0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sareng Abah Damisnya dina acara Dongeng Sunda Carita keur Balarea. Wangkin kiwari Bah Damis baris ngaturkeun deui Dongeng Sunda dina jejer carios Jawara di Kuhawang. Jawara di Guha Walet hasil karya Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis.
1: Alpa Propolis terbuat dari madu lebah yang khasiatnya berlimpah. Alpa Propolis membebaskan Anda dari berbagai penyakit yang bikin gelisah.
0: Jamu Tetes Alpa Propolis lanung herbal alami ngandung 100% propolis asli anu tos manjur khasiatna. Semangat atuh urang sami-sami ngananggukeun deui Dongeng Sunda ti Abah Damis dina jejer carios Jawara di Guha Walet karangan Ki Leuksa bagian anu kadalapan.

0: ngacuralik sababaraha cungkelan katebaku angin tenggelan anu rohaka. Welasan musuh gempar sekaligus tapi nu sejen cungcer narajang.
1: Ayo serang ai. Ayo serang serang. Ayo ayo serang serang. Ya ya ya ya. Senang berarti
0: bedog jeng cumak puguhoy aki puralaga jeng kiri pawara teu bisa lalamora. Akhirna duana nanggunakeun pakarang na masing-masing. Di pawara nanggunakeun bedog pusaka bubat babit lir dengan malakal maot nu menta nyawa. Sedengkeun aki puralaga muterkeun itik na nadah serangan musuh. Hiu terang

soak nang tanglawan puguhwe anak buah cuana pati mani gigis sapa bedog nuli cekel ku dibawara kat kida cepetna kokolebatan lir kilat dikanyahuan suat sewat nah ritateh

pacaran bajer bade ha. Juana Pati mere komando ka anak buah na manehna sorangan terus narajang ka Raden Purwa. Raden Purwa ras inget kana janggina

0: Sorana tarikat dengi kemana-mana. Kiduana pati amekeun haok nyarekan.
1: Hei, bangsat! Montong ngaruksak bangunan sia. Yo, aing gerata rajang mun wani mau kurang ada sia.
0: Kiduana teh bari matek dari ajianana.
1: Rasakan sia purwa.

0: hati. Nah hujanan karena badan Raden Purwa, nempok itu Raden Purwa rada gimir oge cereng luncat ke gigir bari ngirimkeun tenggelan jarak jauhna. Karena awak kicuana pati jungkel buka ke belakang gigir. Dina bibir juana pati pijil getih kental, sedangkan serangan manehna tadi ngapelesat karena pilih bangunan. Burobot sadakai anu ancur lir anu dibental ku gelap, kayan di jero bangunan jadi ribut. Anak buah kicuana pati pudal kabeh curena curena curena curena jeng. Ayan luncat raita teh curena sakibat ayan luncat hiuk narajang Raden Purwa lep Raden Purwa kolok bari mali. Hiji mojang keulis rancun ditarita teh nyerang ka Raden Purwa narajang ku bedog meni tarik lir kilat untuk Raden Purwa rikat. Saya teh aduh geulis oge geulis-geulis galak kita
1: rasakan kurang
0: bos bedogna ngakan angin siut malik dikenda kakak tuku bedogna nyalamprang ngala ika burung. Nenaman itu geulis nenaman itu
1: rasakan kurang ya hapus iya.
0: Rengkong Raden Purwa ngelokin beteng hiu plos bedog ngaliwat sanggas gerakan anak mopo sakilat ditewak pigelang na benang pisan maksud anak dicentok sinak neronjong tapi eta mojang gelis teh teleh kesit memeh dicentok ngalingkah manten keharup bari nirepken lengena kurang ajar cepat oke gerakan langsung seret hiu kejuk si kuna kena dada Raden Purwa kurang ajar Raden Purwa muringis dadana seul bareng jeung kitu bedog ngelepat kena tarangna rek narok ciga nu ngalah kalapa atuh meninggal lenyap Raden Purwa teh.

0: mohon di datang ya abah di DT DRT hiji teh jarang RT 2 ka masyarakat anu sabudarana abah itunya bilih kitu teh anu rupa nyawat sama dia abah segera ngagalaleuh ya poprobuk kodi teh cara abah itunya da abah ge geuning ya alhamdulillah damang
1: bah hatur nuhun pisan kana kesaksianna mudah-mudahan abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana banyak hatur nuhun abdi pribados oge ti radio UNASKO mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan Kabupaten
5: Brebes.
4: Punten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan
5: kabur ya.
4: Pandangan kabur gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah.

0: Sias ya ha. Montong sombong aki-aki. Hayang maju deui sia, mun nyawa pisa ngabinasa ka aing. Bikeun aing moal kimir, moal mundur sasiku, moal ngejat satapak. Leuwih hade acur si aing mah.
1: Ha, de mun kitu mah. Rasakeun sia juara pati. Ha.
2: Aki Puralaga nyekel di iteukna.
3: Jereng luncat bari narajang ka musuh iteuk lang ngolepat rek narok sirah Juana Pati.
2: Puguh we Ki Juana Pati maninga lenyap lantaran iteuk teh kacira tarikna. Tapi samemeh kapikir keur nyalametkeun diri hiu-hiu. Aya dua bayangan bedog nu mapang serangan Aki Puralaga.
3: Kolepat terang-terang.
2: Dua bedog kasabot iteuk langsung mental kana jauh nu bogana colhok bengong harita teh. Bari calangap nempokkeun bedogna anu ngaceng jauh horeng ngurukana jeung Wirasada rek ngabelaan bapana.
3: Memang hasil sabab bareng jeung kajadian kitu Juana Pati luncat ka gigir akhirna iteuk Aki Puralaga ngepos harita teh.
0: Barudak. Barudak. Ayo naon, Pak?
3: Nyaya naon, Pak?
0: Mondok bebiluan ke haya. Cucunguk lo dua ada itu.

0: ieu mah ku bapa. Duana pati ngelingan ka anakna supaya newak Raden Purwa jeung Dipawara. Nuker dikepung ku baladna. Mangga ba, sok atuh teruskeun deui yeuh, da geus salamet. Cereng. Murkana ini deui dituturkeun ku adina. Langsung narajan ka Raden Purwa rek newak maksudna mah, tapi kalah dipapag ku sabatan sekin ti Raden Purwa. Puguh we murkana maningal nyap, cereng luncat plos sekin dawet angin. Maju sia setan, montong luncatan. Aing rek maju. Tangtu awak sia dicangkal ku aing. Murkana ngajawab bari narajan deui peureupna nyamuk kana pipi Raden Purwa. Tapi serangan kitu mah babarieun pisan keur miceunna. Raden Purwa teu ngarobah kuda-kuda ngan ukur ngakilkeun padana parinewak pigelang murkana. Siut kep katewak terus dipurulitkeun ka tukang atuh murkana meni ngabangkieun bari muringis. Hayuk bak. Punukna diketig satarikna langarak murkana kapaehan tu nyuuh teu hudang deui. Bareng jeung kitu wirasada ngacejek cangkeng Raden Purwa. Hea cekuk. Aduh setan deh aduh. Raden Purwa kukulutus terus malik ke Wirasada seakna rajang cereng Wirasada luncat plos sakin Raden Purwa nyebet angin. Tina kayaan kitu Kiri Pawara hampir kewalahan nadah puluhan serangan ti anak buah Duanapati. Kulantaran geus teu kuat nadahna kapaksa mundur bari ngabuat babit bedog pusakana. Lumayan aya hasilna opat musuh kasabet terus namru teu hudang deui.
1: Kurang ajar. Ngarapunan wae ceuk urang jeung hap suk.
0: Tapi nu sejen ngangsleg lir banjir laut. Sora bedog jeung tumak sing haring bambaraan harita teh.
1: Den, bantu Mang Den. Bantu Mang Den. Den bantu Mang Den.
0: Kapaksa Dipawara ngakorok minta bantuan. Jeung Raden Purwa ngadeukeutan Dipawara. Terus milu ngabendung serangan musuh ku teungeulan cerak jauhna. Atuh puliak musuh bubar teu wani ngadu jajaten nu jiga kitu harita teh. Tapi cereng Wirasada narajang ti tukang sabab tadi asa ditinggalkeun ku musuh. Antukna ker perang campuh dua ngalawan puluhan jalma bukbek mata ketir. Raden Purwa jeung Dipawara ampil kawalahan lantaran acan boga tenggelan anu ampuh oge. Ari dikepung ku puluhan jalma mah riweuh oge. Nu hareup rubuh nu tukang narajang kitu jeung kitu bae salilana mata cengkel jeung riweuh.
1: Awah Den urang lawanan hayu kagok ieu Mang Wayu.
2: Nyamang lah. Ah rasakeun ye.
3: Awas ya kun.
0: Ngan untung barang keriweuh kitu panto pakarangan anu dijaga ku anak buah Duanapati. Harita teh ngaporobot terus amuradul bulak balik kawas ditubruk gajah. Burudul puluhan jalma marawa pakarang bari singgarodok mata ketir. Horeng urang lemur kalang sawung anu dipimpin ku Mang Wasim jeung Wardi harita geus hasil ngabobolkeun lawang saketeng. Atuh puguh anak buah Duanapati sing narenya greuwas lantaran nu kakara daratang teh singgarodok nangtang ka anak buah Duanapati.
4: Duanapati geura kaluar siah bangsat. Ye aing nu bakal modalan awak siah ye.
1: Hai Wirasada murkana jamin geura bijil siah bangsat. Ye aing haya datang rek budak balik barat siah. Hayo atur atur urang selaku ka bahayu.
4: Hayo kaluar Duanapati. Aing si Wardi ye kaluar siah.
1: Ya, Wirasada, murkana, jamin. Kaluar kurang ajar sia. Ya aing urang kalang sawung ye.
0: Rek menta si Juana Pati Raja Goblok rek digantung di alun-alun. Itu cek Bang Wasim padahal nu dimaksud alun-alun teh ukur pelataran nu lega na moal leuwih 30 bata ayana di hareupeun masjid harita.
1: Ger Baladuwardi surak terus lompatan muru ka jero paguron ciga nu hayang ngamuk muakawi.
0: Puguh we Juana Pati ge ngadadak kreuas ngadenge kitu mah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
6: Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
7: Ibu Entin Hartini, Yuswa 57 tahun.
6: Linggih di Palimana, Ibu?
7: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
6: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
7: Keluhan panyawatna abdi gula sareng krek paru.
6: Ieu panyawat tos lami.

0: siap gitu pami menuju Karawang terus Lir Puyang, tapi alhamdulillah ayo nama sakinten terus
1: ibu ayana nuju diikhtiarkan nganggo landong naon bu
0: propolis alpa propolis
1: mohon kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes alpa propolis khasiat saunan karawas ku ibu
0: alhamdulillah metadin alim emam ayo nama hoyong wae emam kawit nama alim nanaon pokok nama emam dia mung dua suap gitu saatas propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang
1: alhamdulillah mohon-mohon anu diabetes oke kolesterolnya kumaha bu
0: anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos ayah setahun te obat diabetes
1: berarti ayahnya majeng kan normal gitu diabetesnya bu
0: mohon alhamdulillah
1: alhamdulillah bu entin tas saya seberapa botol jamu tetes alpa propolis
0: abdi dua botol
1: ibu di botol kasabraha karawas khasiatnya bu
0: di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong mam nanya nota dina limam hoyong mam karaos hasiatna terus anota dina dina sabotol ge tas karaos alhamdulillah si ari abi mah
1: ibu udah ngati mana bu alpa propolis
0: radiopis lawan tina radiopis XM nya
1: ibu kumaha cara konsumsi na eta jamu tetes alpa propolis
0: karena caikeun nganggo genep tetes sekali minum sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih jaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kegaduhan penyawat sepertos ibu mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga bu.
0: Abi gaduh penyawat diabetes sarang stres paru alhamdulillah pak atos apa propolis alhamdulillah khasiatna kaanggo pisan mangga sebentar kasadayana konsumsi apa propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes alpa propolis ibu janten tambah sehat rezeki tambah lancar bunya
0: amin amin.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ih, jangan ikut cek terus matanya, nanti merah loh.
4: Kena debu nih, dan gak.

0: Ya aman dong. Tetes mata Tesma ini sudah dijamin 100% herbal.
1: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau

0: pesoparati nancep dina tihang. Debeg. Aki pura laga ngarenjag terus ngalieu ka tempat datang peso. Barang preh Wirasada anu ngabongohan teh. Manehna teu tega nempo bapana nu rubuh ku Aki pura laga. Wirasada ngejat cenah ka punggung Raden Purwa jeung dibabara. Rek nulungan bapana tapi kolepat jebet. Di babuku itik Aki Puralaga truk rubuh tehudang deui gegerungan bari muring isukuna asa potong ngababuku itik. Sia teh bangka warah teuing sia teh. Geus dua kali ngagokan ka aing, hayang modar atawa kumaha geus ha? Cek Aki Puralaga bangun cengkel. Kajadian kitu teh mereka sempetan ka Juana Pati. Pikeun ngumpulkeunna sesa tanagana. Korejat hudang deui terus lagi beken awakna. Kanya di leungit wawanen daratang deui haok nyentak Kaki Puralaga.
1: Aki-aki beot motong nyiksa udak nutik sekurang jar. Yo aing bagianana nubaris kaladenan panguasa sia tegap lengka era sekurang jar. Nyiksa pudak hayo maju deui.
0: Kitu pokna Juana Pati puguh we Aki Puralaga panasatena.
1: Nah, setan sia. Aing mah teu nyiksa budak leutik kurang ajar. Jeung memang teu sudi perang jeung budak satepak. Cagu aing mah kudu kelut ngaladenan budak leutik. Rugi jeung teu hargaan kurang ajar. Sok jeung sia atuh. Rasakeun yeuh. Jurus pamungkas ti aing nu baris ngabinasakeun awak sia-sia. Nyaho aing kena kelemahan sia Juana Pati.
0: Aki Puralaga nyaan amekna sakabeh kakuatan dipuseurkeun tina leungeun katuhu. Nu harita dipake nyekal iteukna cereng luncat narajang musuhna. Ki Juana Pati sarua amekna sedangkan musuh teu disingkahan tapi dipapag ku jurus gugur gunung kalayan ngagunakeun tanaga anu rohaka.
1: Oh, kurang ajar. Hayang nyaho kekuatan itik sia-sia. Aing baris mapag ku jurus gugur gunung kurang ajar sia.

awak nanya merekaki pura laga. Hayu kilebet bandrok jeng ide kilebut kidul pati rag kana lemah. Kijuana pati rag kana lemah terus kokosodan dengan bijilkeun sora sabab tarang nak kabeunangan.

0: Marentah anak buah Duana Pati pikeun nunda sakabeh pakarangna. Saurang oge taya nu baha, terus nuna bedog jeung tumak katut pakarang liana. Kuwardi jeung Wang Wasim katut rakyat sejena, tekung sirila oge sakabeh pakarang geus dirampas. Jalma dikumpulkeun di hiji rohangan nu lega. Sinadaryuk bari ngacungkeun leungeun duanana dilingkung ku Baladwardi jeung Mang Wasim.
1: Baraya Radio Peace,
2: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
4: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, sarang saha nama teh?
4: Ibu Ida.
3: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkat teh, Bu?
4: Di Sumber Agung, Waluran.
3: Sumber Agung, Waluran. Punten kamari teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
4: Lambung sareng radang paru-paru.
3: Lambung sareng radang paru-parunya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
4: Upami lambung dina patuangan perih sareng kukurukan upami ini mohon.
3: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
4: Karosna dina dada rocop.
3: Di dada terada rocop ya.
4: Mohon.
3: Tos sabaraha lami Ibu teh kudu panyawat teh?
4: Opat sasihan
3: ya. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
4: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
3: Mohon, ayo beja cok batur cendek dibuktaskan ya.
4: Mohon.
3: Nah, kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Kumaha tanu karasku Ibu waktu ngeliat harita.
4: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Aya karaos na gitu.
3: Reaksi na.
4: Reaksi na.
3: Kumaha tak kena salira tuh Bu?
4: Kena salira upamies nyeri sarang singkuruwuk na aya.
3: Mohon.
4: Perih na aya.
3: Ngeras.
4: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh aya. Nyamirangan gitu.
3: Rada ngirangan.
4: Mohon.
3: Ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi saperti sanadang bari disebatkeun nya.
4: Mohon.
3: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
4: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak ieu
3: teh. Majeng
4: kasehatna.
3: Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru nya.
4: Mohon.
3: Tah sareng sareng ngaleut randang alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
4: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
3: Cobian
4: we ku ngaleut alfa propolis.
3: Mohon. Hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Baraya Radio Peace.
2: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan, maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
5: 0813-8000-6860.
2: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
1: Radio Peace Ciamis.
5: Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Hey. masih dina

acara dongeng Sunda ngalangkungan radio mudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet. Jawara di Guha Walet. Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lagi.

0: Jawadi, kunaon bapak teh? Kunaon bapak teh Jawadi? Namani gede gitu Jawadi. Kerejat murkana hudang, cereng ada ketan layon bapakna. Berdeku berena misak. Aduh, bapak, bapak, bapak, maot bapak, bapak,
1: Murkana, bapak tercilaka. Maut Murkana, maut Murkana, bapak teh.
0: Ini kan cara batik kanggo gulung layon bapana di Bandungan Kuraden Purwa jeng Aki Puralaga Katut di Pawara. Alwiro sada lain tersedih lain tehayang kanggo gulung layon bapana, tapi sukuna nuasa potong kacidak nyerina. Baru karena tebisa nangtung-nangtung acan ukur mencong berira misak haritapeh.

0: Tapi kia-kia nak disangki pak. Aduh, ampura kuring tu bisa ngabelaan pak. Tak kuring geripus adua pak. Aduh. Apa?
1: Segrup murkana cerik jika budak letik ngerasa sedih nampo bapak nangges perlaya manehna ngerasa hanya lu lantaran teu bisa ngabelaan ka kolot sabab ujug-ujug kebenangan ku Raden Purwa harita teh. Ari Raden Purwa teu ngaganggu kanu keur nyengcerikan layon bapakna. Ngaha jadi antep sina nyacapkeun heula perasaanana bisi matak jadi ganyelan ka hareupna. Kitu deui Kini Pawara jeung Aki Puralaga teu ieuh wani ngaganggu ka anak-anak Ki Juanapati.

0: Raden Purwa memang asak pangampura. Kurang kumaha kawapa anjeun almarhum ti heula. Sabab eusi paguron kalang sabung bakal ditumpes kabeh ku Raden Purwa. Moal aya anu disesakeun. Naon pangna kitu? Perlu nyaho. Ieu teh lain ibarat kajadian tumiba ka kulawarga Raden Purwa. Nya eta ka Aki Laksadewa nu bogana ieu kalang sawung baheula nu geus dilampahkeun ku Ki Juanapati Bapa Anika. Apa natrat geus ditumpuludeuskeun kabeh kulawargana nu sesa iwati ieu hijijina turunanna nya eta Raden Purwa insuna Aki Laksadewa almarhum. Tah kitu ceuk Aki mah. Aki puralaga mepelingan kamurkana jeung dulurna. Bari diselapan ku ancaman yen pangeusi paguron kalang sawung rek dipasmi kabeh. Puguh we murkana jeung dulurna sing lalenya peuas malanehna nyaho yen bapana memang kungsi numpes musuh tapi kaludes. Ayeuna datang wawales. Red murkana kalanceukna nu dianggap boga hak pikeun mutuskeun eta perkara.
1: Aduh, Ce. Kumaha mun geus kieu, Ce? Naon anu kudu dipilambah ku urang? Naon anu

seimbang jeng musuh. Tapi lamun tengah lawan pisan haratina, tebu melak kanu jadi kolot, lila-lila pok murkana nyarita. Cek, kuring can puas hati cek.

Hanya kalpisan waktosna geuning baraya parantos teu nyekapan deuinya. Urang teneun di handeuleum hieum, urang tunda di hanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enjing bah damis ngadongeng deui. Di radio nu dipideudeuh ku baraya sadayana dina bagian salajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alfa propolis. Jamu tetes alfa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli nu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alfa propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana jamu tetes alfa propolis. Gurujing kantun permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tepangkeun sareng bapak sahana mina pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggih pilihan mana pak?
1: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae pak?
1: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraal, gula darah rada tinggi.
0: Berarti dong paling karos teh tino sampean banyak.
1: Mohon.
0: Salami iya pengobatan nganggo naon wae pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus kamar mana? Hanya kadoer guys beberapa kali. Terus herbal nu sanesna lah tekanan disebatkan. Nah, anu cocok teh iya. Alfa propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi alfa propolis?
1: Tainan teh terus neme hiji kan neme sabotol bapak ngali eta terus rada ipis ieu teh. Mentak meser deui teh kitu tah. Harus sehat teh. Gar ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
0: 6 BCF seberapa botol ku propolis? Janten 6 sabotol bapak atos majeng kasehat.
1: Majeng kasehat terus robih pisan gitu.
0: Kuning ati manten pak alfa propolis.
1: Bapak sok ngupingkeun radio.
0: Bili aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepotos bapak. Mangga pak.
1: Tah ka palawargi atos ka hawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sepotos abdi cobian we ku alfa propolis insyaallah cocok rupina.
0: Ternahun bapak pido ati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis janten sehat rezekina oge tampil lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswa berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam, Tasik ya, Bu?
2: Mm-hmm.
1: Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
1: Tapa jangwa terus berapa lami, Bu?
2: Lami itu 11 tahun.
1: Saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
1: Teh robihna nya.
2: Teh perobihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teh aya, eta teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sareng natuur.
1: Ibu Enas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe hiji.
1: Nembe hiji
2: alhamdulillah. Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya.
2: Mohon.
1: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes, sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sehatna, saranti abi dilajengkeun ya konsumsina, margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
2: Mohon ayeuna ge bener bade ngagaleu deui.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Mohon kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya. Pidong hati abdi. Saataslah konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Pesan Amina, Pak.
1: Serang Agus, Pak.
0: Pak Agus, Linggi, pilihan mana, Pak?
1: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Iya teh, upami hasil diagnosa dokter mah, radang tenggorokan sareng radang pita suara.
0: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Sasasi satengah.
0: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
1: Aduh, 5-4 kali
0: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Wah, jejeletutan dugikeun tuang ge sieun tuang teh. Namung nya alhamdulillah saatos nuang alprapopolis dua dinten ge

0: rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
1: Bapak ieu karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
0: Sabotol ge teu acan seet, masih kene aya, namung nya alhamdulillah ari damang mah atos, mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seet.
1: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
0: Di radio.
1: Bapak pilih aya nu bade didugikeun kanu sanes kanu mana, mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak.
0: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae, pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos

Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6860. Sekali lagi,

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Kumaha?
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Maia.
1: Maia teh linggih pali mana?
2: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ieu teh ibu teh asma nya panyawat teh, teh suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung teh lamung mah mun aya pantan 1 tahunan mah lamung mah.
1: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
2: Ba upami misalkeun bade ka warung oge sakit-sakit. Aduh, sok napas, supaya makan teh, kirang semangat gitu, jantan ayah hoyong makan ya, untuk pemintas karosnya nyeri gitu, lambung teh, pemintas makan teh, kirang semangat teh, pokoknya lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun, tak ente, sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya, biasa we, wah ui ke rumah sakit kasep.
1: Ayo, nak, mati dilekenan nganggo naon, Mak?
2: Ya, dilekenan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan anu karaos ku ma naon wae?
2: Mate nemu dadi saboto oge, alhamdulillah lambung tos raos nya. Terus mam oge raos deuih nya kitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos. Alhamdulillah, mohon manjur.
1: Alhamdulillah. Mak, iya tos seep sabaraha botol?
2: Namanya sabotol sarang kaduana iya nate.
1: Cara penggunaan aku kumaha, Mak, sadidinten?
2: Sadidinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus sang hari, bade bobo, itu ayana bade ngaleut deui, Mak.
1: Mak, bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepertos emak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga, Mak.
2: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti emak, lambung sarang sesek napas, mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da ma oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh seger buger tiasa deui

0: maangkat, ngurut, yang ibak pandai, alhamdulillah, gitunya, mati. Iya, jajamu teh, istuning nama manjur, karaosnya ku mama asa sosok pisan, ah, gitu, mangga beli. Kedayanan nu gaduh panyawa seperti emak, panyawa segala wae, cobian, gunakan, ya, ku jajamu tetes alfa favorit.
1: Mak, hatur nuhun, kanu kesaksiannya, mudah-mudahan emak saatas non konsumsi jamu tetes alfa propolis iya, tambi sehat, oge rezekina tambi lancar banyak.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: tepangkeun sareng ibu saha itu Bu?
1: Ibu Enas.
0: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
1: 72.
0: 72 tahun. Ibu linggih di pilihan mana, Bu?
1: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
0: Cineam Tasik ya, Bu?
1: Mm-hmm.
0: Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
1: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
0: Tapa jawa tos berapa lama, Bu?
1: Lama itu 11 tahun.
0: Saatnya nganggo jamu tetes apa propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
1: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh ayeuna ning
0: teh robihna nya
1: teh perobihan.
0: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Alpha propolis.
0: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes alpha propolis aya perobihan teh, Bu?
1: Aya, lambung tos teh aya, eta tos sae. Sing sireumeun tos ngirangan, kantun dina birit aya tos sareng natuur.
0: Ibu Nas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
1: Nembe hiji.
0: Nembe hiji
1: kedua,
0: alhamdulillah.
1: Kedua sareng bade ayeuna.
0: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya.
1: Mohon.
0: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
1: Sadinten 6 tetes, sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
0: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatna, saranti abi dilajengkeun ya konsumsina, margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
1: Mohon ayeuna ge bener bade ngagaleh deui.
0: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
1: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku alpha poporis abdi oge sakinten gitu.

Dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten kaya maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Oh, mohon. Kasabara kalina ya?
1: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Unbiang.
2: Oh,
1: gitu. Anu jitu damangnya panginten kopi teh ditaros ka Unbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawat naon manawi?
1: Panyawat nama kawit nama lambung.
2: Lambung.
1: Ser paripaosna bade ponis teh sarada repot gitu.
2: Mohon.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aa ku putrana
1: katingalna. Wow. Alhamdulillah gitu nya panten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos. Panten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surpareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah.
2: Mohon pun mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna.
1: Panten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung malihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis di radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngauningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten.
0: Hatur nuhun.
1: Engga sami-sami Bapak.
0: Pamugi sing naras sehat.
3: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh ringgihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karangkendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregdeg.
1: Mohon, Bu Nining teh, ayeuna yuswa sabaraha tahun?
2: 8.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geuning ieu kesemutan.

0: Nanggo alpa propolis.
1: Kumaha ibu saatesna konsumsi jamu tetes alpa propolis?
0: Alhamdulillah, aya nama aya, nembe anu kahiji teh alhamdulillah. Kuyang tos teu aya, jeung celetot teu aya. Ras anu kadua.
1: Tibu nining alhamdulillah sahenteuna atos ngaraoskeun khasiatna gitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes alpa propolis di manten, Bu?
0: Sakupingkeun iya di radio Pis Ciamis.
1: Mohon.
0: Madong ngupingkan dongeng sarang wayang gini kayak iklan.
1: Mohon.
0: Habis saya kata aji mi barang meser kepon lancet.
1: Ibu ayah pesan teh kan sanes kanu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sepatas ibu pangga Bu.
0: Mangga kasadaya anu gaduh panyawat sepatas abdi mangga maleser apa propolis margi tos karawas ku abdi hasiatna abdi ge tos damang kitu kantun jagi-jagi.
1: Alhamdulillah ibu nining hatur nuhun kanu kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alpa propolis ibu tambi sehat rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
0: Amin.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ibu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
1: Ibu teh terdamang tos seberapa lami?
2: Abdi mah tos lami lah, karena setahunan langkung.
1: Selama iya, ibu pengobatan. Tanya ngawanan wae bu.
2: Asal segala rupi ai obat mah gitu terus kadoer atos.
1: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan gitu. Teras pegel ari gitu. Upami teh acan di angok cai panas gitu teh acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu meseb sabaraha botol, Bu?
2: Meseb sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, tengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga nguping tina radio, radio pis ti amis.
1: Ibu bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga bu.
2: Kapala wargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6860.

Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6860.

0: Radio Peace 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya

0: Info Alma.
1: Info Alma.
0: Info Alma.
2: Nah, ini adalah hasil penelitian kami sendiri, ya. Dan ini berasal dari lebah tanpa sengat Indonesia, yang dimana propolisnya ini menjadi bahan baku propolis alfa. Saya perlu garis bawahi bahwa komponen utama di dalam propolis ini adalah alfa D-glukopiranosida yang bertindak sebagai antibiotik alami dan antioksidan alami yang sangat kuat. Dan karena senyawa ini merupakan produk turunan dari glukosa, maka kita bisa rasakan, bisa kita buktikan rasa propolis alfa ada sensasi rasa manisnya karena keberadaan senyawa alfa.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
3: Baraya Radio Peace,
4: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Mohon sarang saya nam biante mah?
6: Sarang Ibu Yaya.
5: Oh, Ibu Yaya. Mohon upami linggi
6: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
5: Cimas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saep sabar botol.
6: Tos saep sabotol.
5: Sabotol. Panyawat anu karaos.
6: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
5: Mohon. Name sabotolnya ngaleut teh.
6: Mohon.
5: Pas namanya di check up, naon wae, ento sehat teh?
6: Ento sehat, darah
5: sehatnya.
6: Pas
5: lungsur.
6: Kantun, rematikna salit.
5: Rematikna salit
6: sarang
5: radang pinggulnya.
6: Radang pinggul namun.
5: Mohon, mohon. Eta teh namanya sabotolnya?
6: Mohon.
5: Alhamdulillah. Ini akan dilajengkan ya?
6: Mohon. Alhamdulillah, ya namanya tos tekaraos.
5: Sabara kali sadin tengah leut?
6: Tilu kali.
5: Sabara tetes teh?
6: Genep tetes.
5: Berarti anjing?
6: Siang, sarang wengi.
5: Wengi wae badi bobonya?
6: Mohon.
5: Mohon.
3: Baraya Radio Peace.
4: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
7: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
8: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: Nah, ini adalah hasil penelitian kami sendiri, ya, dan ini berasal dari lebah tanpa sengat Indonesia, yang dimana propolisnya ini menjadi bahan baku propolis alfa. Saya perlu garis bawahi bahwa komponen utama di dalam propolis ini adalah alfa D-glukopiranosida yang bertindak sebagai antibiotik alami dan antioksidan alami yang sangat kuat. Dan karena senyawa ini merupakan produk turunan dari glukosa, maka kita bisa rasakan, bisa kita buktikan rasa propolis alfa ada sensasi rasa manisnya karena keberadaan senyawa alfa.
1: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
4: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Ranca.
3: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
4: 62.
3: Kawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, ya, tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
3: Ibu ieu panyawat tos lami?
4: Atos lami, panginten aya, ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
3: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes Alfa Propolis, ibu dilandungan

13-8-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Info Alpha.
2: Info Alpha.
1: Oke, kita bungkus ya.
3: Baik.
1: Oke, Pak Mahani, dari pertanyaan pertama ya. Aman nggak sih buat anak kecil ya dari Pak Yasir tadi? Gimana silakan Pak Mahani?
3: Jadi memang ketika anak kecil itu mengalami gangguan kesehatan, katakanlah demam dan sebagainya, kan pasti akan kita butuhkan senyawa untuk menyembuhkannya. Nah, apakah propolis aman? Saya katakan ini propolis sangat aman. Karena propolis itu toksisitasnya sangat rendah dan itu sudah banyak penelitian membuktikannya. Nah, dibandingkan dengan obat, katakanlah obat sintetik, antibiotik sintetik, bagaimana? Ya jelas propolis jauh lebih aman.
1: Lebih aman.
3: Oh, orang yang kita anak kita sakit aja kadang-kadang dikasih obat atau antibiotik sintetik, ya propolis sudah pasti jauh lebih aman. Jadi sangat aman.
1: Tadi disebutkan juga ada unsur nutrisi buat otak. Nah, apakah ada komponen-komponen senyawa yang juga bekerja ya untuk ya kita tahu anak kecil itu adalah usia usia emas gitulah, the golden age.
3: Betul sekali bahwa di dalam propolis ya, propolis asli Indonesia, hasil riset saya sendiri beserta tim memang menunjukkan bahwa propolis itu mengandung sejumlah asam lemak. Salah satunya ada omega 3. Dan kita semua sudah tahu bahwa asam lemak omega 3 itu sangat penting dalam proses pembentukan otak. Nah, ketika sel-sel otaknya terbentuk secara maksimal, ditambah dengan katakanlah edukasi dan lain sebagainya, maka ini potensi anak akan menjadi orang yang cerdas.
1: Baik, itu sudah dijawab dengan tuntas ya Mas Yasid ya, dan juga buat teman-teman lainnya ya. Ini saya yakin penjelasan-penjelasan seperti ini juga sangat membantu dan juga mencerahkan ya untuk kita nanti berinteraksi dengan para konsumen-konsumen kita.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nepangkeun sareng Abah saya teh, Bah.
5: Bapak Adim Ti Bungursari LT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungursari Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta.
4: Mohon Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
5: Panyawat teh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
4: Upami tos janten kumaha kaosna, Bah?
5: Aduh, nyesek wae pamitanya. Biasa aktivitas lah pokoknya mah.
4: Mohon, takut kiduna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos kamana wae, Bah?
5: Wah, rumah sakit ke tos 22 kali. Rumah sakit ge.
4: Mohon, tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
5: Tos setahun nanggung.
4: Oh, tos laminya. Mohon. Takut kiduna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
5: Alpha Propolis.
4: Alpha Propolis ya, Bah. Tah, saatosna konsumsi Alpha Propolis, kumaha karaosna, Bah?
5: Alhamdulillah, nya raoseun lah kitu. Nya saleh aya probihan robih wae lah kitu segala rupina robih. Alhamdulillah nya sehat ya mam raoseun, terus mapah teu aya kana karaosna lancar. Pokoknya biasa aktivitas mah lancar.
4: Pada janten alhamdulillah tos sakinten ya, Bah nya. Mohon ku kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cing rutin konsumsinanya. Mudah-mudahan abahna janten langsung sehat, urang sami ikhtiarkeun, Bah nya. Tur nuhun, Bah. Pidoa ti abdi, Abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Meni rajin ke kosrekan wae.
7: Eh, cemuhun. Da meni barala, teh enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
6: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
7: Oh, iya atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heula nya? Ah, iya, Ceuk. cobian gera, insya Allah karaos enakeun.
2: Tetes mata naon? Iya tes ce.
7: Tetes mata, tes ma. Aini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata ce.
2: Wah, geningan seueur kasiatna ce. Kumaha cara pemakaianna ce?
7: Gampil pisan ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali ce.
2: Oh gitu, aman ya teh ce?
7: Insya Allah tetes mata tesma aini 100% herbal ce. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
9: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Alpha Propolis. Bapak sahana minap?
2: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
1: Alamat lengkapnya itu apa?
2: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
1: Emang enggak ngelihat obat Alpha Propolis teh, Bapak atau saha?
2: Pun anak ngawitan teslami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto oge teras berobat. Nang teacan pulih sebagaimana biasa. Kalesan aya dina radio Nguping sering aya Alpha Propolis anu seueur kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama saboto aya karosna.
1: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
2: Eta teh radang usus aikawitna mah usus buntu, usus buntuna teh selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
1: Beratnya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan.
2: Nuju pemulihan leres.
1: Ayeuna bapak mese ka kasabaraha botol ayeuna?
2: Nu ka 2 botol ayeuna. Nah, ayeuna mah hoyong engga ada mang we pun anak.
1: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
2: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog atau napi sa desa aja, desa Hegarmana, caket mecaket desa Janggala, mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak ususna radang teras terjadi hampir dioperasi, mangga kantun Alpha Propolis, kantun cobian mangga. Insyaallah pun anak oge tos sakinten ayeuna.
1: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf dengan Bapak siapa?
6: Saprudin.
5: Bapak Saprudin?
6: Iya.
5: Alamatnya di mana Pak?
6: Jagapura.
5: Jagapura itu?
6: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
6: Iya.
5: Ini beli yang kedua Pak?
6: Kedua.
5: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
6: Sakit matanya merah.
5: Matanya merah.
6: Iya. Berlendir.
5: Berlendir.
6: Berair. Ya sakit lah.
5: Sakit gitu.
6: Iya.
5: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Ada perubahannya Pak?
6: Ada perubahan banyak.
5: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
6: Ya, ada mendingan lah. Enggak pering, enggak berair.
5: Berair sekarang.
6: Iya.
5: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua
6: iya.
5: Nah, alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
6: iya,
5: Pak ya.
6: Iya.
5: Oh ya Bapak, umurnya berapa sekarang, Kak?
6: 67 atau 68? 67 mungkin.
5: Oh,
6: 68.
5: 68
6: iya,
5: usianya
6: iya.
5: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasa kasih ini perubahannya Pak
6: iya,
5: ya?
6: Iya, iya.
5: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
6: Enggak, asli.
5: Oh, asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
6: amin,
5: matanya
6: amin.
5: Sehat total ya Pak ya?
6: Iya, amin.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: tronton seruduk rumah di Jalur Gentong, Tasikmalaya. Kernet terlempar 5 meter ke dasar sungai. 1278 KPM di Sumberjaya Ciamis terima bantuan beras. Pemdes minta warga lapor jika temukan beras jelek. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
5: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Jalur Gentong Kabupaten Tasikmalaya kembali memakan korban. Sebuah truk tronton bermuatan material bangunan menabrak rumah warga dan jembatan di kawasan Gentong Bawah, Desa Cibahayu, Jumat 25 September pagi. 3 orang dilarikan ke rumah sakit dengan kondisi mengenaskan, di mana sang kernet sempat terlempar dari kabin hingga ke dasar sungai setinggi 5 meter.
6: Pat ngebul gitu, oi!

0: Diwai, astagfirullahaladzim, kajero diwai, mai mah kaimah co. Ini mobil nyuk ceruk lagi, hampir ke walungan. Ya, ya jelmaan, awo dianap ya, guys.
1: Coba dianap, dianap, weh.
0: Iya, ya, jelmian di bawah, nah tuh. Astagfirullahaladzim.
2: Insiden bermula saat truk bermuatan plat alas cor atau bondek melaju dari arah Bandung menuju Tasikmalaya. Saat melintasi turunan tajam sebelum tikungan, kendaraan diduga hilang kendali dan meluncur lurus ke jalur kanan. Truk langsung merobohkan tiang telepon, meremukan garasi rumah warga bernama Ganda hingga membentur keras benteng jembatan. Pemilik rumah beruntung sempat menyelamatkan diri meski terluka akibat tertimpa puing material. Kanit Gakum Satlantas Polres Tasikmalaya Kota Ibda Devi Budi Radian.

Buat peristiwa ini, kernet truk dan pemilik rumah mengalami luka serius, sementara sopir truk menderita luka ringan. Kasus kecelakaan ini kini dalam penanganan unit Gakum Polres Tasikmalaya Kota. Sebanyak 1.278 keluarga penerima manfaat atau KPM di Desa Sumberjaya, Kecamatan Cihaur Beuti, Kabupaten Ciamis menerima bantuan pangan berupa beras. Pemerintah desa setempat memastikan penyaluran berjalan lancar dan siap memfasilitasi penggantian jika ditemukan beras yang tidak

0: 78 KPM, 7 dusun. Alhamdulillah pelaksanaannya berjalan dengan lancar dan saya himbau kepada penerima manfaat apabila beras ada yang tidak layak konsumsi untuk segera menghubungi kami pemerintah desa dan akan kami tindak lanjuti ke Bulog untuk penggantiannya.
1: Warga penerima manfaat

0: Penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
1: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
0: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, KPID Jawa Barat bersama PR Asasa

0: Info Alpha. Oke, kita bungkus ya.
1: Baik.
0: Oke, Pak Mahani, dari pertanyaan pertama ya. Aman nggak sih buat anak kecil ya dari Pak Yasir tadi? Gimana? Silakan Pak Mahani.
2: Jadi memang ketika anak kecil itu mengalami gangguan kesehatan, katakanlah demam dan sebagainya, kan pasti akan kita butuhkan senyawa untuk menyembuhkannya. Nah, apakah propolis aman? Saya katakan ini propolis sangat aman. Karena propolis itu toksisitasnya sangat rendah dan itu sudah banyak penelitian membuktikannya. Nah, dibandingkan dengan obat, katakan obat sintetik, antibiotik sintetik, bagaimana? Ya jelas propolis jauh lebih aman.
0: Lebih aman.
2: Oh, orang yang kita anak kita sakit aja kadang-kadang dikasih obat atau antibiotik sintetik, ya propolis sudah pasti jauh lebih aman. Jadi sangat aman.
0: Tadi disebutkan juga ada unsur nutrisi buat otak. Nah, apakah ada komponen-komponen senyawa yang juga bekerja ya untuk ya kita tahu anak kecil itu adalah usia-usia emas gitulah, the golden age.
2: Betul sekali bahwa di dalam propolis ya, propolis asli Indonesia, hasil riset saya sendiri beserta tim memang menunjukkan bahwa propolis itu mengandung sejumlah asam lemak. Salah satunya ada omega 3. Dan kita semua sudah tahu bahwa asam lemak omega 3 itu sangat penting dalam proses pembentukan otak. Nah, ketika sel-sel otaknya terbentuk secara maksimal, ditambah dengan katakanlah edukasi dan lain sebagainya, maka ini potensi anak akan menjadi orang yang cerdas.
0: Baik, itu tambah, sudah dijawab dengan tuntas ya Mas Yasid ya, dan juga buat teman-teman lainnya ya. Ini saya yakin penjelasan-penjelasan seperti ini juga sangat membantu dan juga mencerahkan ya untuk kita nanti berinteraksi dengan para konsumen-konsumen kita.
3: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis.

0: Imunitas berkualitas.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
3: Ibu Entin Hartini, Yuswa 57 tahun.
2: Linggi di Palimana, Ibu?
3: Linggi di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
2: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
3: Keluhan panyawatna abdi gula sareng krek paru.
2: Ya, panyawat tos lami?
3: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tilu sasi.
2: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
3: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah.
2: Uhum.
3: Ayeuna mah sakinten teras.
2: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
3: Propolis, Alpha Propolis.
2: Oh, kumaha Bu Entin saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis hasiat saonan karaos ku Ibu?
3: Alhamdulillah nu tadina alim emam, ayeuna mah hoyong wae emam, kawitna mah alimna naon pokona mah emam ge mung dua suap. Uhum. Gitu. Saatos Propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
2: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes oke kolesterolnya kumaha, Bu?
3: Anu diabetes, kolesterol tegaduh mung diabetes abdi tos aya sataun teu eueut obat diabetes.
2: Berarti ayeuna mah jeung normal kitu diabetesnya, Bu?
3: Mohon, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
3: Abdi 2 botol.
2: Ibu di botol kasabaraha karaos hasiatna, Bu?
3: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong emam nanya nu tadina limam hoyong emam karaos hasiatna teras anu tadina dina sabotol ge teh karaos alhamdulillah si ari abi mah.
2: Ibu udah ngati mana Bu Alpha Propolis?
3: Radiopis, ngan tina Radiopis FM-nya.
2: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
3: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum.
2: Mohon.
3: Sehari 3 kali setelah makan.
2: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi. Mangga Bu.
3: Abi gaduh panyawat diabetes sareng krek paru. Mohon. Alhamdulillah saatos eueut Alpha Propolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan. Mangga penten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
2: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambah sehat rezeki tambah lancar Bu nya.
3: Amin amin.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
5: Abdi Pak Kusman.
4: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
5: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
4: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
5: Tesma Aini tos 3 botol.
4: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kaosna?
5: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas aja. Nah, kawitnya mah atuh, tapi ayeuna mah henteu atuh gitu. Jadi bengras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakinteun geus sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunana sawes-sawes mahintan.
4: Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
5: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit, rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib, atuh siang gitu. Siang sok aya dongeng gini, seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
4: Nuhun pisan ka saskian bapa anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Nah, ini adalah hasil penelitian kami sendiri, ya. Dan ini berasal dari lebah tanpa sengat Indonesia, yang dimana propolisnya ini menjadi bahan baku propolis alfa. Saya perlu garis bawahi bahwa komponen utama di dalam propolis ini adalah alfa D-glukopiranosida yang bertindak sebagai antibiotik alami dan antioksidan alami yang sangat kuat. Dan karena senyawa ini merupakan produk turunan dari glukosa, maka kita bisa rasakan, bisa kita buktikan rasa propolis alfa ada sensasi rasa manisnya karena keberadaan senyawa alfa.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Sareng Ibu saha itu, Bu?
4: Ibu Oca.
3: Muhun Ibu Oca, linggihan palih mana?
4: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
3: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
4: Panyawat ieu gaduh lambung.
3: Muhun.
4: Asam urat, darah tinggi. Seernya
3: iya panyawa tos sabaraha lami, Bu?
4: Tos apa nginten aja nama nu iya nama tos lami tos ayah panginten karena satahunan mah.
3: Ibu saat acara nganggo jamu tetes Alfa Propolis, ibu kantos pengobatan kamana wae, Bu?
4: Ya atau sih kak iya ke puskesmas gitu.
3: Aya perobihan teh?
4: Atue ka perobihan nama aya nu juga leueuh we. Da sadama upami tos teh banyak kitu deui we.
3: Beningan. Ibu Ocah teh usia sabaraha taun ayeuna, Bu?
4: 58.
3: Ayeuna teh ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
4: Diikhtiarkeun nganggo eta Alfa Propolis.
3: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alfa Propolis, aya perobihan teh?
4: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
3: Kanu lambung kumaha sae teh?
4: Muka karena patuangan gitu terus raos gitu karena sampean etage raos gitu. Tok sadai ieu nilep gitu sampeanana. Henteu naon gitu henteu cingkor nyut teuing aya nama terus rada sakinten gitu karena masaka oge.
3: Berarti alhamdulillah tos seueur probihanna bunya.
4: Mohon.
3: Ibu teh nembe CF seberapa botol ya, Bu?
4: Nembe kadua teh.
3: Nembe kaduanya karaos hasiatna di botol ka seberapa, Bu?
4: Di botol ka hiji ge atos aya kitu ka ieu nama kitu karaos nama.
3: Mohon. Ibu eta sadidinten konsumsina kumaha, Bu?
4: 3 kali sehari.
3: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan sanes kieu tiasa kainspirasi, Bu. Mangga.
4: Iya, ieu anu gaduh panyawat kami sareng Ibu Oca. Ieu mangga meser Alfa Propolis.
3: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianna, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alfa Propolis janten tambi sehat, rezeki kita tambi lancar, Bunya.
4: Amin.
3: Amin. Hatur nuhun, Bunya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam petis mata Resma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Resma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Resma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Resma Aini.

0: Info Alpha.
1: Berikutnya adalah manfaat propolis bagi kesehatan liver. Karena kita tahu bahwa obat-obatan dan lain sebagainya memang memiliki toksisitas yang sangat tinggi. Sebetulnya toksisitas tinggi ini pada porsi tertentu sangat dibutuhkan untuk membunuh kuman. Tetapi yang dirugikan, yang mati bukan hanya kumannya. Kadang-kadang sel tubuh kita pun ada yang terikut mati, terikut rusak. Maka kita ketika sakit dan kemudian terpapar bahan-bahan sintetik yang bersifat toksik, salah satunya obat, kita membutuhkan bahan yang bertindak untuk melindungi liver kita. Dan itulah propolis. Propolis itu adalah hepatoprotektor yang sangat baik, yang sangat kuat. Kita lihat bahwa di sini, di dalam slide ini, ternyata penderita TB yang mendapatkan obat TB, kita semua tahu bahwa obat TB itu sangat keras dan diberikan dalam jangka waktu yang lama, 6 bulan, tanpa terputus, itu sudah pasti SGPT, SGOT-nya naik. Ternyata dengan diberikan propolis, SGPT-nya langsung turun. Tapi proses penyembuhnya cepat gitu. Ya, jadi luar biasa. Kombinasi propolis dengan obat TB bukan sekedar mempercepat proses penyembuhan secara signifikan, tetapi juga membuat livernya tetap sehat, terlindungi.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
3: Emak Icu.
2: Emak Icu linggihan palimana, Mak?
3: Dawan Tengah Pajaten.
2: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
3: Lambung sareng vertigo.
2: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
3: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 tahunanna vertigo mah gitu. Sakanten eta sa kapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
2: Hampir 10 tahun kantos ka mana wae, Mak?
3: Berobatna dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkol-jungkolkeun teh gitu.
2: Mak upami nuju panyawat jantan biasana kumaha karosna, Mak?
3: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
2: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
3: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten gitu. Alpha propolis.
2: Mak atosna konsumsi alpha propolis kumaha karosna, Mak?
3: Alhamdulillah, tos karaos peuri, teu karaos pegel gitu.
2: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
3: Tos tilu ayeuna, tilu ayeuna gitu.
2: Di botol ka sabaraha emak ngaraoskeun khasiatna, Mak?
3: Ngaraoskeunana botol kamari we anu pertama mah teu karaos naon-naon, anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, aya sakinten gitu. Ngagaleuh deui soten gitu.
2: Oh, terus saya kurabihan nyamanya.
3: Nuhun, alhamdulillah.
2: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya, pidoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alpha propolis, Mak Icu tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Amin. Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan

0: penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
2: Abdi Pak Kusman.
1: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
2: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 Lingkungan Rungki.
1: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
2: Tesma Aini tos 3 botol.
1: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pakakaosna?
2: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas aja. Nah, kawitnya mah atuh, tapi ayeuna mah henteu atuh gitu. Jadi beras ieu mah panon mah kitungan sok sakindeung geus sok anu pak jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunana teu sawes-sawes
1: pangitan. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
2: Aduh, pengobatan mah ka dokter, ka rumah sakit, rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu. Siang sok aya dongeng gini, seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
1: Nuhun pisan ka saskian bapa anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya.

0: Wilujeng Tepang dina acara Dongeng Saka. Saka Ingat, Saka Pangi, Saka Cumplang, Saka Camplung. Wilujeng ngadangkeun. Para mitra sadaya, geus 2 bulan leuwih wakuwu boga profesi jadi tukang obat. Saban poe pasar manehna teh dadasar di pasar baru, tempat nama matok di jero pasar Beh Kulon. Ari obat nu dijual nama rupa-rupa. Aya obat kulit, aya obat pegel, obat rieut sirah, jeung rea-rea deui. Malah mah aya obat kuat sagala. Di antara obat-obatan anu dijual ku manehna, anu pang payuna teh nyaeta obat kuat. Loloba nama nu mulina teh lalaki janghar anu geus kagolong manula. Sakumaha biasa harita teh poe pasar, wakuwu geus dadasar di tempat anu geus matuh. Sora wakuwu mun keur nanawarkeun obat teh matak dedengieun. Sabab nanawarkeunna teh sakapeung mah sok dibarungku heureuy. Pikeun narik perhatian. Salian ku cara heureuy, oge sok dibarengan ku sulap sagala. Harita kadenge, wakuwu teh keur nanawarkeun obat kuat. Mangga ka para wargi sadayana, khususna kaum lalaki. Saupama pamajikan mindeng baeud atawa nyarekan saban isuk, peupeujeuh ulah diantep. Landongan bae ku obat perkasa cap kingkong. Dijamin pokona mah. Pamajikan bakal suraseuri saban isuk. Mangga, pangaosna mirah. Moal matak jujualan naon ku handeu. Keur ngomong kitu, lar aya saurang lalaki geus rada kolot ngaliwat bari nungtun sepeda kumbang anu kempes ban hareupna. Rek eta jalma teh eureun hareupeun wakuwu, tuluy nongkakeun sepeda. Gog manehna teh nagog bari nempuan rupa-rupa obat anu didasarkeun ku wakuwu. Nempo aya nu nyamper teh, wakuwu kacida bungahna. Tuluy nanya ka eta jalma. Priyogi naon bah? Sok, kantun milih. Dijamin ieu mah obat-obat paten. Ditanya kitu eta lalaki kolot teh, tuluy ngajawab.
1: Puguh jang, abah teh katariku obat perkasa cap kingkong teh ya. Majar cek si laing, cenah bisa namaan pamajikan anu sok umak amuk saban isuk.
0: Tah, dewek ge unggal isuk masalahna teh kitu. Ngan ari dewek mah dicarekan teh ku pamajikan tatangga. Saban isuk dewek teh hantem we di gelendeng. Kalah asyarawing daun ceuli, cing kira-kira na bisa diubaran teu?
2: Wakuwu ngadenge eta jelema ngomong kitu teh, manehna rada bingung. Teu ngarti kana maksud caritaan eta jelema. Anu majar cenah saban isuk sok di gelendeng ku pamajikan tatangga. Tuluy harita wakuwu teh nyarita.
0: Yeuh, Pak, dengekeun. Obat kuat nu kukuring ditawarkeun teh pikeun nambah kaperkasaan kaum lalaki supaya ari isuk pamajikan tara umak amuk bae. Ari tadi majar si bapa digelendeng ku pamajikan tatangga teh. Kumaha maksudna?
2: Tuluy eta jalma teh ngajawab ngajelaskeun.
0: Nya kitu, Jang. Jadi unggal isuk pamajikan tatangga ngagelendeng bae teh. Peda hayam kukutan dewek sok ngarising bae dina terasna. Tah, kumaha kira-kirana jelema kitu bisa diubaran?
2: Wakuwu teh colohok ngadenge katerangan ti eta jalma.
0: Ke, ari si bapa boga pamajikan teu?
2: Ditanya kitu rikat eta jalma teh ngajawab.
0: Puguh dewek mah geus lila oge ngaduda. Jadi dewek mah dibaudan oge ku pamajikan tetangga.
2: Ngadenge kitu wakuwu teh asa diheureuyan. Bari Bang Kenu manehna ngomong rada heuras.
3: Geus gandeng lah. Kaditu ngomongna jeung tembok.
0: Ya, obat ieu teh diinumna ku lalaki supaya tara dibaeudan bae ku pamajikan.
3: Ari teu boga pamajikan mah, nya saha nu rek ngabaeudanana.
2: Wakuwu ngomong kitu teh eta jalma mung eleh.
3: Nya ku dewek pan tadi dibejakeun. Yen dewek mah dibaeudan teh ku pamajikan tatangga. Sarua bae, Lin.
0: Tah, jadi maksud dewek mah nu ditambaan teh pamajikan tatangga ameh unggal isuk teu baeut bae ka dewek.
2: Wakuwu teh jadi nafsu para mitra. Manehna ngahuleng sakeudeung mikir-mikir kumaha carana ngusir eta jelema sina indit tidinya.
0: Nyeh harita teh wakuwu seuri
2: tuluy nyokot kotak letik bari kadenge nyarita kieu.
1: Geus kieu bae atuh. Ame si bapa teu digelendeng bae ku pamajikan tatangga. Bere ieu bae ya.
2: Cek waku wu, bari nemongkeun orai paranti main sulap. Atuh kebeg eta lalaki kolot teh reuwas para mitra. Satuluyna gorowok eta jalma teh ngagorowok saking ku kaget.
1: Wah, ampun.
2: Ceng eta jalma teh kana sepeda, rege yang sepeda teh dipongok, tuluy manehna lumpat. Eta sepeda teh dipongok para mitra, darek ditumpakan mah ban hareupna teh kempes. Nempo eta jalma lumpat bari mongok sepeda, waku teh seuri bakat ku bunga.
1: Tuman jalma kitu mah kudu diwarah. Awas ya, datang deui ka dieu ban sepedehna ku aing dikempesan warana teh.
2: Ceuk waku bari teu leupas paneuteupna kanukeur lumpat bari momongok sepeda.
0: Para mitra sadaya, keur kitu rentang-rentang aya saurang awewe tengah tuwuh leumpang bari katempo ngajingjing kantong keresek. Waku manehna teh curinghak, tuluy siap-siap rek nawarkeun obat pikeun eta awewe. Teungeundeuk lila sanggeus eta awewe aya hareupeun manehna. Kadenge waku teh ngomong.
1: Mangga Ibu, cobian obatna yeuh. Kanggo nambihan keharmonisan rumah tangga. Dijamin saban isuk moal dibaeudan bae ku salaki.
2: Kadenge waku ngomong kitu, reg eta awewe teh eureun tuluy tumanya.
4: Obat naon teh apa?
2: Waku curinghak, barang ngadenge eta awewe nanyakeun obat nu keur ditawarkeun.
1: Asik, bakal menang pangraris ya. Tisuk jeput can mayukun obat cacing acan.
2: Gerentes waku, bari tuluy kadenge nyarita deui.
1: Tah, ieu obat teh namina rapet wangi cap keong racun.
2: Didamel tina bahan-bahan alami, tiasa nambihan keharmonisan rumah tangga. Jadi saban isuk si ibu teh moal dibaeudan bae ku salaki. Eta awewe teh katempo marah mai, barang ngadenge wakubu nyarita samodel kitu. Atuh pok harita manehna ngomong.
4: Duh, kaleresan pisan atuh pak. Saban isuk abdi teh sok dibaeudan bae ku salaki tatangga. Mudah-mudahan atuh tiasa diubaran.
2: Ngadenge eta awewe ngomong kitu, huleng wakubu teh ngahuleng. Ras manehna inget kalalaki kolot anu tadi ku manehna dibuburak. Tuluy wakubu teh ngomong jero hate.
1: Ae, geuning teu beda jeung jelema lalaki nu tadi ku aing dibuburaknya. Tadi jelema nu lalaki manehna ngomong majar unggal isuk sok dibaeudan bae ku pamajikan tatangga. Ayeuna nu awewe cenah sok dibaeudan ku salaki tatangga. Ke, asa lieur ieu teh.
2: Tuluy harita waku teh tumanya deui ka eta awewe.
1: Ke ibu, maksud si ibu teh kumaha? Kuring mah nawaran soteh ya, obat keur nambah keharmonisan rumah tangga supaya si ibu unggal isuk ulah dibaeudan bae ku salaki. Nya pokona mah dimanja lah kitu.
2: Ari tadi ceuk si ibu majar sok dibaeudan bae ku salaki tatangga.
1: Kumaha maksudna?
2: Memeh ngajawab, eta awewe teh nyerengeh seuri tuluy pok nyarita.
1: Puguhnya eta ari nu jadi sababna mah teu pira. Pedah unggal isuk meong kuring sok ngadon ngising dina teras imahna.
2: Tah, susuganan we atuh bisa diubaran ku obat anu tadi. Ame saleh kita tangga teu baeud bae unggal isuk ka kuring.
1: Waku harita ngahuleng deui, hatena ngagerentes. Wah, bener. Tetela sarua jeung jelema lalaki anu tadi.
2: Teu lila pok eta awewe teh kadenge nanyakeun harga eta obat.
4: Sabaraha ieu teh hargana, Pak? Bisa lamun mayarna dicicil?
2: Ditanya kitu, waku teh ngahuleng tuluy ngomong jero hate.
1: Wah, aya kila-kila moal bener yeuh.
2: Satuluyna waku teh ngomong deui ka eta awewe.
1: Geus Bu, ieu mah hitung-hitung pangraris, top tah 30.000 sabotolna. Biasana mah 50.000.
2: Ngadenge harga eta obat 30.000 teh, eta awewe ngabiri gidig.
4: Ih, amit-amit si bapak mah. Nukitu bae ge 30.000. Yeuh, Pak. Limun bae ge anu ngeunah rasana ngan 3.000 perak. Geus lah teu jadi.
2: Koloyong eta awewe teh indit teu permisi-permisi acan. Waku wu bati ngahuleng barang eta awewe init bari teu barang beli.
1: Jadol teh. Dasar awewe racun dunya.
4: Nyaha moal barang beli mah. Ti tadi keneh ku aing teh dibuburak.
2: Cek waku wu bari tuluy gek diuk dina jojodog plastik.
4: Keur jongjon kitu, ujug-ujug waku wu curing hak barang hawar-hawar kadenge aya anu nawarkeun obat.
5: Obat kuat, obat kuat.
4: Mangga ka kaum lalaki anu peryogi kanggo namih kaharmonisan rumah tangga, di dia aya obatna. Mangga obat kuat, obat kuat.
2: Beuki lila eta sora teh beuki atra kadenge ku waku wu. Tuluy katempo ti kajauhan aya anu ngabose sepedah nuju ka arah manehna.
6: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
6: Di palih mana?
7: Di Galunggung, di pada Kembang.
6: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
7: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
8: Oh, mohon. Anu kasabara kalina ya?
7: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna daya teh kanggo punbiang.
8: Oh,
7: gitu. Anu jitu damangnya panginten kopi teh ditaros ka punbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
8: Panyawat naon manawi?
7: Panyawat nama kawit nama lambung.
8: Lambung.
7: Ser paripaosna bade ponis teh sarada repot gitu.
8: Mohon.
6: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aku putrana
7: katingalina alhamdulillah gitu nya panten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos panten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surpareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah
8: mohon mohon mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna
7: panten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat saputus kentung biang lambung kemalihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio itu mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawiningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten
6: hatur nuhun
7: engga sami-sami bapak
6: pamugi sing naras sehat.
9: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
10: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
11: Assalamualaikum Ibu.
12: Waalaikumsalam.
11: Punten nama Ibu siapa?
12: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
11: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
12: iya.
11: Kecamatan
12: Ketanggungan.
11: Ketanggungan Kabupaten
12: Brebes.
11: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
12: 48.
11: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
12: Iya.
11: Beli yang kedua.
12: Iya.
11: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
12: Tinggal sedikit.
11: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
12: Matanya suka merah.
11: Suka merah.
12: Pandangan kadang kabur juga ya.
11: Pandangan kabur.
12: Iya.
11: Gitu.
12: Iya.
11: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
12: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
11: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
12: Iya.
11: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
12: Amin.
11: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
12: ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes Maaini.
11: Terima kasih Buya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
12: Amin.
11: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
13: Dapatkan tetes mata tes Maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
14: Radio Peace Ciami.
15: Radio Peace Ciami.
14: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
15: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Tului katempoti kajauhan, aya anu ngabose sepeda, nuju ke arah manehna. Bekililak beki deket, tur tetelak nu ngabose sepeda teh, nyaita tukang obat. Kaciri we, dinabah si sepeda na teh, katempo aya tas gede, tur aya bacaan, obat paten Abah Deni. Sanggeus deket truk sepeda na teh eureun, pas pisan hareupeun waku. Tuluy kadenge manehna ceceuleuweungan.
3: Obat kuat, obat kuat. Mangga kanggo ka kaum lalaki anu hoyong ningkatkeun stamina kejantanan pria supaya rumah tangga harmonis, ulah dibagdan bae ku pamajikan unggal isuk, leuet bae ieu obat. Mangga obat kuat cap kuda lumping.
1: Waku ngadekin eta jalma norostos ngomong kitu teh, komo bari jeung mangkalna gigireun manehna, sirinting teh nyamperkeun bari tuluy ngangkarawak.
3: Weh, kisilah. Saha si lain? Aye. Pan si lain teh anu sok ngider dagang rujak kangkung, Lin. Ke. Nah, abet jadi tukang obat. Jeung datang-datang nyaingan dewek. Ulah diri atuh mangkalna. Tuh di ditu, di nu rada jauh.
1: Diomong gitu, tukang obat anu dina sapeda teh harita nimalan.
3: Aduh, punten bae tuh, Pak. Ari sugan ku abdi mah si bapa teh lain tukang obat.
1: Ke. Asana mah pan si bapa teh kapungkur janten kuwu. Nah, ayeuna bet jadi tukang obat? Nepangkeun atuh. Sim kuring anu katelah mah Abah Deni. Memang kapungkur mah kuring teh sok dagang rujak kangkung. Ngan kulantaran ayeuna kangkung keur hese, jadi kapaksa we alih profesi. Lah, kumaha karek teuing? Nu penting mah si lain ulah mangkal di dieu. Tuh ka ditu ka nu rada anggang.
2: Bah Deni maklum jalma anyar, manehna ngelehan. Tului harita teh pindah ka tempat anu teu pati anggang ti wakuwu. Para mitra sadaya, nunawaran obat harita teh patembalan antara wakuwu jeung Abah Deni. Duanana ngomong patarik-tarik, para hihayang jadi pusat perhatian. Keur pating corowok kitu ti kajauhan aya saurang awewe kolot, geus rada bongkok, leumpang kalebah maranehna, bari eta awewe kolot teh katempo ngajingjing nyiruk. Nu pangheulana kaliwatan teh nyaeta wakuwu nu harita kadenge ku sinini, wakuwu teh keur nawarkeun obat.
3: Obat kuat, obat kuat. Sakali ngaleueut langsung huhuy.
2: Tuluy ditemalan ku Abah Deni.
3: Yah, obat perkasa, obat perkasa. Sakali ngaleueut langsung indehoy.
2: Reung harita sinini teh leumpangna eureun hareupeun wakuwu. Tului katempo manehna melongka wakuwu, siga anu keur nyidik-nyidik. Pok harita si nini teh nanya.
16: Kumaha, Ujang? Dedengean nini mah aya obat kuat. Aduh, kabeneran ye. Nini teh hayang kuat leumpang jauh. Model kumaha obatna teh, Ujang? Pahit atawa henteu?
2: Wakuwu ngadenge si nini ngomong kitu, tarangna teh kerung. Tului pok ngajawab.
3: Ya, ni obat kuat nu dimaksud ku kuring mah nyaeta obat khusus keur kaum lalaki, lain jang awewe model sinini.
2: Dijawab kitu sinini teh katempo baeud, tuluy pok nyarita deui.
16: Ya, Ujang, tong sok milih kasih. Kudu adil atuh. Piraku nu hayang kuat teh lalaki wungkul. Nini ge sarua bae hayang kuat. Komo geus kolot kieu mah Lempang sakedeng ge tuur teh sok tuluy be pabeulit. Cing ka dieu ngasaan. Hayang nyaho hasiatna.
2: Ngadenge si Nini ngomong kitu, Wakuwu teh jadi bingung. Ari dibere da puguh eta teh obat jang lalaki. Ari teh dibere kumaha? Da manehna keur butuh duit sabab ti isuk nepi ka wanci tengah poe can beubeunangan. Keur ngahuleng kitu, kadenge si Nini ngomong deui bari rada ambek.
16: Teh, Ujang. Torek suganya. Kadenge teu dewek ngomong. Cingan menta ngasaan heula saeutik mah.
2: Wakuwu teu bisa majar kumaha, da sieun si Nini bisi teu jadi meuli. Satuluyna pok harita manehna nyarita.
16: Nya sok ari rek ngasaan heula mah. Tapi inget mun geus ngasaan kudu meuli. Awas bae mun teu meuli. Nyiru si Nini ku dewek rek disandra.
2: Sarta saterusna, eta obat teh ku si Nini diinum. Sanggeus eta obat diinum, Wakuwu melong teu ngiceup-ngiceup. Manehna hayang nyaho, reaksi obat kuat pikeun lalaki diinum ku awewe. Dina waktu anu teu sabaraha lila, katempo si Nini harita teh ngahuleng, siga aya anu keur dirarasakeun. Tuluy melong ka Wakuwu bari kadengenanya.
16: Ujang, ieu teh bener obat kuat? Geuning tuur Nini ujug-ujug ngarai. Tuh. Mapai kana pingping. Aduh. Wah. Ngarai ieu ngarai. Aduh. Mapai deui ka luhur. Terus kana bujal. Udah. Geuning bujal Nini asa manjangan. Wah, cilaka kaya kieu mah Ujang. Boa-boa ieu teh obat palsu.
2: Nempo kajadian kitu, Wakuwu teh reuwas oge. Baku namah bisi si Nini kuma onam. Keur mah geus kolot, katambah dibere obat kuat khusus pikeun kaum lalaki. Supaya si Nini tenang, Wakuwu tuluy nyarita nyanyahoanan.
16: Oh, tong sieun-sieun Nini, adatna ngaranna ge obat kuat. Mimitina sok ngari heula saawak-awak. Engke namah moal. Cing cobaan leumpang.
2: Dibejaan kitu ku Wakuwu, si Nini teh nurut, terus manehna leumpang lalaunan siga budak keur lengkah halu.
16: Dalideug,
2: harita leumpangna teh dadalik deugan bari semu egang.
16: Aduh, Ujang, rarasaan teh asa aya anu ngaganyel. Ngalengkah gese. Tuh, suku Nini kalah egang. Kumaha atuhnya? Nini moal bisa balik meureun? Geus lah, teu jadi meuli obat nangge.
2: Cek si Nini ngomong kituna teh bari tuluy leumpang saeutik-saeutik. Barang ngaliwat ka hareupeun Abah Deni, reg si Nini teh eureun tuluy ngomong.
16: Ujang, ieu tulungan Nini. Si Ujang ge sarua dagang obat lain. Cing, aya teu obat anu bisa ngubaran ngarai saawak-awak. Ieu leumpang oge kalah egang asa aya nu ngaganjel Ujang.
2: Abah Deni nempo si Nini dina kaayaan kitu, seurina aya karunyana aya tuluy ngahiap-hiap.
16: Beuh ka dieu Ni. Yeuh, kuring boga ubar kampung anu dijieun tina akar kangkung. Pokona mah dijamin waras. Mun eueuh karasana, geus teu kudu dibayar. Yeuh, geura inum.
2: Tuluy si Nini nampanan eta ubar kampung tea, bentukna cai di wadahan botol. Teuing disebutna teh obat naon. Da cek Abah Deni mah dijieun tina akar kangkung, leuleuwihan bareto keur sok dagang keneh rujak kangkung.
16: Leguk,
2: eta ubar kampung teh diinum ku si Nini. Teu sabaraha lila katempo si Nini teh suraseuri bari tuluy pok nyarita.
16: Tah, aya karasana geuning. Awak teh jadi seger jeung jagjag deui. Wah, bener-bener mati ubar teh jang. Sabaraha sabotolna?
2: Serenge harita Abah Deni teh seuri ngarasa bungah pedah rek meunang pangraris. Satuluyna kadenge Bah Deni ngajawab.
16: Murah Ni, ngan 10.000 sabotol.
2: Ngadenge Abah Deni nyebutkeun harga, si Nini tuluy nyokot duit anu diselapkeun dina kutang.
16: Ya, jang duitna. Sakalian meulit tilu botol deui nya. Jang piparantieun.
2: Song harita duit teh dibikeun ka Abah Deni, bari satuluyna manehna nampanan ubar. Geus kitu mah Leo si Nini indit neruskeun lalampahan, bari ngajingjing ubar meunang meuli ti Abah Deni. sajungna sinini indit. Wakuwu anu tita tadi merhatikan sinini teh, harita manehna nyerinting nyamperkeun Abah Deni. Sanggeus deket gantawang teh harita nyarekan.
4: Heh, Abah Deni, ngeunah bae sia. Aing mah obat ge jadi korban. Boro-boro dibayar.
1: Nari silaing ujung-ujung nampanan duit. Damun lain lantaran dewek mah, silaing teh moal menang duit ya.
4: Kadia dewek minta komisi.
2: Abah Deni ngadenge wakuwu ngomong kitu teh, maneh na teu tarima.
4: Teu bisa euy. Ieu mah rejeki dewek. Eta mah bongan we silaing.
1: Nini-nini dibere obat kuat jang lalaki.
4: Teu ngudupruk ge geus ujuhan.
1: Hop, cicing tuh, tuh. Aya jalma lalaki keur leumpang muruk ka dieu.
4: Top tah jatah silaing.
2: Cek Bah Deni bari nunjuk ka leubah anu keur leumpang. Memang bener harita teh katempo rentang-rentang, aya aki-aki leumpang alon make iteuk. Atuh wakuwu teh gancang muru tempat asal, tuluy diuk dina jojodog plastik. Beuki lila nu leumpang teh beuki deukeut, pikeun narik simpati, harita wakuwu teh mapag eta aki-aki.
1: Duh, hawatos teuing ki. Mapah oge manis salengkah-salengkah.
2: Cek wakuwu bari tuluy nungtun si aki, maksudna mah rek cari muka meureun. Supaya si aki teh daek meuli obat ka manehna.
14: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
17: Wadi abalan tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anu tos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
18: Aja.
17: Mohon, linggi di mana Bapak?
18: Cikoja Bendungan.
17: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
18: Desa Waluran.
17: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
18: Benjolan.
17: Benjolan?
18: Renyam-renyam remati.
17: Oh, remati ke banyak.
18: Iya.
17: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atawa
18: napi kumaha? Renyam panas.
17: Mohon teras.
18: Teras. Napas nyesek.
17: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
18: Tos 2 tahun.
17: Tos 2 tahun
18: dua
17: mohon. Tah ayeuna kan ngaleut landong Alfa Propolis Bapak teh nya.
18: Mohon.
17: Mohon sabar botol Bapak?
18: 2 botol.
17: 2 botol. Tah teras anu benjolan aku mah ayeuna aya henteu bawa benjolan.
18: Hilang. Benjolan-benjolan hilang.
17: Tos aya ayeuna namanya?
18: Aya. Mohon. Panas-panas teu aya.
17: Sesak napas teu ayeuna kumaha?
18: Aya.
17: Alhamdulillah mati.
18: Teu aya.
17: Alhamdulillah.
18: Sehat.
17: Janten sehat sadayana Bapaknya?
18: Iya, sehat.
17: Alhamdulillah. Yeah. Reaksi sareng senang ngelatrandong Alfa Prosesnya kumaha harita pak?
18: Sagala karasa urat-urat karjang-karjang napas ngahayo panas
17: kontu. Mohon sabar alami ya
18: pak. Seur we sadinten.
17: Sadinten reaksi nantinya?
18: Ya sadinten.
17: Nah alhamdulillah ini mah sareng
18: sehat.
17: Alhamdulillah. Bapak ayah saran dekang onus ya nes?
18: Seur pami sepertos abdi ayo nadipi.
17: Mohon.
18: Kadu panyawat kio-kio rematik karaosna panas renyum itu ya napasnya
17: sesak napasnya
18: lambung teu aya
17: alhamdulillah
18: sehat
17: sehatnya
18: ya.
17: Mohon panginten cobiana ku landong Alfa Pro bapaknya
18: iya
17: mohon Bapak aja aturun ya
18: iya sami
17: mohon mangga assalamualaikum Pak.
18: Waalaikumsalam.
14: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
19: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
20: 0813-8000-6860
21: TSA bukan.
20: TS Pak?
21: Bukan.
20: Tesa?
21: Bukan.
20: Ya terus apa dong?
21: Makanya, kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
20: Obatin pakai apa?
21: Nih, cobain. Tetes mata, Tesma Aini.
20: Hah? Tetes mata, Tesma Aini?
21: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
22: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
0: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
21: Coba baca ini.
0: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
21: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
22: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
5: 102,4 FM.
14: Radio Peace Ciamis.
5: Radio Peace Ciamis.
14: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Ngan edas para mitra, si Aki teh siga nama salah tarima.
16: Ngomong naon bieu teh? Baruk dewek leumpang salengka-salengka. Nya ada teh atuh leumpang mah di mana-mana oge salengka-salengka. Piraku 10 lengka 10 lengka. Baslah, tong dituntun sagala. Kawas ka budak sunat bae. Halik-halik.
2: Atuh para mitra dikitukeun mah wakuwu teh ngajenghok. Tuluy manehna teh satengah lumpak, muru dasaran dagangan. Celeuweung deui bae harita wakuwu teh nanawarkeun obat.
16: Obat kuat, obat kuat.
2: Mangga ka kaum lalaki anu saban isuk sok dibaudan bae ku inung budak, leut bae ieu obat kuat. Pokona mah dijamin pamajikan saban isuk ngabarakatak seuri. Ngadenge wakuwu ngomong kitu, reg si Aki teh eureun tuluy nempoan rupa-rupa obat anu aya dina dasaran. Nempo kitu wakuwu teh ngarasa bunga. Manehna boga angkeuhan pasti bakal menang pangraris. Telila pok wakuwu harita teh nyarita. Mangga Ki, kantun milih. Obat naon bae oge aya? Hayo, ngenalkeun heula tuh. Ngaran dewek anu nelah mah wakuwu. Nya disebut wakuwu teh pedah wae kungsi jadi kuwu. Ngan ayeuna mah geus lilapang siun. Tuluy cong harita wakuwu teh ngajak sasalaman. Nu diajak sasalaman gancang narima bari nyebutkeun ngaran.
16: Ngenalkeun Agi Ganteng.
2: Tuluy kadenge deui wakuwu teh cumarita. Oh, Aki Ganteng teh nu ieu? Kuring teh mindengah denge ngaran Aki Ganteng teh. Nya dina radio, mun kabeneran keur curhat jeung penyiar awewe. Sok atuh Aki Ganteng butuh obat naon? Mengpeung kabeneran ka dieu? Aki Ganteng harita teh ngarampaan rupa-rupa obat, tuluy pok nanya.
16: Ke, butuh obat naon ieu tehnya? Jeung nadeui da dewek mah jarang gering.
2: Ya paling oge dewek mah butuh teh obat katorekan.
16: Aya teh obat katorekan?
2: Ditanya kitu wakuwu teh ngahuleng. Sabab saumur jadi tukang obat, manehna can kungsi ngadenge aya obat katorekan sagala. Satuluyna kadenge wakuwu teh nanya.
16: Keheu laki, kuring mah sakarek ngadenge jelema nanyakeun obat katorekan sagala. Jeung nadeui ari katorekan mah lain panyakit. Tapi biasana kaalaman ku jelema anu kabeureuyan petasan.
2: Aki Ganteng sakedapan ngahuleng siga aya nu dipikiran. Teu lila pok nyarita.
16: Ugu wakuwu, ceuli dewek mah mindeng pisan ting jelengeng, tisaprak baheula tas kapuak buludug. Mun keur kata rajang teh sok teu puguh dedengean. Tah, ayeuna ge kadenge sada aya kunti keur pasia jeung jurig. Siga nama parbut menyan. Cing kira-kira wakuwu boga obat nate.
2: Wakuwu ngarasa bingung sabab manehna baluweng kudu ngajawab kumaha. Tapi tengenek lila pok wakuwu teh ngajawab.
16: Oh, jadi kitu gejalana tehnya. Ku obat ieu bae atuh yeuh.
2: Tuluy wakuwu harita teh nemungkeun botol obat cacing.
16: Tah, ieu obat teh obat serbaguna. Pokona mah bisa dipake keur ngubaran sagala rupa panyakit. Kasup panyakit ceuli kurang denge. Hargana ge murah, Ki.
2: Cek wakubu, bari pinuh ku pangharepan, manehna bakal menang pangraris. Tului kadenge harita teh aki ganteng nyarita.
16: Nyoban nadia? Awas, lamun teu ngabukti, ku dewek moali bayar. Tah ayeuna ieu obat ku dewek di bawah heulanya. Gampang isukan ka dia deui. Kitu ge lamun ngabukti bisa nyageurkeun penyakit dewek. Geus heulanya, dewek permisi. Awas, lamun teu ngabukti, moal dibayar sia.
2: Koloyong harita aki ganteng teh indit, teu nunggu heula jawaban ti wakuwu nu harita ngegel curuk teu bebeunangan.
16: Jadol teh, ari sugan teh rek diduitan ayeuna. Dah, aing mah kumaha ye? Ti isuk jeput can menang pangraris-pangraris acan.
2: Cek wakuwu bari neuteu paki ganteng anu keur leumpang. Ari Abah Deni, barang nempo aki ganteng leumpang kalebah manehna teh, tuluy siap-siap.
16: Lah kadalah, kabeneran ye? Aki-aki teh rek ngaliwat ka hareupeun aing. Awas ya, rek dibere rayuan maut ku aing mah. Supaya manehna meuli obat ka aing.
2: Abah Deni harita teh ngomong jero hate. Sanggeus aki ganteng deket, Abah Deni harita teh nawarkeun obat.
16: Mangga ka para wargi sadayana, boh bilih gaduh artos alit langkungan balanja, tong hilap, ngagaleuh obat kanggo persediaan. Di dieu sayogi obat-obat paten, panyawat naon bae oge aya obatna.
2: Para mitra sadaya, ari Abah Deni barang nempo aki ganteng leumpang kalebah manehna teh, tuluy siap-siap.
16: Lah kadalah, kabeneran ye?
2: Aki-aki teh rek ngaliwat ka hareupeun aing. Awas ya, rek dibere rayuan maut ku aing mah. Supaya manehna meuli obat ka aing. Abah Deni harita teh ngomong jero hate. Sanggeus aki ganteng deket ka manehna, kadenge Abah Deni nanawarkeun dagangan.
16: Mangga ka para wargi sadayana, boh bilih gaduh artos alit langkungan balanja, tong hilap, ngagaleuh obat kanggo persediaan. Di dieu sayogi obat-obat paten, panyawat naon bae oge aya obatna.
2: Reg harita aki ganteng teh eureun, tuluy kadenge manehna nanya ka Abah Deni.
16: Ke, ari si Ujang saruha ieu teh tukang obat? Ngaranakeun atuh, ngaran dewek aki ganteng. Rada beda ieu mah yeuh. Sigana teh profesional. Ari tukang obat anu itu mah, dewek mah curiga manehna teh ngajualan obat palsu. Cingan, si Ujang boga obat katorekan teu?
2: Bah Deni sigana geus kapalang disebut tukang obat profesional. Manehna najan rada bingung oge, pok ngajawab bari teu poho ngenalkeun ngaran.
16: Oh, ngaran teh aki ganteng? Aduh, alus ngaran teh tah. Nya atuh sarua ngenalkeun, ngaran kuring anu lelah mah Abah Deni.
2: Kumaha baru perlu obat katorekan?
16: Ah, kecil. Pokona kuring mah ye, sadia obat naon bae. Tong boro obat katorekan, malah obat kapelag duit kencring oge aya.
2: Tuh, kamari ge, aya nu neureuy duit 500 perak, minum obat ti kuring mah, duit 500 perak teh kontan kaluar 100 perak 100 perak. 5 kali kaluar teh langsung lunas.
16: Ngadenge kitu aki ganteng teh katempo marahmai.
2: Tuluy manehna nanya deui.
16: Cing, ayeuna dewek minta obat katorekan aya teu? Ari gejalana mah ieu ceulit teh mindeng pisan ting jelengeng. Nepikeun ka sok loba dedengian anu teu paya luguh. Tah tah tah. Ayeuna ge kadenge sada aya nu pidato.
2: Bah Deni ngahuleng sakeudeung satuluyna pok nyarita.
16: Oh, tenang Ki, tenang. Pokona aki ganteng tong khawatir. Yeuh, inum ubar kampung racikan kuring. Dijieun tina daun kangkung anu geus garing dicampur terasi buatan Afrika.
2: Sok gera inum. Lamun eueuh hasiatna, teu kudu dibayar. Song harita Bah Deni teh mikeun ubar kampung sasiki anu ukurana sagede duit kencring 500 perak.
16: Kebeng, aki ganteng teh ngarenyag, nempo obat sagede kitu teh. Wah, obat naon ieu teh, Jang? Mani gede kieu. Aduh, kumaha cara nginum nanya? Rasana pahit teu?
2: Bah Deni nyikikik seuri, nempo aki ganteng siga anu sasah.
16: Aki ganteng mah, ku obat bae ge sieun. Obat sagede kieu mah kaasup leutik atuh Ki. Aya deui obat yeunan kuring mah anu ukurana sagede ban mobil. Sok ganjang inum, ari hayang waras mah.
4: Bisi rasana pahit mah tahan we atuhnya. Emeh nginum eta obat, katempo aki ganteng kunyam-kunyam siga anu keur mapatkeun jampe. Bari haben eta obat teh dipelong, siga anu keur mikir kumaha cara nginumna. Ngan kulantaran hayang waras tea, antukna maneh nanekad. Eta obat teh dicetrok, tuluy digayem. Burileng mata aki ganteng teh ngaburileng. Sungutna katempo manyun, nahan rasa pahit. Lep harita obat teh diteuri. Nyam. Puh, mani pahit letek. Tapi teuna naon lah, padu waras. Sanggeus nginum eta obat, teuing ku kabeneran. Dedengian aki ganteng harita teh jadi normal deui.
16: Wah, bener-bener mujarab ye obat teh. Dedengian dewek jadi bener deui ya. Waduh, hebat obat teh ya. Padahal mah di dieun tina daun kangkung garingnya. Sabaraha hargana ieu teh?
4: Nempo aki ganteng waras deui, bah deni kerung. Manehna oge teu ngarti eta obat teh bet bisa ngawaraskeun panyakit katorekan. Tuluy harita bah deni teh nyarita jero hate. Aih, naha nya aki ganteng teh ceulina normal deui? Da sabenerna mah eta obat teh parantina maan bisul. Joli teuing ah. Nu penting mah aing menang duit. Telila pok bah deni ngomong ditujukeun ka aki ganteng. Ari masalah harga mah kumaha umum batur bae? Eta teh diitung 5.000 sasiki. Dijelaskeun kitu ku bah deni, aki ganteng langsung nyokot duit anu diselapkeun dina kopeah.
16: Tenang jang, duit mah aya. Nu penting mah obat aya karasana. Cing meuli 10 siki anu tadi diinum mah diitung bonus bae nya.
4: Song harita duit teh dibikin ka bah deni gedena 50.000. Sanggeus narima obat aki ganteng teh tuluy amitan. Ari wakuwu barang nempo transaksi antara bah deni jeung aki ganteng manehna jadi panas. Tuluy harita teh nyirinting nyamperkeun abah deni nuker gegeber ku duit 50.000. Gantawang teh wakuwu nyarekan deui.
16: Eh, bah deni, ente masyarakat pisan euy. Yeuh, dewek nu mangkal ti isuk nepi ka wayah kieu can meunang saperak-perak acan. Nah, ari silain geus meunang duit loba. Cek dewek ge tadi mangkalna karada jauh. Tong deukeuting jeung dewek. Ka dieu dewek minta jang ongkos.
4: Ngadenge wakuwu ngomong kitu, bah deni teu malire. Ongkoh-ongkoh wae manehna teh gageber ku duit 50.000. Tuluy ceg kana sapedah, ceklak ditumpakan, geuleuyeung sapedah teh maju, teu nolih ka wakuwu nu keur ngangkarawak sagala diomong. Nempo bah deni indit, wakuwu teh beuki nafsu.
16: Weh, kasebelan, tong kalah ka init sia. Dibaledog sia ku aing.
4: Ngadenge wakuwu ngancam, bah deni langsung tancep gas. Atuh sepedah teh lumpatna jadi nyemprung. Nempo kitu wakuwu teh tuluy lumpat, ngudang sapedah, bari ngamang-ngamang sendal capit, lungah aja di udar tina suku manehna. Saterusna power sendal teh dipangpengkeun, anu dituju nyaeta abah deni. Ngan apes pikeun wakuwu, batan nelek mah eta sendal teh, kalah plus harita teh asup, kana bak mobil truk sampah, anu kabeneran ngaliwat kelebah dinya. Wakuwu harita teh kadenge kukulutus.
16: Jadol teh, dasar keur suwe, mangkaning sendal can lunas eta teh. Lah, aing mah.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
7: Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Sareng emas saha itu nami nama?
8: Emas teh emas Siti Fatimah, di Cisangkan Girang, RT 6 RW2. Kecamatan Cimahi Tengah.
7: Mak teh karandapan penyawat naon mak?
8: Nya lelah otot, so dokter lelah otot, sareng osok ieu pami bangun tidur teh ieu teh si jari-jari tangan teh renyem cing sireumeun asa kaku kitu tah. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawitna mah. Tos berobat mah tos ke sana kemari.
7: Ieu panyawat tos sabaraha lami mak?
8: Teh 2008 sama entos sampai 14 tahun atuh aa rugikeun ka ayeuna teh
7: atau 14 tahun ya, Mak?
8: Mohon.
7: Salami 14 tahun eta, Mak tos ka mana wae pengobatan?
8: Saal ka dokter kanu ka alternatif, sakun ngabatosan teh entos jadi tepangan, pokona mah tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil, kitu anger wae gejed dina mah pasti teu tiasa tebih kitu.
7: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
8: Nganggo alfa propolis.
7: Mak, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa ieu, Mak?
8: Anu karosna teh anu bami bade tatih ayeuna mah tos hampang teu kedah uyup aya milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai 3 dugi alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalanan lancar gitu ah.
7: Muhun, mah teh tos seep seberapa botol?
8: Meme oge satengahna, satengah botol kitu meme samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh ana teh. Tos ah tos seneng we mah semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang kitu badan teh tos enak koe.
7: Alhamdulillah. Mak kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
8: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat lohor genep tetes entos salat isya bade tidur genep tetes 3 kali sadinten.
7: Ai emak punten uninga alfa propolis di manten mak?
8: Nya ti radio.
7: Oh mohon.
8: Terus aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat biasa disembuhkan ku alfa propolis.
7: Aya pesen teh ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
8: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah penyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkel naik tangga oge babari engap mantos 14 tahun ada penyakit ieu. Saatosna minum alfa propolis, alhamdulillah nambah samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten sareat da Allah anu ngalanong anu ngadamangkeun mah.
7: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksiana, mudah-mudahan atas konsumsi jamu tetes alfa propolis ieu emak janten tambih sehat.
8: Amin,
7: mohon tambih lancar banyak, hatur nuhun.
8: Mohon, mohon.
7: Kita nyamanya, hatur nuhun. Salam.

0: 0813-8660.
1: Meni rajin ke kosrekan wayeh.
2: Eh, cemuhun. Dan meni barala. Tak enak dipandang gitu, teh. Badai kemana, cek?
1: Eta cek, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cena siga ayah nungahalang gitu, teh, naso canate. Janten awal sanate kirang jelas.
2: Oh, iya atuh cek, cobian tetes mata nu abi. Kian orang canak helanya. Ah, iya cek, cobian gerak, insya Allah karaos enakin.
1: Tetes mata naon, iya tes cek.
2: Tetes mata, tes mata, ini cek. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cek.
1: Wah, geningan seik kasihan mah, cek. Kumaha cara pemakaiannya, cek?
2: Gampil pisan, cek. Teteskeun tetes mata tesma, aini hiji atanapi dua tetes, cek. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, cek.
1: Oh, gitu. Aman ya, teh, cek?
2: Insya Allah, tetes mata tesma, aini 100% herbal, cek. Janten, tos tangtos atuh keamanan anak.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
4: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
5: Radio Peace Ciamis.
6: Radio Peace Ciamis.
5: 102,4 FM.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saharamina Pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantor tetes ngaleut sabar kabotol?
1: Kapengerte sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio opis pirajinan nyetel hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening Pak?
1: Rupina mah aya sataun waktu sarita teh namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu nah dikencak gitu aya dicobi weh gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh?
1: Sabotol rupina mah di setengah botol oge tos kempes hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tos kamana wae kitu Pak berobat?
1: Teu acan. Mulai dianggap teh lah ieu mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping birang nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio.
0: Ada ngukeun naon Pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Lainnya pada mesek kangge panyawat naon Bapak ya?
1: Leres, tadi teh kaleresan, teh gaduh panyawat, vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda, rupina ari nu karagungan panyawat mah. Kumacarana nyeseur upaya hoyong sararehat. Tatu masa kitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu. Kitu sim kuring nyangem ieu. Teuing ragu-ragu lah terutama anu tipayun, anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu weleda atawa ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpha Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
4: Radio Peace Ciamis.
5: Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: castorul meu. Bangluș l-am paipun, irasin rada kairing para juata marasa ngajuata permanten bayar-bayar. Diantawisna Batara Indra, Batara Samu, Batara Bayu, Batara Brahma, Batara Wisnu.
1: Tuh.
0: Kairing oge wala dia balatam tama dorandaka.
1: Loh.
0: Nyatana balatam tama sawarga maniluka.
1: Uloh.
0: Nampi pancenti yang otipati jagat na tapi kenepangan. Denawa anu ngaku ngaran Sang Hyang Naga Dewa kairing batur-baturna. Anu aya di saluaran lawang selapet tangkap. Ya Sang Hyang Naga Dewa jangkung gede si Mardada beusi murus taya papadana pasemon diri bang barungan. Ganja.
1: Ulang.
0: Cing mentawaled-waled.
1: Amangang.

0: kaanginan ngain kapanasan di dieu.
1: Laras, laras, laras.
0: Ieu pribumi candeuk muka keneh pantor.
1: Sanaya mah rada acan teh.
0: Wong sawarga. Wong sawarga. Ulah kaget ieu uing dek nyemer. Dewar
1: sikat gerajon nyala
0: yor dewar
1: nya sanjol keneh wae
0: pedit pisan pribumi je
1: aya
0: jeung dina pantona eueuh ebel
1: sanes ebel bel penginten
0: oh sesanu dipencet teh
1: geuning bel
0: ning nong
1: nya
0: lur dulur jeng kadieu lur
1: mangga mangga mangga mangga

0: Mama, mama, mama, mama.
1: Mama!
0: Kumpul, kumpul dulu.

0: goblok pintar yang mau diuk-uk.
1: Ayo pikirin naon perlu ayo dijimau di dina waktu ayo dah ngulang kunci.
0: Ayah hal-hal maka ditepikir.
1: Dan jadi aja ngusih simam di ngulang kunci. Kunci simam di.
2: Harus akan ngerti ya teman-teman. Masak kembali.

0: Bina nama Gajun ke jepang bangabang Jadi kau jukir nama jenengan Mungkin ditambih kalayan kabingan Kali nama jenengan
1: Huk diterima obot
0: Kali nama pergawih tino pihak kelepatan Munga ulangi nama lu Kabing tiga na ayah pikir jangan naon puluhan nyuri cici mau di dina waktu jajuna
2: Bagaimana situasi?
1: Kumaha kaayaan kiwari
0: Situasi dina waktu ayuna saya matang juga makan kaca dayana Atau kukituna pelan gusti Nanging lawang salah petangkap tasa dibuka kenewa iku para dewa sadaya
3: Mingo syari ngomong cemuni sadar robot
4: Sadar robot subang
2: Jangan usil

0: Supinya jamu lengah hancurkan semua pangabak cos kehunyuk selera panjenengan muka ditambi kelain kebingahan ku selera panjenengan kulan gusi
1: kok ditarima
0: lagam sana usci simam digecekan tun ngahancurkan semua pangabak cos kehunyuk selera panjenengan kulan gusi
1: oh ditarima
2: kompak.
3: Sana os jisim abdi gitu kajun kahajur gizi bapa kapak jun kahujung jali apa jenengan?
1: Lu nak rupa rupa.
2: Obo tete terbudak lah obo.
0: Hari ngomong cemane cong di kicu kicu eta tapi kageluhin uing.
2: Jika budak obo.
3: Paduli belaku.
0: Eh meni kicu.
3: Hari mana nak meni sadanu maca meni pika geluhin saji.
0: Eta teh teu meunang unjang anjing eta teh anjing teh satu najis ceuk agama nya Gusti.
1: Heeh, tu geuning.
4: Kieu sabenerna ieu. Jadi pangna akang deka sawarga teh wayahna ku kaseuna, wayahna ku capena, wayahna ku perihna ngan cing inget.
2: Setiap
4: jama menang perih perahna bakal gede. Setiap orang sabar engkena ge bakal subur.
5: Subur teh kiper Persib.
4: Lain subur, subur.
2: Kudu bisa ngabedakeun O jeung U
4: atuh. Kudu bisa ngabedakeun O jeung U.
5: Nya lamun U we nya?
4: Heeh.
5: Lamun I we.
4: Heeh.
2: Lamun O.
5: Lamun O we.
4: Heeh.
5: Lamun wungkul.
4: Heeh.
3: Meni pika geuleuh si Aji.
0: Ari mane ngomong wae kitu meni kasar ka bina-bina eta teh teu meunang ya Gusti.
4: Heeh, tu geuning.
3: Ih, ai geus dibucu genang meni ijin teh. Tu
2: geuning lain tu genang budak
5: bisa. Eta ari maksudna nikah sawarga teh dek naon?
4: Iyo, sabenerna. Pangna urang deka sawarga teh urang teh kudu nganyahokeun heula.
2: Nah, ieu nu jadi udagan teh nya.
4: Anu jadi udagan kaula teh jeung mararaneh. Nya eta kudu nyaho heula boh sawarga, boh kawah candra di muka anu dipake panjing sieunan ku dewa jeung pangbibita ku dewa.
2: Ulah beja wungkul.
4: Ulah cenah jeung beja eta teh bisi urang katipu.
2: Kalarung.
4: Bisi urang kalarung.
5: Nya. Ai kalarungna kumaha?
4: Oh. Deur we urang nyaritakeun sawarga, nyaritakeun kawas candra di muka bari jeung canyaho. Nu matak urang kanyahokeun heula ti ayeuna, sagar rupa pasualan oge kudu dikanyahokeun heula.
2: Barengan ku kayakinan.
4: Mun ceuk dina agama mah Gusti eta teh awaluddin ma'rifatullah ta'ala.
3: Atosna
4: bisa.
3: Eta teh
0: raon artina teh. Meni tarik-tarik teuing eta teh ulah tarik-tarik teuing nya Gusti sagar rupa ge.
4: Heeh, tu geuning. Ih, meni ijin saji. Jadi kudu dikanyahokeun heula. Jeung akang pangna mawa maneh teh. Maneh teh ulah nepi ka dordar parasea.
2: Ulah
4: mubah hirup teh era peupeurihan jelema silih sigeung silih siku
2: mangpaatkeun
4: silih omongkeun cik atuh urang buta mah piraku era naon era teh cik bahasa barudak ayeuna mah urang teh kudu introspeksi kudu maca diri urang teh keur mah wujud diu awak buta diri terahing resepsi katurug-turug kalakuan eueuh-eueuh
2: kudu sadar ka dinya hirup
4: nya. Ari urang maksud rek turut kana sunah rasul ai kalakuan Firaun. Pan goreng dodonges. Nyucud teh nu kitu teh.
5: Nya. Naha ari urang buta agama naon?
4: Nah maneh teu apal agama nu diagem ku urang?
5: Teu.
4: Ih. Agama nu diagem ku urang teh agama Islam nu pangalusna mungguh Allah.
5: Nya pangalusna cecenya
4: alus
2: alus Islaman kepilihan
5: untuk ari jelemana geuning dordar parasea
4: sok jelema teh mah lain Islam Ai Islam mah salamet dirina bisa nyalametkeun ka batur kurung saling salametkeun teu dordar.
2: Eta Islam itu
5: ini sok parasea
4: jelema na teh mah.
5: Hade lamun jelema runtut raut
4: hade pisan. Numatak aya agama ge supaya raruntut raut sauyunan repeh rapi ulah nepi ka dimulkeun hal-hal nu teu dipikarep.
5: Aya ti manana urang buta make jeung agama Islam.
4: Naon cing sabab?
5: Naon cing?
4: Sababna urang buta kabeh di dieu agama Islam teh sababna mah dalangna oge Islam. Ceuk pangakuanana biheung teuing ngalaksanakeun mah acan manehna ge.
2: Mana dalangna cing?
4: Heuh dalangna oge.
5: Dalang Pak Asep teh ha?
4: Heeh.
2: Anu soleh.
5: Pak Asep Sunandar anu soleh, anu bageur.
4: Heeh.
2: Anu nyaa.
4: Ih, meni ngaluskeun abong kadununganna si Aji.
5: Urang usik malik teh ku dalang nya Gusti.
4: Heeh, cu geuning.
5: Ih, meni Aji si Aji.
2: Beuh eta teu beuh.
4: Geus tong hareureuy teuing.
2: Tong loba teuing ocon.
4: Tong loba teuing ocon. Tah kitu. Jadi urang teh agama Islam. Disebutna oge urang mah sararea wayang kadar buta dari jelema ge aya buta. Buta panona, buta pikiranana, buta hatena. Wah, sarua we jeung urang
2: kalakuanana.
4: Ayeuna urang mah buta teh wujudna goreng dodongeskeun we da meun teuna pangeran ka jelema mah teu dumasar kana rupa jeung pangkat tapi gumantung kana kabersihan hate.
2: Oh iya iya.
5: Asik. Acuh uing goreng patut teh ayeuna mah geunah hate teh lamun ngadenge kitu mah.
4: Heeh.
2: Ngemplongnya
5: ngemplong
2: sadipepes
4: tah kitu urang teh sakabeh buta di dieu teh kaabus mukmin
2: teu mubadir
4: urang buta ge
5: ari mukmin teh naon
4: mukmin heuh ari mukmin teh aya dua
2: kahiji
4: cek bahasa legeg teh mah mukmin teh kahiji mukmin kuantitas
5: dua
4: mukmin kualitas
5: ari mukmin kuantitas
4: ari mukmin kuantitas mah teu kudu dipake leutik hate sabab sidik di urang mah kaum beragama teh mayoritas ngarupakeun heuh ngarupakeun mayoritas tah tinggal ngaronjatkeun kualitasna
2: di antarana
4: nya eta anu ngawengku intelektualitasna teh diantarana kitu oge heumeureun kitu oge sugan bener
5: oke okay, cunya
4: heeh
5: ai uing kabus mukmin naon
4: kumaha maneh we teh mah di aku ku hate engke ge
2: tong bakal dituduh ku batur
4: ulah bakal dituduh ku batur aku heula ku sorangan naha geus balik naha acan kumaha maneh we nah kuantitas nah kualitas urang mah dek eta we ah kualitet
2: atawa kuetansi
5: nya uing mah mukmin kuetansi
4: geus jeung lobat ting heureuy
2: eta ngaranna goreng ta mukmin kuetansi mah tah
4: tah kitu kade bisi urang kalunta-lunta urang teh ngaku we agama Islam ai taeun dordar nu matak ayeuna mah sok sanajan barina urang buta urang teh mongkeun mutiara-mutiara Islam cicing oh nikmat cicing dina Islam teh urang teh mongkeun
2: mangpaatkeun
4: urang mangpaatkeun
5: nya
4: urang teh mongkeun mutiara-mutiara Islam sabab ayeuna mah Islam teh sakapeung mah sok kapipindingan ti hareup nepi ka geus teu katemong Islamna
5: kapipiningan kunaon
4: rupa-rupa
5: rupa-rupa naon
4: rupa-rupa golongan aya Percis aya NU
2: aya deui
4: aya Muhammadiyah
2: aya deui
4: aya Suryalaya aya Sunnah Wal Jamaah aya PSII itu ieu nepi ka Islamna mah geus teu kadulu nu kadeuleu teh plangna we dihareup
2: pagede-gede
4: pagede-gede kumaha akibatna kurunyung nu pangaosan ti Percis urang NU teh rajin kukulutus dina hatena teh Nah, didengekeun teuing percis teh mah. Cenah kitu.
2: Cek urang NU teh
4: nya. Cek urang NU kurunjung rek pangaosan ti NU. Tong didengekeun NU teh mah.
2: Kuno.
4: Kuno. Kurunjung nu ti Muhammadiyah. Nu ti NU didengekeun teuing Muhammadiyah teh. Uluh. Nepi ka geus teu ka dulu Islamna.
2: Nu kitu nu dipertahankeunana teh nya.
4: Tuh, nu kitu dipertahankeunana tah keur urang mah kade lamun kurunjung nu ti NU datang tablegan daek dengekeun ku urang tiriking ini tolabul ilmu kurunjung ti Persis da eta oge nyebarkeun agama Islam Islam kurunjung ti Muhammadiyah kurunjung ti Surlalaya kurunjung anu ti sunah wal jamaah dengekeun ulah nempo jelemana undur mankola walatan undur mankola ulah dideuleu jelemana tapi dengekeun ucapanana perintahna tina agama Islam
5: eta nyanya
4: Percis dulur urang Muhammadiyah dulur urang NU dulur urang itu ieu kabeh dulur urang baraya urang sarua saquran sahadis nah make dordar para syekh
2: ulah ngalain-lain nya hirup
4: teh ulah ngalain-lain nya nu nganyanya nu lain sarua kabeh oge kabeh ge bener
2: boga ciri nu mandiri
4: jadi kabeh ge bener bener kabeh oge ulah nepi ka nimulkeun hal-hal nu teu dipikarep era batur mah geus jaman teknologi yang canggih teh bener-bener nu geus ngajang ka bulan nu ngirim komputer nu ngirim TVRI nu naon nu ngirim TV anu ngirim segala rupa ari urang hambe neh sili omongkeun manoton
2: recol
4: wae moal maju maju atuh oh
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
7: Bapak Solih.
6: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
7: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
6: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
7: 6 sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
6: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
7: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
6: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
7: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser dina nu kadua kalina.
6: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
7: Dua dinten langsung karawas aya hasiatna alhamdulillah gitu sareatna.
6: Bapak tos ka mana wae ya, Pak berobat?
7: Berobat mah ka medis sering cuman daya reaksina gitu nya di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
6: Radio mana gitu Pak nu didangukeun?
7: Radio PIS.
6: Radio PIS unggul Pak.
7: Mohon.
6: Bapak gaduh pesan-pesan Pak ka pendengar Radio PIS?
7: Oh aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis abdi oge alhamdulillah syariat neme erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
6: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
9: Hadir tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes Mata Resma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah Tetes Mata Aini. Satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
10: 102,4 FM.
11: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Dah, Kak Arki meren pisan area.
13: Supados, Kak Arki pisan masih kali yoi.
12: Aduh. Oh.
13: Pados eces.
12: Jadi urang teh ulah nepi ka nimulkeun hal-hal nu teu dipikareup. Sanajan beda paham teu nanaon da di dunya ieu, beda golongan teu nanaon da di dunya ieu. Ngan urang keur urang sarerea, dulur-dulur nu di dieu hareupeun kula omrat pisan.
13: Omat gitu.
12: Lamun aya ti golongan itu tablegan dengekeun da eta oge sarua nyebarkeun agama Islam.
13: Islam
12: tong usil.
13: Lamun aya ti golongan ieu.
12: Ti golongan itu ti golongan ieu oge tarima we ai benerna mah.
13: Nu alusna cokol.
12: Nu alusna. Nu gorengna atuh ku urang pake conto. Conto teh kumaha heuh ulah dipake. Nu goreng teh bakal kieu ulah dipigawe, nu alus teh kieu paek digawe. Da sararea ge sarua geura pek tanyakeun, ai salat subuh ceuk NU sabaraha rakaat? 2, da 2. Ai ceuk Persis? 2, 2.
13: Ceuk Muhammadiyah?
12: Ai ceuk Muhammadiyah? 2, 2.
13: Eueuh nu 7 eueuh.
12: Eueuh nu 7. Kabeh oge sarua, heueuh. Nu mah

0: Urang teh ieu teh di dunya sarua jeung cicing di jero enog. Di jero enog teh rupa-rupa. Memeh jadi hayamna teh eta enog teh picekerun, pikukuun, pikuliteun, pibuluun, picungireun, piburiheun, pipejiteun, pimataeun, piotakeun, pipamatukeun, piletaheunana, pitelihun. Jeung sajabana nu matak bener ka di mana geus jadi hayam geus kaluar, teu moal aya nu nyarita naon-naon. Hari didinya mah nyaeta tanggung jawab masing-masing karena dosa masing-masing. Ya mader di jeronog masih kena dipasehakeun parebut bener, geus benerkeun ku sararea. Itu bener, iya bener kitu lah. Abeh teu parasehakeun mah da di jeronog.
1: Yang sasiki bener teh.
0: Bener teh ngan hiji dan umatak di dieu didinya ditetelakeun kul hu allahu ahad. Hah? Bejakeun kumaha Muhammad Allah teh hiji pan kitu lin
1: cenah kedua teh tilu
0: kedua teh tilu kekek Gusti ari hiji teh berarti aya dua naon ari hiji teh Allah teh oh kakasihna hiji Allah anu maha agung nyaeta Allahu Akbar kapan 89 sifat-sifatna tamah
1: sifat-sifatna
0: jadi Allah teh hiji hiji kagunganana ciptaanana. Ah, pugul loba ciptaanna mah naon? Ning jelema parentul eta mah jumlahna dan nyeun jelema mah hiji.
1: Hiji jelema.
0: Ning aya awewe jeung lalaki jenisna eta mah. Ning tatangkalan, tatangkalan loba sote tangkalna mah hiji. Ning buahna, buahna mah hiji da bubuahan mah loba. Jumlahna. Heueuhnya. Tak urang oge ibadah ka pangeran teh kudu hiji naon ikhlas jeung rido
1: ceng
0: atuh dua meureun heu ikhlas we kitu ikhlas teh rido keneh
1: mardokiloh
0: kitu nya jadi urang teh kudu ikhlas kudu ikhlas kudu rido ibadah ka pangeran teh nya eta ngan hiji-hijina lillahi ta'ala ta'ala tuh
2: hebat sia kan
0: kitu
1: canggihnya
2: bedanya canggih
0: heeh
1: diajar
0: ulah manoton pencarkeun otak teh
1: ala modern gitu
0: ala modern tapi urang mah sanajan ala modern oge di nagara urang mah nagara berpalsapah kade budaya deungeun nyerep ka urang bisi nimulkeun hal-hal nu teu dipikarep
1: ulah cul adat timur
0: ulah cul kana budaya urang sabab martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana mun budayana awut-awutan bangsa nage moal teu ruksak
1: ieu ciri nu mandiri teh ieu
0: ciri nu mandiri teh teh nya nya ari si Akang deka sawarga teh hayang nyaho ulah ukur dicaritakeun wungkul ku batur sawarga teh geunah nu matak rek dikanyahokeun heula ti ayeuna
1: nya tawah henteu
0: nya tawah henteu sawarga teh endah jeung geunah kumaha kawah candra di muka teh
1: panasna kumaha
0: panasna teh kumaha sabaraha derajat celcius
1: anjing sieunan wungkul mah jeung nyatana teh
0: nya nah anjing sieunan wungkul atawa jeung nyatana
2: tapi pamapati-pati aya ngaran lamun eueuh bukti
0: bisa jadi
1: bisa jadi
0: tadi sawarga teh aya pamimpin ngaranna teh Sang Hyang Otipati nya tah Kang teh dek nanyakeun ka inya aya hiji nu can kaharti naon ari urang deka saha engke geus pae ka saha urang datang sanu narima urang ka mana jalan poe naon ini kapan aya kecap naon innalillahi wa inna ilaihi rajiun asyati Allah mulang ka Allah kitu nya heeh tarik ditanyakeun kumaha teteh jalan-jalanna urang sangkan balik deui ka inya
1: teu poe
2: tapi aya deui cenah geuningan eta moga-moga we ieu cing diterima di sisi Tuhan. Hay Tuhan aya sisian.
0: Ih, lain sisi pinggir. Nyata eta nurik ditanyakeun ku Akang ka dewa teh eta, ngeunaan urang pangbalikan teh kudu ka mana jeung kudu ka saha?
1: Soal sautak saeutik.
2: Ya kudu ka Allah.
0: Heeh, ka mana jalanna jeung kumaha carana?
2: Pan elmu nu nuduhkeun,
0: heeh Akang teh rek nanyakeun elmuna. Elmu mulih ka jati mulang ka saha teh kumaha?
2: Asik, asik, kuingi hayang nyaho.
1: Abe teu ngatog.
2: Abe teu ngatognya Kang, urang balik teh ulah nyayang dina daun waru.
1: Bener.
2: Ulah nyangkoyot dina tangkau waru.

0: Ya kan ku batur disebut juriga.
1: Ulah cicing na curum.
0: Ulah cicing na curum. Bisi ku batur disebut tuyul.
1: Urang tanyakeunnya.
0: Ulah cicing dina guha.
1: Bisi
0: dipentan nomer.
1: Ulah cicing di mana deui?
0: Ulah cicing dina tangka kalapa.
1: Bisi
0: dipentan duit.
1: Ulah cicing di mana deui?
0: Geus. Ulah cicing dina jero kaleng. Bisi numpak udara.
1: Kamana karep jadi ngaco ka ituna? Sok ngajak ngawur aing
0: geus teh. Tah kitu Ki Adi. Urang teh ayeuna teh urang nanyakeun ka dewa kumaha pan ari urang mah buta nya. Tah innalillahi wa inna ilaihi rajiun teh keur jelema keur manusa asa ti Allah mulang ka Allah ari urang buta de ka mana?
1: Nasaruan
0: teh. Nasaruan teh tak eta nu rek ditanyakeun ku Akang teh.
1: Soal harkatna.
0: Harkatna kumaha ieu? Nya. Cukup sih aya nu mukakeun panto lawang saya menangkep.
2: Mana?
0: Tuh.

0: Pangeran, Pangeresa Dewa.
1: Wilujeng Sumping.
2: Wilujeng Sumping.
1: Wilujeng Sumping kamu nyup Pangeresa Mahadewa.
0: Garden.
1: Paduli cuy. Muni geureuhan ka bina-bina eta teh dilarang ku agama jeung dari gamanya Gusti.
0: Heeh, tu geuning. Ih, muni ijin aya geus nyebut Majalengka. Kelo sia.
3: Teu nantep.
0: Wilujeng Sumping kalayan semahaturan rawuh.
2: Naon? Naon?
0: Saha salira teh kaula anu ngaran Naragaduta ning sawarga. Dupi ieu sing siji mene. Ieu nu hiji deui nyatana Batara Indra. Iku sing loba-loba sopo
4: singalet singalet
1: endi
0: nyatana para dewa-dewa. Oh nuhun ngantosan kaula teh muni parantos nyeri beuheung sosonget eutun
1: dicangkeul
0: parantos cangkeul kaula teh hoyong gara tepang jeung Mahadewa kaula teh rek nyemer saha ngaran maneh upami dipercanten mangaran kaula teh Sang Hyang Naga Dewa. Sang Hyang Naga Dewa.
1: Ari eta nu sawarehna abdi saha beben?
0: Oh, si belegung ini beben. Ari itu abdi Anton.
1: Ari abdi mangaran teh Agus.
3: Halo, jadi Memet.
0: Ari ieu hiji deui.
4: Abdi
0: heuh saha
4: Med.
1: Mah
0: urang mana ari maneh kaula teh ti buana panca tengah bener ngaran teh Sang Hyang Naga Dewa leres ari eta maneh gelar Sang Hyang saha nu ngidinan saha nu nyatujuan
3: geus resmi teh
0: geus resmi maneh Sang Hyang atawa acan jika pungkur geda Sang Hyang Sang Hyang ngaran kaula mah saha nu mere gelar teu aya nu mere gelar ka kaula. Eta teh teu dibenerkeun di dunya aya jalma anu ngaku Sang Hyang. Saha-saha jalma anu ngaku gelar Sang Hyang di dunya bahaya. Nah saha anu ngaku gelar Sang Hyang? Hapan maneh? Cing julang apak teuing, henteu da kaula mah lain gelar tapi ngaran. Ngaran, ngaran. Sanajan ngaran eta teh sarua jeung nguhak sampela ka dewa. Amit-amit kapan dewa teh anu wajib diajen ku kaula.
3: Menyengunghak
0: lamun maneh ngaku ngaran Sang Hyang nganu hati sampela ka dewa. Nah aya dewa kitu geureuhan teuing
3: terumasa
0: terumasa campelak ai anjeun percaya kakasih Allah aya 89 percaya aya di antawisna anu kakasih Goniyu atawa Majid. Nya aya. Geuning jelema ge aya Majid. Naon bedana eta? Ai Majid dina Asmaul Husna mah eta mah kakasih atawa sifat-sifat Allah. Kapan Majid jelema ge aya teh disebut campelak geuning. Ngan kudu make Abdul, Abdul Majid.
3: Majid. Anak mah emeh ka dulu
0: bae. Iya.
4: Makacin.
0: Ning eta pangeran teu ngamek kana kitu. Nah, ari pangeran teu ngamek ai dewa ngadonyarekan eueuh ka era teuing.
3: Lain-lain
0: komo ari pangeran mah pancenah lautan hampura na ari dewa tengah hampura lamun nya teh mah kuring ngunghak campelak dumeh ngaku Sang Hyang
3: mana welas asih
0: mana tugas pangeran kudu welas asih teh geuning anjeun dewa teh anu kudu mere conto ka jelema teh bujeng hingga ka welas asih geuning urang dek nyemah ge kalah dicarekan poporongos bari jeung urang mah lendek ngagarong lendek jahat ka sawarga teh ku hayang nyaho.
3: Ngadaguana
0: ge kesel. Ngadaguana ge kesel. Ujug-ujug dicarekan gitu. Teu ngarti teuing.
3: Naha sih?
0: Kumaha sih? Eta mah meureun dedewaan teuing. Pangkatna meunang meuli meureun.
4: Wah.
0: Heuh.
3: Lain hasil sakola.
0: Lain hasil sakola. Ulah nyarita kitu maneh.
5: Ulah nyarita kitu maneh. Bahaya.
0: Nah, make ulah sagala.
3: Bongan di jalanan.
0: Bongan di jalanan. Ari maneh dek abus ka sawarga teh dek naon? Hay hiji hoyong terang sawarga jeung kawas candra di muka anu dipake panjing sieunan jeung pabibita oge widadari. Kaduana? Kaduana kaula teh rek nepangan Sang Hyang Otipati Jagatnata. Dek naon? Aya taroskeuneun. Dek nanyakeun naon?
1: dek naroskeun we ka ulama ka sanghyang Tipati. Naon urang ditanyakeun ku maneh? Moal dibejakeun di dieu. Yeuh, kaula teh duta sawarga, utusan ti sawarga. Lamun dek nanyakeun ka Hyang Tipati mah atuh ka kaula we. Nuhun upami bisa ngajawab mah. Nah kinten-kintenna salira bisa ngajawab pertanyaan kaula. Heh, naon?
2: Si kansa geusi taros.
1: Ari anjeun percaya yen manusia asati Allah bakal mulang ka Allah. Percaya? Percayanya? Yakin?
6: Yakin.
1: Kumaha teh teh jalan-jalanna teh jeung naon elmuna? Ari anjeun dewa sarua.
6: Sarua kaula ge dewa mulang asati Allah mulang ka Allah.
1: Ai uing buta. Teuing maneh mah. Nah, di dieu uing nu matakrik ditanyakeun teh oge. Sabab moal pati-pati jadi pamimpin ti lokal lamun can apal kana seluk belukna nu kitu.
4: Iya, iya.
1: Cenah lamun ayeuna can apal kana kitu atuhna sasanggupanan make jeung hayang jadi pamimpin ti lokal.
4: Oh.
3: Lain.
1: Ngahina tu geuning galah nyebut ngahina tu geuning.
3: Ngejeknya.
1: Ngejek maneh sanes ngejek dek nanyakeun. Eta jeung kasar jeung ti popolotot apan dimimitian tidinya. Meureun kahayang anjeun hayang dipolototan deui ku kaula.
3: Nyontoanana kitu.
1: Da kitu nyontoanana lamun hayang diajen ku batur ajen heula atuh ka batur. Ulah dumeh ieu nempo reged kieu. Jelema sangsara balangsak jiga heureut pakeun pangsat bahan ieu uragap teu aya.
3: Nya mah geus dipersulit.
1: Nya mah oge meuni dipersulit abong kana kanu balangsak. Tapi lamun aing gining mah meureun didasi
3: diheulakeun.
1: Turun tina mersi. Oh, diugung-ugung. Tah ieu berarti anjeun teh sarua buta jeung uing. Sarua keneh sadarajat jeung kaula tong sok kitu urang.
4: Wah.
1: Pilih kasih teuing sarua pada makhluk.
3: Eueuh bedana geus sok liang kubur
1: mah. Eueuh bedana geus abus liang kubur mah anjeun dewa. Heeh, kaula buta geus abus kana kotak mah kudalang diabuskeun kana kotak kabeh pada sakotak sarua.
3: Patumpang tinih.
1: Patumpang tinih malahan biheung teuing uing nu ngeukeupan widadari mah. Anjeun mah biheung teuing panghandapna dina kotak teh.
3: Tegencet.
1: Tegencet. Tuh. Kurang ajar imah kelu.
6: Buta
1: kaula.
6: Maneh teh rek nanyakeun asal?
1: Asalmu asalna. Lamun kaula mulang kudu ka mana jeung kudu ka saha? Lamun iya tetep kaula sarua jeung anjeun mulang ka Allah, kumaha elmuna?
6: Duh.
1: Kaula mah pancen tiang Otipati teh lain keur ngajawab pertanyaan anjeun tapi keur ngusir maneh.
3: Nikahkeun.
1: Oh, jadi uing teh diusir. Heeh. Aye sawarga narak sawarga jeung kawasan dari di muka keur saha?
6: Keur sarerea. Gumantung kana amal perbuatanana.
1: Jadi keur sarerea
6: nya.
1: Atuh naik keur sarerea mah uing mah ka diulah asup. Maka dicarek abus kapan sarua keneh meureun keur uing da uing ge kudu nganyahokeun ulah maneh wae atuh lamun kitu mah ngeuna ehe teu ngeuna eon
3: pedah ieu caludih
1: pedah ieu caludih
6: lamun kitu sarana buta maneh ayeuna rek disangkala ku kaula daek balik syukur henteu awas jeung wayahna eta sang hyang ngaran kudu digenti
1: jadi ngaran kaula kudu digenti
6: genti
1: moal sieun diririwit
4: Ong hesen yang ngaran teh.
1: Hesen yang ngaran teh geus diulang naunkeun naon teh.
3: Gampangkeun.
1: Geus diabuskeun di kaula teh kana kelahiran ngaran teh.
3: Geus diaktekeun.
1: Geus diaktekeun.
6: Genti.
1: Ari anjeun sangaran
6: kaula Resi Narada.
1: Kumaha lamun anjeun Resi Narada digenti ku Emed daek?
6: Nyambung.
1: Geus sarua we uing oge. Lamun nyiwit batur teh siwit heula diri sorangan.
3: Batur nita.
1: Ka batur nita aye manehna mung geuning kitu.
4: Pinter kodek.
1: Pinter dokek.
3: Heh. Kodek.
1: Nyai. Oh, pinter dokek.
7: Nya pinter kodek.
1: Oh. Tuh,
3: pinter buduk.
1: Acak teung sok ngajago dewa. Gusti cong ngalawan ka dewa ah, sieun.
3: Jadi mamala.
1: Nah, sieun naon? Ih, dewa mah galak sakti.
3: Sadis.
1: Saktina dewa ge aya anu sakti deui. Saha? Gusti nu kagungan urang sadayana.
6: Balik maneh.
1: Moal bisa.
6: Indra,
5: aulan.
6: Liwat nista maja utama ieu mangkeluh.
5: Dawuh.
6: Menta supaya bejaan para dewa. kepung wakul buaya bangap.
5: Ya,
6: para dewa.
5: Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,

0: Brahma, Batra Samu, Batra Bayu, Batra Basuki, Batra Wisnu, Batra Surya, Hyang Patuk, Hyang Temboro, sajumlah para juata marasanga juata perumanten bayar baya mentos supaya siap.
1: Iya.
0: Pembuah banget.

0: batara naon anjeun?
1: Kaula batara Brahma.
0: Batara Brahma.
1: Ye. Dewa Seuneu aing.
0: Oh, ieu teh Dewa Seuneu.
1: Nya,
0: aing kitu dek naon?
1: Dipaehan we.
0: Eh, meni kitu nya.
2: Beda teman putra.
0: Galak abong seuneu panas. Dewa?
1: Ye.
0: Ajeun teh bener nu nyekel Dewa Seuneu?
1: Ye.
0: Oh, anu nyekel seuneu, anu ngatur seuneu?
1: Memang, Brahma aing.
0: Dupi seuneu bisa ku masyarakat, ku rakyat dipake ngejo. Ngasakeun beas jadi sangu
1: bisa.
0: Bisa dipake naheur cai
1: bisa.
0: Bisa dipake nyebor sawahna
1: bisa.
0: Mangpaat de.
1: Mangpaat
0: na ari seuneuna mangpaat ka jelema ibadahna tanpa pamrih ari sia nu nyekelna teu eucreug. Uh, ka era teuing
1: geus sajeung jebian jurig
2: nya jebian.
0: Uh, ka era turun maneh ti sawarga montong jadi ahli surga maneh aya kitu pacut mah.
1: Dicabut sia umur teh kuaing.
0: Eh, tong sok ngajago sia dewa bangsat.
1: Lah. Bangsat naon ai?
0: Ai bae geuning dek nyabut umur. Rumasa anjeun melak umur henteu.
1: Nya henteu.
0: Ai daek nyabut mung melak naon ngaranana?
1: Bangsat.
0: Heuh, maneh.
2: Yo,
0: sok. Eueuh ka era sia.
2: Atuh iya anta bangsat
1: atuh. Lanin, coba-coba.
2: Kan sunang nyelak nyelak
1: kiro deh
2: buat teh
1: siku namun abus pisan karena iga burung
2: olah penginten
1: edan deh sya
0: karaos caya tate tilu bulan cak uing guguru jurus ilmu tibah rawi nauge
2: doh aduh
0: nyelak

Silaka kasep Batara Wisnu. Wah, tingali itu Batara Brahma lompat, Batara Besuki ngasir. Gaya nukia. Cikari Batara Wisnu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawitna mah karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna teh aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saurna mah saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atau sabaraha botol nu tos saep mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
1: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal ai puyeung lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Iya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
5: Yang kedua ya.
4: Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, biasa sebelah. Biasa sebelah, ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu, Pak?
5: Matanya perih, gatal, dan berair.
4: Oh, berair. Merah.
5: Merah, ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa, ada perubahannya gitu, Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah, sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal, ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada,
5: iya,
4: gitu?
5: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Ya, oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
5: Terima kasih, khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
4: Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya, Pak ya.
5: Amin. Oke,
4: gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: 102,4 FM Radio Peace.
7: Radio Peace.
6: Sahabat sehat keluarga Anda. gone rakan.

0: Wisnu anu ngalagak kaget ningali laku lampah yedenawa anu ngaku ngaran Sang Hyang Nagadewa. Munirah kangandika.
1: Giri Lusi lan paingan.
2: Giri.
1: Giri hartina gunung.
2: Lusi.
1: Lusi cacing.
2: Paingan.
1: Paingan nyata tisak kasarbuk samarang nyamuk.
0: Wah. Hai, Batara Wisnu.
1: Putra. Wah.
0: Daguan.

0: Putra Batara Wisnu hingkang bakal mutusaka jiwara gaeta denawan ngaku ngarasan yang naga dewa wa.
1: Lawan kasep tega lara.
0: Tega wa.
1: Pati
0: tega lawan. Pasakakan salah pertulakan sana.
2: Salah.
0: Satu tunggangan.
2: Pertulak.
0: Pertulak.
2: Kencana.
0: Dan selama senat dia nama seru katil rit kabus lama rahat simulati tegalu katil ya. Latenan serangan.

0: Nu rada peureus meusan.
1: Ya, kinya jol hayang teh.
2: Ulah barerie wae.
0: Barerie lir tahu.
1: Jol.
2: Cerita wae gede.
0: Boro wae sungut par.
1: Agar gede.
0: Ari kanyata kan. Beye.
2: Uyata.
0: Eh. Sang yang naga dewa. Sahaja lelumpatan hidung santem.
2: Wah, santem.
0: Kaulah Batara Wisnu. Akan baik. Datunan yakin ngarana yang ada syaha-syaha genu nyamperkan kangaing bari ngasongkan perup. Berarti dek ngahianat kapir bados.
1: Anu ngalanto gebro wakinya lah.
0: Syaha nu ngalanto kaharapun uing bari yang tipe polotot. Wayahna weh ya perup nyayang kana iga burung.
1: Wah.
0: Olah denan kurajar. Coba-coba. Ya. Awas nu nyiram we sebrot-sebrot.
2: Heeh. Teu lucu.
0: Teu lucu teuing teu nyari. Teu uyahan si ulek. Si kasebelah nonyok eleuh kana angeun.
2: Nah, angeun.
0: Heuh, meni seueul angeun. Angeun angeun dina euteung. Kurang ajar pisan si Wisnu sia diterak wae.
1: Kurang ajar.
0: Wah, cicing sia dialungkeun. Wah.

0: rasakna. Sun wis dipucap dening amu wis mono tebal prang pupu prang dedalit sun durung timakala. Rasa kena kurang ajar. Anu bakal bisa mutusaken jiwa raga mira ke Jawa pusaka utara segara. Awas dipanah kueng bangsa.
1: Wisnu.
0: Wah,
1: dek dikumah.
0: Dek disasar ti korona eta buta.
1: Beres.
0: Emak.

0: Katanya kakak ini tah.
1: Wah. Naon deuleuy itu Wisnu mah kejeung depa sagala.
0: Nya depa depong
1: itu. Mentangkeun panang.
2: Rupa-rupanya kalakuan jelema.
1: Rupa-rupa kalakuan jelema. Bari padahal aing mah jauh ka ngahianat.
0: Tong ah.
2: Lain rek binasa.
1: Lain rek binasa ngan ieu menguji we kana kasaktian dewa geuning bararie.
2: Jeung parolos satena teh.
1: Gusti, naon? Ulah lalawara biu barakatak Wisnu nyanak panah Gusti barakatak.
0: Hah? Barakatak
1: beureuk. Da sieun kecukupanna. Abdi mah da sieun pae.
3: Wah.
1: Deudeuh jatah. Aral atuh kitu mah ulah hayang komo embung jelema mah.
0: Nya.
4: Matak-matak.
1: Ieu iya meureun nulifikasieun teh ah pirasan jatah segede kieu ditewar wae
2: mangin jelema
1: Gusti coba teuing eta senjata mun ditewak model ilmu kuring kitu Gusti eta teh ilmu nu ti abdi teh asik
2: ah beres
1: hei Batara Wisnu tempo ieu
4: aduh wa
2: kumaha kasep
4: lapor wa
1: jagoan
4: naon deui
1: barakatak Wisnu dulu itu meuni ngacir woi siapa nuju dulu itu
2: kareta tiung
1: daun dulu itu nuragrag
2: entah

0: Resina rada kaget ningali ku ngamukna eta buta sanghyang Nagadewa. Unira kangandika kawedaling lisan mekaten pangandikanipun.
1: Aduh, cilaka.
0: Ari dek init ka Karaton Himawat kaula teh telila waktuna. Teu aya lian lintang tiadi guru di haturanan linggih. Ulajeng wae Resina rada matek mantra. Nyaur di sabeting kolbu ngandika di sabeting werdaya boten kawadaling lisannya tanah nyaur ku tanaga batin ka Karaton Himawat. Sinandrat ku mamat wardugia malasih ngawatak aji kang linu aji panggupaya.

0: ucap nyata urus satrungin nara irasin terada.
1: Ini
0: niatan lir malam tumerapi ngapi hingga ibatra guru ujuk-ujuk aya di payunen resin rada kakang Panji.
2: Aduh ampun adi guru
0: menirwas akang kerperem keneh namanya teh
3: ngerenyan
0: ayah naon kakang Panji anu mawi pangersa di guru purwa akang ngaturanan lingih sanes kirang sopan tapi jeralan kayaan anu sakieu repotna.

0: pangayon timang tradyo abot enteng ay diselera pangrasa adiguru.
1: Neng, Kakang Panji.
0: Kaulanung adiguru.
1: Mual ayanu kuat para dewa lamun kitu carana.
0: Leras, leras, leras. Nah kanyataan.
2: Leras, teman.
1: Ayana mawayahna anjin kudu turun ka jagat raya pramudita.
0: Maksud?
1: Maksud jeung tujuan anak geura menta tulung ka Bima. Bima anu keur tapa nyata di alas jati sampurna. Geus sabulan satengah tapana Bima. Anu keur ditungguan ku Kakang Semar Sapala Putra wayahna geuingkeun ku anjeun geura penta tulung eta anu keur tapa Bima.
0: Oh kitu.
1: Bener pisan.
0: Sae,
1: dinten iraha ulah diisuk pagetukeun kapan kajadianna ge ayeuna.
0: Mangga.
1: Akang bade
0: lumampah ayeuna di guru.
1: Bra lumampah jung lumaku jigra ini rampung
0: tau tutas pangandika
1: bra. Amin.

0: Haturan.
1: Aduh, woi.
0: Ini nyata Kang.
1: Segeri jeling, woi.
0: Ada pangesto, Kang.
1: Aduh, ayo gak sebulan setengah di leweng.
0: Nyar naon di leweng, Kang?
1: Biasa yang mulai kelam terhubung.
0: Aduh,
1: aduh, ngelestarikan alam.
0: Katanya ulah diruksak leweng, teh, Kang.
1: Iya, kita cek, cedak, woi. Celeweng, cek, mawa mangpaat.
0: Nan we.
1: Sebab urang salah keluarga negara yang baik.
0: Ya.
1: Harus melestarikan ya. Apa yang dicita-cita oleh negara.
0: Ya, gitu Kang.
1: Iya, manggayuh karaharjaning projo.
0: Iya.
1: Nuju kena pangwangunan, nuju kena tinggal landas. Oh, di mana wae? Ya. Yang gumantung kana profesi masing-masing bahwa dewek nu aya di leuweung mun kudu ngarestarikeun leuweungna
0: eta Kang
1: sebab ieu ge keur kapentingan balare
0: balarea
1: balarea
0: seumurnya
1: jai kade sia ulah nyeun areng euy tanggakai ulah dituaran geus leuing
2: ih henteu abdi mah paling ge areng cina hideung ieu
1: lain euy dewek teh
0: naon Kang?
1: Nuju ngajagi nu ngalah tapa ite kamari urang Kurawa datang ka dieu.
0: Nya kitu.
1: Dorna. Wah. Suatama Suatama.
0: Sadi Kang.
1: Jaya Rata.
0: Uluh.
1: Citra Yuda.
0: Ya.
1: Citra Soma. Ha. Terus Citraksi Citraksa.
0: Nya. Ngalut aja ngalut.
1: Wah, ngalut ngungkeun ngabalut umat-umat nyatang pinang.
0: Naon maksudna?
1: Maksudna mah cenah pajarkeun teh. Di negara Astima teh keur kaserang wabah penyakit
0: Astina
1: nya banjir jeung sajabana
0: musibah
1: teh musibah teh pokona mah meunang musibah cenah di negara Astina teh dilantarankeun ku ayana Bima ngolah tapa
0: dugi ka palih kitu
1: dugi ka palih kitu teh
0: aduh mahanya
1: wah da dewek kulantaran parintah juragan Anom Gatot Gaca cenah lamun aya nu wani-wani ngaganggu cenah wayahna pertahankeun ka maneh nah da kabeh ge init mabur pe kamari urang Kurawa ku dewek
0: tidak
1: paing mah haduli teuing
0: masalah
1: oh masalah naon-naon nu penting ade ka ngajalankeun kewajiban ti pamimpin sebab pamimpin dewek teh nyaeta boh hade na boh gorengna tetep eta pamimpin dewek
0: bener
1: sabab lamun ieu nagara eueuh pamimpinan de kumaha jadina
0: leres
1: tuh kitu
0: ewon dina mah Kang
1: tengah hade nu penting penting mah teh kada hade urang rojong anyuranana
0: bener ya. Sakuatan naga
1: sakuatan naga pan
0: iya
1: goreng
0: singkil Kang
1: ulah seceu urang goreng hate
2: goreng beungeut
1: mah teu goreng beungeut mah model jai, model ewan.
0: Goreng sapi
1: naon? Hidup ampun jai. Naon jai
0: teh aya hartina kan?
1: Jai, aja teh laja.
0: I bemo.
2: Jadi bemo dari laja.
1: Heeh.
2: Bekem ka.
1: Heeh, 2-3. Hidup ampun jai. Iin Iin awud dia
0: aya
1: teu ngecet-ngecet teh duh ampun teh
2: duh
1: dikerok apa Iin
0: I teh naon teh Kang
1: I teh inung
0: ari in
1: in teh intro
0: jadi
1: Iin teh asa tina intro
0: ayo teh aan teh aan
1: aan
0: a teh asupkeun
1: a teh asupkeun ai an teh antara jadi asupkeun antara urang jeung urang asupkeun da dasar agama alus da an darwati
0: darwati ari dar
1: ai dar teh
0: dar
1: derdor tidagor
0: ari wacrawa
1: wa teh waluh ai ti teh tihul jadi waluh tidagor kana tihul ampun teh an
0: anani
1: an
3: Kang, ya naon Kang?
1: Aduh, asyik anjir aing disebut Akang. Beuki ngarayu we beungeutna euy. Aing
0: menarik hati.
1: Menarik hati. I love you an.
0: I love you. Naon?
1: Aduh,
0: kapan kita main-main gitu Kang?
1: Kapan kita main-main ke laut an bisa yang dilelepkeun di laut.
0: Kita lari di sisi pantai.
1: Iya, kita lari di sisi pantai. Ah, anjong. api. Aduh ampun deh.
0: Kita dring an.
1: An euy bawa ka dieu euy, gua euy ingin dring.
4: Dring naon dring?
1: Dringker.
2: Dringker air keni.
1: Dringker air air keni.
0: Air keni nya.
1: Aduh ampun.
0: Air dring teh Kang.
1: Dring. Bae ku teu apa?
0: Leuwih matak nanyakeun ge.
1: Lamun ceuli ngucur bari na hejo tanu kitu teh dring.
0: Ambeien kitu mah.
1: Heeh, lamun tina irung hejo eta mah drong. Aduh,
0: ampun. Ai bibir kentob sabeulah.
1: Heh. Kempot,
0: kentob.
1: Alah nu matak jelema mah ulah teu percayaan euy.
0: Kudu yakin nya.
1: Kudu yakin hirup mah dina.
4: Na kumaha kan?
1: Model dewek. Teu percayaan deh.
4: Mata
1: hiji mangsa dewek teu percayaan pajar cenah mayit lamun geus dikubur di jero taneuh sok hudang deui.
0: Hayang yakin.
1: Hayang yakin dewek mah harita teh nyeun lomang gigireun astana.
0: Terus kumaha?
1: Nyeun liang dewek teh.
0: Loh.
1: Kana lempengan mayit pisan. Sup diabusan lilin. Ditoonge ku dewek teh salila-lila eta mayit naha heueuh sok nyaring deui di jero. Nah eta mah heueuh nyaring deui gigi brig kapas dihaling-halingkeun. Tina bungutna teh luak liuk mayitna teh
0: eueuh
1: ku dewek ditoonge terus nah da teh mah nempo ka dewek ka nukeur noong ngomong teh mah euy
0: alah
1: neuleu anjing cing kitu aing aing ngelepek euy modar nya
4: jadi akang nu paeh atuh jadi akang nu paeh
1: lain ka memodaran
4: oh ka paehan ka paehan kematian akang itu
1: ka paehan reuwas ari teh aing
0: ini tu lagi
1: teh urang aji teh tai hidup ampun ning maca kula cepercayaan ge won hirup
4: mah bener kan rek percayaan nama rek percayaan
1: heeh ah nu penting urang mah hirup di dunya mah kumaha we nya won
4: bener sok salamat teh kumacarana we
1: kang kan salamat boh dunyana boh akhiratna
4: bener
1: jangan menyakiti hati orang
4: ya.
1: Jadi kalau dihubungkan dengan adanya fasilitas
4: ya. Oh.
1: Fasilitas
0: interpiologisasi
1: boh dina interpiologisasi
4: ya.
1: Boh dina rehabilitasi
4: ya.
1: Lumpatna teh kana emonikasi jeung efisiensi
4: ya,
1: boh inovatif
2: boh
1: gegetuk
4: hanya online lah
0: ampun teh bisa itu akang kecap-kecap istilahnya
1: kecap-kecap istilah oh acara dewek mah sakolana geus luhur
0: alah di mana kan
1: kita mah kanak-kanak terus sih kan ngangon muning pan pangluhurna teh teh sakola teh dina luhur muning
0: jurusan naon kan sakola teh jurusan naon tatakologi
1: tatakologi
0: sakolahi
1: jadi tatakologi teh mode ka itu mah kana panayaga jadi tukang takol cicuri gagara horohi jadi geganyang tina budug
2: budugolohi
1: bubudugolohi
0: terus petotlohi
1: ditampiling sia teruna leuhung sia beungeut lamun teu pasagi mah segitu pika pika iji dan monyet teh
4: manis
1: aduh ampun teh ingat kene di Jogja mana bobogohan euy aduh timuruan ka aing si Truna aduh si Truna
4: sieun meureun
1: sieun teh oh dewek teh Trun dewek teh keur ngajaga nu tapar di ceu euy
0: Allah di luar ngaleuwah
1: ni Kang
0: heh pas lami
1: wis bulan setengah aing
4: saha
1: dewek
0: Allah Kang manfaatkeun Kang
1: naon kicu
0: minta porokas
1: oh di leuweung kieu mah sok aya cenah euy ieu teh mah wasa sajena aing mah kamari ge euy aing dibere nomor 56 aduh
0: Allah dibere nomor 56
1: 56
0: di pasangan
1: di pasangan teh dibalikeun kaluarna mah 2 hiji aduh ampun deung aing mah geus setet aduh
0: loba hasil merekang jadi kuncen mah nya loba hasilna jadi kuncen
1: aya oge nu tatamba ka dieu ka dewek
0: hayang naon
1: pajarkeun teh dewek disebut kuncen di dieu heeh ngeunah we loba hakaneun aing
0: di mana
1: nomorna mah nyeuneh 100 nomor heeh
0: unggal jelema bere hiji-hiji
1: unggal jelema teh dibere 5 amplop beda-beda nomorna teh pan 20 urang teh aya nu hasil saurang kurunyung barang kirim ban kitu we nipu
0: kreatif akang mah
1: kreatif
5: Assalamualaikum.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Nama sehat acara ngeleut alfa propolis mah kawita tetesa diciwit
2: kumaha pae na karos natos ngaleut sabotol.
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
2: Bapak kawit tahu pernah mesek deui botol kadua eta tos enakeun atau kumaha pa di botol kadua?
1: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
2: Nah, ayeuna bapak mesek deui ka botol nu katilu. Nah, botol nu katilu teh ya teh bade ngalajengkeun atau masih kena ka kaosna pa?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah
2: supaya tuntas nya panya.
1: Mohon.
2: Mohon pisan Kang Bapak anu ti mana bapak teh?
1: Di Babakan Nasol.
2: Alhamdulillah, terus saya kakak usahanya, Pak. Nuhun pisan ke Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Meni rajin ke kos rekan wae.
2: Eh, cemuhun. Dah meni barala, tak enak dipandang gitu teh. Bade ka mana, Ce?
1: Eta, Ce, bade ka payun meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
2: Oh, iya atuh, Ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Ah, iya, Ce. Cobian gerak, insya Allah karaos enakin.
1: Tetes mata naon, iya tes Ce.
2: Tetes mata, tes ma, aini Ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Ce.
1: Wah, geningan seueur kasiatna, Ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
2: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ce. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ce.
1: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ce?
2: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
4: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
5: Radio Peace Ciamis.
6: Radio Peace Ciamis.
5: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Lu ngusuk itu menekung apa?
8: Ah, tidak terunai dari kemasyarakatnya. Ayo arah ma'arah dina hati digigit aja di leweng jelek.
7: Ras kena nasibnya.
8: Oh, dengan ras kena nasib, bubuhan cicingin dan curug batur.
7: Ya, itu merisiko.
8: Oh, dalam ingat makan kewajiban, soalnya jangan dilemur gitu kita ya. Nyabon?
7: Nyak, bener kan?
8: Nyai?
9: Hanya.
8: Ini ruwas ya.
7: Cari ngedekan.
8: Tetek karek-karek kerup ditanya, tetek murid. Cek deuk teh.
7: Kurang leutik.
8: Membrane gitu-gitu cing mah.
7: Ari awak gedenya.
8: Heeh. Yo, ampun deing. Si sengkus aya di dieu.
7: Aya tah.
8: Aduh, ampun. Grup lawak de bodor grup.
7: Aduh beres
9: etakan.
8: Hah?
9: Segratik.
7: Kope, kope
8: gratis. Ari mane? Kos.
7: Oh, kasengker.
8: Aduh ampun deui.
7: Kang.
8: Hei,
7: tinggal jeung kitu mending lalaguan.
8: Oh, ngabang berangkun
7: atuh. Berangkun mane.
8: Lalaguan.
7: Lagu naon lah anjeun
8: lagu. Bisa temak yang nyaho.

0: ini ya ngaco visual.
1: Baik kandi.
0: Ini lagu Sunda apa lagu gitulah kira-kira tebecus mah.
2: Lagu Sunda teh nu apa mah dewek mah ngan ukur.
0: Lagu non anjeun apa?
2: Asmarandana.
1: Asmarandana. Eling-eling urang kali. Sok pecakan.
2: Eling-eling urang kali.
0: Urang kali sing areling.
2: Buru-buru penayagan oge geura areling. Sabab dina lebah dieu dewek puguh geus teu eling.
3: Ayo. Bukan we penayagan areling keneh.
0: Penayagan.
1: Lagu naon teh Kang?
0: Lagu anu saeutik teh Kang geus.
2: Lagu anjeun.
0: Heeh, lagu.
2: Teu aya deui.
0: Terus kena tuh.
2: Apa teu aya deui mun sia kitu-kituna jurig?
1: Lagu naon dibatakok teh? Eta lagu beak teh.
2: Lagu ledis eta euy lagu anyeun
0: Manuk Dadali. Manuk Dadali Kang.
2: Manuk Dadali. Manuk Dadali teh. Es lilin mah ceuceuk kalapa muda.
1: Es lilin tamatuh.
2: Eh hooh.
1: Manuk Dadali khusus
0: uyahan pisan.
2: Manuk Dadali mah. Burunung.
0: Aduh
1: lain.
2: Beronong
0: teman
2: Om dan deh
0: eta ngisora Kang
2: hirup

0: Abi pamannya.
1: Ah, lumata kudu minang selawat teh kitu aing ngarumasakeun mah urang umat Islam.
0: Benar kitu.
1: Ulangan ukur di aku unggul. Ulangan ukur di gugulung unggul aing ngaku agama Islam aing salat belang betong cara dewek.
0: Adi pesek mukeunya.
1: Heeh. Heeh. Ari ku kitu jamahkeun bae euy lah.
0: Mana?
1: Sanajan hirup di leuweung oge ari kieu mah jeung tibatan urang dihirup di kota bari jeung cicing di kolong sasak jadi sampah masyarakat mending di leuweung bari tunggu tangka kai bisi aya nu naluaran
0: bener Kang
2: motekar
0: alus kade Kang ah
1: kumaha kaayaan di kota ayeuna euy
2: terus lami pisan teh ka kota
1: geus lila pisan aing komo ka Jakarta mah teu we
2: akan cenya ho Jakarta aja
1: Ai bejana cenah di Jakarta teh aya perusahaan kaset rekaman nu hade
2: anu teh naon kan
1: anu dikaluarkeun ku Dian Recording
0: aya
1: Dian Pramudita Dian Recording kangge ngalengkepan koleksi di bumi saderek
2: Hariring kuring
1: ditampiling
2: si kajeding
1: si truna ampun
0: lakon cepot
1: jaman si dewala oi
0: nah biar di lebak biar
1: ayo
0: nan
1: lu ilo kau ilo dimana masing iya di larnah ke tengah hojon jadi kau syais ya kan baik ku daun tisuk
0: ai
1: pengen kerot bujurna
0: mata ratu
1: Allah Allah saha ca euy
0: cing cingang sidik-sidik sorana yakinkeun
1: naon cing euy ah
0: naon
1: geus diwala ka dieu cuh
0: nah datang geus ka dina
1: Allah Allah
2: tu aya oladala cenah teu diwala
1: naon teh lada-lada we
0: nu dagang
1: dagang eta kitu lotek
2: cingcau
1: ulah kaget ye kaula cepet
2: aduh ulah si kabayan
1: kabayaning dewa
0: aduh
1: resin rodo
2: saking endi
1: saking suwarga maniloko
2: aduh
1: turun saking awang-awang
2: sinakseni
1: juat tamarasa angga juat tamar lumanten bayar bayar
0: aduh.

0: Bulu.
1: Semasa prihatur, Sun. Kau hanya pangerasa Dewa Cisawarga.
0: Nuhun, sepot.
1: Tiap digetekan tun ngahaturkan semasung kem kau hanya panjenengan.
0: Tawalah diterima.
1: Kemana bapak mana? Jadi itu sendiri paling tongo sinuju ngajagi nutapa.
0: Ha, benar-benar. Bima tadi dia tapa nate.
1: Shomu.
0: Bener.
1: Shomu.
0: Aduh, kau beneran atau kaulah hayang etapisan hayang buru-buru pangi. Ku kaulah dek digeingkan ayana Bima geus waktuna kudu nyaring.
1: Alhamdulillah. Hari sumping dewa menyatakan halangan anak dan penginten eta oge ngundang dewa pangna kicu ge.
2: Aya patekadan.
1: Aya patekadan anu mulia. Aya maksud anu tangtu.
2: Tujuan anu utama
1: rupina anu bari didugikeun ka pangaresa maha dewa.
0: Di mana ini?
1: Di tusun cikan tengam.
0: Mana bapa mana? Pak, pak, ya.
2: Ya ya amang gitu.
0: Ya ya amang.
3: Ya si amang.
0: Ya si amang. Nah, ari mana si Amang mah monyet.
3: Aya si Amang lahu
4: deui mah. Aya si Amang akep.
0: Hamuing-amuing mana aja? Hamuing geuning ieu teh pangaresa dewa, nun. Tapi nada mengaturkan aturan rawuh ka hanyuk pangaresa maha dewa ti sawarga kaulanmu. Pinuhun Kakang Semar.
5: Aya naon, Nun?
0: Kaula teh kautusku Hyang Otipati Jagatnata. Pikeun ngageuingkeun Bima Kakang Semar. Tagening. Geus waktu na dilejang bebas tugas sigana meureun wa mangga atuh Sun.
1: Di mana eta?
0: Itu paling tongos Sun mangga.

0: Tak gening iya sun.
1: Aduh nyawe gening Bima. Tapi kahusuh gitu anjing tapate Bima.
0: Gitu menawin cing. Mode abdi kuat nama gitu tapate sun.

0: Lain euy panarada teh dulur bapak.
1: Mohon ari kitu.
0: Sa dulur-dulur unggal ngomong teh hayang ditabeuhan nyampaikeun batur.
1: Jeung make sengol wae ditah. Bener.
0: Duduh cuing. Duh. Sok. Orea bemo.
2: Geus nanaonan.
0: Nanaonan sia.
3: Ditinditan teh bisa sorangan
1: nya teh. Tengorean. Ieu.
0: Ngerakin pisan cucu Nisha. Ah, muntung ngamak engkau sekanak tere kau ingin. Atau dah menit kawas lain kakolot teh jeung ngalelewe. Cicing nyong jeung kupiluan Nisha di dagor ke kau ingin.
1: Lain ali cing sorangan.
0: Cing siling pindah karep, dah lah pindah karep tadinya tadinya kena ing pentukangna.
3: Ngelehan.
0: Cicing dewek dek nyalingker. Dek cicing tukangan Bima cicing dek Cina Gawir abis teka ciri
1: kadea tukang loba sirem
3: kasih Cina Gawir di tukang
0: kasep Bima waras tumakaning jati jati tumakaning waras waluya cager ajen gerah udang
3: gerah lugai cucu
0: ayay nah hati nyaring wai kakang Semar cihusu rupina nun
3: can wakosna rupina
0: tu geningan jika usik pananganana nana
2: mana nora
0: itu
2: tangnih
0: geningan
3: ari tos waktos nama gening
0: ari parantos waktos nama gening etah luga iya jisi mabdi nun
2: iya eyang tisa warga
0: Nah, suara Bima jadi gitu Kakang Semar. Eta panginten suantena teu diangge sasasi satengah. Wanya suara Bima gitu
3: beraha.
0: Tobat si gelo. Jang. Paingan titah kahareup ka deweknya teh werek nyalingker meureun.
1: Eta teh
0: si cepot teh teu geuning.
1: Belati geulong sikeureun ni serangan kita.
3: Bima kitu ah.
1: Dituntut.
0: Cikan hudang Bima.
2: Iya.
3: Ayang-ayang gung
4: sekalian.
0: Hudang Bima.
3: Make iyo ikam make iyo.
2: Iyo.
3: Iyo ya iyo.
0: Aduh. Manya Kakang Semar Bima kitu.
3: Ngalindur bener teh.
0: Pak. Naon sia teh? Lain juragan Bima teteh si cepot nu balik syah hei
3: juragan beureum juragan beureum beungeut
0: juragan beureum beungeut tamasanes juragan Bima
3: juragan goreng dodonges
0: eh punten maha dewa sanes juragan Bima teteh si kurang ajar geuning si cepot ning itu ukay-ukay di tukangeunana
3: ringkus kenyawa ringkus
0: nanaon sia teh si cepot
2: aye nanaon ana di mana cepot sugan teu nyarahun
0: edan sia pagawe teh hunyu
2: aduh ampun
0: tepangi euy ah nanaonan atuh ari maneh cepot
3: geureum deui kang
0: aduh ngus nanaonan sia dasar si cepot rada gejul
3: dehemna kumakang dehemna Bima
2: duh oh
0: duh mingus hanyo
3: nyanyi Bima kan
0: lain lamun Bima adan nya
3: Bima adan kumakang
0: juragan Bima adan da moal teu geunjleung sarerea atuh da moal teu bedah memeran teh atuh wah, gede itu isi rupanya nanya.
2: Aduh. Atau nyereng warna tunggal.
4: Aduh, aku macam ingin bujurakan bimbanya dia orang tunggal. Halus kan.
2: Minggu siang, sebelum nasi minggu siang.
4: Yang lain juga kan bimbanya di waraku.
2: Minggu siang, siang.
4: Makas. Aduh, akal harus macet.
2: Hai, hai, hai, Bima, gara hudang waras tu makan jati, jati tu makan yang waras solo ya hiji, hiji, hiji. Dah. Jangan ni dihijikan masih jadi tilu nol.
4: Ah, nol.
3: Yang tak jati ceritakan betul.
2: Hiji hirup, hiji nu hirup, hiji kahirupan. Gumulung aja deh hiji cager Bima. Barang ieu nyata Nabi mah dilugaikeun ku ieu resin rada nanging teu tiasa hudang.

0: Kang Semar.
1: Amuy!
2: Saha eta teh nun?
3: Saha teteh, Pak?
0: Duh. Alah, Un.
1: Sakang.
0: Ngedak-ngedak aya jelema anu bercahaya di hareupeun dewek. Euy, duh, mode dewek keur ngora ka sieupna kieu.
4: Beberapa setan kitu cahayana nya,
0: Kang. Mun beberapa setan itu cahayana, euy.
4: Cahaya Kang,
0: nah, ari sieup cahaya si Dawalan bae ka
5: ageun celangan
0: bubur susu jiga guring koneng.
6: Jala.
4: Aduh, kurang getih.
0: Oh, ngan Aka jiga sesa guludug geuneuk kitu. Sesa guludug mah bapa aing.
1: Ah, cucung ngisia
5: ka kolot teh.
0: Aduh. Dula-dula. Naon? Itu duit nerada nolo nasaku.
5: Cara mah
0: cepat euy, cepat euy.
6: Ulah
0: jang, ulah jang, ulah, ulah. Era aing dikamanakeun beungeut.
4: Ajrih.
0: Di dinya we naplok beungeut meureun.
1: Kelo sia.
0: Duh,
5: anu
0: disiduhan euy, disiduhan aing. Mun seborot teh mun kana pisan kana tangga sakai. Lamun kana setunggul. Eh itu keun-keun antem.
4: Tewak
0: bubutkeun podaran geuning euy.
5: Bangkol aki bangkol dia bangkol.
0: Ngarugikeun batur teh. Batur mun dijara rempe.
4: Babukeun nya.
1: Ke satria saha niga?
2: Kaula nun kaula
1: saha?
2: Upami di persanten mangaran kaula teh Sang Hyang Bima Pawitra.
1: Sang Hyang Bima Pawitra.
2: Tapi no damel kaula nun.
4: Ciri khas anggernya.
0: Ciri khas eta. Namun mangih ka kaget ka bungah teh. Bari buru syut teh. Biasana bari hitu teh kan.
1: Edan sia.
2: Pas lain ke kolo tengah banyolan kenyuk ke bina-bina ting setik.
1: Ih, aduh
5: siapa penuju, penuju
1: duh,
5: pakal panakang teman.
6: Aduh, minta mau tarang awan
5: minta atap.
1: Ih,
2: tongong aing ditinggal mau dibencenur karena punuk.
6: Wah,
5: menyenang bencenur.
1: Sang Hyang Bima Pawitra.
2: Tepi no damal kaulanun. Aya naon anjen ngegeingkan Bima.
1: Aduh, kumaha Kakang Semar?
2: Ih, rupina iyo ge sami keneh rupina. Teu aya bentena eta ieu teh rupina manukna nun.
1: Eusina wujud Bima.
2: Sumuhun.
0: Ieu teh naonana, Pak?
2: Ieu teh manukna, Jang.
4: Manuk naon kitu, Kang?
0: Ulu, ieu teh manuk juragan Bima. Aya manukna nya teh. Sugan teh juragan Bima teh manukna teh teu bisa ngencar. Oh, anu dewek naploke pagu.
6: Mana nu puter na kita.
0: Heeh, rajeun misah deui kan dioperasi.
5: Nya, celemekna teh celemek.
4: Cecakan naplok
0: nya juragan Bima mah. Heeh, eta manukna bisa ngencar. Nya ku sakti-saktina.
4: Sakti-saktina teh.
1: Coplok juga. Sang Hyang Bima Pawitra.
2: Kaula nun kula.
1: Kaula terek menta tulung ka Andika.
2: Naon?
1: Wayahna di sawarga teh aya kajadian. Aya buta anu ngaranna teh Sang Hyang Nagadewa. Menta supaya pangnewakeun ku Andika. Sanggup atawa henteu?
2: Oh, saya. Kaula kena ka sawarga.
1: Ayeuna kudu ka sawarga di haturanan linggih ku Sang Hyang Otipati pangnyingkahkeun pangusirkeun eta Sang Hyang Nagadewa.
2: Syarat anu mutlak kaula daek tapi astrajingga sareng dawala dek dibantun. Bapak Semar mah wayahna kedah tunggu di dieu, tunggu ieu wujud Bima.
1: Sae mangga nun. Sanggup
2: mangga
1: sae. Pangresa resin rada mangga urang sasarengan lumampah cepot bilu
2: wayahna sering milu ya.

0: nyatana tunggu wujud Bima anu masih keneh tapa. Resi Narada kairing isang yang Bima Pawitra Astraji ngadawala alumampah kasawarga maniloka.
1: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
1: Di palih mana?
2: Di Galunggung, di pada Kembang mohon.
1: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
2: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
3: Oh, mohon. Nu kasabara kalina
2: ya? Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Unbiang. Anu jitu damangnya panginten kopi teh ditaros ka Unbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
3: Panyawat naon manawi?
2: Panyawat nama kawit nama lambung.
3: Lambung.
2: Ser paripaosna bade ponis teh sarada repot kitu.
1: Mohon. Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aa ku putrana
2: katingalina alhamdulillah gitu nya panten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos panten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surpareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah
3: mohon mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna
2: panten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat saputus kentung biang lambung kemalihan maupun biang masana selamu hungkul ayina kana lutut oge sok nyeri mung alhamdulillah ayina mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio itu mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring bewarakeun ngawiningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten
1: hatur nuhun
2: engga sami-sami bapak
1: pamugi sing naras sehat.
4: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Ibu.
7: Waalaikumsalam.
6: Punten nama Ibu siapa?
7: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
6: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
7: iya.
6: Kecamatan
7: Ketanggungan.
6: Ketanggungan Kabupaten
7: Brebes.
6: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
7: 48.
6: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
7: Iya.
6: Beli yang kedua.
7: Iya.
6: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
7: Tinggal sedikit.
6: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
7: Matanya suka merah.
6: Suka merah.
7: Pandangan kadang kabur juga ya?
6: Pandangan
7: kabur ya?
6: Pandangan kabur gitu.
7: Iya.
6: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
7: Alhamdulillah, sekarang mah terang, lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
6: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
7: Iya.
6: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
7: Amin.
6: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
7: ya,
6: pesan-pesannya.
7: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
6: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin, matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin, normal lagi gitu.
7: Amin.
6: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000
9: 0811-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Bang Lus, lampahi pun Resi Narada kairing sang yang Bima Pawitra Strajinga Dawala. Teka catur lami di jalana kacarios di saluaran lawang selapetangkap. Ia denawa anungaran sang yang naga dewa. Dulur. Tinggali ayat dewa naon cahayaan datang ke dia dulu itu. Ayat dewa make kopeah. Eta murinya lebih tukang ngawin-ngawinkan widadari tinggal.

0: Popea. Cukan teh pagar bima kan.
1: Hei, Gusti cingali itu nu cukang muni alus pipahnya. Lain pipah irung care. Hei, meningalikan care kahe. Hei, meningahin amit-amit.

0: dewa naon ieu?
1: Kaula lain dewa,
0: tapi
1: kaula teh ngaran Sang Hyang Bima Pawitra.
0: Oh, Bima Pawitra.
1: Ari anjeun bener anu ngaku ngaran Sang Hyang Nagadewa?
0: Iya, bener pisan kaula.
2: Tepat. Oh, iya dunungan uing eta saha eta nu dikopea?
3: Kuring, Sen. Mama.
4: Nah.
3: Mama nukan.
2: Meni jiga ajengan make kopea.
3: Uri ceuing da heueuh.
2: Bener sia kawas nu heueuh we ngaku ajengan. Kumaha ari jawabna assalamualaikum?
3: Wabillahi taufiq wal hidayah.
2: Sige lo. Waalaikumsalam. Sareuh, sia.
4: Ngera.
2: Ka mana karep we ngomong teh?
3: Aduh, ampun.
0: Dek naon anjeun datang ka dieu?
1: Ya, kaula teh menang pansen ti dewa pikeun ngusir maneh buta.
2: Tata seurih hitut kitu.
4: Yeah.
3: Puguh hai.
4: Puguh hai kitu.
0: Bener maneh dek ngusir kaula?
1: Bener? Nah, naonan make jeung hayang abus ka sawarga?
0: Anya da hakna.
1: Ya, sanajan hakna maneh eueuh. Pikeun idin ka sawarga mah ulah kumaha dimaksa.
0: Ya, montong pipiluun kana urusan batur maneh.
1: Dek balik apa moal maneh Sang Hyang Nagadewa?
0: Moal. Saingna dewa can papangih jeung kaula anu ngaran Sang Hyang Otipati.
1: Dek naon anjeun?
5: Dek naon atuh hayang cepung jeung kacu ce? Lamun hayang patepung jeung Sang Hyang Otipati tempoe beungeut kuring.
1: Ah,
5: moal jauh.
4: Na kumaha tah?
5: Moal jauh jeung monyet. Dagor sia.
0: Ayo, dek naon deui anjeun?
1: Balik anjeun.
0: Saingat kaula balik man paisan kosong mah mawaka.
1: Narek naon anu ditanyakeun ku anjeun?
0: Ngeunaan pangbalikan kaula. Sabab kaula mangi katerangan asyati Allah mulang ka Allah. Nah nya teh?
1: Ya nya atuh da kasaha deui dasarna ge ti mantenna. Asa dikersakeun ku mantenna. Mulangna oge urang teh cing aya dina pangersa mantenna.
0: Ai eta urang bener cenah murang ka Allahna.
3: Eh, jadi mah teh butek ieu.
4: Bodoh.
3: Den.
1: Naon, Mang?
3: Sios kabilah.
1: Bisa jeun?
3: Insyaallah.
4: Oh,
3: mah kulet kitu. Beda iperwata kopea.
4: Nya.
0: Dek naon maneh kareup?
3: Punten, Den, punten.
1: Sok. Ari bisa mah pek bae.
4: Pasian jalan.
0: Naon maneh?
3: Bice kumaha bice?
0: Nu ditanyakeun ku kaula teh asa ti Allah mulang ka Allah teh kaula teh kana naonana kaituna teh.
3: Bisi anjeun hayang apa? Asa ti Allah mulang ka Allah teh maneh teh udag heula bahasana.
0: Bahasana kumaha?
3: Cina geningan dina surat kabar boh dina majalah dina berita. Si anu parantos mulih ka rahmatullah. Jadi lain nganung harti ka Allahna tapi kana rahmatna gumantung kana amalna. Lamun amalna hade meureun manehna teh mulangna teh kana rahmatna Allah. Tapi lamun amalna goreng manehna teh kana laknatna pangeran nya anu disebut neraka teh. Bungana manehna oge ngajalankeun parintah pangeranana teh henteu dibarengan ku karidoan ka ikhlasan tungtungna jadi arajeng subaha nya kana laknatna kabawa ku laknatna
4: kitu teh.
0: Jadi atuh lamun kitu mah lain mulang ka Allah.
3: Nya mulang ka Allah da nu saha deui eta neraka teh, sahad nu saha deui eta sawarga teh lintang tinu mantenna. Atawa nu saha deui eta rahmat jeung laknat teh lintang ti Gusti nu kagungan. Kabeh oge kitu euy. Manusia boh anjeun sakur anu boga pikiran kieu mah anu nganggep agama pasti moal mulang kana warudoyong. Tetep bakal mulangna teh ka dua tempat. gumantung kana amal perbuatan masing-masing. Rek rahmatullah ke atau rek laknatullah ke. Eta mah pilih we kumana hayana di dieu. Nah hayang kana rahmatna Allah, nah hayang kana laknatna. Ya hayang kana rahmatna. Talamun hayang kana rahmatna pek atuh geura bener ti kiwari. Hayu urang babarengan jeung kuring, urang paheula-heula dina bener.
4: Digawe bener teh nya.
3: Digawe bener teh. Ulu hebat. Ih, perwaca kopeah ye ulah lawara. Insyaallah. Kicu gening akam masantren ti mana pangrasa deukna. Pangrasa deukna. Cik rasa dewek pasti kayaknya bisa jadi kicu. Eta mah ulah percaya teuing da kuring mah jelema sarua sakuna kusalah. Ulah dipercaya teuing da kuring mah lain rukun iman. Ngan imah kitu malah manar jadi pitulung ka anjeun. Eta mah kumaha anjeun ne? Kari milih anjeun narek hade narek goreng. Ya. Sakitu erek moal. Lamun erek, lamun moal sabodo da keur maneh. Boh silakana, boh salametna keur maneh. Kuring mah moal pipiluan kana urusan maneh. Kuring mah kana urusan kuring pribadi. Dang kege bakal tanggung jawab masing-masing di ditu. Kitu. Amal perbuatan urang bakal nyiksa bahwa nunggu ganjar oge. Hebat oi. Udah lelah wara kaharti ku anjir asan.
0: Udahnya
3: tapi hayang langsung kau latih sang hiang otipati lain ti anjir. Entong ditempo dewek na belegug na kiu na sang syarak na. Tapi nabi teka harti rada nyentung. Ih karek rada aja nih dulu.
6: Sentukan
3: ya. Namun dipercaya atau datang nanti nugelo mah. Kamu nugelo anyar mah. Dipanting siapa yang jurig. Tunggu nah ini sebut gelo anyar.
4: Itu kumakan.
3: Aing gelo tegas tahunan.
4: Gelo ke sekawang itu teh.
3: Hayo gera mulangan di kabuta.
0: Mua bisa. Kunaun anjin ngajujurung.
3: Dek balik apa mua?
0: Wah. Liwat nista maja utama maneh make jeung ngajujurung balik ka kaula pipilun kana urusan batur.
1: Mentong pipilun sia goreng pacut
4: halang-halang kana nepeut
0: batur maneh teh ulah pipilun kana urusan batur.
4: Mau Kang
3: halus teh ngomongna euy eta nu dikopeah ku aing di ketrokuluna ge moal teh bencar moal bisa. Waing di podaran, heun sok wae. Cing lamun maneh ari kelut jeung aing abeh babari nyalabarkeun bangkena ari maneh sakangarana. Duh kuro deun ieu. Heun dewek sari tilawah.

0: Ari kuring teh urang jauh di sabrang di Palembang.
1: Hebat euy.
0: Ari bapa maneh sahangaran.
2: Anjir
1: Ewon.
3: Naon?
1: Pujit aing nolol. Aduh, sudah dipujit euy.
3: Teh naon?
1: Tentu.
2: Tahu kali
0: pun. Gelo. Hayo dek balik apa bawa maneh? Sang Hyang Nagadewa.
4: Wah, maksa kurang ajar. Apa kon wani marang aku?
0: Ora wani dening apa lu lanang gue lanang?
1: Sok teh kayaknya sarua pada lenang memaju.

0: rasa kena sang yang Bima Pawitra.
1: Soba-soba
0: Tegara.
1: Tega
0: Pati.
1: Tega.
0: Hamuing-amuing lawan sang yang Bima Pawitra.
1: Ikulah lalajuti kangen. Wah.

0: Jadi ya, jadi.
1: Tersangka.
0: Kumatate.
1: Hebat eta tonyok namun ikena pisan kena gonok laki. Aing beni nyelek. Sang Hyang Bima Pawitra.
2: Kula.
1: Pino.
2: Ya. Yeah.

0: Pati Kersahyang Dumampara.
1: Iya tanah iya. Sang Hyang Naga Dewa dipun jamak. Leungitan palebih hilang tanpa kerana jadi orai anu sagede-gedena.
0: Oh. Iya. Dewa. Tinggali jadi orai. Alah, batur-batur naga jadi orai dulu itu. Mulicing lalewar gitu. Den. Nama? Nah, gening jadi orai. Ken, orang udang orai. Di mana itu? Haling.

0: Nah, Kang Sleng candek datang keneh wae jengkeung kaya di leuweung ti kukur di sarada di lesu. Malum kaya di leuweung jeung karareung jeung ras inget ka inung Sleng nu mangkuk di lemur.
1: Asal kawai wa istri di lemur eta teh wae.
0: Jeung si Gareng we meureun dicuh.
1: Leres. Dan wayahna.
0: Boa-boa ieu jang. Jeung eta manuk taeun incuy di sarada deui. Manuk koak. Sorana naon deui? Puyah.
1: Lah,
0: naon deui gogorobah sadeu licu?
1: Ada tah?
0: Ulah,
2: palang tiang.
0: Uluh, palang siang gitu ya.
1: Kadewa, kadewa.
0: Ujang, gitu itu orang yang bisa gede gitu. Ayalah, ujang. Kemana ini jumput, gitu ujang kamu ini.
3: Penastiker sahyang tumampara. Ieu urai anu diudag-udag ku Sang Hyang Bima Pawitra lumpat ka ileuweung atuh ka Sranog Lian Semar Badranaya.
0: Hayana aya urai leujang.
1: Urai teh mah.
0: Ka mana aing kudu lumpat teh ya?
1: Nyumput lumpat kitu.
3: Barang ningali Bima anu nuju ngolah tapa ieu urai ngagajleng kana beuheungna Bima. Atu dina waktos eta ieu orai melit dina beuheung Bima.
0: Ayana, jang,
1: man,
0: tunungan aing deui dirontok orai bakaning keur tapa jang.
1: Aloh, hawatos eta watuh.
0: Aloh. Nah, bet-betahnya yang dina
1: jangan dulu tah.
0: Dadana deui cucu. Amuing melit dina beuheung gunungan dewek deuleuh jang. Jiga nu lindeuk deuleuh itu merenahkeun maneh.
1: Kade bisi macok wae.
0: Kakang Semar. Saha? Ulah kaget sih kaula. Loh. Ya anak datang, Pak.
1: Mana-mana.
0: Bagi aku ni budak datang budak.
1: Ya bebenyit datang.
0: Pak, ya bebenyit datang. Jening Salira, juragan Sang Hyang Bima Pawitra.
4: Leres.
0: Aya orai bika dia. Itu sin melit dina tengekna juragan Bima. Kakang Semar, sabenerna Bima tapa teh kalengitan Kang Kalung Naga Banang. Nya eta pisan anu jadi orai bi. Eta teh.
4: Iya.
0: Uluh, itu orai mulit dulu itu. Nya tapa na juragan Bima teh. Kakaranya ho deka itu orai teh leungit murunya. Padahal ji mati kuring teteh asana mati na itu nya pamangih tina got
1: itu we nya ngaleun obat itu
0: moge aduh aya obat mah mekel ieu geuy
1: obat naon
0: prokol
1: beres
0: terus paragi obat flu
1: ubar nyeri beuteung mah pak
0: ubar nyeri beuteung entrostop pelstop ceret
1: bener mati
5: nyeri beuteung.
4: Pokona buat abah
0: obat beuh beuteung.
1: Naon?
0: Kayak joliwet.
4: Hayu ubar nyeri beuheung.
0: Aduh, ubar nyeri beuheung. Pipih. Aduh, si teruna.
1: Yakin.
5: Kaboker.
0: Yo. Woi.
1: Wei.
0: Basa kuring keur ngaheujeun harita teh nu ngaluar ngor. Nyan ditewak.
1: Kan ngahujun wae
0: lah. Eta siling mah kareng ngahujun we. Tayeuna Kakang Semar kaula ngahaturkeun nuhun kana jasa anjeun Astra Jingga Dawala anu geus bisa mantuan kana anu paha kapriyogaan ieu Bima nu keur ngolah tapa.
3: sabenerna ieu kaula teh eusi Nabi Ma anu kungsi kaula teh baheula papangih jeung wujud Nabi Ma dina mangsa papangih di satengahing samudra dina waktu neangan banyu teleng pansadria atau bisa oge disebut nyata Tirta Pawitra anu diteangan ku Bima baheula taina kaula nuhun pisan kana pahayasa anjeun astaji ngadawala
0: aingan ukur nuhun wungkul masin rugi teh abdi na
1: sih oh, hartina geraka
0: gitu teu aya hartina manawi aya implik-implikina nuhun piraku sin aya anger 2000 masin da eta teh imahu
1: ya mah kada ningkat teh gitu
0: kang ah mah kanjun kebijaksanaan Mang Iin cing hawato sih sin engke masin ulah 2000 ceuing sin magi ku kurupuk oge CF
3: ya teu naon dina waktu ayeuna atuh geura lebet deui we sin kana eta juragan Bima sakitu kula rek abus deui tingali

Bima lugai tina pangtapanana liliri yang merbangun kayang impen saring ngalinuran liliri yang merbangun kayang impen saring

0: cara akah sorana tadi. Ecek akah kumah tadi.
1: Nonon siap.
0: Kita makin. Semah kapi hatur agan.
1: Nuhun mer, nuhun bot, nuhun nola.
0: Ih, syawang syuna agan.
1: Ayo balik, tutur kenai.
0: Saya sen.
1: Mer, bisi arep-arep pun di negara. Aina iya kang kalung naga banang geus ka panghinit.
0: Saya. Cu,
2: pulang.
0: Hatu dina laresan dia tepi nodamel merikana pensakaki mapayakan riwayat lalampahan sang hiang Bima Pawitra rupina urang pungkas weku kemang tenetik sinemaran sari tutup lawang sigotaka.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Beraya Bis, waktu sudah pimpin acara Tatar Sunda. Lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kasaksian di pengguna Jabut Netes Alpa Propolis. Ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteg.
0: Ibu teh kantos ngaleueut sabotol Alpa Propolis.
1: Atos ngaleueut sabotol, namung alhamdulillah gening aya karaosna kitu anu karaos ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh kitu alhamdulillah. Tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik ge asa kembung kitu namung ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu. Tensina tos sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu aya buktosna kitu tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleueut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkungan Pengkeren ieu we Perum Kereta Galuh bilih aya panyawa sapertos abdi kieu nya mangga nyobian ngagaleuh Alpa Propolis. Da abdi oge alhamdulillah ayeuna hampang tos damang gitu.
0: Ibu kitu tos ka mana wae ibu ngaobat?
1: Atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami kitu namung da teu aya karaosna geuningan tos bosen lalandong ka mana-mana geuningnya alhamdulillah tina ieu mah geuning tiasa diantosan alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah tos teu ngotongkat ge tiasa ayeuna mah geuningan gitu.
0: Alhamdulillah pisan nya ibunya ku abdi doakeun sing teras sehat nya ibunya.
1: Amin.
0: Nuhun pisan kasaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sang bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, bapak linggih di palimana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Nah, ya, kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Oh,
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Kadieu poyang unggak sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tidinya langsung alutnya diperiksa ke dokter gitu. Akhirnya pembengkakan jantung gitu. Untuk nyeri.
0: Mohon.
1: Sok ngewodoh dada gitu.
0: Mohon.
1: Dada teh asap mah nyeri. Kuma sok finish ngewodoh gitu kita. Dada. Yeah, dada yeah. Dipungguh kita. Kita terus gitu. Gitu. Terus lambung, lambung dahar teh naik kalhur. Naik kalhur engap gitu.
0: Terus kayak engap omingnya.
1: Oh, engap.
0: Terus bapak ayeuna tos sabaraha lami pak ieu panyawat teh?
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Nah, kukituna bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae tos ka mana wae pak?
1: Ka dok. Sareng ka herbal.
0: Berarti bapak pengobatan tos herbal,
1: ya,
0: tos ka mana-mana, tos ka medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju dilekeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Oh, ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun jadi apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis karena harus kabel mah cocok lengit ya asam urat dia lengit nyeri ya punggung punggung alhamdulillah lengit cangkeng cangkeng alhamdulillah tuh ayana
0: ayana kumaha masih kena karaos teh sesekna
1: ayana mah masih kena tapi teh ye teh ingin mah bisa ngepel bisa kamah juga alhamdulillah
0: ibadah lancar
1: oh bener lancar jadi mah kamah juga pak capek
0: oh gitu
1: oh
0: mantap ayana mah saat tos konsumsi alfa propolis
1: alhamdulillah
0: ibadah ge lancar
1: lancar alhamdulillah lancar eubah keur ieu mah lamun hulang sareta riet pak udah ulang sareta udang gitu ya. Wah, puyeng, puyeng. Ayo nama, alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah, ya Allah, yang benar-benar lain abi. Iya, ya. Mentah kabli meser. Wah, meni berak balik tadi tuh.
0: Nah, kecah. Pak Oming, konsumsi alfa propolis itu tosep seberapa botol, Pak?
1: Tilu.
0: Tosep?
1: Tilu.
0: Oh, tilu botol.
1: Nah, yang ayo nanti tilu, yang ayo aja.
0: Ayo nanti badi ngagali seberapa botol ini, Pak Oming.
1: Tilu.
0: Jadi kan tosep tilu, ayo nanti badi ngagali tilu botol ini.
1: Tilu, tilu botol.
0: Alhamdulillah. Ya. Pak Oming, di botol kasabaraha, karawas hasiatna.
1: Kaiji.
0: Oh, di botol.
1: Kaiji, saya kaiji, ta. Langsung, ayah-ayah proba. Ya, ima angot ima ya. Ini langsung awal, wah ima.
0: Mohon ya, jadi botol pertama saya perubahan Pak Oming ya.
1: Perubahan,
0: alhamdulillah begitu lah Pak Oming ya, cocok ku alfa propolis, mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyata Pak Oming kan bisa sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan kanu sanes, kanu pendengar anu mana, mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming, mangga Pak.
1: Nah, Ari Abli mah cocok sih, iya ka propolis itu cocok, Ari Abli mah nyatugan gitu, anu sajen gitu anu baden, kos Abli baden ka propolis semangat sama cocok abli mah gitu deh ya. Alhamdulillah
0: atuh nuhun Pak Oming mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat Pak
1: Oming
0: tambah rezekinya banyak nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sarang bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
0: Mohon, bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Aba di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obo teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obo teh kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
0: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penginten lah kana sataun setengahan. Anu berat nama penginten sataunan ya lah.
0: Kukituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Dacan ka mana-mana kan aya ka Barios mah atos gitu kan ngadangu ti radio. Yo.
0: Bapak atas nak itu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis. Alfa propolis.
0: Bapak kumaha saatos tak konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teh aya burung ka parengkel aya nama tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade mesa
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes. Tes bade obo we genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana kakaduhan panyawat sapertos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sapertos bapak. Sobian we meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM Radio Peace.
1: Radio Peace.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Surabaya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi yate sarang sahan namina?
3: Panana.
2: Bapak nana teh ti mantan?
3: Tikira payung RT 2 RW 16.
2: Dupi yate kawitna panyawatna kunaon bapak?
3: Panyawatna teh atuh gitu, atuh sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Atos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras?
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah. Tah kuninga alfa propolis di mantan bapak?
3: Tina iklan ti radio kitu, ti UNASKO.
2: Bapak tos saeb sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol. Tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang gitu, kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah, alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan bapak sing sehat rasnya.
3: Ya, mudah-mudahan gitu.
2: Aya anu bade disawerkeun ka anu sanesna?
3: Aya. Bila aya anu perlu ge alfa dongkap gitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna bapak, mudah-mudahan bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Atur Nuhun. Baraya Pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Baraya Pis masih bersama 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Pis sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik para remaja dan pemuda yang saya cintai, apabila seseorang akan membangun rumah, tentu saja dia akan mengadakan beberapa pilihan. Sejak dari memilih lokasi di mana rumah itu akan didirikan, sampai kepada menentukan bahan-bahan kualitas yang akan dipakainya, sampai kemudian kepada wujud dan bentuk rumah yang akan ditinggalinya. Demikianlah bahwa untuk membangun sebuah rumah yang hanya untuk menaungi kehidupan di dunia ini, kita mengadakan berbagai macam pilihan. Apalagi kalau kita akan membangun sebuah rumah tangga yang kita harapkan tidak hanya akan menaungi kehidupan di dunia ini, tidak hanya untuk kepentingan kita saja, tetapi juga untuk kepentingan anak cucu kita di belakang hari, termasuk sampai kepada hari akhirat nanti. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini, saya hanya ingin khusus berbicara kepada adik-adik remaja dan para pemuda, bagaimana sebaiknya memilih jodoh menurut ajaran agama Islam. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa, bahwa manusia apapun jenisnya, asal dia bernama manusia, dihiasi dengan perasaan cinta kepada perempuan. Jadi sejak dahulunya secara fitrah, laki-laki senang kepada perempuan, sebagaimana perempuan pun senang kepada laki-laki. Dihiasi rasa cinta ini dalam kehidupan manusia. Dan oleh karena adanya rasa cinta, berkembanglah segala macam persoalan. Sehingga seorang ahli cinta pernah berkata, cinta adalah 5 huruf yang membuat persoalan tidak akan pernah selesai. 5 huruf yang membuat persoalan tidak akan pernah selesai-selesai. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari sering kita saksikan bahwa cinta ini bisa mendorong memberikan motivasi yang baik, dan cinta ini pun bisa juga memberikan dorongan yang tidak baik. Oleh karenanya, apabila cinta itu ibarat setetes embun yang jatuh di bumi yang subur, akan tumbuhlah di atasnya aneka ragam bunga-bungaan yang harum semerbak, indah mewangi, sedap dipandang orang, menebarkan rasa aman, damai, sentosa, dan begitu selanjutnya. Tapi jika cinta itu jatuh di hati yang gersang dan tandus, tidak ada yang akan dapat tumbuh di sana selain sirih memanjat batu, kuning daunnya, lemah gagangnya, maka cinta yang semacam itu tidak akan memberikan dorongan positif kepada seseorang di dalam kehidupannya. Maka lebih dahulu kita akan membicarakan cinta dalam artian yang positif ini untuk nanti sampai kepada perempuan yang bagaimana yang harus kita cintai, atau laki-laki yang bagaimana yang harus dicintai oleh seorang perempuan. Saudara hadirin yang saya hormati, cinta dalam artian yang positif, pertama, dia selalu mendatangkan keindahan. Yang kedua, cinta itu memberikan energi atau semangat untuk berjuang. Dan yang ketiga, cinta itu selalu membawa resiko dalam bentuk pengorbanan. Maka cinta yang positif pertama melahirkan keindahan. Disinilah orang memerlukan filter atau saringan. Sebab keindahan yang didasarkan karena cinta itu merupakan satu keindahan yang relatif saja. Boleh jadi karena indah orang jadi cinta. Boleh juga jadi karena cinta segala sesuatu terasa jadi indah. Namun bagaimanapun juga, kalau hati sudah diliputi oleh rasa cinta, segalanya akan terasa menjadi indah. Cinta itu adalah keindahan. Yang kedua, cinta itu energi, melahirkan dorongan dan semangat. Yang lemah bisa menjadi kuat, yang takut bisa menjadi berani, yang jauh jadi terasa dekat. Itu semua karena dorongan cinta. Dan dari energi ini lahirlah yang ketiga, bahwa cinta adalah pengorbanan. Sehingga orang berkata, berani bercinta artinya harus berani berkorban. Takut berkorban, jangan bercinta. Kalau cinta ini kita salurkan kepada nilai-nilai agama umpamanya, yang pertama, cinta mendatangkan keindahan. Kita cinta kepada agama, maka apapun yang diperintahkan oleh agama akan terasa menjadi indah. Solat akan terasa menjadi indah. Puasa terasa menjadi indah. Zakat terasa menjadi indah. Jihad pun akan terasa menjadi indah. Persis kalau kita cinta kepada seorang gadis. Jika kita cinta kepada seorang gadis, apanya saja akan kelihatan menjadi indah. Jalannya terasa indah, lenggang-lenggoknya terasa indah, suaranya merdu padahal cemprengnya bukan main. Seluruhnya akan mendatangkan keindahan karena dasarnya sudah cinta. Cinta membawa kepada keindahan. Yang kedua, cinta itu melahirkan energi. Orang yang cinta kepada agama akan lahir tenaga dan semangatnya melaksanakan ibadah, melaksanakan puasa, melaksanakan zakat, melaksanakan solat, melaksanakan haji, bahkan melaksanakan jihad sekalipun. Cinta selamanya menimbulkan energi dan semangat. Sama saja dengan kita apabila jatuh cinta kepada seorang gadis, walaupun rumahnya jauh, katanya, gunung pun akan kudaki, lautan pun kuseberangi. Untuk apa itu? Untuk menemui apa yang kita cintai. Cinta selamanya melahirkan energi. Capek tidak terasa, lelah tidak terasa, semuanya tertutup oleh keindahan yang bernama cinta. Lalu yang ketiga, cinta membawa pengorbanan. Apabila kita cinta kepada agama, maka pengorbanan terhadap apapun yang diminta oleh agama, baik itu pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, harta, bahkan pengorbanan nyawa sekalipun, kita tidak akan berat melaksanakannya karena cinta kita kepada agama yang kita anut ini. Demikian juga cinta kita kepada seorang perempuan akan membuat kita rela berkorban. Apapun yang dia minta, jangankan kita tidak mampu, jangankan kita mampu, kita tidak mampu sekalipun kita masih berusaha untuk mampu guna memenuhi tuntutan si buah hati belahan jantung. Kadang-kadang malam minggu si doi ngajak nonton, umpamanya duit tidak ada, gajian belum, kerja enggak, Timbulah inisiatif, entah sepatu kita jual ke tukang loa, entah celana mampir dulu ke tempat lain, yang penting kita berkorban untuk memenuhi permintaan si buah hati belahan jantung. Ketika itu pengorbanan sudah tidak kita rasakan lagi. Bahkan pengorbanan yang paling pedih sekalipun, dalam gurau, dalam bercanda misalnya, dicubit kita oleh kekasih kita, pedih bukan main, terkelupas kulit, mengalir darah, bukan nangis, nyengir, malah kadang-kadang minta tambah dicubit lagi. Itulah romantikanya cinta, sanggup membuat orang berkorban, melahirkan energi dan semangat, menambah keindahan dalam kehidupan, sepanjang dia dalam artian yang positif. Kalau demikian masalahnya, di dunia yang penuh dengan perbenturan nilai sekarang ini, orang sering salah jalan bagaimana memilih jodoh untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Jangan lupa bahwa membangun rumah tangga ini bukan hanya untuk 1-2 bulan, bukan hanya untuk 1-2 tahun, bahkan bukan cuma untuk kehidupan dunia, lebih daripada itu pun untuk menunjang kebahagiaan di akhirat. Oleh karenanya, memilih jodoh bukan satu hal yang mudah, bukan satu hal yang bisa dilaksanakan sambil lalu, tetapi memerlukan penelitian, memerlukan pengamatan yang mendalam. Apa petunjuk agama tentang itu? Dengan kata lain, bagaimana seharusnya seseorang memilih jodoh dalam kehidupannya? Ini tentu saja sumbangan moral buat adik-adik remaja dan para pemuda yang lagi kebingungan memilih jodoh, atau barangkali buat bapak-bapak yang kepengen nambah lagi. Mohon maaf kepada ibu-ibu, saya tidak menganjurkan, cuma ngajarin. Yang pertama, menurut Nabi, nikahilah perempuan itu karena rupanya, karena hartanya, karena keturunannya, dan karena agamanya. Ada 4 motif utama di sini. Pertama, memilih jodoh, lihatlah rupanya. Lagian siapa yang kepengen dapat jodoh rupanya enggak karu-karuan? Cari rupa yang cantik, indah, dan menawan. Namun jangan lupa, saya katakan di zaman di mana sering terjadi benturan nilai seperti sekarang ini, orang sulit untuk mendapatkan keaslian. Di mana teknologi sudah sedemikian canggih, di mana ilmu kedokteran sudah sedemikian maju, maka berbagai macam rupa bisa dibentuk dengan apa yang dinamakan operasi plastik misalnya. Yang pesek bisa dibikin mancung, kuping yang kelebaran bisa dibikin sedang, pipi yang kembung sebelah bisa dibikin rata, janggut yang tidak menarik bisa dibikin bak lebah bergantung katanya. Oleh karena itu, kalau pilihan hanya tertuju kepada rupa yang cantik saja semata-mata, kita sudah melakukan satu kesalahan yang sangat besar. Sebab apa? Diperingatkan oleh Nabi melalui hadis Ibnu Majah, Bazar dan Baihaqi dari Ibnu Umar, janganlah kamu kawini seorang perempuan karena kecantikannya, sebab kecantikan boleh jadi akan mencelakakan. Jangan juga kamu kawini perempuan karena hartanya, sebab kekayaan biasanya akan mendatangkan kesombongan. Tetapi kawinilah karena agama dan akhlaknya, karena itulah yang akan membawa kepada kebahagiaan.
4: Radio Peace Ciamis.
5: Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda. Dikala usia puber, apalagi mata baru terbuka, awal balig namanya, remaja sering kehilangan filter. Pokoknya asal ngeliat rupa yang sudah lemot, denok, geboy, pikiran pun hanyut, malam terkenang, siang terbayang, tidur tak nyenyak, makan tak enak, katanya selalu terbayang wajah si doi. Dikala itu orang kehilangan pertimbangan bahwa rupa yang cantik kadang-kadang sering menipu. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas, satu hari ketika sedang kumpul dengan para sahabat, lewatlah orang dengan potongan hef, ya, potongan orang kaya. Kelihatan kan, orang kaya sama orang miskin jalannya aja lain kan. Jalannya saja, jangan gaya hidupnya, jalannya saja lain. Lewat dia, Rasul bertanya kepada seorang sahabat, menurut pendapatmu bagaimana orang yang lewat itu? Kata sahabat, oh, yang lewat ini ya Rasul, kalau dia meminang perempuan, pasti diterima. Kalau dia menolong orang, pasti berhasil. Kalau dia ngomong, pasti didengerin. Kenapa? Orang kaya. Orang kaya ya Rasul. Kalau dia minang, perempuan mana yang kagak bisa menerima kalau dipinang oleh orang kaya? Biar mukanya udah belipet kayak dompet tanggung bulan. Kalau memang duitnya banyak, gak kelihatan tuh muka yang belipet, yang kelihatan duit. Kalau dia nolong orang, pasti berhasil apa yang dia tolong itu. Kalau dia ngomong, pasti didengerin orang, walaupun omongannya biasa-biasa saja. Kenapa? Orang lihat penampilannya. Yaudah, ketika orang itu lewat, beberapa lama kemudian lewat lagi seseorang yang kelihatannya miskin. Rasul tanya lagi, kalau orang ini, bagaimana pendapat kamu? Wah, potongan begini sih Rasul, kalau dia minang, orang tolak. Siapa yang mau kawin sama kere begini? Kalau dia nolong orang, pasti gak berhasil. Kalau dia ngomong, kagak bakalan ada yang mau dengerin. Siapa yang mau dengerin orang susah ngomong? Setelah orang itu lewat, apa kata Rasul? Orang yang terakhir yang lewat ini, yang barusan lewat, jauh lebih baik dari yang pertama yang lewat tadi. Jauh lebih baik. Maksud dari ucapan ini, Rasul sebenarnya mendidik para sahabat, jangan tertipu oleh penampilan. Sebab penampilan tidak selamanya mencerminkan keaslian. Apalagi di zaman sekarang, salon di mana-mana bejibun. Alis mata bisa dibikin, pipi bisa dicat, yang pinggir kuning, yang tengah merah, di sebelah merah ada yang kehitam-hitaman, persis orang kepentok tiang listrik. Kecantikan yang artifisial, kecantikan yang bukan alami. Karena itu silakan saja cari yang cantik, tapi jangan terpaku sampai di situ. Sebab kecantikan di samping dia mudah berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu, ternyata penampilan tidak selamanya mencerminkan keaslian. Lain hari seorang sahabat pernah mengadu, ya Rasul, ada apa? Inna imraati la turaddu yadul lamis. Ya Rasul, istri saya tidak pernah menolak tangan orang laki yang menjamahnya, mengajak salaman kepadanya. Apa jawab Rasul? Ceraiin aja. Tapi hati saya berat ya Rasul, saya cinta betul sama dia. Ya kalau hatimu berat, jaga dia baik-baik. Nah, dari riwayat ringkas ini kita ambil satu perbandingan. Memang punya istri berwajah cantik itu kadang-kadang si malakama kalau imannya tidak kuat. Si malakama, kita diemin aja, binal, makan hati, gak aman, gak tentram. Jangan-jangan saya berangkat ke kantor, dia ngompreng. Buah si malakama, seperti orang tadi, ya Rasul. Istri saya kelihatannya, sebenarnya gak negatif maksudnya ini. Cuma bersalaman, tapi terlalu ngobrol. La turaddu yadul lamis, tidak pernah menolak orang yang ngajak salaman. Ya sekedar salaman. Tapi kan awalnya dari salaman. Kalau sudah salaman kan strum bisa ngederedet dari tangan situ. Kata Rasul sederhana saja. Ya kalau memang begitu ceraiin. Saya enggak kuat Rasul, saya cinta betul sama dia. Kalau kau tak kuat berpisah dengan dia, jagalah dia baik-baik. Ajar, didik, tanamkan rasa keagamaan di dalam hatinya. Saudara-saudara kaum muslimin, jadi rupa yang cantik tanpa didasari oleh nilai-nilai agama akan membuat seorang suami di rumah tangganya seperti si malakama. Seperti berhadapan dengan buah si malakama. Kalau tidak diiringi dengan nilai-nilai moral yang luhur dan bekal agama yang tangguh, akan pergi jauh dari rumah rasanya tidak aman. Sedangkan di rumah saja siapa yang akan mencari nafkah? Dan begitu selanjutnya. Orang tadi jelas berhadapan dengan buah si malakama. Didiamkan, makan hati. Sebab, maaf-maaf, kalau seorang suami sudah tidak punya rasa cemburu terhadap istrinya, itu kan yang disebut dayus. Dan dayus itu jangankan masuk surga, bau surga saja dia tidak dapat. Tapi cemburu dalam artian bukan cemburu buta, cemburu dalam artian yang wajar. Dia cemburu akan dikerasi, takut kalau istrinya minta cerai, sedangkan dia cintanya sudah kadung medok benar. Si malakama jadinya. Nah, ini juga satu riwayat yang memberikan gambaran kepada kita pilihan. Silakan cari rupa yang cantik saja, cari yang cantik. Tapi kalau itu dijadikan motif utama tanpa dasar-dasar agama, saya khawatir nanti rumah tangga kita akan berhadapan dengan buah si malakama. Jadi adik-adik remaja, usaha, ikhtiar, cari yang cantik, yang kira-kira enggak membosenin, supaya kita betah tinggal di rumah, supaya kita merasa ada tempat berbagi rasa, ada tempat kita bernaung. Sebab kalau nyari bini sebini-bininya mah, ya jodoh di tangan Tuhan, kagak usah nyari juga ntar datang diri umpamanya. Iya, kalau yang datang peot. Orang harus berusaha, walaupun pada akhirnya jodoh toh memang ditentukan Allah. Kan tiga hal yang kita tidak bisa menentukan itu katanya. Maut, rezeki, jodoh. Itu yang masuk mysterious problem. Problem yang misterius. Maut, misterius. Kapan kita mati, kita sendiri tidak tahu. Tahun depan, 50 tahun lagi, 100 tahun lagi, tidak pernah seorang pun diberitahu. Tapi yang pasti dia bakal datang. Kapan dan di mananya kita tidak tahu. Bisa di rumah, bisa di masjid, ya alhamdulillah. Bisa di majelis taklim, syukur. Bisa di medan perang membela agama, bagus. Pasti dia akan datang. Maut, mysterious problem, sesuatu yang kita tidak tahu kapan datangnya. Rezeki gitu juga. Sehingga orang sering bilang rezeki katanya kayak bayangan. Kita ubur-ubur dia lari, kita diem dia mah diem. Setengah mati kita ubur-ubur. Emang ukuran segitu, segitu aja. Begitu kita enggak ngapa-ngapain, datang yang bawain rezeki. Namanya rezeki itu mysterious problem. Kadang-kadang ngobek sungsang sumbul udah segala tanah orang kita ukur-ukurin. Udah segala ngomong sudah enggak ada yang luh, terus dah buta, buta. Tapi memang bayangan kalau belum rezeki ya belum. Kadang-kadang nyari kode sampai tidur di kuburan. Belepotan tanah kuburan loh. Yang aneh lagi kadang-kadang orang gila ditanyain. Allahu Akbar, ini kode-kode zaman sekarang ini. Sampai orang waras nanyain orang gila itu gimana itu. Ini sudah efek yang betul-betul negatif. Sudah jelas orang gila kok ditanya. Apa kira-kira yang nanya enggak lebih gila dari yang gila itu? Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, Jadi silakan saja cari rupa yang cantik, karena dia akan jadi tautan hati, buah hati, belahan jantung, tempat kita berbagi rasa, tempat kita pulang dan tinggal di rumah tangga kita. Tapi hendaknya kecantikan rupa itu diiringi juga dengan kecantikan budi. Karena itu cari rupa yang cantik. Ini pilihan utama. Yang kedua, kata Nabi, harta, cari yang kaya. Tetapi jangan lupa, jangan dijadikan pilihan utama. Karena kekayaan sering mendatangkan kesombongan. Apalagi kalau seorang pemuda mendapat istri orang kaya, hidupnya dimodali oleh istrinya, maka biasanya wibawanya sebagai seorang suami akan hilang. Akhirnya komando di tangan istri. Dikala itulah suami tidak lebih daripada prajurit yang taat kepada komando istrinya. Padahal menurut konsep Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki diciptakan sebagai pembimbing bagi perempuan. Kalau nanti suatu saat terjadi benturan, sedangkan modal diberikan oleh istri, terjadilah pengungkitan. Kata istrinya apa? Lu jangan bertingkah, lu kan kawin sama gue modal lu kolor doang. Kalau sekarang bertingkah, silakan keluar rumah. Bawa seperti engkau datang dulu, jangan bawa apa-apa. Pergilah seperti engkau datang dulu kemari. Hilanglah wibawa seorang suami. Suami kalau udah digentak sama istri begitu, ngelempur kayak ayam sampar. Di mana lagi letak wibawanya? Harta sering mendatangkan kesombongan. Oleh karena itu, walaupun diperintahkan cari yang keturunan orang kaya, tapi maksudnya jangan dompleng. Sebab kepribadian seorang suami akan ditentukan oleh sifatnya sendiri. Keberadaannya ditentukan oleh karya dan perbuatannya sendiri. Itulah yang akan menampilkan kepribadian dia dalam kehidupan di masyarakat ini. Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, kan kadang-kadang di zaman sekarang kan kelas-kelas gigolo, playboy-playboy, ya, nyari tante-tante kesepian, mejeng-mejeng di pinggir-pinggir jalan, dengan harapan apa? Ya barterlah, tukar tambah, nah, supaya dapat rokok, dibelikan pakaian, motor dan sebagainya. Tapi yang jelas hilang harga diri sebagai laki-laki, dan itu yang paling mahal. Kalau seorang laki-laki sudah kehilangan harga diri, apalagi yang bisa dibanggakan dalam kehidupan ini? Apa artinya naik mobil kalau kepala tertunduk ke bawah? Apa artinya jalan di tengah masyarakat kalau kita tidak bisa menengadah dengan satu kebanggaan? Hilangnya harga diri merupakan kehancuran awal dari sebuah pribadi yang untuk jangka panjang kita tidak akan bisa lagi berbuat banyak. Tanpa harta orang memang sulit untuk bahagia, tapi harta semata-mata bukan merupakan jaminan bahwa orang lantas akan bahagia. Saya barangkali harus berkata, banyak orang miskin yang kaya, tapi tidak sedikit orang kaya yang miskin. Saya ulangi ini, banyak orang miskin yang kaya, tetapi tidak sedikit orang kaya yang miskin. Nah, bagaimana pengertiannya? Orang miskin yang kaya, materinya sederhana, peralatan rumah tangganya sederhana, tapi hatinya kaya. Oleh karena hatinya kaya, jiwanya lapang. Sebaliknya, orang kaya yang miskin, di tengah kelimpahan materi yang berlimpah, segalanya serba ada, hatinya yang miskin. Kelimpahan materi tidak akan sanggup mengobati kemiskinan hatinya. Sehingga di tengah kehidupan yang serba ada, dia masih merasa kurang, maka dia tidak pernah cukup. Di tengah kemilauan dan gemerlapan serta glamornya rumah mewah, dia merasa hidup di tengah gurun pasir yang gersang dan tandus. Karena itu, biarlah miskin harta tapi kaya budi, daripada kaya harta tapi miskin budi. Lebih utama lagi, kaya harta, kaya budi, itu idealnya.
4: 102,4 FM Radio Pi.
5: Radio Pi.
4: Sahabat sehat, keluarga Anda.
2: Dasar pilihan ketiga, sesudah rupa dan harta, menurut Nabi, keluarga. Faktor keturunan sangat menentukan. Pepatah mengatakan, buah apel akan jatuh tidak terlalu jauh dari pohonnya. Biasanya, kalau bapak kalong, anak kampret. Bapak nyolong, anak nyopet. Itu fotokopi. Saudara-saudara, sungguh pun demikian, faktor keluarga bukan merupakan yang paling dominan. Karena segalanya memang bergantung kepada hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hidayah datang, bisa saja anak maling bisa jadi kiai. Kalau hidayah datang, bisa saja anak nabi malah ikut bersama orang-orang kafir. Pada akhirnya orang mau besar atau tidak, bukan dengan jalan menyempeng kepada keturunan ke orang lain, tapi ditentukan oleh kepribadian dirinya sendiri. Tidak bisa kita menjadi besar dengan menyebut kebesaran orang lain. Itu sebabnya dicontohkan oleh Imam Ali pada saat beliau berkata, Laisal fata mayakulu kana abi, walakinnal fata mayakuluha anadha. Anak muda yang gentleman adalah anak muda yang berani berkata, inilah saya. Bukan anak muda yang membanggakan leluhurnya. Ini kan zaman sekarang ini lagi ngetop-ngetopnya lagu-lagu cengeng katanya dah. Sebenarnya menurut saya bukan cuma lagu cengeng yang jadi masalah. Lagu cengeng cuma satu efek dari sikap yang lebih utama dari itu, yaitu mental cengeng. Kalau mental sudah cengeng, apapun yang kita lakukan akan jadi cengeng. Tidak cuma lagu, kebudayaan yang lahir akan kebudayaan cengeng. Jadi pengusaha, pengusaha cengeng. Jadi pejabat, pejabat cengeng. Jadi kiai, kiai cengeng. Kenapa? Mental cengeng. Di antara mental cengeng itu apa? Mengandalkan fasilitas atasan. Kalau tidak ada fasilitas dari atas, lantas tidak bisa berbuat apa-apa, cengeng. Menjadi besar bukan karena karier pribadi, tapi karena nasib katrolan. Itu pun termasuk mental cengeng. Sedikit gagal, be, bagaimana be? Sedikit jalan buntu, babe. Sedikit deadlock, babe. Lu ngapain babe lu melulu? Saudara hadirin yang saya hormati, jadi lebih penting dari sekedar lagu-lagu cengeng, saya lebih malah lebih suka bicara mental cengeng ini. Mental yang cepat putus asa. Mental yang tidak mau mengeluarkan usaha maksimal. Mental yang hanya mengandalkan fasilitas. Sedangkan pribadinya tidak lebih daripada pribadi sumuhun dawuh, pribadi kulonuwun, pribadi kumaha juragan wae, pribadi oke bos, pribadi asal bapak senang. Bukankah itu semua merupakan cermin dari mental-mental yang cengeng, yang untuk jangka panjang tidak akan pernah menguntungkan daripada pembangunan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Seseorang mau besar atau tidak, bukan dengan jalan menyempeng kepada kebesaran orang lain. Bahkan Syauqi dalam sebait syairnya yang lebih tegas mengatakan, Wasyarun nasi zuhumulin iza fakhartahum zakarul jaduda. Wasyarun nasi wa khairun nasi zu syarafin qadimin aqama li nafsihi syarafan jadida. Generasi yang paling jelek adalah generasi pemalas. Kalau kelihatan orang lain lebih hebat dari dia, disebut-sebutnya kebesaran nenek moyangnya. Dia sendiri enggak punya prestasi apa-apa. kerjanya cuma ngandelik babe, kerjanya cuma menggelayuti fasilitas orang tuanya. Tanpa itu dia tidak akan punya nilai dan harga sama sekali. Ini generasi paling jelek. Kalau orang lain kelihatan lebih hebat, dia sebut nenek moyangnya. Lo sih belum apa-apa, lo baru kopra lo. Engkong gua no, komandan Hansip. Engkong. Engkongnya yang disebutin. Dia sendiri tidak punya prestasi apa-apa. Jadi silakan saja cari gadis dari keturunan keluarga yang baik-baik. Tapi jangan jadikan tendensi utama, jangan dengan niat untuk menyempreng kepada kebesarannya. Tapi paling tidak dengan niat agar mudah-mudahan dari benih yang baik ini akan lahir keturunan-keturunan yang baik pada akhirnya nanti. Itu yang kita harapkan. Bukan lalu dengan pertimbangan, weh, mertua gue bos nih, kali aja begitu gue kawin dia mampus. Ini semua warisan kan jatuh kemari semua. Kalau itu niatnya sudah jelas salah. Kita mencari perempuan dengan keturunan-keturunan yang baik, dengan berharap agar anak-anak kita nanti yang akan merupakan benih cucunya akan melahirkan kebaikan-kebaikan seperti leluhurnya dulu. Saudara, pilihan yang keempat kata Nabi, agama. Ini yang paling inti. Kenapa? Agama itu motivasinya moral. Di sini segalanya ditentukan. Rupa yang baik, harta yang banyak, keluarga yang luhur, kalau sudah dilandasi oleh agama yang rapuh, bahkan tidak beragama sama sekali, ketiga hal di atas tadi hanya akan mendatangkan malapetaka. Sekarang kan kita tertipu oleh penampilan, padahal penampilan belum tentu kenyataan. Di jalan-jalan kita akan lebih terpesona melihat gadis pakai mini skirt di atas lutut ketimbang kita melihat gadis-gadis yang pakai jilbab. Kalau sudah pakai jilbab keliwat, yang usil banyak banget, bau sorga nih. Bau sorga katanya. Tapi kalau sudah yang pakai mini skirt itu yang lewat, itu dari ujung ke ujung mata kagak mau kedip. Laler nemplok di mata kagak dirasain. Kita terpesona oleh penampilan zahir, padahal penampilan belum tentu memantulkan hal yang sebenarnya. Tapi memang itulah watak manusia. Watak manusia, saya katakan manusia tanpa kecuali. Tetapi bergantung kepada pemikiran jangka pendek atau jangka panjang. Kalau jangka panjang yang kita pikirkan, ya tentu kita tidak akan mudah terpesona oleh hal yang zahir. Sampai-sampai Quran sendiri mengatakan, budak yang hitam legam tapi beriman itu lebih baik daripada orang-orang musyrik walaupun cantik, denok, lemot, geboy. Ada lagi enggak bahasa yang lebih dari itu? Cantik, denok, lemot, geboy, bahenol, nerkom, tapi kafir, masih lebih baik budak yang hitam legam sekalipun kalau dia beriman. Kenapa? Rumah tangga untuk jangka panjang. So itu Islam tidak membolehkan kawin campuran dengan lain agama. Walaupun ada ayat yang mengatakan boleh kawin dengan ahlul kitab, tapi sebagian mufassir menjelaskan bolehnya kawin dengan ahlul kitab itu dalam kondisi darurat. Dalam kondisi normal tidak bisa. Kenapa? Kalau sudah berlainan agama akan terjadi kerancuan rumah tangga untuk jangka panjang. Bagaimana membina dalam keharmonisan di rumah tangga? Bagaimana nasib anak-anak nanti? Kadang-kadang ada keluarga, ah kami sih keluarga modern, anak-anak kami berikan kebebasan untuk milih agama apa saja. Bapaknya Islam, istrinya Kristen, anaknya ada yang Hindu, Buddha. Bagus nih, keluarga pecel namanya. Bagaimana keluarga modern bisa seperti itu? Padahal seorang suami bertanggung jawab di hadapan Allah. Dia akan ditanya tentang istrinya. Dia akan dimintakan pertanggungan jawab tentang anak-anaknya. Kalau istri kita berlainan agama, mungkin terjadi pengkaplingan. Pokoknya kalau anak perempuan ikut ibu, anak laki ikut bapak. Administrasi dunia bisa begitu, tapi akhirat, pertanggungan jawab di hadapan Allah. Bisakah kita, sorry aja Tuhan emang janjinya begini. Saudara hadirin yang saya hormati, oleh karena itu budak legam hitam kalau beriman masih lebih baik daripada orang-orang yang tidak beriman walaupun cantik dan mempesona. Kenapa? Ini faktor agama. Ya buat 1-2 bulan bisa terwujud rumah tangga yang tentram, 2-3 tahun mungkin masih bisa bertahan, tapi sampai kapan? Sampai kapan itu akan terwujud? Pada akhirnya akan muncullah dilema yang akan sulit buat diatasi. Oleh karenanya motif agama dijadikan stres oleh Nabi. Fazfar bizatiddin taribat iadak. Pilih agama sebagai titik sentral, sebagai pilihan utama. Kalau agamanya kuat, walaupun rupanya sederhana, tapi karena nilai agamanya kuat, dia bisa menyenangkan hati suaminya. Dia bersolek untuk kepentingan suaminya. Dia taat kepada suaminya. Harta, dia anak orang kaya untuk membantu perjuangan suaminya. Tapi kalau tidak ada modal agama, rupa yang cantik bisa menyengsarakan suami. Apalagi kalau suami kere. Istrinya sudah cantik, kaya ataupun tidak kaya kadang-kadang. Udah, suaminya suruh ngempu di rumah bininya yang kerja. Ya kalau kerja mendingan, kalau dikerjain itu. Itu yang repot. Saudara hadirin yang saya hormati, dan ini bukan 1-2 kasus. Alangkah malangnya kalau sudah terkena hal seperti itu. Akhirnya seperti pengaduan sahabat kepada Rasul tadi. Mau diceraiin, cinta saya udah medok benar Rasul. Enggak diceraiin, hati saya ngebet, pegel. Si malakama akhirnya. Jadi oleh karenanya agama.
6: Kalau 102,4 FM Miss Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhlikul
1: cantik. Walaupun miskin, agamanya kuat, dia bisa memelihara kehormatan diri. Dia kaya, agamanya kuat, hartanya disalurkan di jalan Allah. Karena itu, agama jadikan pilihan utama. Dan ukuran agama itu bukan cuma jilbab loh. Ya kadang-kadang ada juga yang jilbabnya gak pernah lepas, tapi kadang-kadang akhlaknya lebih binal dari yang kribo. Ada. Ada, cuma sekedar kamuflase saja, itu pun penampilan. Sekedar penampilan saja, cuma dari segi aurat ya memang lebih baik dan lebih utama. Dan saya kira lebih mengundang penasaran toh. Durian kalau udah dibuka kan kelihatan isinya, emang udah begitu. Udah. Tapi kalau masih rapat, itu yang rasanya kita pengen buka. Timbul tantangan, gue pengen tahu isinya. Rasanya juga begitu. Sama saja dengan baju, kalau dibungkus rapet di plastik, ditaruh di etalase, adanya di toko mau serba ada, tahu kita barang mahal nih, biar punya duit kita mau nawar ragu-ragu, takut gak cukup. Tapi kalau barang sudah dibuka di jalanan, di obral, di pinggir jalan murahan 1.300 masih dicampur odol. Yang begitu sih biar gak punya duit kita berani banget tanya, nawar, megang lagi nyemek. Berat duit nih bang. Kenapa? Barang sudah terbuka. Jadi saudara-saudara, syukur kalau keempat-empatnya ini jodoh terkumpul dalam jodoh yang saudara cari. Sudah rupanya cantik, kaya, keturunan orang baik-baik, agamanya kuat. Nah, surga dunia tuh. Yang begitu cari, kalau ada yang begitu saya juga mau nambahin satu lagi. Tapi yang kumpul keempat-empatnya ini terus terang saja langka. Makhluk langka ini. Kadang-kadang cantik, kaya, keluarganya hebat, agamanya nol, akhlaknya kayak setan. Tapi yang paling celaka kalau empat-empatnya kagak ada. Rupanya jelek. Melarat. Bapaknya biang maling, kagak beragama lagi. Apanya yang mau dipilih? Mampus saja mendingan. Sudah gak ada pilihan sama sekali tuh. Sudah gak ada pilihan sama sekali.
2: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Saudara hadirin yang saya hormati, terutama adik-adik remaja. Nah, lalu apa motivasi agama dalam pembinaan ini apa? Agama ini kan memberikan contoh bahwa perempuan yang baik itu, yang kita ingin jadikan dia sebagai ideal dalam pencarian jodoh, tandanya tiga. Iza ro'aitaha sarotka, kata Nabi. Kalau di

yang bikin suami enggak betah di rumah ini kan yang begini. Adapun perempuan yang beragama, apabila dipandang oleh suaminya, dia pandai menyenangkan hati suaminya. Andai kata suaminya dalam kesulitan, dia tidak menambah beban kesulitan. Paling tidak dia bisa memberikan satu bantuan moral. Bantuan moral untuk mengurangi beban kesulitan daripada suaminya. Suami pulang dagang rugi, kata istrinya, romantika bang. Sekali-sekali lah, masa selamanya dagang mau untung. Besok siapa tahu untung lebih besar. Kan meringankan tuh. Kadang-kadang enggak, suami pulang dagang dari pasar panas rugi, sampai rumah bini pidato pletar pletor, lu dagang rugi emang lu laki goblok. Sudahlah, di pasar rugi, di rumah digoblok-goblokin. Ini nanti kena penyakit broken home yang begini ini. Padahal kesuksesan di kantor, kesuksesan di pasar, kesuksesan di medan tugas selalu dimulai dari kesuksesan dan ketenangan dari rumah tangga. Dia berhias untuk kepentingan suaminya, tidak terlalu berlebihan, dan suaminya pun pandai menghargai istrinya dengan kata-kata yang menimbulkan gairah dan semangat. Melihat istrinya bersorak, ah kamu makin cantik saja. Jangan juga kadang-kadang suami ketus ngelihat Dasu pulang kantor, lihat suaminya istrinya dandan rapi, tumben lu mau bekasin apa? Mau bekasin katanya. Artinya apa ini? Pandai mengembirakan, bisa tenggang rasa, bisa berbagi rasa, sehingga suami merasa ada tempat dia bertukar pikiran, ada tempat dia membicarakan persoalan. Dialog dalam kehidupan berumah tangga itu sangat diperlukan. Iza ru'aitaha sarratka, kalau dipandang dia sanggup mengembirakan kamu. Dikasih uang 500 senyum, 5000 pun ketawa, menggembirakan. Dia bisa taruh kata hatinya kesel, tapi mulutnya senyum. Nah ini yang sulit ini, senyum tapi kesel, kesel tapi senyum. Kadang-kadang istri itu kan kalau sudah kesel, suami pulang gak bisa dia menyembunyikan kekesalannya. Dari jauh suami sudah lihat ini yang nyambut, ini bemo ini. Udah monyong serem. Saudara hadirin yang saya hormati, yang kedua, bila diperintah dia taat. Ini pengaruh agama. Sehingga Nabi mengatakan, "Lau amartu li ahadin ayas juda ila ghairiha, la amartul mas'ada la amartul mar'ata litasjuda ila zaujiha likibari haqqihi 'alaiha." Andai kata saja boleh aku memerintahkan manusia untuk sujud kepada sesama manusia, pastilah aku perintahkan perempuan untuk sujud kepada suaminya. Kenapa? Karena besar hak suaminya kepada dirinya. Untung sujud kepada manusia tidak boleh. Andai kata boleh, perempuan disuruh sujud sama suaminya. Ini tidak perlu sampai sujud, cium tangan saja minta ridho suami kadang-kadang perempuan sekarang berat. Paling banter setahun sekali lebaran doang. Laki pulang sembahyang tubruk, cium tangan minta ridho, nangis segala macam. 3 hari habis lebaran beras habis, monyong aja lagi. Saudara hadirin yang saya hormati, yang ketiga, akibat pengaruh agama, dia sanggup memelihara kehormatan diri dan sanggup menjaga harta suaminya. Memelihara kehormatan diri baik pada saat suaminya di rumah atau pada saat suaminya tidak ada di rumah. Satu riwayat, seorang sahabat akan pergi perang jihad di fi sabilillah. Ketika mau berangkat, dia bilang kepada istrinya, "Saya mau berangkat perang. Kalau saya belum pulang, kamu jangan keluar rumah." "Baik, bang." Pergi istrinya, pergi suaminya jihad. Satu minggu, 2 minggu berlalu, belum juga pulang. Satu hari

0: datang utusan dari rumah orang tua si istri ini. Assalamualaikum bu. Waalaikumsalam. Ada apa? Ada berita kurang enak bu, orang tua ibu sakit parah, mohon tolong ditengokin. Apa kata si istri? Maaf saja, suami saya belum pulang dari medan perang, saya belum dapat izin keluar rumah kalau dia belum pulang. Tolong sampaikan maaf saya kepada orang tuanya. Pulanglah utusan tadi. Besok balik lagi. Bu, ada apa? Udah Senin Kemis, napasnya sudah sampai tenggorokan. Tolong tengokin buat terakhir kalinya, bu. Suami saya belum pulang. Dia pesan kalau dia belum pulang, saya jangan keluar rumah. Saya enggak bisa tengokin orang tua saya. Salam maaf saja. Pulang utusan itu. Besok balik lagi. Bagaimana? Sudah meninggal, bu. Mau dikubur, tengokinlah buat terakhir kalinya. Suami saya belum pulang. Saya belum berani keluar rumah kalau suami saya belum pulang. Itu janji saya sama suami saya. Pulanglah utusan ini ngadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, ini perempuan kelewatan benar. Dari orang tuanya sakit sampai sekarat, sampai mati, sampai dikuburin dia enggak nengokin. Memangnya kenapa? Suaminya katanya pergi jihad dan suaminya tidak mengizinkan dia keluar rumah kalau si suami belum pulang. Apa jawab Rasul? Marahkah beliau? Tidak, beliau senyum. Apa katanya? Dosa orang tua yang meninggal ini telah diampuni oleh Allah karena dia punya anak perempuan yang begitu taat kepada suaminya. Allahu Akbar. Dosa orang tua yang sudah meninggal itu diampuni oleh Allah karena dia punya anak perempuan yang begitu taat kepada suaminya. Ketaatannya kepada suaminya menyebabkan dosa orang tuanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Suami pergi jihad, orang tua sakit keras, tidak berani dia keluar rumah. Itu tandanya bisa menjaga kehormatan diri. Kalaupun satu saat suaminya manggil, bu, tolong ambilin uang di dompet. Dompetnya dibawa, bang, ambil saja sendirilah, nanti salah ambil lagi saya. Kadang-kadang enggak, suaminya pergi mandi, dompet berantakan. Saudara hadirin yang saya hormati, ini motivasi agama. Jadi kecantikan zahir yang diimbangi dengan kecantikan batin oleh karena pengaruh agama tadi. Kalau sudah kemari, orang enggak perlu mikir-mikir operasi plastik, bikin yang pesek jadi mancung supaya orang tertarik, bikin belakang yang kurus jadi menarik. Tidak, orang tidak perlu lagi pakai susuk-susukan, dipasang di bibir supaya kalau senyum orang gempor, supaya kalau ngomong orang percaya, dipakai di kuping supaya macam-macam. Tidak perlu lagi pakai jompa-jampe, pelet-peletan supaya kalau diludahin orang ngikut. Tidak perlu lagi. Kenapa? Cinta itu nature, sesuatu yang alamiah, yang tidak bisa dipaksakan. Dia kudrati, karunia dari Allah. Tidak bisa cinta dipaksakan. Kalaupun bisa, dengan ilmu pelet, oh saudara bisa membuat orang jatuh cinta, ya 2-3 hari, 4-50 hari, kesananya, apa yang akan terjadi? Kelanggengan tidak akan pernah terwujudkan. Kenapa? Keterpaksaan yang akan timbul. Dalam kondisi semacam itu, rumah tangga tidak akan mengalami ketenangan dan ketentraman. Jadi biarkan cinta berjalan secara alamiah, karena dia memang alamiah. Saudara-saudara, nah sekarang kalau sudah ketemu nih, yang empat tadi, rupa cantik, keturunan boleh, kaya lumayan, agama kuat, apa yang harus kita cari? Apa yang harus kita lakukan? Apa pakai pepatah anak sekarang? Aku lihat, aku pikat, aku dapat, aku sikat, aku minggat. Bangsat. Itu kan ada moto cinta kilat begitu toh. Cinta kilat katanya. Aku lihat, aku pikat, aku dapat, aku sikat, aku minggat. Bangsat. Atau kita harus hanyut dalam arus free love, free sex, summon liven, eksperimen dulu? Tidak. Islam mengajurkan kalau memang sreg, ah ini rasanya ini nih, mantap gue nih. Apa yang diajarkan oleh Islam selanjutnya? Meminang, saudara-saudara. Meminang adalah langkah awal untuk mengikat tali pernikahan. Diizinkan meminang, dan di dalam meminang pun diizinkan untuk melihat. Cuma kalau boleh, ya syaratnya itu waktu melihat itu jangan sampai ketahuan si perempuan yang akan kita pinang itu. Untuk apa kita meminang? Pertama untuk yakin. Yakin bahwa perempuan yang kita inginkan ini sudah kumpul syaratnya itu, tidak ada cacatnya. Yang kedua, untuk memperkuat tekad hidup berumah tangga, diperlukan meminang. Adapun adat itu berbeda, tapi bahwa konsep meminang itu dalam Islam ada, itu jelas. Ya kalau mesti bawa pisang raja, pakai roti buaya, pakai martabak segede ban mobil truk segala macam, itu adat saja ya. Tapi yang real meminang itu ada dalam Islam. Nah, bagaimana adab meminang? Setelah kita tahu anak ini cantiknya ya, keturunan baik ya, kekayaannya lumayan, agamanya kuat, pinanglah dia. Caranya boleh lihat langsung. Lihat langsung kalau bisa tanpa setahu si perempuan. Dan batas yang boleh dilihat itu muka dan tangan. Itu saja. Jadi jangan gerusak. Minta permisi, Pak, saya mau ngelihat anak Bapak seutuhnya. Soalnya buat saya ini nanti. Apanya aja dibedolin. Jangan. Kira-kira yang boleh itu muka sama tangan. Andai kata kita risih, sebab nanti kalau enggak jadi akan jadi timbul rasa malu dan si perempuan juga kasihan. Boleh mengutus perempuan yang kita percaya. Coba kau ke sana, lihat kondisinya yang sebenarnya bagaimana. Kalau ngelihat dari jauh sih utuh, siapa tahu nanti tangannya kurang sebelah. Coba lihat sana. Saudara-saudara, kemudian boleh juga ditanyakan kepada orang tuanya. Dan dalam hal ini orang tua si gadis tidak boleh menyembunyikan aib atau cacat yang dimiliki oleh anaknya. Dia harus menceritakan apa adanya, sampai pun kekurangan anaknya yang paling kecil sekalipun. Sebab apa? Jangan sampai istilah pepatah beli kucing dalam karung. Kedengeran suaranya doang meong-meong, begitu dibuka tuh kucing gempor sebelah kakinya gak ada. Kan tentu kita tidak kepengen kecewa di belakang hari. Itulah perlunya meminang sebagai jembatan untuk menuju kepada pernikahan. Nah, dengan demikian, kalau sudah usaha meminang ini dilaksanakan, jangan merasa sudah setengah resmi. Ini yang kadang-kadang jadi penyakit. Malah sesudah meminang harus masing-masing lebih menjaga diri, menjaga kehormatan, menjaga pergaulan. Kenapa? Agar saat memasuki jenjang pernikahan nanti merupakan jenjang yang sangat ditunggu-tunggu. Ada rasa keinginan tahu. Kalau tidak, ya udah biasa, enggak giroh lagi ngadepin perkawinan. Kenapa? Kemarin-kemarin gue udah cobain. Hilang gairah lagi. Sebab itu kalau sudah meminang, jangan merasa sudah setengah halal. Ah, udah minang ini ah. Kadang-kadang orang tua juga konyol. Sudah dipinang, diumbar. Lu bawa kemana kaya dah, lu udah pinang. Padahal meminang itu cuma langkah awal. Sedangkan selanjutnya, harus lebih berusaha menjaga kehormatan diri sampai pada saat nanti pelaksanaan pernikahan. Nah, saudara-saudara, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, walaupun agak sekilas memang karena terbatasnya waktu pada pertemuan ini, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran yang sepintas tentang bagaimana sebaiknya kita memilih jodoh di dalam membina rumah tangga yang bahagia. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Barayapi sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluarga

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat tuju sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya minyak.
3: Ya.
2: Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya minyak.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
3: Iya.
2: Gaduh panyawa teh tos sabar alami Umi teh?
3: Tos 8 sasi. Nampenterang sate ayana teh ida kap ngawartosan.
2: Oh, ngawartosan.
3: Nabi kambian kan dia alhamdulillah.
2: Laras, laras. Panyawa teh kamari teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sareng?
3: Rematik ya.
2: Sareng rematiknya mau nyeri tuur. Tau pami lambung anu karos kumaha teh mi?
3: Panas, iya padaran teh panas iya.
2: Tak ada rantai panas angintenya. Oh, jadi nggak batu pangintenya nggak batu. Teras teras. Oh, pami rematik mah?
3: Nyeri ayai gugah kayak itu urte.
2: Lorong kujutan pangintenya.
3: Nya. Nanti asa gugah itu di na iya tak tadi na di risbang teh.
2: Mohon. Sabar alami ya tan nuju. Karena kita salapan sasi.
3: Ah iya tak malah aminya salapan sasi.
2: Mohon mohon mohon benar. Tak ayana kamari kan ngadot alfa propolis sate acananya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawatnya gitu. Tas sareng senang leut kumaha tau
3: raos we
2: raos kamari nguping warto saur si ador dua dintenna satu aya cenanya
3: nya
2: leungit cenanya ka babu cenanya
3: nya kamana meni eda teh karaos teh ya
2: oh gitu. Alhamdulillah panyawat anu karandapan teh kita lambung sareng remati kamari mah sate acana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu pangintu gugah teu
3: tiasa malanan kada ieu teh sing kusial eta raya apa dia teh sing karajuan asa digerihan ieu teh ta asa cocogan gitu
2: teras. Tak sarang sering ngeliat ima, alhamdulillah nya.
3: Alhamdulillah ya nate.
2: Sabara kali sa dinten ngeliat teta?
3: Tilu kali kemari ima.
2: Mohon.
3: Mohon. Ayo namanya tetes meningan.
2: Alhamdulillah mohon. Sabara tetes ngeliat teta kemari?
3: Tilu genep tetes kini sa dinten nya.
2: Oh.
3: Sekali ngeliat.
2: Genep tetes.
3: Genep tetes.
2: Tilu kali pangintennya?
3: Iya.
2: Tilu kali?
3: Tilu kali.
2: Oh berarti mohon.
3: Memes sare.
2: Berarti 18 tetes ya sa dinten?
3: Enjing-enjing gitu.
2: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damangnya.
3: Amin.
2: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860
4: 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang mohon.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Oh, mohon. Kasabaraha kalina
1: ieu? Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Punbiang.
2: Oh,
1: gitu. Anu jeut damangnya panginten kopi teh ditaros ka Punbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawat naon manawi?
1: Panyawat nama kawit nama lambung.
2: Lambung.
1: Mung seur paripaosna bade ponis teh sarada repot gitu.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku putrana
1: katingalina. Alhamdulillah gitu nya panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panginten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos. Panginten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surup repotna moyan papa-papahan sareng sajabina lah.
2: Mohon pun mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna.
1: Panginten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung malihan mah Punbiang mah sanes lambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio penten mangga ka para warga sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawiningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten.
0: Hatur nuhun.
1: Enggak sami-sami Bapak.
0: Pamugi sing naras sehat.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahid, Ibu Damina, Bu.
1: Ibu Imas Mentarsi.
0: Linggihan paling mana, Bu?
1: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
0: Ibu Imas teh ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
1: Atos 63 taun.
0: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae, Bu?
1: Panyawat diabetes.
0: Ieu panyawat diabetes tos sabaraha lami, Bu?
1: Tos 10 sasi.
0: Kawitan diabetesnya sabaraha, Bu?
1: Kawitan teh 375.
0: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae, Bu?
1: Puyeng. Itu ninggal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh rarawasan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
0: Tata acana nganggo alfa propolis, ibu diobatan nganggo naon, Bu?
1: Diobatan nganggo obat tidok tenganggo nanaon deh ta acan
0: kumaha karawasna, Bu, selami pengobatan?
1: Asato ayah karawasna naon
0: ayeuna dilekeunan nganggo naon, Bu?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Ayeuna tos seep seberapa botol, Bu?
1: Tos seep pada 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan gula darahnya stabil, normal wae gitu dicek teh.
0: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa, Bu?
1: 375.
0: Mun saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Janten 138.
0: Ibu penggunaannya sadinten seberapa kali, Bu?
1: 3 kali. Enjing-enjing kenap tetes, siang kenap tetes, magrib pada popo eta kenap tetes.
0: Mohon ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
1: Pasok nguping di radio, pasok nguping kendongeng.
0: Ibu beli ayah pesan kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabetes seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabetes atanapi naon wae cobian we ku alfa propolis. Abdi oke alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar, seger kitu kana salira oke teu aya nu nyeri. Alhamdulillah enak.
0: Mohon Bu Imas hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar, Bu nya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean baralaa tinggal pret.
1: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Ah, tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
1: 10 tahun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Aduh. Tetiasa bobo, tidak sampai tinggal pret, gening kitunya. Tara vertigo, abis puyeng wai, gening kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wai gitu, wai gitu.
1: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan yang benar wai, Pak?
2: Wah, tosku herbal nusanes, terus dirawat, terus sebarang kali dirawat lah, ada gitu ke iya.
1: Bapak saat tosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaosna probihan naon wae, Pak?
2: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya VJG tos karaos lah gitu hararampang gitu teh sampean eta mah teu baal pisan puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah lambung eta mah alhamdulillah nya henteu moal wae sampean teu baal gitu teh lah sakadun sakedik deui lah kitu nya. Tara teu puyeng wae ku gak bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70% lah penginten karawas gitu.
1: Alhamdulillah. Mohon. Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Peace FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
2: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetebu 7 bade bobo 7 tetes.
1: Mohon.
2: Aya genep tetes gitu.
1: Oh, genep banyak sekali ngalahnya.
2: Mohon.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
2: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu umurna Kecamatan Manonjaya gitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi gitu mangga lah nyobian mesin Alpha Propolis gitu soalnya ieu teh sakaraos pisan gitu hasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
1: Alhamdulillah nuhun pisan bapak karena kesaksianannya itu arti abdi mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantan tambi sehat rezeki
2: bagi
1: sadayana tambi lancar banyak.
2: Amun amin.
1: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng bapak sahana mina pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggih pilihan mana pak?
1: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae pak?
1: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu. Sampean teh baraal. Gula darah rada tinggi.
0: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon mohon.
0: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali. Teras herbal nu sanesna geus teh kana disebatkeun. Nah, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Tainan teh terus meneme hiji kan meneme sabotol bapa ngaleta-eta terus rada ipis ieu teh. Mentak meser deui teh kitu tah. Ngaros sehat teh, gar. Ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
0: 6 BCF seberapa botol ku Propolis? Janten 6 sabotol bapa atos majeng ka sehat.
1: Majeng ka sehat terus robih pisan gitu.
0: Uninga ti manten Pak Alfa Propolis.
1: Pa masuk ngupingkeun radio.
0: Bilih aya pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih kagaduhan panyawat sepotos bapa. Mangga Pak.
1: Tah ka palawargi atau sahawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sepertos abdi cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
0: Tur nuhun bapa pidoati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis janten sehat rezekina oge tambah lancar banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 Hijin RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh tos ngaleueut Alpa Propolis tos sabar botol?
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawata kunaon, Pak?
1: Nyeri ka cida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tak abi teh engal ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Dacan ka mana sok aya ka toko obat mah meser gitu. Nepi teu aya reaksina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabar botol, Pak? Tos sabar kalingal?
1: Tina sabotol teh tos karaos. Anu hayang damang gitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atawa kangge sanes?
1: Kanggo abdi sareng kaun bojo. Aya amin engal damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apa porit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: miopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengeten nuju sarang teh linanya tehnya.
2: Mohon. Oh,
1: nu pamiling kita di mana teteh?
2: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
1: Kecamatan?
2: Surade.
1: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
2: Lambung.
1: Teras?
2: Radang usus.
1: Mohon.
2: Batu ginjal.
1: Tos sabar alami teteh?
2: Atos sausum.
1: Tos sausuman ya.
2: Mohon.
1: Tos lalandong kamana wae teteh?
2: Tos ka itu ka dewe lah kita gitu. Tapi teacan aya pirobihan.
1: Teacan aya pirobihan mohon. Tahina kan teteh ngalah tandong naon teteh?
2: Alfa propolis.
1: Mohon. Siap sabar botol teteh?
2: Atau sep 2 botol.
1: Sareng ayeuna pangintenya?
2: Mohon.
1: Takumaha teteh sareng sena ngaleut landong alfa propolis panyawat teteh? Tapi kan di check up-nya.
2: Mohon.
1: Naon wae nu tos damang teh?
2: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
1: Alhamdulillahnya.
2: Ginjal teu aya.
1: Alhamdulillah. Sareng sena ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah nama panyawat lambung tos teu aya tos sehatnya.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Mohon alhamdulillah.
2: Wirobihan gitu.
1: Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya tehnya.
2: Amin.
1: Mohon. Assalamualaikum teh.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sareng Abah Damisnya dina acara Dongeng Sunda Carita keur Balarea. Wangkit kiwari Bah Damis baris ngaturkeun deui Dongeng Sunda dina jejer carios Jawara di Kuhawang. Jawara di Kuhawang. Jawara di Guha Walet hasil karya Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Perponis.
1: Jangan apatis kalau udah divonis menderita penyakit kronis. Jangan nunggu kritis, segera konsumsi Alpa Propolis yang khasiatnya terbukti secara empiris.
0: Jamu Tetes Alpa Propolis lanung herbal alami ngandung 100% propolis asli anu tos manjur khasiatna. Semangat urang sami-sami ngananggukeun deui Dongeng Sunda ti Abah Damis dina jejer carios Jawara di Guha Walet karangan Ki Leuksa bagian anu kasalapan. So

0: Iya ada sampai.
1: Kehelah jalu atu. Rasakan kurangnya sabrut. Murkana narajang teui peureup ka tuhun nyawu kana peungeut kiri pawara. Tapi musuhna teu ngarobah kuda-kuda. Ukur ngakilekeun badana ka kenca. Barengan dengan nepak peureup musuh kilek korebatlak. Bersubur. Peureup murkana milepas ka tukang sarta awakna nyorontot lar punuk murkana ka hareupeun kiri pawara. Kalayan teu dipiceun kitu bae. Hayuh punuk na dipepeg sarta gerak tenaga. Murkana ngoceak pru namru disusut kana lemah orolok utah panona budal bencerik ciga anu kabeureuyan tapi tetela aya keneh kakuatanana koreja tudang deui panona anu jare er beureum mureleng ka musuhna.
0: Ulang ajar. Setan. Sok. Aing masih kuat ya lo.
1: Aduh. Naon tadi di dahar kasep. Aduh. Mending ngabaya bahagi dua eda ongkek. Nah, aduh. Rek naon make hudang deui jalu. Molor we sakalian kadinya. Ngadangeuna.
0: Sedan. Montong ahina sia.
1: Tuh. Nah, aduh. Menisok lalawora. Taung salagoto nanaon teu urang teh. Ulah geureun gedebuk. Ulah kejot borosot. Bising ke morosot.
0: Setan kurang ajar sia. Rasakeun kurang ajar sia. Rasakeun sia. Aing baris terus kalawan sia.
1: Jor aduh. Kumamang di pawara anu kasep. Moal burung terdayanan ye.
0: Serem.
1: Murkana nyabut peso parati katempo seseket nangakurilap pantak paur. Nulalajo sing darenghap. Tapi kini pawara mah tetap tenang we. Dengan rasa kimir najan nempo peso oge harita. Coratu. Geram maju deui arinya mah wani. Tapi ada boga keneh peso merenya. Kade tetep peso teh. Kudu seketan heula. Ulah juga peso cocodek tarasi. Bisi mua terak gerak. Kamamang banyak.
0: Setan kurang ajar siap. Nah ini ke aing ha.
1: Murkana ngentap panas hatena. Ngegaceng luncat beri narajang.
0: Rasakan kurang ajar siap.
1: Nah budak ngora. Napsu na kabina-bina itu ha.
0: Awas.
1: Luncat beri narajang. Lengen katuhu ngolepat. Beri nyabetkan peso barati. Nu diarah genggerong kiri pawara. Tapi lap di pawara ngelok bari ngalawel pigenang murkana anu nyekel peso hiukup langsung dicentok tapi murkana geus nyaho kana hal ieu barang dicentok badana malik hiuk sekok peureup kenca kana pipi di pawara lumayan peureus karasana.
0: Aduh
1: sugan teh moal malikan. Gelos ya geuning aya keneh hoja yeuh. Terus ngelepaskan dengan murkana. Bareng jeung kitu pesuk murkana nyawu kana dada tapi kalayan gampang ditakis ku di pabara. Ceng peso ngacleng ka luhur cep nancep kana sisiku. Murkana olohok sabot kitu dirojok hulu angena. Hiuk kitu. Murkana ngajengkang bari calangap ulu angena seueul murel asarek utah tru namru sirahna kerasa lieur tetempuanana kararoneng renghap renghap ngatur pernapasan panon buncal di karita teh
0: geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus ge

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang saha nama teh?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingga teh, Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamari teh gaduh panyawat naon, Ibu teh?
3: Lambung sareng radang paru-paru.
2: Lambung sareng radang paru-paru nya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sareng kukurukan upami ini mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha nu karaosna?
3: Karaosna dina dada rocop.
2: Di dada terada rocop nya.
3: Mohon.
2: Tos sabaraha lami Ibu teh kudu panyawa teh?
3: 4 sasih.
2: 4 sasihan ya. Mohon. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
3: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur. Sanes gitu di cobian.
2: Mohon, ayo beja cok batur cendek dibuktaskan ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Kumaha tanu karasku Ibu waktu ngeliat harita.
3: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Aya karaosna gitu.
2: Reaksina kumaha?
3: Reaksina.
2: Kumaha kana salira tuh Bu?
3: Kana salira upamies nyereri sarang singkuruwukna aya.
2: Mohon.
3: Perihna aya.
2: Leres.
3: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh aya. Nyamirangan gitu.
2: Rada ngirangan.
3: Mohon.
2: Ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi saperti sana tambah disebatkeun nya.
3: Mohon.
2: Tah ayeuna kumaha tanu karaosku Ibu ayeuna tah?
3: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak Ina
2: majeng
3: gitu.
2: Kasehatna.
3: Alhamdulillah.
2: Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru nya.
3: Mohon.
2: Tah sareng sareng ngaleut randong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
3: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
2: Cobian
3: we ku ngaleut alfa folklorit.
2: Mohon. Hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Meni rajin perkosrekan wae.
5: Cemuhun dan meni barala. Tak enak dipandang gitu teh. Badai kemana cek?
4: Eta cek badai kapayun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
5: Oh, iya atuh cek cobian tetes mata nu abi. Kieun urang candak heulanya? Tah iya cek cobian geura. Insya Allah karaos enakeun.
4: Tetes mata naon? Iya tes ce.
5: Tetes mata? Tes ma? Aini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata ngahilangkeun atil kanu mata sareng mencegah tumor mata ce.
4: Wah, geningan seueur kasiapna ce. Kumaha cara pemakaianna ceuk?
5: Gampil pisan ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi 2 tetes ceuk. Di anggena 2 atanapi 3 dinten sakali ceuk.
4: Oh gitu, aman ieu teh ceuk.
5: Insya Allah tetes mata tesma aini 100% herbal ceuk. Janten tos tangtos atuh keamananana.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
1: Radio Peace FM.
8: Peace Radio.
1: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda. Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio mendipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet. Jawara di Guha Walet. Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun.

0: Kunaon jadu, kunaon, kunaon jadu. Montong baca anwaisia, cokulang day. Udang day munnya mah gede bawanen. Urang ulin jeng aing sok. Kini pawara nangtang. Terus lajak lejek ngelilingan murkanan ureng hapranyuk benget napias kacida. Cung murkanan nangtung deh, sebut nerajang deh terpakai perhitungan. Dong ajar hau, Ah, nukia mah, jadi malicik yang nges ketingali urat, nukia mah, Berup nyebuk terpuguh tujuan atau bebarian pisan ker di pawara mah. Sebab lo balo longkrang anu nguntungkan kalian gampang di pawara. Ngasupkan berup menakan ika burung lawan. Kolepat hiuk. Nah, tejeda kena tihang. Matak tong licik pura-pura siapa ya. Wah, nukil maden ya. Perlu diperhitungkan ya jemak ya ya. Si murkana ngesboga sifat licik nukil ma ya. Murkana ngakuak soloyong cedak kena tihang. Tarang nabun cunur. Terus namru harita teh. Murkana tebisa hudang dey awakna asapa siksa benget pias jika mayit. Nu akhirna ngalung ngesar bari rumeng hap awak lulus teh tanaga. Mang, kula pamang mang di pawara, podaran sakalian paman kadinya. Raden Purwa ngakurawak ngucipatin murkana anu keur kacidari puhna. Kini pawara ngarati eta parentah teh lain anu sabenerna. Ngan ukur nyingsieunan ka murkana anu geus ampir beak harepan.
1: Gampang den. Nukie patut mentu benang diantep ya. Disiksa sekalian orang paehan nukie mah ya. Aduh, dihirupan oge percuma deh nukie mah. Bakal jadi cucuk rungkang nukie mah ya. Keun lah orang peragatkeun sekalian kumamang gerak. Jelem hiji we wah, muaka ciri lah kagok. Parasing puluhan

kau selain pemuda baik. Nah, ampun. Ampun, juragan. Juragan, juragan. Tadi menyacah saya teh. Ampun, juragan. Ampun. Ampun, juragan. Kuring taluk. Taluk, taluk, taluk. Mual ku wantun ke juragan. Aduh, taluk, taluk. Eh, nampak. Aduh, tabe, tabe. Ampun, ampun. Tidak boleh cikir, mah. Aduh, juragan. Aduh. Bener sih, teh. Rek anut, rek tumut. Rek setia. Kapan ngerasa gambaran, ha? Duh, mangga. Bade tumut kena pengasa gamparan sun asal kuring ulah dipaehan we ieu teh. Kitu na teh murkana bari nubruk kena dampal suku ki dipawara. Nyuuh menta dipikarunya. Ki dipawara ngarandeg pok nanya bari melong harita teh. Nah bener. Bener sumpah sia maneh rek taruk ka kami, Hah? Sok. Bener taruk ka kami? Awas pun bohong sia. Di podaran ku aing mah, ha? Teu kaop sebab dibere omer jelema teh, ha? Laras, laras pisan juragan. Kuring taluk kagamparan. Ulah di podaran da moal ngabohong kuring teh ampu. Ampun pisan kan, minta dihirupan we ieu teh. Urusan hirup jeung maot balin urusan kami sia. Aing oge teu ngaboga-boga kana hirup teh deuleu. Nembuka hirup mah ieu anging Allah Subhanahu wa taala nyiptakeun urang sarerea. Minta dihirupan we, sun. Minta bebas we sim kuring teh. Ulah deuk dipaehan. Ceuk ngudekana bari nyemah tarangna adek kana dampal suku ki dipawara. Heug lamun kitu mah. Tapi kelanan kaulah rek nanya heula ka Raden Purwa anu kagungan hak pikeun mutuskeunana kuring geus sarua teboga hak pikeun mutuskeun di urusan kini pawara ngareret ka Raden Purwa nu direret Surti pok ngandika mun bener-bener rek taluk teu naon di hampura oge nyawana teu kudu diala tapi lamun ngabohong hukuman gantung bagianana tah. Kitu geuning jalu. Sok, rek kumaha sia? Da apal ulat nu kieu mah yeuh. Beda beungeut jelema kieu mah. Curaling sia mah. Heh, beda jeung adi sia, jeung lanceuk sia. Curaling sia umur kana yeuh. Awas rasakeun ku aing ka hareup yeuh. Dicirian ku aing mah leuleus sia. Tah kitu geuningan putus Raden Purwa. Kumaha pamadegan maneh? Dipawara nanya deui ka murukan anu ditanya rikat kajawab. Ampun juragan. Moal ngabohong abdi mah. Sumpah nage dek dibintar ku gelap abdi mah. Coba eta. Sumpah nepi ka kitu. Aduh, kumaha lamun nya anu kersakeun ku maka wasa dibintar ku gelap sia teh? Ah, geus cilaka sumpah kitu mah. Mangga geura saurekeun nah kedah kumaha kuring teh atuh teh eta pan pakelapan anjeun mah tadi oge hayang ngalawan lain dilaksanakeun ayeuna ku kuring sok aya geus mempele he kitu kakara sumpah-sumpahan jelema mah kitu teu nyaho kana wiwitan jeung okasan jelema mah heh lamun ditulungan hantem hayang mentung heeh. Jika nulungan anjing kadempet sia mah ye. Awas cecirian ku aing mah deuleus sia. Mang atos mang. Keheul tidak lah jadi mah patut ye. Geus sabaraha hulu ku sia disiksa, diperwasa, diperkosa bahkan. Sareng jeung bapa maneh sia mah ye mun kana. Moal aya mah tangtu baris nurut sakumaha parentah gamparan. Pokona mah ampun sajata lu kasalayana. Heuk ari kitu mah. Janjinya, janjinya. Awas ya, janji maneh dicepeng ku aing ye. Lantaran kahareup mah canu nyaho babarengan jeung aing sia babarengan sia. Ngaheuyeuk di dieu ye, ha? Sok nangtung, nangtung, nangtung, nangtung sia, nangtung. Anje

0: patalukan kami. Jung kada munyungan ka Raden Purwa jeung Kaki Pulalaga jung. Hah?
1: Unyuk sumanga nun. Unyuk sumanga
0: buru ditajong sabobokongna.
1: Lain kitu sia moyongkod ai tadi heuras pisan ngagerong teh. Teun heueus ya.
2: Harita keneh murukana ngadeukeutan ka Raden Purwa. Cong munyungan bari ngedalkeun niatna yen arek taluk. Terus ka Aki Puralaga oge sarua ngedalkeun maksudna. Ku Aki Puralaga ditarimakeun da puguh Aki Puralaga mah memang cukup bijaksana atuh. Anu geus rogok tapak genteng kadek.
1: Nuhun Ujang. Kudu kitu lamun urang hayang salamet mah. Urang kudu narimakeun kana kasalahan urang, salisik diri anu pasti nya. Ulah main nafsu wae. Moal bener ngaburung nafsu mah. He? Sabab di awal mula oge yeuh boh kami boh Raden Purwa nu boga hak kana ieu masalah oge hak kana ieu tempat eueuh niat jahat keur urang kalang sawung teh sanajan Bapa Andika Juwana Pati geus ngaku-ngaku jadi raja bahkan geus ngabadog rarampok geus kambinasa. Tapi Raden Purwa eueuh maksud ngabinasa. Ayeuna cenah pangna Juwana Pati jadi mayit alias maot ngaranana. Cabombongan manehna nu heuras pategadan. Heuras pategadan eta mah. Jeung teu daek narima kana pangajak anu hade. Geus ayeuna mah teu kudu diteruskeun paparangan teh. Anggur mah gerak embarkeun ka balad Ujang yen paguron kalang sawung geus kajabel ku Raden Purwa sarta kabeh geus taluk jig embarkeun ka anak buah Ki Juwana Pati ceuk Aki Puralaga marentah kemurkana
0: unyuk sumangga Ki abdi sejatumut kana parentah
2: murkana cengkateos ini nyampeurkeun kariungan baladna anu geus taluk ka balad Wardi harita oge dariuk diriung ku urang kalang sawung nu masih keneh aya di dinya.
3: Baraya Radio Pis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
5: Citamiang.
4: Citamiang ya minyak.
5: Ya.
4: Citamiang teh desa mana?
5: Desa Waluran.
4: Desa Waluran ya minyak.
5: Desa.
4: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
5: Ya.
4: Gaduh panyawa teh tos sabaraha lami Umi teh?
5: Tos 8 sasi. Nah penterang sate ayeuna teh ida ka ngawartosan.
4: Oh, ngawartosan.
5: Tapi kebian ka dia alhamdulillah.
4: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
5: Lambung.
4: Lambung sareng
5: rematik ieu.
4: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Tah upami lambung anu karaos kumaha teh Mi?
5: Panas ieu panaran teh panas ieu.
4: Padahal teh panas angin teh nya. Mun jadi ngabatu pangintenya ngabata. Laras-laras. Upami rematik mah
5: nyeri ai gugah ge teh tuur teh.
4: Rurung kujutan pangintenya.
5: Nya. Biasa gugah itu dina ieu teh tadi na di risbang teh kitu.
4: Mun sabaraha lami eta nuju aranya teh 8 sasi.
5: Ah iya teh malah lami nya 8 sasi.
4: Mohon bener. Da ayeuna kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Sareng senang ngaleut kumaha tau
5: raos
4: we raos ya. Kamari nguping warto saur si Ador dua dinten teh seuteu aya cenah nya leungi cenah nya ka babu cenah nya
5: kamana meni eda teh ka raos teh
4: oh gitu. Alhamdulillah panyawat anu karandapan teh teh lambung sareng remati kamari mah sateu acana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten
5: geus tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh raya apa dia teh sing karejungan
4: mohon
5: asa digerihan ieu teh asa cocogan gitu
4: teras. Tak sareng sareng ngeliat iya, alhamdulillah nya.
5: Alhamdulillah ya nate.
4: Sabar kali saya dinten ngeliat
5: teteh. Tilu kali kemari mah.
4: Mohon.
5: Ayo namanya tetes meningan.
4: Alhamdulillah mohon. Sabra tetes ngaleut teh kamari?
5: 3-6 tetes kene sadintennya.
4: Oh.
5: Sekali ngaleut
4: 6 tetes.
5: Tetes.
4: 3 kali pangintennya?
5: Iya.
4: 3 kali?
5: 3 kali.
4: Oh, berarti
5: mun sare.
4: Berarti 18 tetes ya sadinten.
5: Anjing-anjing gitu.
4: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damang ya.
5: Amin.
4: Mohon kada waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
7: 0813-8000-6860
8: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
9: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860
10: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
11: 102,4 FM Radio P.
12: Radio P.
11: Sahabat sehat keluarga.
13: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipideudeuh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
14: Jawara di Guha Walet.
13: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanyeng Pangrojong ti jamu tetes alfa propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: atuh teku silila di jero paguron geus obiag kunu digarawe. Beberes pikeun murasara mayit Ki Juana Pati nu jadi luluguna Ki Dipawara jeung Aki Puralaga. Dibantu ku Murkana jeung Baladna sedengkeun Raden Purwa ngariung tiluan jeung anak Ki Juana Pati anu dua. Nyatana Nyimas Kancanawati anu rancunit anu geulis jeung Wirasada adina anu suku nama si keneh karasa nyeri harita teh. Nyi Kancanawati,
1: aya naon Kang?
0: Duh, asa deugreug ieu. Kula disebut Akang.
1: Punten juragan.
0: Udah nyebut juragan. Dari Raden ieu mah kurama. Masyarakat biasa ieu teh.
1: Pikir sanaon sun?
0: Akang rek nanya nu sanyanyana.
1: Naros naon?
0: Ari Nyai. Henteu amek ka Akang. Apan Akang teh nunggeus ngabinasa, nunggeus maehan tuang Rama? Ayeuna Akang nyuhunkeun jawaban anu jujur. Ulah aya anu dihiding, ulah aya anu dihalang-halang, ulah aya anu disumpur-sumput, ulah aya anu didingding kelir sinang celoka. Sabab Akang mah tresep kana sok bohong. Kudu bener, kudu saujaratna. Mun amek bejakeun amek, mun teu bejakeun teu. Raden Purwa naros ka Nyimas Kancanawati hayang leuleuman eusi hatena ku ayana Ki Juana Pati bapana nu geus maot.
1: Nuhun kana patrosan salila. Sim kuring saja ngebrehkeun eusi hate nu sanyana Kang.
0: Lajengkeun.
1: Saha pijalma ngeunana anu teu amek ningal bapa dipaehan, ningal bapa dipateni deungeun. Goreng pisan kasebata upami teu ngarasa amek. Nanging sajroning amek teh sim kuring mangemut deui. Kumaha kitu daya teu upaya. Rumaos janten patalukan. Kapaksa ka amek teh disidem Kang. Teu tiasa dibudalkeun ka nu sanes. Tah kitu kaayaan hati abdi teh.
0: Jawab Nyimas Kancanawati sajujurna teu asa-asa dina ngabejakeunana. Nuhun mun kitu mah. Eta teh hiji tanda yen Nyai jujur. Jujur. Jadi cindekna mah Nyai teh amek ka Akang nya. Pedah geus ngabinasa tuang Rama. Kitu meureun Nyai nya. Raden Purwa ngayakinkeun.
1: Muhun kitu, sim kuring teh amek. Nanging teu aya daya, Kang.
0: Hapunten bae atuh pami kitu mah. Da Akang oge rumaos lepat. Akang rumaos lepat. Parantos ngabinasa tuang Rama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi aya kasaksian ti pengguna Alfa Propolis. Bapak saha naminap?
3: Saepudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
2: Alamat lengkapna eta, Pak?
3: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
2: Emang ngaleut obat Alfa Propolis teh bapak atau saha?
3: Pun anak ngawitan teh salami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto oge teras berobat. Nah, teu acan pulih sebagaimana biasa. Kalesan aya dina radio Nguping sering aya Alfa Propolis anu seueur kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama saboto aya karosna.
2: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
3: Eta teh radang usus aya kawitna mah usus buntu atau selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
2: Beratnya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan
3: leres.
2: Ayeuna bapak mesek ka sabaraha botol ayeuna?
3: Nu kadua botol ayeuna. Nah, ayeuna mah hoyong engadamang we pun anak.
2: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
3: Ka handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog atawa napi sa desa aja, desa Hegarmana, caket desa Janggala, mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak ususna radang terus terjadi hampir dioperasi, mangga kantun Alfa Propolis, kantun cobiane mangga. Insyaallah pun anak oge tos sakinten ayeuna.
2: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf, dengan Bapak siapa?
7: Saya dengan Bapak Junaidin.
6: Bapak Junaidin?
7: Iya.
6: Alamatnya?
7: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
6: Dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma Aini yang kedua.
7: Yang kedua
6: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
7: Untuk ibu saya.
6: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
7: Ibu Darsi.
6: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
7: Umurnya 64.
6: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
7: Tinggalnya di sebelah.
6: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
7: Matanya perih, gatal dan berair.
6: Oh, berair, merah.
7: Merah ya.
6: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
7: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih. Mendingan, yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
6: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
7: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
6: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
7: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
6: Oh, alhamdulillah. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
7: Terima kasih, khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
6: Tepa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
7: Amin, amin.
6: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: ...102,4 Radio Peace FM.
0: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio mudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ia ngebantun judul Jawara di Guha Walet.
9: Jawara di Guha Walet.
0: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanyeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun.

0: apunten be atuh pamikitu mah. Dakang oge rumah ngos lepat. Akang rumah ngos lepat. Parantos ngabinasa tuang rama. Nanging akang kitu teh henteu tampa alasan apan nyai. Margi samemehna kantos debat teula dadalami sareng tuang rama teh. Harita engkang ngalebetkeun pangaruh sae maksadna kanggo ngajai tuang rama tina kalakuan jahat. Nanging teu kersa nampi geningan malih mah kalah ngajak perang anu jajaten. Nya kapaksa ku engkang dilayanan sabab memang aya pasal ti samemehna nya akhirna jadi kieu. Urusan dihapunten pisan Kang. Nanging naon atuh tujuan salira anu sareresna ieu teh? Nah bade ngajabel paguron tina leungeun pun bapa. Atanapi aya maksad sanes. Sim kuring nyuhunkeun penjelasan langsung ti salira Kang.
1: Nyai. Tujuan pokok mah akang teh bade ngajai tuang rama sangkan teu kamalinaan teuing dina jalan anu salah. Nanging kumari tujuan eta teu hasil kapaksa ngajabel ieu paguron. Da sami bae apan aya alasan nu kiat. Aya alasan nu kiat apan? Nah hapangna akang ngajabel ieu paguron engkang teh incuna aki raksa dewa anu kapungkur dibinasa sareng ditumpes turunanana ku tuang rama dugi ka ampir seep. Sedengkeun aki akang teh aki simkuring teh aki raksa dewa teh nu gaduh ieu paguron. Tapi engkang mah teu aya maksad malas kana kakejeman nu sami jiga kitu. Henteu. Asal tujuanna pati sareng runayanana kersa babalik pikir ganti pilempangan. Ngarobah kalakuan anu jahat tangtu ku engkang dihampura lahir jeung batin moal diminasa geulis. Nyimas Kancanawati ngahuleng kitu deui Wirasada sarua ngahuleng mikiran caritaan Raden Purwa anu asa nyerep jeung asa ngait dina pikiran. Lila-lila Nyimas Kancanawati pok nanya deui upami daras kitu bade dikumahakeun ayeuna simkuring teh atuh. Nah bade didamel tawanan atanapi patalukan naon kewajiban simkuring.
0: Aduh lebar atuh maknya nu geulis kieu didamel patalukan. Bujeng-bujeng ngadamel patalukan ka nyai atanapi ka rai-rai nyai. Alim ngadamelkeun bujang ka nyai mali akang hoyong hargaan ngahormat ka nyai. Engkang mah bade terang-terangan wae moal dihiding-hiding moal disini disampir sinang siroka moal malpah gedang akang mah hoyong tobol nu dipalar sangkan gancang kaharati kusadayana. Kabeneran ayeuna aya saksi nyatana Jang Wirasada. Abdi sejak nyaksian Yusun. Nah kumaha kersa gambaran teh cek Wirasada neuteup di jantung naratug hatena deg-degan. Ulah nyebut gambaran. Nah rakanya lidak nyebat akang. Ari-ari nyebat gambaran. Duh kacida atuh. Ulah nyebut gambaran ke akang mah. Sebut we akang. Dasaluhureun akang mah. Oge akang teh lain raja. Akang mah jalma biasa satata sadarajat jeung Ujang. Saur Raden Purwa nemrakeun kaweningan galihna.
2: Oh. Nuhun pamikitu mah tuh.
0: Nuhun naon-naonna Jang?
2: Semuh nuhun. Abdi nampi kana kasayaan manah salira. Salajengna kumaha atuh ieu teh? Naon maksad salira teh ieu teh?
0: Kieu Jang. Tangukeun nya. Kulantaran urang teh sarua tenung jeung teu bapa. Ujang sami tuang rama parantos kantunkeun. Tuang ibu oge sami parantos pupus. Sarua akang oge patulalis. Kumaha mun urang ngahiji urang hirup babarengan dina ngajalankeun pancen hirup. Nah satuju lamun kitu
2: ngarah teu panjang memusuhan ite.
3: Aduh.
2: Abdi mah satuju pisan, Kang. Satuju.
3: Satuju,
2: satuju pisan. Mangga sajangiringan yeuh.
3: Ece, satuju, ce.
2: Kumaha satuju?
4: Ece macan ngarati ayi.
2: Aduh. Maklum si Ece mah teu da.
3: Deuh,
2: masih keneh. Naon teh namina teh? Eden Kang Aden. Urang sebat Kang Aden eta nya.
1: Duh, nah ieu mah yeuh.
2: Nya si Ece mah masih keneh polos atuh. Polos ieu mah. Dacan aya nu ngaru biru, Ece teh kitu.
4: Naon ati ayi meni? Ah, ngisieun keur ieu mah duh, punten Aden Kang. Aduh.
1: Tenanaon. Teraskeun.
2: Pokona mah abdi mah satuju pisan. Mangga sajangiringan. Nuhun we nu aya tuh teh.
1: Wirosada rikat pisan ngajawabna.
2: Keur mah geus aya dasar ti baretona Wirosada mah. Yen manehna mah beda pisan sipatna jeung nu jadi bapa. Nyaeta Juwana Pati anu jahat kabina-bina. Jigana mah ngalaka inung Wirosada mah. Sarua jeung Nyimas Kancanawati anu cikal. Da murkana mah sipat jeung pangadatanana ngalak ka bapana sarua kerasna sarua jahatna jeung sarua tarengesna.
1: Nuhun atuh pun satuju mah Adi Wirosada, tapi kumaha ari nyai?
2: Buru jawab atuh, ce jawab. Ulah-ulah kitu.
4: Kan tenan abdi oge satuju pisan, Kang. Nanging kumaha carana atuh?
1: Kieu nyai. Kitu deui Kajang Wirosada. Perkara memusuhan antara leluhur Akang jeung leluhur nyai urang pungkas tepi ka dieu. Memusuhan mah ulah sok dipapanyangkeun. Da moal aya tungtungna. Mending oge urang sami-sami eling kana diri. Urang neangan jalan damai. Pemusuhan antara Aki Raksadewa jeung Ki Juwana Pati geus lekasan. Semet urang kaharep mah ulah kikituan. Malah mah kudu bisa nyanggreudkeun tali mimitran, ngadeukeutkeun duduluran. Pikeun ngahontal tujuan eta, tangtu kudu aya jalan anu pasti. Sangkan leuwih kuat jeung regreg.
4: Maksud akan kumaha, Kang? Teu can ngartos abdi mah, Kang.
2: Duh, si Ece. Nah, ieu mah nya. Dacan beger, Kang.
1: Calik.
2: Eleh ku abdi atuh. Abdi mah loba ka bogoh.
4: Ayeuna tong ngisinkeun atuh ayeuna, tong ngisinkeun atuh ayeuna, mending ngisinkeun pisan ayeuna mah yeuh.
2: Da nya Ece mah polos. Polos tomo naik geboy Ece mah yeuh.
1: Yeuh. Ayeuna Engkang teh bujang.
2: Tuh, bujang ting-ting, ai bujang tong-tong ieu teh, Ce. Aduh. Si Ece ge sami nerengohan, Kang.
4: Cari atuh ah meni. Ngisinkeun ieu mah si ayeuna mah. Punten tukang Raden atuh punten ieu teh.
1: Resep akan ngepuguhning ka Wirosada teh. Aduh. Ayeuna Engkang bujang ari nyai parawan ulalagasan.
2: Tuh, Ce. Cek abdi oge. Jodoh mati mana we? Buat ieu pijodohna Ece atuh. Hare-hare ieu mah. Seueur Kang nu ka dieu teh dongkap, tapi da alim wae nya teh. Ece mah nyon nyiwit atuh ieu teh ka abdi. Parawan keneh, Kang. Lah, beuteuh keneh si Ece teh ieu teh. Padahal yuswana da tos 23 taun ieu teh. Ah, Ece mah. Teraskan tuh Ece nyariosna.
1: Jadi masih keneh lelengohan, lalagasan, masih keneh beuteuh kitu maksudna teh.
4: Dugi ka ayeuna teh can aya niat, Kang. Oge teh can aya maksudna teh anu ka dieu duka kumaha atuh abdi teh, Kang?
1: Kumaha upami urang hiji, urang laki rabi ngambah sagara rumah tangga? Engkang nyuhunkeun jawaban anu tegas, nah satuju atau henteu. Tapi punten, sanes akan maksakeun kahayang itunya. Cobi emutan heula ayeuna mah.
5: Gebeg.
2: Nyimas Kancanawati ngarenyag, rewas ngadenge pertanyaan kitu mah. Tapi henteu sieun atawa lalawang hatena mah bungah we nu aya, malah ngadadak asa mekar mun kemang teh mah. Rewas teh dumeh teu boga sangkaan ti tadina. Yen karepna Raden Purwa teh rek tepi ka dinya. Atuh ngadadak hatena leeh Nyimas Kancanawati teh. Kakeuheul nu ngagenuk dina hate ngadadak peurai, kaceceub nu ngaganyel dina hulu angan ngadadak musnah. Kalindih kurasa bungah jeung bagja, yen bener-bener Raden Purwa teh niatna hade. Boga niat ngareketkeun dudururan, mungkas papaseaan, nutup pamusuhan. Ti dieu timbul rasa simpati Nyimas Kancanawati ka Raden Purwa. Nu memang atuh datang tungan oge gandang jeung cinding kasep ngalempereng koneng ditambah ku paniatan nu hade jeung bersih hate. Nyimas Kancanawati oge sabenerna mah teu mimiti sok papangih oge memang geus aya tanda-tanda mika tresna tapi teu wani. Nah.
4: Naon atuh aji?
2: Kumaha mun kitu teh ceuk? Satuju atuh henteu ye? Satuju henteu. Abdi mah doa. Doa pisan ceuk, doa pisan. Doa pisan eceuk ka si Akang Raden ti teh. Wirasada ngagebahkeun nu keur ngahuleng, ngalilirkeun lamunan nu ngaganggu kana pikiran Nyimas Kancanawati. Bener Nyai, kumaha mun kitu tah? Ieu paniatan Akang teh lain dijieun-jieun Nyai, lain keur ngalalemu hate Nyai anu prihatin. Lain ngupahan sangkan hate Nyai teu nyungkleut sabada tuang rama gugur. Ieu mah bener-bener di dadasaran ku niat nu hade. Pikeun ngahontal kabagjaan urang sararea. Sabab ada ngagugulu ngomusuhan mah moal aya gunana kalah mata kruksak sararea. Sabenerna mah ieu Akang teh memang tiba saeta ngincer lemur ieu teh. Yen ceuk beja memang aya kemang anu keur mekar. Lain pedah tuang rama memang musuh aki Akang baheula. Mudah-mudahan ieu jadi takdir Akang keur mihukum Nyai. Raden Purwa namahan katranganana ngarah leuwih ka harati ku Nyimas Kancanawati.
5: Hanya kalpisan waktosna geuning baraya parantos teu nyekapan deuinya. Urang teu nindihan deuleum hieum, urang tunda dihanjuang siang. Paranti nyokot tinggalkan insyaallah dina dinten enjing bahdamis ngadonging deui di radio ngudipi dedeh kubaraya sadayana dina bagian salajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alfa propolis. Jamu tetes alfa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli nu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alfa propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana jamu tetes alfa propolis. Dudujing kantun permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iwan. Saha tak rasa keresek di payun?
1: Satria Magdal Giri Harja dua kulahan bade manggalaran. Kamu ngahibur para santri sadaya kulahan.

0: Sastra Winulan, sastra tinwarapan yang kangawuhus anangkihipun dados Purwatara.
1: Basa Purwa,
0: Purwa hartosna wiwitan,
1: dupi Tara,
0: Tara hartosna kedaton. Gelis kang kapiwarti gentur sinutur manun catur gentrak kang dadi cindarita. Kawan tenan salapeting karaton negara Dwarawati. Engkih negara Jenggalamani. Prajang negara Sri Nalendra Betara Kresna. Manusia titis Wisnu. Pancen dikenyapu kenu kajahatan kadoliman kasarakahan di alam dunia.
1: Allah
0: nangtungkeun kabeneran sareng kaadilan. Senyatanipun Kresna lambang kaadilan sareng kabijaksanaan.
1: Allah pangeranipun.
0: Armagantian hingkang rayi Arya Padmanegara Sang Sakya. Boten antawis lami sapratane pun tatamu di negara Amarta utusan Prabu Yudhistira Raden Gatotkaca. Tungku hamelenguk pertala hadirhan ningali pangkon sang nata kadiasa tamangki krama. Mekaten pangandika Sri Kresna
1: para elanda.
0: Ya Yi Harya, bagia satekamu Padmanegara.
2: Dauti malah unyuk sumangarai panjenengan Padmanegara ngatur kesmakuki banyak pada kadalam.
0: Semua pengabaktimu tak terima dening tangan roki watangan simpan pengganti dicarcang sapu cuking rema putih masak.
2: Kepingkali muningakan ia tuang putra Raden Gatotkaca sumpingnya anak pancen di Maha Yudhistira.
1: Ya.
2: Kapayung lingih nakase.

0: kawontenan Karaton Negara Dwarawati.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangkukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
2: Bu Rema.
1: Ibu linggih palihan mana, Bu?
2: Sukamana, RT 22 RK 04.
1: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
2: Nyeri cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
1: Sok liur. Ayah lambung. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
2: Nya obatna biasa wae kitu diperiksa ka kita puskesmas
1: gitu. Panyawa tos sabaraha lami eta, Bu?
2: Nya nek genep bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
1: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Arpa propolis.
1: Kumaha atosna konsumsi alpa propolis aya probihan teu?
2: Aya, nya geus ansur-ansur lah tereh damang kitu 80% lah. Nya alhamdulillah lah petuangan teu teas kitu ayeuna mah. Kan asal mah kitu ge eta teu bisa tangga ge kitu asa ieu terapet kitu beuteung. Kaya nama alhamdulillah.
1: Kumaha Bu salami umroh ayah kendala?
2: Alhamdulillah bisa ngajalankeun ibadah lancar. Dag-dag digdig lah henteu capek gitu enggak. Nanteng teu ngeluh gitu.
1: Kumaha cara konsumsina ayeuna?
2: Ayeuna masa poete dua kali sore. Jeung isuk genep tetes.
1: Ninga Alfa Propolis di manten, Bu?
2: Tinu radio.
1: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi Alfa Propolis?
2: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
1: Hatur nuhun ibu kanu kesaksianna. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alfa Propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Punten nama Bapak siapa?
6: Bapak Sukedi.
5: Bapak Sukedi, alamatnya
6: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
5: Pakijangan Bulakamba,
6: RT Loro RW 5,
5: Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes.
5: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
6: Iya, Tesma Aini, iya
5: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
6: Beli yang kedua, iya betul.
5: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
6: Hampir habis.
5: Oh, hampir ya, habis.
6: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
6: Keluhannya mata kelihatan, ngelihat orang ada dua.
5: Lihat orang ada dua.
6: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
5: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
6: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok itu bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
5: Oh, iya benar Pak ya. Jadi enggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
6: bertahap ya hilangnya mipil bertahap.
5: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
6: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya baru sebotol sebelum habis itu padahal.
5: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya
6: Pak? Keempat hari.
5: Empat hari udah merasakan perubahannya.
6: Udah merasakan perubahan. Masih. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
5: Alhamdulillah Pak ya berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
6: Ini ya betul sudah cocok.
5: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
6: Tidak mengada-ngada.
5: Asli gitu Pak ya.
6: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
5: Iya.
6: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini.
5: Ya,
6: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Mm-hmm. Udah rubah banget. Beli keduanya ini.
5: Beli kedua botol ya, Pak ya?
6: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
5: Amin gitu. Ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
6: Amin.
5: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya.
6: Jadi
5: ya,
6: sembuh
5: total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma ini.
6: Amin.
5: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
6: Amin. Amin.
5: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sri Nalendra Prajang Negara. Jenggala manik manusia lambang keadilan sareng kebijaksanaan sinebakwian ingkang rayi padmanegara ingkang kados

0: saking negara Amarta utusan Sri Nalendra Prabu Yudhistira Raden Gatotkaca putra Sang Retna Ayu Arimi ingkang kados carane Bima. Tungku ngamenung pertala ajri haningali pangkon Sri Nalendra tanpa punya melirsata manggih krama. Ngandika Sri Kresna makatun pengandika atra pertela sungkan pengari bawah pengandika.
1: Elok galah.
0: Iya iya Arya.
2: Kula nuwun. Ngaturkeun sima pangabaktos kunyupan jenengan paduka dalem abdi Gusti pun Palmanegara.
0: Sumah pangabakti mudak trima dening tangan loro kiwa tengen.
2: Kaping kali tina naon rupi kalepatan ageng sareng alit ula kirang hapunten.
0: Sri ajan haku mekaten nggih. Gatotkaca anak kuanger.
2: Nggih. Apa yun lingih na kasep aturan sasumping na hidep
0: wulu
2: eta soan tenduih ka temres gitu panaruan nampi nuhun
0: bagi ya kasep
2: nampi nuhun punten kumang kapungkuran sawius mangat salik cing rawas-rawas punten kisan punten sami ageng hujan ka itu ageng sami kada banjir kada langkung tipayung ngaturkeun semapung bukti ku hanyu pangkon rama wa betara
0: semapung bakti mu tak terima teni tanoro kiwa tengen simpen prihati di sang-sang sapucuking rema putih mastaka hida no
2: pinu damel ku hanyu rama paman nuhun raden. Kalina tiada tina naun rupi kalepatan ageng sareng alit mugi ulah kira ngapunten.
0: Seni ajan uak mekaten ayah naun pancen nurit sanaku hidup.
2: Nipi warang nyangakin serat kurama uak Prabu Yudhistira.
0: Lulululul.
2: Serat naun duka teterang lebet nak kaulah mung nipi warang nyangakin bay.
0: Iya.
2: Kumaha atu bare ngaduikin dalam masalah pancen anu kudari jalankan kurayi pancenengan atau napi bade Mario Suratamu
0: sarebu kali penting lebih alus Mario Suratamu ia kewajiban anu pasti.
2: Maka apa yang mau
0: ya maka

0: syukur bagja kumayangan geus aya di hareupeun wa. Damang tuang ibu di Pringgandani.
1: Ibaring pangestu.
0: Tuang Rama Bima Damang.
1: Ibaring pangestu.
0: Sadaya para pesepuh panawa Damang.
1: Ibaring pangestu ginanjar kawrujingan.
0: Syukur bagja kumayangan. Langkung tipayun muji syukur ka kersa Hyang Maha Agung zat kersana Allah anu ngersakeun urang sadaya tiasa tepung lawung tepang rarai daget ayeuna. Agungna ka kersa Hyang Maha Agung jemarna ka para leluhur moyang anu parantos ngantunkeun titik waris ka urang sadaya.
1: Daud timbala.
0: Sasat panawa sareng uwa geus teu bisa pisah deui. Komo sareng tuang Rama Paman lir saupamana gula jeung amisna. Babasaan para pujangga tinulur sajan rupana ginigit tungkah rasana. Bisa disebutkan lir geni lan hurube lir kembang lan sarine.
2: Geni ne.
0: Geni ne Kresna.
2: Hurube.
0: Hurube Arjuna.
2: Kemangi.
0: Kemangge Sarayana. Sarine Dananjaya. Manusia dua geus ngawangun loro-loroning tunggal. Wahideung rupana tuang Rama Paman bodas rupana. Dua manusia anu geus teu bisa dipisahkeun deui saling percaya. Jadi walami tetepang sareng panawa timu rasa kemelang karisi kareng pan ingis kubisi aya hal-hal anu dipikar. Coba gua minta keterangan aya kajadian naon di Amarta.
1: Cing-cing den Mang Celalak tiri kina sirat kabar boh Bandung Pos boh PR dina majalah dibukaan bilih aya hal-hal kajadian untuk miba ka Amarta nu parantos ge mangga gebeg kasih mus-mus kabakaran tuluy cahah bencana alam di mana-mana ngagamarkeun dina waktu ayeuna teh geus tepi kana waktuna yen pangeling-eling ka manusa beja geus nangtukeun karusakan alam itu nentelakeun yen manusa teh geus kurang iman waktu ayeuna.
2: Kituna pasoah.
1: Melang mang teu luar biasa mangga naon di sana naha kabakaran naha kacaahan ditu. Sok ingis ku bisi rempan ku kaayaan puguh-puguh hujan teh rahmat ti pangeran ka alam. Kalawan lamun sieup manusa salah nata mah di alam dunya yakin bakal timbul musibah anu sagede-gede. Yen karusakan alam teh yakin datangna tina pagawean leungeun-leungeun manusa. Melang mang teh su. Naon nu dicanak pansen?
0: Aya kajadian naon?
1: Ibaring pangestu nagara tengtem ayem repeh rapih kertala harja patanina pada bukti pada gangna pada jemar pimpinan pamarentahan sareng rakyat parantos nangtoskeun ngawujud manunggal antawis pamarentah sareng rakyat teu tiasa udar tina kesatuan sareng persatuan di hiji nagara
0: bagja
1: namun dibantun ku kaula teh mangrupikeun hiji wartos ngabantun serat pikapingaheun kang uwa
0: ti
1: Rama uap Prabu Yudhistira
0: surat nao
1: duka kaulan tewantun muka lebetna
0: coba wanpo
1: nyaga

bingah saklangkung sang nalendra

0: Kaulah lamun dibandingkan jeng jentuna gunung di tengah-tengah dunia darajatna masih gede-gede kamu nggak akang waktu ini. Nuhun gusti, nuhun gusti.
1: Kutanya homemitina aja. Itu naon repot seratenu.
0: Dede. Kapan uak kungsi nyari tak masa nu kaliwat Subadra mayang arum adi uak mual boga salaki Iwati ka Arjuna.
1: Mati.
0: Ia teh surat lamaran bobogohan geus 4 taun ayeuna mangsa na Arjuna ngalamar Nyi Subadra hayang arum.
1: Toba. Nuhun den ieu diantos-antos kumang nyangkol sau mah geus aya 7 taun mah nuwih ayeuna. Cios hajat teh jigana
0: tulus jigana
1: nuhun den. Den tuang ibu acuk mayang arum acuk Subadra tetap foto-foto mulikus lecet foto sa foto tuang ramah paman kurnya suhan kurnya mah wadah teh kusiwal tina kutang wah marugana mus-mus kusiwal mus-mus kusiwal kadang-kadang kusiwal mus-mus
0: kungsi nyarita Subadra mau buka salaki Iwati ka Arjuna malah Arjuna ge mau buka pemajikan kanu sajen hingga san ka Subadra jodoh nu patotos benang disebutkan bebereuh di jero beuteung bebena di jero angkeng san medal geus ngahiji yakin jodoh bahan tinu maha kawasa
1: opat tahun sasayan
0: opat tahun bobogohan memang akang derma ngaroroh ka Subadra adi ongkoh asa ka anak ongkoh benang hese capek susah payah menang ngeyong-ngeyong ti jaman bolon benang ais ti jaman letik benang eman ti jaman budak asa ka anak pribadi dalinekna Iwati ka uwa atusu ayeuna geus mangsa remaja mangsa tepung jodoh ngan istilah jodoh pati baja cilaka rahasia makawasa ikon Cina urusan jodoh sanajan uak satuju tapi lamun jenis nanolak ayah we katantuan urang kaum mau bisa ngarengsekin pertikahan tanpa kasuka jenis jenis jadi uak teperlu we nanyakin ka Subadra nahacan luntur ka cintana
1: waduh masih kene pol masih kene pol masih kena litak di kain lagi ya.
0: Syukur baja coba pamnegara minta supaya sana buru-buru datang Subadra nah ya lamaran dek diterima langsung apa mah
1: daun timel mah enggak mah pena barang sabuk remaga necan nira manja
0: eca raus
2: nira
0: niros nira nipun pria mana manet dina panihan sapratane pun tetamu seking mandura
1: ini prapural dewa kairing maharsi komaya nati sokalina Krisna
0: bodoh sema raka cinuhun ti mandura
1: loh sema lui lu bareng datangna teh jeung Asep Sunanar.
2: Mohon kan
1: nuyu teu kuat. Ini tebu 12 saya bayak kieu karek jol.
2: Kepegat banjir
1: kira. Kepegat banjir gitu. Waduh dorna. Aya-aya eta mah riweuh jigana ieu.
2: Bahan.
3: Angger hapunten ieu mah angger
0: paman resi. Raka Mandura Raka Mandura lagi kasep kapegat saya mahela kurang tunda hulanya
1: boleh ngidat tuh senika
0: ngalih hadir
1: den ini saya mau dia sawyo ini dia sarang mang ini dia dipungkur baik sawyo ulah kaget kesalahan Mandura

0: capturado essa sumpinara com a prabuta de madura.
1: Não. A cante te seri na lulumpatan, só no rayangrago, rayangrago, rayangrago, lulul. O maranamam.
0: Ibarim pangesto, sarangsaha.
1: Loba. Gahaja akang nyamper maharsi kumayana ti sabalima. Para kurawa saraya, malahpun adi buri Sarawak oge aya.
0: Nuhun. Mangaka para tamu saraya na leungit. Paman resi leungit, paman.
2: Hari itu dibagiakeun sok ngamuk. Hari dibagiakeun sok sentak sengor. Wayahna keur maneh wae kitu.
3: Kitu wae.
1: Uwah nu jadi anak di dia.
0: Nemeh pisan jol Gatot Kasati.
1: Nemeh. Gatur keur semaput di kuring panjenengan pangresna. Ditarima. Geus dina nemeh pisan. Ari yuk.
4: Parasan tanah Kurawa. Sri Trangsi tumarusa para tomarwa wirupaksa durta dur jaya sadak citra caru caru citra citra jaya citra gada citra yuda citra soma bangsa incit incit sakabeh jaga raksa gotongan gotongan ulah yang congcai tuna biharupun gahura anu bisa langsung asup pajero pun anak jager di under lautan aswatarmi aswatama aduh Angger Jaya Jatra di Wana Keling. Langsung lian teta. No. Lian teta no.

0: ke Cesua tak mampir hilap lagi. Terus badannya.
1: Terus mampir semua ini. Raka badannya.
0: Ditampir lagi.
1: Cerik.
2: Cok itu ngareneng tuh. Sekalian dipoto jago jeng jago. Cok itu. Cing akur. Hari. Kan ulah salah panele, ulah kabeulahan panele we. Si eta malah mundur nego jeung lemah sok panalang panele heula. Panele saeutik kewong we gadona.

pinang kita pujangga nu kene pisan dasana nu jemar kena ka mana Islam sakuliah dunya mangai wayang gede jasana nyebar kena ka mana.

0: aping asa kelangkung si Kresna rawuh nasinuhun baradewa kajurung kurasa asih nagalih kasono anu pogot lami tetepang sarang dulur sakanungan kapegatku istilah pancen masing-masing langkana petepang istu sami ngehuyuk dayuh ngolah negara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Oming.
1: Bapak Oming, bapak linggih di pali mana, Pak?
2: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
1: Di Karawang Timur jamannya?
2: Ya, Pembon Sari, Kecamatan Karawang Timur.
1: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
2: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
1: Oh gitu.
2: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Ayo kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
1: Biasana pamitas jadi kumaha karaos teh, Pak?
2: Abdi mah pingsan wae, Pak.
1: Lu
2: sering digugul.
1: Mohon.
2: Tadi koyang ungat sesek jadi sesek teh kacapean teh. Tadinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Ayeuna teh pembengkakan jantung gitu. Unduk nyeri.
1: Mohon.
2: Sok ngewedo dada gitu.
1: Mohon.
2: Dada teh asap mah nyeri kumaha sok pingsan geus kita eta dada. Yeah, dada di punggung kita eta pas deui. Gitu. Terus lambung lamun dahar teh naik ka luhur. Naik ka luhur eungap pe kitu.
1: Terus aya eungap omingnya.
2: Nah,
1: terus bapak ayeuna tos sabaraha lami, Pak, ieu panyawat teh?
2: Hampir 5 tahun lah.
1: Mohon. Tah, kukituna bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae tos ka mana wae, Pak?
2: Ka dok. Sareng ka herbal.
1: Berarti bapak pengobatan tos herbal, ya, tos ka mana-mana, tos ka medis kitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju dileukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
2: Alfa propolis drop.
1: Mohon. Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cenah apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis. Karaos ka abdi mah cocok. Leungit ya asam urat ieu leungit nyeri ieu punggung. Punggung alhamdulillah leungit cangkeng. Cangkeng alhamdulillah teu ayeuna.
1: Ayeuna kumaha masih kena karaos teh sesekna?
2: Ayeuna mah masih kena tapi teu ieu teh ieu mah bisa ngepel, bisa ka masjid alhamdulillah.
1: Mohon ibadah lancar.
2: Oh, bener lancar. Tadi mah ka masjid ka capek.
1: Oh gitu.
2: Oh,
1: ayeuna mah saatosna konsumsi alfa propolis.
2: Alfa propolis alhamdulillah.
1: Ibadah ge lancar
2: amin. Lancar alhamdulillah lancar eubah keur imah lamun hulang sare teh riet, Pak. Udah ulang sare udang gitu ya. Wah, puyeng. Ayeuna mah alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah ya Allah yang bener-bener lain abi iya nya. Mentak abli meser. Wah, meni bebrak balik tadi tuh.
1: Nah, Pak Oming konsumsi apa propolis itu seep seberapa botol, Pak?
2: Tilu.
1: Tos seep?
2: Tilu.
1: Oh, tilu botol.
2: Nah, jeung ayeuna teh tilu yang ayeuna ya.
1: Ayeuna teh bade ngageuleuh seberapa botol li, Pak Oming?
2: Tilu.
1: Jadi kan tos seep tilu, ayeuna bade ngageuleuh tilu botol deui nya.
2: Alhamdulillah.
1: Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
2: Ka hiji.
1: Oh, ti botol.
2: Hiji seep hiji ta. Langsung aya-aya bahan. Ya, imangot imah ya. Ini langsung eueuh wae imah.
1: Mohon ya. Jadi botol pertama saya perobihan Pak Oming.
2: Perobihan.
1: Alhamdulillah kok kitu Pak Oming nya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nya eta Pak Oming tambah sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan ka nu sanes, ka nu pendengar anu mana? Mudah-mudahan ka motivasi ku Pak Oming mangga, Pak.
2: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka propolis teh cocok. Ari abdi mah nya tugan kitu anu sajen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah.
1: Atuh nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat.
2: Pak Oming
1: tambah rezekina banyak.
2: Amin.
1: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPEN
5: Kecamatan Mundu ya.
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
6: Iya, betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
6: Sudah. Dua kali ini ya.
5: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
6: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
6: Suka berair ya.
5: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending, Pak. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak.
5: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
5: 20 hari ya.
6: 20 hari ya, 17 hari lah.
5: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: 2 kali ya.
6: 2 tetes.
5: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
6: 2 tetes, iya betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
5: Iya.
6: Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya, Pak?
5: Tesma ini.
6: Iya. Barangkali cocok.
5: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: 102,4 FM
9: Radio Peace Ciamis.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Wanirani pun nganti kasri kresne. Waduh, atas Prabu. Kakak ngahaturkeun sugeng rawuh ku hanya panjenengan kalintang sono natirayi kresne.
11: Kresna, akang geus sarua nya kitu taun-taun tetepung bulan-bulan tetepan asalina kongkolak panon.
10: Akang teh hayang geura kok hayang geura euy.
11: Duhun, katampi duhun.
10: Dama.
11: Ngesok.
10: Paman Resi ti sok kalima haturan paman.
11: Mangka bayun mah.
10: Aduh. Angger, hatur sewu nuhun laksa ketika bingahan unjuk semangat pun mang ngahaturkeun semangat pangabaktos anjeur. Ditampi paman nuhun. Kali eta mang teh kalintang sonona taun-taun henteu. Langak longo kajinggala manik mang teh sono pogot ninggal pangwangunan kenca gen katuhu gen tukang gen hareup gen sanes kana ukur wartos diomongna jami-jami tapi nyata geuning wartos ayeuna pangwangunan jinggala manik teh payus jadi enteung kanggo nagara-nagara luar. Nuhun angger nuhun. Damang paman tanges do angger nuhun. Ieu mang teh boleh kabuncar banjir geus kolot teh nyeur.
11: Kaulapan manegara ngahaturkeun sembahaturan poh nyukra ka Prabu. Dohun. Iya. Ka kasepuhan.
10: Nuhun panegara nuhun. Kapi hatur rayi jarah tak dimana keling haturan rayi.
11: Nun kula. Hatur ibu nuhun rayi panjenengan jarah tak ngaturkan semak bukti pohnyu praka bedara.
10: Nuhun katampi.
11: Kaula aswatama ngaturkan semak bukti pohnyu panjenengan.
10: Nuhun rayi. Pun anak ya aja bilih lali pun anak aswatama. Oh laras.
11: Iya kebeneran Gatot kasanya iya.
10: Itu incu. Aduh lain sama itu tipung kur kasih. Ya kadia kabayun bager. Aduh. Eta ku sabeungeut ieu budak. Ada tagogna ge hampir seuri atuh. Hampir seuri ngan acan make dak unggul kitu. Nya. Nya. Ngan aya beda saeutik aya Aswata mah tagogna tagog jago. Aya Gatot Kaca tagogna tagog apu.
12: Tagog Bapa si Ape
11: Ya haturkeun sumaturan rawuh dateng pangkon Rama Uwa miwah jeung Eyang.
10: Nuhun Incu, nuhun Incu.
11: No. Di dieu dipayun leun. Sawios sokap di dieu. Leun ka payun aturan wa. Nuhun. Kuanyuk Rama Paman. Nuhun didambi. Ya di hareup euy. Sawios. Maaf, sawios.
10: Ulah di jalanan kitu ulah diheurasan bae. Ulah digalakan. Saya eta teh adatna atuh. Nya, nya ge cemi beuki ulah rawara.
11: Saja bade teh ka sono akang teh nya kitu. Ngahaja nyamper ka sepukan teh sakali mah subuh keneh akang geus ngagedor pasantren ieu.
10: Cing galedor tabuh opat subuh teh jeung ari sapi teh naon ceuk barudak santri teh teh butuh cai naon kitu. Nah, ayo berani dibuka. Kumis baplang kahujanan ran cucut tuang raka di manura anger monut di sarengan kanggo ngadeheus ka sareda jeung anger ku anyeun nyangakeun bawet pangayom ti Mangtaraju kahunyuk jeung anger mangga naon rupi ka periyuyan
11: ai saya mah kumbang langsung
10: is mah bagian ngadoa pan yo bagian ngadoa semat balak dolin ka itu kumang jama amin atuh rebu nuhun bab ka sono mah sami bae. Munya kitu tira ihapun teng tina naon rupi katamelaran kaunyuk pangeresa.
11: Geus ka sawang ku akang riweuh naga hayeuk daya ngaulah nagara teh lain saeutik watu. Lain saeutik kasabean.
10: Leres. Atuh salajengna purwaraka Prabu rawuh teh teh aya pikeresan naon. Jiga-jiga aya hal anu bakal dipimasan.
11: Iye. Cing mangga mah
10: nyangakeun nyangakeun nya. Tempo ngadoa atawa napi aya ribut mang bagianana. Eta.
11: Aye Budi Sarawa di mana ehna?
10: Nuju diamankeun heula, nuju diamankeun heula di kamar tamu aya nu nyamut mete. Ulah warai Bandung ka demang lumbudakna sok nya kitu rada kitu budak teh. Sok muang heang we.
11: Ieu geus. Yo. Kasimpulan akang datang saja mati ka sono. Liris saupamana rag-ragna bintang rarawean jeung bulan kana lahunan. Kajadian anu teu diduga-duga. Sok abong kena aya basa ti pujangga saurna empu. Jodopati bagja siraka angin kerasana nu maha kawasa. Ieu nu jadi masalah.
10: Leres. Naon?
11: Ieu. Akang mimiti ka sumpingan utusan ti Mandraka. Netelakeun yen pun adi, adina Erawati sasat adi beuteung gering ngalang laju.
10: Tedamang awak Budi Sarawa tengger.
11: Ieu kasakit tapi kata bisa di onslah tina awakna. Paraji sakti temuni pangartina dukun lepus mintul pangaruhna.
10: Tibere kopsul kalah manyun. Wal pel ongke. Diubar abir tu istuning tetep maneh panyawa.
11: Nah atuh ku akang dilongo. Barang dilongok gabur Budi Sarawa ngagukuh ceuri tina lahuna. Ai sing horeng. Kasakit na teh dina ati malu ngabogaan cita-cita pakarapan nusan lasana iya.
10: Hai geus ngancap kasakit ati mari weh cok ini tukang goong gitu weh cicing nage pindah-pindah di juru samiel weh keker maju lemah hidung tambah dinur ada poet nya gene iya. Dupi panyawat galih teh naon?
11: Ieu rencana dina ati. Ngagabruk ka akang ngagawa ditanya sabenerna. Kang, ieu kasakit moal sageur di kaula. Lamun tasang ka laksanakeun cita-cita. Nu ngajengjeng dina angin-angin nu ngajentul dina jantung sumramah dina baya. Noh atuh ai pok teh.
10: Kumaha?
11: Kaula teh hayang kawin. Bungah nu taya papadana moal lebar mikeun moal lebar mere sarta moal kagok nyaa buletak teh hayang bungah pamajikan ka si Mayang Arum ka Subadra. Subadra dikukuti leumutku anjeun di atik di letik dia dah cacak kamu linduk nak akang mah yakin ku akang diurus nak tak jadi ku gitu nak akang teh sasat mipit amit ngalamenta kanu ngukut nak jadi ku gitu nak ku mahalamun kia akang teh sakalian mawa gotongan-gotongan mas inten berlian sajabana tinggal lamar sakaligus seserahan urang rapalan nepo ieu urang kawinkeun budi sawah kasih mayang arum sakitu mas urang teh
10: upami saur sepuh cema mau aku si minahkan patok kok gitu mau aku si minahkan patok raos kita teh kasobat nate gulangkep gulangkep tak itu angir gitu harita di sangaman kutuang raka harita behera gak tujuk juga yang baso sablek baso seet cek mau ge cek mau ge
11: itu mau itu
10: tak itu angir waduh
11: kumaha kira-kira nak Kresna satuju lamun si mayang arum dikawinkan ke berisawa alhamdulillah coba akan menjawaban satuju kapalan nipu iya
10: tak itu angin entong maka jem tubah tabe iya entong tong iya iya betami tisir malah singa depok begitu doger monyet barisakan tenan tuang rata tanya anak gotongan-gotongan kira mga parios bilih ayah kakirangan ngabantun kabaya kengen ngaput 300 potong sinyang kebat 300 potong sinyang sarung 200 potong kutang 100 potong selop 200 rampasan
13: ya benar
10: sapi nu dibantun dituntun opat muning tilu doma 17 hayam kedua naon margina hayam ngan ukur dua ada di dia masih urip peternakan atuh gitu beas ke 2 liter da katinga nuju panen di dia mari teu ngabantun seueur beas ka kitu naon teu seueur beas ngan dibantun di dia

0: Sri Kresna boten nawang surmarganipun hemang penggalih netelakeun nu ngalamar Subadra parantos dua sadinten ieu. Timu rasa kabingung utaya tungtung susah nutaya kenat dina babasaan.
1: Angin manusia nu pinuku ilmu jedengkotna kabijaksanaan sareng kaadilan Kresna teu tiasa leungit dalih anu pasti ngandika.
2: Oh, Cim, kumaha kinten kita nasa tujuh apaan telah mau dikawinkan ke Sibu di Serawa? Mua lebarnya akang, mua lebar mikun.
3: Itu cek mangoge angger. Atu sami bae kabungah kakang, sami sareng kabungah kaula. Kaprihatin kakang, sami sareng kaprihatin kaula. Mua tiasa dugika, teu satuju karena ye maksad kalintang bingah na kaula.
2: Non.
3: Ya, cek mangge kudu poe rebo. Badamian rebo mah yo ponok montok kayak gitu. Ya, mau tepi ka panjang nyugat mah.
2: Non.
3: Namun dina resan dieu sakumaha kasauran tadi kaula mah derma ngukut, derma ngurus ka Subadra. Kirang pakena kaula bagianana, kirang daharna kaula bagianana, kirang pendidikanna kaula bagianana. Aye bab jodoh mah eta mah urusan pribadina.
4: Iyo.
3: Anu aya patula patali jodoh pati baja cilaka anggung maha kersa anu kawasa anu kagungan aturan. Sabab urang kaum oge moal tiasa ngarengsekeun pertikahan tanpa kasuka jinis sareng jinis. Ya hal ieu mah urang taros we Subadra, urang taros Subadra. Namun sate acana.
2: Iya.
3: Ieu teh aya masalah penting dina urusan pribadi antawis kakang sareng kaula. Aya hal nu bakari badantenkeun ieu teh kedah opat soca.
4: Allah, opat soca.
2: Oh kitu.
3: Mangga urang badanten we dilebet kana para tamu hapunten. Panegara?
2: Duh.
3: Hiji keamanan cepeng ku anjeun.
2: Dong.
3: Kadua. Tamu ti astina pernahkeun di kamar tamu belah ti wetan. Kirang ngarangkung 300 meter ti dieu. Keur Gatot Kaca di kamar tamu ulah ti kulon ulah dihijikeun.
5: Laras kare nuhun pamat amun hayam jam ulah disakurungkeun kitu. Malum disakurungkeun mah teh cing garapluk. Nya Bangkok teh atuh.
3: Rupina mang teh tiasa terang kana ieu masalah. Rupina hapunten mung opat soca rupina.
2: Yo opat tahun mah opat tahun. Hapunten mah ya antos di kamar tamu.
3: Sawios. Namun ieu teh mang teh hapunten nu kasuhun bilih aya naon-naon kitu teh. Malum urang astina mah ceehan kitu. Nganu kuruh heuras geunggerong mungkul. Bilih kita bilih. Der aya kajadian urang astina aya nu rusak. Sun malum uninga panginten. Mang teh nyuhunkeun pertengelan waler we ti anger ditanggung jawab ku kaula. Hapunten bae di kantun atuh Mang.
2: Hapunten ya. Kita ngiki bae. Urang banten.
3: Saya.
2: Mangga kanggo tamu ti astina di kamar tamu paling tiwetan, kanggo Raden Gatot Kaca di kamar tamu paling tikulon.
3: Kade ieu keamanan sing hati-hati ieu mah singkatna mah kewe jelas mah ieu. Bisi aya nu rusak kurang astina saurang diteungeulan ku jelema sah wae. Menta ganti 10 jelema urang dieu sakitu wae tamunya.
4: Hiji 10.
3: Hiji 10 kitu.
2: Sae.
3: Kade ieu sing hati-hati.
2: Mangga. Mangga antos di kamar tamu mah.
3: Hayu ngar, hayu ngar.
2: Awas, ngajaga keamanan sing lebih ketat.
6: Leres kudap. Tetap kena lengah surat sama muni sabal nanya lagi mang. Padamun babuk cuka ngirung nabil.
4: Oh, ulama kakak.
6: Itu saya gitu. Gimana kewenya ya? Sana jan mang keamanannya ya. Lamun urang asinan nyin pucuk tigirang nyin kurang ajar. Tenggulan nasa puluh jelma mangnya lah. Mang dek api-api hees. Gelur nanya lagi.
4: Keamanan ini bakana sare teh.
6: Mang dek api-api hees ya. Mungkin kamu hati asak itu baik. Kau lah tengah jen kawa keresna. Alah urusan kumang teh lah. Segini mangnya. Ma di kawan tamu paling tikulan ni mang badai beberes dan lebat. Nuntai segini nya. Ayah rokoknya.
4: Eh, nah,

0: Asyik pertama, akhir jajatra, nun kau lah kerja segera pergi. Iya, kesempatan dia direksa siapa baik. Ini. Peperihan di arah negara di negara Nalingas.
1: Ya benar.
0: Di arah di lemur Nahese. Tadi dia mah di lemur Batur direksa siapa baik. Gatot kaca salah ini larangan bulan siat liar. Bakal balik ngaran siak kamar ta. Asyik sama.
2: Dun.
0: Jaya datra angir.
2: Dun.
0: Ka angir jawi kata cerita tidak kumpul hadir. Urang nyun teori mengpeng angir Kresna nuju Bananten. Urang nyun cara pikan maihan si gatot kaca. Kumpul.

Gusti yang widi apa numak pari nak salam kamu ngasih pemilangnya tetap kena.

0: Hese, neangan kesempatan model kieu hese.
1: Kumaha rencana salira? Daun rencana teh, oh. Cing, para den ngadangukeun.
0: Jika bisa tibalik gitu eta basa. Keur ka sorangan mah nguping gitu. Lain ngadangukeun.
1: Wah, gampang ngadaban batur.
0: Ya naon ieu teh po?
1: Alah, es geus lama bener ge cu.
2: Iya.
0: Iya, iya, iya. Kasempetan Angir Kresna jeung Angir Baladewa teh badami opat panon. Ya, ieu urang pake kasempetan. Ulah tepi ka aya waktu kepiceun naon? Kapiceun.
1: Wah.
0: Kieu. Kieu, iya. Ada. Ayo gotongan-gotongan di mana Mas Inten berliang?
1: Itu paling itu.
0: Pinahkeun opat gotongan ka deukeut gapura kaliliwatan anu bakal kaliwatan ku si Gatot Kaca.
2: Iya. Ya.
0: Ta urang dipernahkeun di kamar tamu belah ti wetan si Gatot Kaca belah ti kulon. Tah, di mana-mana si Gatot Kaca ngaliwat, kitu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Punten, sareng Bapak saha panamina, Pak?
4: Sareng Pak Heru.
3: Kulinggih palimana, Pak?
4: Daerah Tegallega.
3: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
4: Asam urat seperti itu, ras kesemutan, pegal-pegal, gula.
3: Antas pengobatan ka mana wae, Pak?
4: Habis pertos ka dokter teh aya perubihan gitu. Nah, satos habis ngomsumsi alfa propolis, nya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
3: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu dirawas Pak?
4: Nah yeuna alhamdulillah lah Pak kesemutan terus di ayat terus kanu badan rada raoseun gitu. Iya raoseunna intina malah.
3: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis Pak?
5: Ya katinggalna mah sehat alhamdulillah gitu nya. Sa aya tos aya perubihan gitu. Sa tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
3: Bapak nembe CF sabaraha botol, Pak?
4: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
3: Bapak penggunaanna kumaha Pak sadinten?
4: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
3: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
4: Di radio.
3: Bapak beli aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos Bapak?
4: Ya ka nu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu. Asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya nak gitu khasiatna.
3: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar.
4: Amin ya rabbal alamin.
6: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
8: Abdi Pak Kusman.
7: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
8: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
7: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
8: Tesma Aini tos 3 botol.
7: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kaosna?
8: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas aja. Nah, kawitnya mah atuh, tapi ayeuna mah henteu atuh gitu. Jadi beras ieu mah panon mah kitungan sok sakinan sok anu pak jeltot gitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunana sawes-wes
7: mentan. Bapak kita tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
8: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit, rasa bosen lalanom teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu. Siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
7: Nuhun pisan ka saskian bapa anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis
2: Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Bapak mau kemana?
10: Mau ngopi ke kedai sebelah.
9: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
10: Kopi apa, Bu?
9: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
10: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
9: Ah, Bapak.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
11: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
12: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.
13: 102,4 FM Radio Pi.
14: Radio Pi.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Opat atau ceru jelema kurawa. Gotongan-gotongan awut-awut emas inten berlian babasakeun awur-awur. Awur-awur, awur-awur. Awur-awur.
1: Ai sabarna di awur-awur kumaha?
0: Sangeusna di awur-awur sarowokeun ti kulon earkeun belah ti wetan gujurukeun belah ti kidul geus gierkeun belah kaler. Si Gatot Kaca ngawur-ngawur gotongan-gotongan. Mas Inten di tak dialung-alung, gotongan-gotongan di terapungan, gujurudkan, gujurudkan. Ya, si Gatot Kaca geus abus di kamar tamu belati kulon, gusur ku saurang, aswatama pancen ngagusur, tenggelam si Gatot Kaca. Naon kitu sia make ngawur-ngawur gotongan-gotongan, aya kageuleuh naon aya kangewa naon ka kurawa, kitu. Modar teh si kunyuk, di ala di lemurna hese bae, hese bae. Tayeun adik jengala manik apesna sakitu tugas imah ngan kade ieu badami menta supaya salse kalaman teh tadina ieu teh anu nyekel keamanan teh sipat negara ya sipat negara si eta teh sok dengdek topi rada beurat sabeulah ka urang ditu lamun jolna teh ditu keamanan tak mang berbeja dirinya kodean
1: wah kitu bisa keamanan ka dieu cekaula teh kumaha baca kalau jadi se lakonin apa pamantep gitu
0: salah kunyuk salah
1: cing maksudan deh kumah carana
0: carana lamun si Gatot Kaca ngaliwat gotongan-gotongan kudu geus nyampak tilu lar si Gatot Kaca tak gotongan-gotongan awur-awur jadi lamun tebar tadi awur-awur sok ngagunduk jadina gitu sok ngagunduk jadina sok dijumplukan jadi nate mata perlu diaura udah hampir atau telat kodoh nate telat guys nyampe kakara set jumpuh hampir weh namun cemengkol karena tebar silahka
1: tului atau saya itu
0: tak sanggup senari awur-awur si Gatot Kaca di kamar temu lah tikulon kusur kusaurang kusur sanggup senari kusur tenggelan misalnya tenggelan jadi lamun mau kasur tenggelan ketika tumirah temu apa ya Tak kuman-kuman yang tumila para raih, namun mau kasur kudu digebukan gitu. Itu tak karena para raih tak tumila teh. Jadi wayahna kudu digebukan geus sadaya. Ya, namun kuman tadi digebukan
1: teh mah apa? Lain celika teh lain-lain. Itu geuni. Ieu ucapan tamu 11 disaritakeun ku Wikudorna dicatet ku aing. Jor-jor kana mau kasur. Ada yang lain celika teh lain teh. Tunggu tanggal mainakeun cenah ditenggeulan antep. Yo. Kuluh. Atus tak hidup hidup kita emang tak api-api naon itu naon itu naon si Gatot kaca ngawur-ngawur kocongannya bereng meributkan sakitnya nyer so kasih otama komarok komarok.

0: Dead, dead. Ayo dong, kadis sedap. Say. Dorna ngerencanakan bakal nyin pucuk di girang. Berkawis nao. Kayak gotongan-gotongan dipinakan opat. Itu tinggal itu. Kujuru panon tinggal kujuru panon. Tunggu tengah panon kujuru itu. Tete-tete di mana ke hidup ngaliwat gotongan-gotongan dek diawur-awur nyin dali. Mungkin dek ditudingkan ke anjun. Di mana anjun misalnya di kamar tamu belah tikuron, anjun bakal ditenggelan kurang-kurawa supaya ngaku kan masalah. Tolak sekaligus. Mangnya ho. Ya terencana dorna. Ngan mang dek api-api HSV. Sok sakit itu mangnya. Tenggelan 10 jelma makanya lah. Gua akan ngomong. Sakit itu.
1: Raden Gatot Kaca memang ningali gotongan-gotongan ngajajar opat tina diliwatan. Tapi ala kadar ditinggali ku juru panon kebat ka kamar tamu belah kulon. Benas di para kurawas, rajeng tina benteng ngawur-ngawur gotongan-gotongan.
0: Ura.

0: Surakarna Batur.
1: Surakarna si Gatot Kaca ngawur-ngawur gotongan gotongan.
0: Naon ye?
1: Si Gatot Kaca emas ngawur-ngawur,
0: inten ruksa ngawur-ngawur.
1: Usaha
0: si Gatot Kaca ngawur-ngawur. Ninggalkan si Gatot Kaca ngawur-ngawur gotongan-gotongan.
1: Gotongan naon?
0: Emas.
1: Tuh. Oh, ya. Di mana enang ajerongna?
0: Di kamar tamu belati kulon.
1: Gosor. Tengeran.

0: Ya. Berani berlaga di muka paraden.
1: Aduh,
0: mentang-mentang goblok. Danaonan di mamola. Ayah kageuleuh naon ayah kageuleuh naon kurasina. Cicing. Kudu cicing. Nya. Pating waing. Ngawur-ngawur gotongan-gotongan sia. Aya kageuleuh naon aya kangewa naon sia ka urang asina. Naon make ngawur-ngawur gotongan-gotongan goblok? Jawab.
1: Jang.
0: Bangsat sia. Gede hulu sia, nyeun pucuk tigiran, nyeun jalan pasaya kunyuk. Rekanya bedol gegerongna bedol gegerongna mantong diantep hayo para rese pisan deuk lu teh make ngobrol ka urang kitu awas heuh lagi lagi.

0: rupa-rupa cara kurang kurawa bikin ngarah jiwa kaulah. Tapi moga-moga baik paman paman Arjuna bakat tepang jodoh sareng Bibi Subadra. Mudah-mudahan kena ditebus ku jiwa kaulah caya magelanana asal mangga jodoh ka Bibi Mayang Arum. Mudah-mudahan kena ditebus ku jiwa kaulah caya magelanana asal mangga jodoh ka Bibi Mayang Arum. Tong kecewas kecewi sia. Aku kera naon di aku ku kaulah.
1: Kurang ajar. Cicip ku naon ya ku naon sia. Bisa-bisa ku.

0: Chandler.
1: Money.

0: urung modar teh sumurah.
1: Aswatama. Aswatama.
0: Dah tadi itu kan dia tegancang yang bilang maka lengkah Aki Ardi gitu ya.
1: Aswatama.
0: Kaset, kaset.
2: Kumaha sebu?
3: Ya sini tadi Aswatama teh gering di gunung
2: teh. Gering sabar kelut teh.
3: Iraha arek ayeuna
2: eueuh samandorong eleuh. Apal kene budak lamun wayang dicekel ku kenca tarang meunang. Sok aya meunang gaul. Dieleheun. Kana teh de poe hapus kira sora mah poe apa poe puyung. Atong sok kitu ngomong teh teh ngomong naon kitu.
0: Tiup ama cespreng samenit cager hudang hudang hai hudang geus leuwih ti samenit
1: teu kia
0: hudang
1: teu kia
0: leuwih ti samenit
1: teu kia
0: kulah ngenalkeun wae kana tiup kudu masakeun maneh cenah cuk sugan teh sigah tot kaca nu ngagoler teh
1: putra
0: kumah-kumah nyeri na leungit nyeri
1: langkung nyeri
0: kantong dirasakeun atuh ulah ngandalkeun wae tiup kumah lieur lieur
1: langkung lieur
0: alah eling na eling
1: emut
0: ingat
1: emut
0: ieu saha nu ngomong
1: martabak
0: has has has kitu ngampli ngampli.
1: Raden Tembo. Wong lian kasoran tapi Citra Yuda can aya bejana gugur dina jurit.
4: Acan can kamartos.
1: Ah, can jeboh loge.
0: Acan da urang astina mah teu matana tibalik. Nu loba gawe nu bener gawe dicampolehkeun pangkat geus 7 taun kopral we aing. Lamun gaji langka ka komset. Sarua jeung peralatan geus aing.
1: Kumaha kanu kaanggo mah kajenting teu becus digawe wah pangkatnya setinggi langit tah Tembo teu baca teu baca Raden aya nyaho sabalan teh cangkang sau
5: iya iya
2: di mana
5: tadi payun bulan payun
1: Wong lian kasoran tapi Citra Yuda cenaya bejana ereh urus gelut. Ragap. Gitu ai gelut. Bos heula. Maju. Maju. Sagarupa ge rumah ge jeung lilingeran atuh. Ya. Ayo lawan maju. Bukana ulah eleset.
5: Ulah.
1: Usik seutik gerakan roba.
5: Gitu.
1: Caraya beja na Citra Yuda ele urusan gelut sagarupa ge dinya. Usik seutik gerakan roba. Nah, nu ge lamun kan ngomong mah tuh. Tuh, sok ae maju. Hati tuh. Oh. Maju hayat. Iya, maju.
5: Percaya teman aku.
1: Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah Sot. Diurut lah mesti nak ojeng.
5: Ya mau diurut, tapi tidak ojeng baru.
1: Baju. Awak.
5: Assalamualaikum.
6: Kadia paraden. Naon rupa ge kudu make jeung lilingeran lamun huntu diheulakeun. Karaos.
7: Jagong mah kaluarna oge make jeung domba nini. Kumaha sang lambe jana?
8: Kabur.
7: Moal teu kitu da urang astina mah leuwir pikir hawa rabiwir. Digawe manukieu keneh nu kieu keneh. Tiba heula Gatot Kaca. Tarik sakitu.
8: Pikiran bulan tarik teh.
7: Kasela bintana kadengena tah. Penting mah samat we ka indung-nunganung bapa nu ngayuga sakitu jelema mah.
8: Saya
7: ka akin ini buyut bau jangawareng atuh ka bapa dalang Asep Sunandar Aladina oge. Doakeun. Ya. Leungeun uing nu kenca mun dipake neunggeul ngageuleuyeung ka rumah sakit.
8: Aduh, paur rumah sakit.
7: Persanten, teu percaya kumaha.
8: Sakit manehna.
7: Leungeun uing nu katuhu ngageuleuyeung ka kuburan.
8: Aduh,
7: sing nyobi. Waduh. Nyobi sana euy. Pocakan, sop.
8: Cobi.
7: Asa diusapan kunu geulis.
8: Waduh.
7: Wajar geuna asa diusapan kunu geulis cenah. Woi. Sing mecakan tanu ka kuburan.
8: Aduh.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Sanes teh sono mari bade teras de nyepitan permios.

0: Etiopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Bicara dengan tes Ibu teh.
2: Ibu Sartuna.
1: Alamatnya Ibu.
2: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
1: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleueun Alfa Propolis?
2: Sate acana ngaleueun Alfa Propolis.
1: Anu karaosna
2: lam.

0: tugas bu di kereyehnya bu yang di kereyeh ngalahkan apa-apa berkata yang saya kamar dengan tapi ajakan ya bu ajakan kanggo warungi urang anu panginten sami panyawata sarang ibu atau napi panyawata sanesna ajakan kanggo ngalahkan apa-apa polis bu mangga
1: dulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan penyakit seperti abdi meser apa polis.
0: Aduh nuhun ibu pengalaman anak ngabagikan ke dulur-dulurang sedayana mudah-mudahan ibu sing enggal damang punya pelantarana alfa-alfa polis ikhtiarna ngalangkungan alfa-alfa polis nyembuhkan ma'ingwal Allah nyembuhnya orang ikhtiar insyaallah. Aduh nuhun ibu sekali deh akhiru kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna tes MA ini, ibu di mana?
6: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
5: Ibu tos nganggo tes MA ini tos sabar botol?
6: Tos 2 tilu sarang iya tos tilu botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata iya jantan jelas te, nyemun jelas tentera rumuk sapertos biasa kan biasana sok ayah sapertos ayah rambut di payunan panonte ayana alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayana hoyong tiasa ente nganggo kaca soca jenisna abdi teh min
5: ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna
6: alhamdulillah seger titingalian bengras gitu tepan abis sok karacam kerejem gitu tah titingalan teh gitu mudah-mudahan abis tiasa mah hoyong lesot tina tapi teh nganggo kaca soca gitu pamit
5: ibu tos kamana wai iya berobat mata
6: ya berobat mata mak dokter mata kantos namun teh di tanah anu-anu cuman kotor sangkada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
5: Ayana ibu badai ngagaluh di kanu sabaraha botol?
6: Lah sabotol weh hela deui margi ena sering ikat ci amis na gitu dah kaleresan gitu dan te sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep ayana mung maksate supados ente telat nganggo gitu Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus ayah kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger kaitana teh cara rekas jelas
5: ibu gak aduh pesan-pesan kang ya kanu gak dangguken radio pis
6: oh pesanan apa panginten iya ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu ayah masalah panon utamina anu titingalana kirang jelas gitu abdi ke usia matos sepuh terus genepuluh tahun langkung genepuluh hiji namun orang teh hoyong sehat salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ciamis
5: nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh
6: abdi Neni Sri Herlina.
5: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo tes MA ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata tes MA ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes MA ini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Ngopi yuk,
9: ayo.
4: ke kedai kopi mana nih?
8: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
8: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
8: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
9: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
10: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
11: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.
7: Radio 102,4 Radio Peace FM.
12: Pemirsa pundang pribadi atas nami rombongan Giri Harja 2 anu dipimpin ku Bapak Dalang Kuanje. Serta calon Bapak Dalang daraskan garapan anak kumarki. Perlu kasambut sunat kelampa patali ayak kinturan lagu. Kinturan lagu sumping nati aatin miwa teteh yatin. Dikintunkan kanggo ka abah ka keluarga besar pesantren Rindu Alam, tekantun ka Bapak Muhari Tisra Bintana, Bapak Asep Sunandar Paderi Ti Ugru. Dupi lagu nu kapundhut ku mantenna di lagu Patepang Sono Wilujeng Ngadangkeun.

0: jagat wayang-wayangan Raja Gat Pramudita.
1: Ya.
0: Gatut Kacamira. Aku dek jajal kelijayan ira. Senyata mu bisa ngukir langit ngama bentang aku rawedi.
1: Dok, iya.
0: Dibasakakan selah pertulak ke sana.
1: Selah.
0: Selah artinya batu.
1: Pertulak.
0: Pertulak pengujian.
1: Kencana.
0: Kencana mas. Senyata bobot semu serbu kati. Korat jajamu. Ih, tukang selamat.
1: Dok,
0: tangan kang kiri digebukin kena saing ngegolak. Sekaligus ngegolotrok.
1: Dok.
0: Lengan katuh dibabukin karena batu hancur jadi koral.
1: Loh pasti.
0: Di mana ya ilmu diamat. Sukat sudan jana curi cincin setan cingkaro ceyak genar wocing cerawo. Loh. Satu marah satu mati. Anak gila. Gatut Kaca nira. Matsuah benar. Kaca. Perang tanding kata.

0: Dimana mana dia tadi
1: Padmanegara. Padmanegara. Naon gitu?
2: Nun Gusti tiwas aya ka jandela. Raden Gatot Kaca dikepung waktu di Boya Maha pulang Kurawa.
1: Ay. Dipake kasempetan. Anger, taman.
0: Laun deh.
1: Punten. Tiwas, gara mangga tinggal. Cek mangga ge kira-kira. Saban si eta aya sok nyeun ka kacauan wae jeung ka riweuhan wae mangga tinggal. Gotongan-gotongan mas bisnis kemarin sing diawur-awur tak kurang ajar. Aya kageuleuh naon, aya kangewa naon. Diawur-awur kumaha? Diawur-awur.
0: Iya. Yeah.
1: Ini teh gelokna teh. Pah.
0: Si Gatot Kaca gantung. Di jigana mani.
1: Upami teh digantung si Gatot Kaca teh dihukuman pati, silaka ieu. Ngotoran ka anger teh hormat ka anger. Caya ajen anger kunu kitu. Kakolo tepi ka ngaleuk sirah. Aduh. Aduh.
0: Di mana-mana nyeun ka kacoban.
1: Minta supaya panegara datang hadir. Ya keamanan di kumaha itu ngaman gitu.
2: Kau lete kasarean tuh.
1: Coba mun kana hees.
2: Apunten.
1: Alasan jeung mah oge nguningakeun si Gatot Kaca nyeun pucuk ti dirang ngawur-ngawur gotongan-gotongan anger geura mangga tingali. Tingali babas sakene.
0: Edan tangkap sia.
1: Tangkap. Dua-dua nana semah Jaya Rata dan Kaca tangkap bawa langsung ke keraton.
3: Bawa.
4: Tapi kaki di nak mana wae?
0: Allah. Tunggu wae balitung di nak persidangan. Kaulah saksi mati tinggal kasar.
4: Saksi orang
0: jam 11.30 aja ceritakan tadi di minak ke potongan-potongan kapuran luar.
4: Saha
0: anjeun.
4: Di mana?
0: Ada pun balong belah kidul.
4: Artinya
0: kan. Ya, oke. Eish. Saya ini paling tak ngawur-ngawur gotongan-gotongan saya dipitakkan kalau biasa.
4: Tuh.
0: Ulah teuing.
4: Kasurnya
0: gede. Eh kasur kamu dari kabupaten mau apa itu bilang aja. Nah,
4: enak.
0: Sapi-sapi samsu.
4: Tapi.
0: Iya mau benang kasur. Nasina pemerintahan di Asina. Hukum dijual belikan tung-tung nak pemerintah dari ajen lantar hukum dijual belikan bisa dijual karena 5,000 syarifnya kurang dia mah kata tidak hukum wajah dan anjen bakal diadili hiji bakal tua nunjir kita
4: nah senang karena orang ini dia orang ini kuduk
0: dan itu orang yang mau terserah saya juga ya.
4: Nah, orang dia masih lulit hati nanti.

0: Nasional banting pinanti hati. Bapak negara ngagem aci kidang kencana. Watakipun sah jaman ditamah kerbah sepisan. Penas di jayarata dipun duduk. Tangkrak bengkang syahrikan.
1: Karakter langsung sanakeun ka Ngertresna. Daun sanakeun ka Ngertresna ieu bakal diadili duanana. Ieu mangkeluk bakal digantung sakurang-kurangna ieu.
2: Sae, lain bae Jayarata, lain bae Gatotkaca anu bakal diseret ka pengadilan. Anu bakal ditimbang hukuman, tapi anjeun ge biang keladina wayana.
3: Anjeun biang katanya. Oh.
4: Ngomong kitu tukang HST ye.
2: Ah, ieu ge. Kaula ngajawab sare teh ka anjeun tapi ditu mah lain deui. Teu anjeun teh aya hak ngariksa ka kaula. Sabab kaula teh ti angkatan bersenjata. Anjeunna semah. Sakawasana ge semah. Moal di kaluhuran pribumi, punten. Nyebut HS teh keur ka anjeun teu kudu panjang lebar jawaban sabab anjeunna semah. Ngan kaula nyaho anu ngatur kana ieu siasat iwati anjeun.
4: Halo, halo. Eta ngomong tapi kata eureum-eureum ngatur siasat kumaha ngatur siasat?
2: Anjeun nyaritakeun ngagebugan kasur tadi. Anja nyaritakeun tebar urusan melak pare tapi kaula ngadenge ieu lain ceuri katel ieu. Wayah geus sare kabeh. Ai.
5: Init.
2: Punten emang jahok kolotot beh siga ya beh siga. Tenang. Mae payun mah. Cacau itu masih, si kumak satu juh mangsa, kan kurang kene nggak sih itu? Ayah baik sini ya. Ayah.

0: Dadah, Onas. Tenggelan di Sidoraka. Ada balik.
1: Kapunten karaka Prabu punten. Kalau salira daya hak pikirna hukuman Gatot Kaca. Tapi Gatot Kaca semah kaula. Kaula anu ayah hak pikirna hukuman Gatot Kaca.
0: Itu kami.
1: Coba Pak Menegara minta supaya datang. Selaku keamanan.
2: Ya keamanan dengan molor weh.
1: Heeswai atuh dah. Untuk.
2: Tesodik rasaning ati lamun si Gatot Kaca teh digantung di negara.
0: Kakara sugema mang lamun ieu mangkrup ya hukuman pati ieu. Bade dihukum gantung, bade dihukum picis, nyangakeun bobot pangayon timang taraju kaunyukeun anget. Nyangakeun.
2: Nyangakeun kakurang ajaran isi jahat ieu.
0: Ya. Aye hukuman. Tesodik aye. Dihina kudu kitu.
1: Panuhun ieu badan teh ulah disarengan ku nafsu. Dina salbeting urang badan teu opat sosati karaton teu ngaduga sareng teu ngira yen bakal aya kajadian okul pikaran pati antawis tamu sareng tamu di luar.
2: Iya.
1: Oh. Camplak na teu ngajen ka saeun ka Batara ka si Penyu. Punten heula mah ulah sasauran punten. Dina aya kajadian teu kirang sareng teu langkung bakal timu fitnah ka diri kaula. Sasat kaula teu pribumi. Atuh kumari kitu hak pribumi. Pikeun ngamankeun perkara sidik ku buktina waspada ku nyatana. Saha nu salah? Saha nu bener? Alah, ai mama teu kedah make di paros kitu. Teu kedah di paros kitu. Sagala saena mah ieu mah kadé ngagawing, kadé ngagantung ieu mah. Kadé ngagantungkeun ieu mah.
3: Teu gampil mah. Teu gampil ngahukuman manusia. Kana dumasar kana katentuan hiji bukti, dua pengakuan, tilu saksi.
0: Saksi mang seueur. Buktosna pun anak aswatama nomor manakeun ditanyakeun Gatot Kaca naon eta sabab anjeun make ngawur-ngawur gotongan-gotongan yeuh jekok ke non yeuh aswatama jekok yeuh jungkel ge ka balong balong ubruk teh jero atuh dugi ka ayeuna pun anak ngageuyeungkeun diteungeul ku si Gatot Kaca cobi adil nu kitu henteu.
4: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Oh, sareng saha nang bieu teh mah?
6: Sareng Ibu Yaya.
5: Oh, Ibu Yaya. Mun upami linggih
6: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
5: Cimas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saep sabar botol?
6: Tos saep sabotol.
5: Sabotol. Panyawat anu karaos?
6: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung sareng radang pinggul.
5: Mohon. Name sabotolnya ngaleut teh?
6: Mohon.
5: Pas nama di check up naon wae ento sehat teh
6: ento sehat
5: ento sehatnya
6: pas
5: lungsur
6: kantun rematikna salit
5: cara radang pinggulnya
6: radang pinggul namun
5: mohon mohon eta teh namanya sabotolnya
6: mohon
5: alhamdulillah ayeuna kan dilajengkeun nya
6: mohon alhamdulillah ayeuna mah tos teu karaos
5: sabaraha kali sadinten ngaleut
6: 3 kali
5: sabaraha tetes tah
6: genep tetes
5: berarti anjing
6: siang sareng wengi
5: wengi bae bobonya
6: mohon.
4: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
7: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
8: 0813-8000-6860.
9: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
10: Assalamualaikum Ibu.
11: Waalaikumsalam.
10: Punten nama Ibu siapa?
11: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
10: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
11: iya.
10: Kecamatan
11: Ketanggungan.
10: Ketanggungan Kabupaten
11: Brebes.
10: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
11: 48.
10: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
11: Iya.
10: Beli yang kedua.
11: Iya.
10: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
11: Tinggal sedikit.
10: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu ibu keluhannya apa bu?
11: Matanya suka merah.
10: Suka merah.
11: Pandangan kadang kabur juga ya.
10: Pandangan
11: kabur ya.
10: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
11: Iya.
10: Nah setelah memakai obat tetes mata tetes main ini, gimana bu? Ada perubahannya bu?
11: Alhamdulillah sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
10: Gitu ya. Alhamdulillah bu ya. Berarti cocoknya bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang ibu beli lagi yang keduanya bu ya.
11: Iya.
10: Semoga bisa sembuh total ya bu ya.
11: Amin amin. Ya,
10: gitu. Ibu barangkali ada pesan-pesan bu. Monggo
11: ya,
10: pesan-pesannya.
11: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
10: Terima kasih bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan ibu selalu sehat dan matanya kembali normal ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
11: Amin. Amin.
10: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata tes mata ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
12: Bapak mau kemana?
13: Mau ngopi ke kedai sebelah.
12: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
13: Kopi apa, Bu?
12: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
13: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
12: Ah, bapak.
14: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
15: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
16: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.
1: Dupi masalah nu pasti ya tenang. Gatot kaca ngawur-ngawur gotongan-gotongan babantu nanti mandura. Mangga tuh buktosna emas inten berlian babaca kene. Mangga mangga urinya.
2: Oh, pasti kene babaca.
1: Oh, gitu.
2: Utami di parios bae. Terido lah bos galak kaca teri hukum gantung.
0: Nyuhunkeun supados dihukuman nu sadiradina. Naon hukumanana? Iwati hukum pati teh si kunyuk.
1: Nah eta kulan
0: teu ngajen. Teu hormat.
1: Ieu, ieu.
0: Salira teh batara nu didamar-damar. Salira teh batara nu dihormat. Nah, isih kunu kitu. Alah, alah.
1: Tenang, paman, tenang.
2: Payahan geus.
0: Terido lamun teu dipayahan mah. Sabaraha pangajina teh miliaran ieu?
1: Oh, jelas atuh ulah.
3: Sidik kedah ku bukti waspada kedah ku nyata.
1: Eta.
3: Hapunten.
1: Kaulah mawaragasik ngahukuman tanpa pemeriksaan.
0: Nah, gini gitu, tanggulan.
2: Wah, nama kejeng di pariksa deh.
0: Dekat di pariksa deh, tapak itulah cakti nali.
1: Memang hukum nantukin bisa nali hukuman dumasar karena sidik bukti dinasalah. Katantuan anu pasti. Hiji pengakuan, dua saksi, tilu bukti.
0: Kekuatan ku lacak sareng raratan. Lacakna itu tibageur wae di mana-mana nyeun karibuhan.
1: Iya, Res. Kitu bae. Tapi teu tiasa kitu bae. Ieu nagara teh hukum adil. Teu gampil ngahukuman tapi kedah ngalangkungan pamariksaan. Raka Prabu sareng kasepuhan oge para Kurawa ieu tamu saraya. Gatot Kaca oge semah. Kaula pribumi. Anu hak pikeun mariksa salah cek salah na bener cek bener na
0: daya teh saksi teh seueur teh
2: loba saksi
1: teu tiasa kitu bae tapi lamun pangakuan teh acan aya bade kumaha kaula ngahukumanana
0: nya kitu sae atuh kitu sae kada ulah pimpin ye awas keamanan ye
2: kada kulan coba pariksa
1: coba menta supaya tertib ieu masalah pemeriksaan diaturkan kepada tamu sadaya ulah aya nu sasauran lamun teu ditaros ku kaula
2: iya
1: saya
2: miring
1: punten sacara di persidangan ieu pemeriksaan kaula selaku jaksa apa priumui sidang bakal diungkap
0: yang menikung bisa ingat mangker budak basa mau kayam hari kaki disidangkan di RT hari kaki
1: sidang dibuka pemeriksaan bakal ditangtukan menta supaya Raja Jajatra ngalih ke payun gesan disuhunkan keterangan
2: bilahi
0: ngalih tenang Ustaz. Tenang mapet bayu tujuh lengka samat gamarkan dinabatin ngarat mang samat dor
2: Dik.
0: Sok tenang, tenang.
2: Jago kotok sia.
0: Awas pegat di pengkolan ku Aswata Mak. Dendam Aswata Mak ya ulah lawara atuh.
2: Coba mari kak.
1: Pamariksaan bakal dikawitan. Punten soyogi kanggo Raja Jajatra. Jawabanana kanggo disuhunkeun keterangan. Sobi nyuhunkan keterangan naon sabab anyun okol bengalan pati jeung kertas.
2: Kok?
0: Ngeri, parah ngeri.
2: Sakawit kaulah nampi laporan. Ayo ngelaporkan jeung Gatot Kaca ngawur-ngawur gotongan-gotongan di payunin gapura.
1: Kumaha saparantosna anyun narima laporan lupik itu?
2: Lajeng dibuktoskeun ku kaulah sidik kubuk tiwas pada kunyata gotongan-gotongan eusi nak mas inten berlian babacak.
0: Tuh. Cobi, sakitu eces na.
1: Punten na, punten. Punten ka pamandasi ulah sasauran lamun teu ditanya ku kaula punten.
2: Cici, aki-aki teh ngacungi suai atuh ieu. Cici.
0: Ah, bilih kirang jelas kitu. Bilih kirang jelas. Kitu mah sidik. Eh kolot mah ngaceuskeun.
2: Wah, ae.
0: Ah, geus atuh mang mau ngomong deui geus.
1: Saparantosna bukti mas bisnis kumerincing inten jumantan babacak kumaha tindakan rayi
2: lajeng mega ulat nepungan Gatot Kaca orang ditinggal mas bisnis kumerincing inten jumantan pabalatak babacak
1: keterangan
2: dina waktu si Gatot Kaca dek asup ke kamar pertamun politik ulun si Gatot Kaca najong gotongan-gotongan lajeng turub nadi sasaat
1: Dwi kala aja cek mang oge. Okay. Kepunten mang, tadi kaula nyarita ulah sasauran lamun teu ditanya aku kaula.
2: Cicing yeuh ka kitu ngeruih wae we deui.
0: Aduh rara tuh cek ngomong teh wong lah. Da mah ge fungsi jadi jaksa ari teh. Barang 3 bulan kan kaburu bisa ulah teh.
17: Eh meureun atuh.
1: Saparatus tarali nempo babacak gotongan-gotongan kumaha?
2: Lejeng kaula ngadungkapan Gatot Kaca.
1: Kumaha didatanganku hidup aku salira kan Kaca
2: ditaros ku kaula Raden naon masalahna hidup tepi ka tega ngawur-ngawur babawaan tiasida.
3: Kumaha jawaban Gatot Kaca?
2: Gatot Kaca tibatan ngajawab karakan ngirimkeun panonyok ka kaula.
18: Geuning kitu.
2: Kaula ngalalepkeun awak ka handap. Tapi nyampek suku Gatot Kaca ngajong ka duh kaula. Kaula nangkarak bengkak. Sadumuhun ngadua kali ka kasep, sabar, sabar. Gua minta keterangan naon alasan hidup ngawur-ngawur gotongan-gotongan jebrot nampiling ke kaulah
18: uloh
0: asyua tamah untuna dua coplok cik mau nih
2: cicing cicing cicing cicing
0: jempe lagi di rumah sakit kene siaku calana soek
18: hei paul
3: kumaha soira saparantosna kedua kali narima serangan tingkat kasa
2: ya kaulah tadi hina-hina ting matuda polo dibales sepanajong derwi okol bil bati.
3: Jadi yakin Gatot Kaca ngawur-ngawur?
2: Leres. Edan. Jelma reuga jeung geura. Geur forenges ya.
0: Ah, rinat garong aja.
18: Sarawonol
3: eta. Tos cekap sakitu. Mungkur.
2: Bulur-bulur.
0: Da teu pira cek mau ge.
18: Bubuni.
3: Cali, cali. Supaya Gatot Kaca pindah hareup.
2: Pindah jahat.
0: Pindah garong.
18: Om, soknya.
0: Jadi gue ae.
2: Pangapunten.
18: Loh, tuni.
2: Jahat.
3: Tos, tos, tos. Raka Prabu daya hakna hukuman. Iya. Nu kawasa kaula ngariksa.
18: Loh,
3: kade malik.
2: Kade malik.
0: Rada dongkol yang calokong gitu
18: ya enggak
0: lah yang cilut cecewa terdosa asata madar di bongohan si kunyuk
18: bongohan khawatir
0: kumarina bila mama
2: tenang kasih tenang
3: Gatot Kaca bakal diperiksa aku kau lah
2: nampi
3: sadia Gatot Kaca diperiksa gua
2: Soyogi.
3: Menta dijawab nu sabener-benerna.
18: No.
3: Cek beureum-beureum, cek hideung-hideung. Sok, utang loba pringkan.
18: Dong.
3: Gatot Kaca dituduh ngawur-ngawur gotongan-gotongan ku urang Kurawan. Mas Picis kumarincing inten jumanten. Narima apan teu Gatot Kaca dituduh ngawur-ngawur gotongan-gotongan?
18: Jumi, jumi urang.
2: Ente daun daun jawab gimana
0: coba itu menicap kalau nyebut ente
18: mohon pulang
0: si bangsa Asia cik benar pegajung ente nanti menicap kirim-kirim alah alah dasar penjahat
18: ya pulang ah
3: sekali deui Gatot Kaca narima dituduh ngawur-ngawur gotongan-gotongan
2: ente
3: ente
2: ente
3: sangeusna Gatot Kaca dituduh kitu kumaha kajadian
2: kaula teh bujing-bujing seuk ngawur-ngawur nyabakeun henteu ngukur ninggal
3: yakin aya gotongan-gotongan di jajalaneun
2: dua gotongan katinggal
3: sangeusna Gatot Kaca nempo eta gotongan terus ka mana
2: ka kamar tamu paliti kulon
3: naon kajadian
2: ngararet ka tukang gotongan-gotongan tos babaca lajeng kaula lebet barang nuju aya dilebet jalmi cing carorowo yen kaula dituduh ngawut-ngawut gotongan-gotongan
3: kumaha sanges Gatot Kaca keur aya di jero
2: datang paman Aswatama Dumarksa Citrayuda Citrasoma
18: goloh
2: ya sareng Eyang Guru
0: ya ai mang mamar manakeun ka nyatena nya yo poroto teh ka mana tos tos tos
3: ulah sasaluran mun teu ditaros ku kaula
0: aya ampun dan hilap ku dan hilap
2: cici ngarawi bari agak-agak ya
3: dek naon Aswatama datang ka tempat hidup
2: kaula ditolong kedah ngangken ngawut-ngawut gotongan-gotongan
3: di aku apan teu eta tuduhan
2: ditolak.
3: Kumaha sanggeusna Gatot Kaca nolakkan eta tuduhan?
2: Lajeng kaula digusur kaluar.
3: Kusaha?
2: Ku Aswatama. kaulah ditengelan ku Aswatama.
18: Yo.
2: Ya kaulah bela diri. Majeng dikeroyok ku para Kurawa.
18: Coba. Geus lain-lain pengakuan nanti. Aduh, dasar bangsat. Ada mah bener ngaku na lamun dihajar geura mah. Hanya kala Aswatama ngering.
17: Acan diri
2: cing. Terus wae. Cing.
17: Jawa
18: yang ngerbibir naga. Nah, ada launan ngomong
17: ini. Launan.
18: Sakali Dewi Gatot Kaca menerima karena tuduhan-tuduhan. Entah kuntena nyacet nyana Gatot Kaca saha nu bisa dituduh saksi.
2: Ayah
18: saksina.
2: Ayah.
18: Saha.
2: Keamanan.
18: Kamana nu mana jahat.
17: Oh.
18: Jahat naon sia?
2: Kamana nu mana? Pamanfaat negara.
18: Cucu-cucu, jelema hees.
17: Yang ana sare kamana jahat.
18: Bisa ditunjuk ku anjeun jadi saksi.
2: Biasa.
18: Bisa diperiksa.
2: Biasa.
18: Bener.
2: Leres.
18: Mundur.
17: Sok mundur.
2: Mundur.
18: Sok. Adio.
17: Aduh, ya uni ae.
18: Setan sia. Hanya kala suatu magering.
17: Ya aduh.
18: Mun sageur di Suriwa juga
17: na. Aya mahan da mah hayang.
2: Cing pariksa saksi.
18: Sok saksi parios. Kada saksi ulah dendek topi sok.
17: Ayo saksi mata.
18: Ka hareup. Par bergerak. Siapnya siap, warning.
17: Tak ini, ya. Kena warning ni dah. Biasa getaran
18: awal. Saksi di Gatot Kaca bakal diperiksa. Gatot Kaca nunjuk saksi ke Andika Penjara.
2: Leres.
18: Narima partner negara dituduh saksi ku Kaca.
2: Lampi.
18: Narima.
2: Lampi.
18: Partner negara narima jadi saksi tiga Kaca. Nyaksian Gatot Kaca ngawut-ngawut gotongan-gotongan.
2: Ente. Ente.
18: Loh. Sekali lagi. Nyaksian partner negara yang Gatot Kaca ngawur-ngawur gotongan-gotongan.
2: Ente. Benar. Ente.
18: Ya, saksi sing benar ya, ulah negara kopi ya.
2: Cek berem-berem, cek hidung-hidung.
18: Kayak itu, saksi penyintin nyaritakan HS tadi.
17: Aduh.
18: Kuma aja. Cukerti. Tadi nyari cakun hees, enak bisa nyaksin ke Cukerti.
17: Hah?
2: Cici.
18: Partner negara nyaksian Gatot Kaca ngawur-ngawur gotongan-gotongan?
2: Ente.
18: Nau nu ketemu panjen?
2: Satusna kaula merenahkan tamu di Palisti Wetan, di Astina. Lajeng kaula merenahkan Raden Gatot Kaca.
18: Terus
2: engkau lah kajaman hula Gatot Kaca di payun katinggal satu senak oleh tijaman Gatot Kaca lempang mengareret bungkul
18: karena naon?
2: Karena gotongan-gotongan terus diabut-abut bujeng-bujeng diabut-abut nirem gente nyabak gente
17: iya
2: ukur ninggal baik
18: naon katinggalin aku anjun
2: Gatot Kaca asup ke kamar pertamun.
18: Katemong gotongan-gotongan babasak
2: kan tenan.
18: Nu katemong ku anjeun saha nu ngawut-ngawut?
2: Anu ngawut-ngawut gotongan-gotongan teh rajreng dina benteng aya tiluanana.
18: Saha nu katingali?
2: Nu katinggal ku kaula beungeutna langkung ti payun dumareksa. Lajeng si Triyuda.
18: Kek.
2: Kumaha deh?
18: Kek jeung anjeun nya ya saksi teh ya nalinur ye.
17: Aya bahan urang.
18: Tuluy kumaha sanesna ku anjeun ka tempo eta kejadian?
2: Lajeng loncat tina benteng gotongan-gotongan di buralukeun lajeng disoekeun turumna diaut-aut dibabacakeun Mas Inden.
18: Kusaha?
2: Ku tamu ti Asina. Lajeng cing cerowok gotongan-gotongan diaur-awur. Kusaha? Ku Gatot Kaca. Kitu nu ka kuping ku kaula.
18: Jadi pasti nu ngawur-ngawur teh Gatot Kaca?
2: Sanes.
18: Saha?
2: Urang Kurawa ti Asina. Wajah.
18: Iya saksi teh jahanam ya.
17: Nah eta
18: kan. Ya urang dia mah fitnah unggul da cek mangga. Da saksi na teh topi teh.
17: Nya jelas.
2: Jelas.
18: Cari ulah sasaurang lamun teu ditanya ku kaula. Coba naon nu kadenge naon nu kasaksi saacara gotong-royong di awur-awur sugan aya pengalaman.
2: Kantenan aya.
18: Naon?
2: Kaula. Satusna merenahkeun tamu ti aslina. Lajeng nuduhkeun ka gasa supados di kamar tamu politik kulon. Punten. Barang kaula bari merenahkeun ka gasa katinggal kala luar deui tamu-tamu ti aslina. Rudi sesepuhan ku ieu kasepuhan.
18: Loh, naon maksudna?
2: Istirahat hanapun samara. Dirinya ngobrol. Kaula kaketayepan api-api ngaliwat. Nganu ka kuping ku kaula. Gotongan-gotongan supaya dipindahkeun ka gapura luar. Di mana Gatot Kaca ngaliwat kedah diawur-awur.
18: Cocok-cocok nya, lain-lain teh nya.
17: Mohon.
18: Saha eta nu ngobrol?
2: Kirang ulangkung lima jalmi.
18: Saha hijina?
2: Jayarata Aswatama Mayun kaitu Jayarata Mayun ngalir Dumareksa Citra Yuda Citra Soma
18: tuluy ari dia kasepuhan kasepuhan mana
2: ieu
17: tah na eta lahna
18: ieu kakek iraha teh
2: hayu waktos dinahana pun palem tebu sebelah saparapat
18: nya eta teh istirahat teh ngangin
17: aduh
18: terus kumaha
2: saur kasepuhan. Di mana Gatot Kaca asup ka kamar tamu ngaliwat gotongan-gotongan geratos aya di gapura. Dua gotongan kubibirakeun.
18: Terus
2: dari mana Gatot Kaca ngaliwat asup ka kamar tamu eta gotongan-gotongan kedah dibabacakeun. Diaur-aur.
18: Kusaha
2: Gatot Kaca.
18: Cik saha eta nyarita kitu?
2: Sur saur ieu kasepuhan.
17: Tapi eta kene
2: pula.
18: Ke anger ke. Ulah wara persanyan ngir. Ke ieu jejeunan ieu.
2: Bah kuyak aki deh.
17: Nya ah.
18: Ke kanan. Eta mangga supaya jalan ieu teh kita pindah bae kuat.
2: Cali jam 11 saprapat. Kapan kaula waktu ngaliwat di belah ditu aya kode. Padahal geus kadenge nu kudu awur-awur teh gotongan-gotongan, tapi ieu kasepuhan mengkolkeun carita karena ngawur-ngawur pare nyadiakeun tebar.
17: Eta.
2: Jadi tebar ulah gugunukan. Sakitu nu ka kuping.
18: Cek saha?
2: Saur ieu.
17: Alahnya.
18: Goblok sia.
2: Ieu.
18: Ka urang-urang bae saya anggeunna kumaha ge. Sing tempreng subaha oge.
2: Saban-saban.
18: Ah dararang kieu wae urang mah imah saksi mah jejeunan ieu.
17: Saruli
18: kekanan anjir dengan nama ieu. Naon sobi mereka sempetan kaula? Nyeun geus kasempetan.
17: Saya.
18: Naon? Tadi Mang nanya ka Panegara nyaritakeun HS. Ayeuna nyaritakeun kitu. Ceur ci Mang.
17: Ayeuna.
18: Kapan tadi ditanya ku Mang HS?
17: Bener nu kadenge.
2: Duh.
18: Naon sabab anjeun tadi ditanya teh nyaritakeun sare?
2: Bisa
18: upamandrona tapi ayeuna bet beda
2: ayeuna manu Marios teh hakna salira ai tadi mah tamu kawasa mana pribumi sareng tamu
17: iya
2: aki ieu
18: teh urang warna percaya aya
2: geuh
18: san ieu lemah teh kulit ati kabeh
17: ya bener ah
2: terlit. Geus geus na geus geus di mana-mana ieu kolot teh.
18: Ke ulah wara percaya angel
2: cicing.
18: Ke, punten. Kumaha sanggeusna kadenge kitu?
2: Lajeng kaula apa ngaliwat. Panasaran kaula balik deui. Dina perlu balik deui, Gatot Kaca gusur ka luar. Kada diteungeulan.
18: Kusaha
2: ku para kurawa?
18: Ceuk saha eta?
2: Sun. Anu ka kuping mah saur ieu keneh wae.
17: Kuli nya. Eta keneh wae.
18: Perlunya saya mama di tanah angkutan kota.
17: Benar kulah. Makanya.
18: Terus mah.
2: Dina perubah kau ulang aliwat. Gatot Kaca kena dikebugan merukana teka kupi.
18: Tabu suara teka kejadian.
2: 11:30. Nyameng kau kan cerita selalu memakai kasur kena dikebugan sebab kuman-kuman aja yang tumila-tumila para rai.
17: Tunggu nih, gitu tak ulang.
2: Tidak mengkong kau kan cerita tidak ngegebugan Gatot Kaca terus ngegebugan kasur.
18: Cek saha.
2: Iya kene.
17: Kita kene.
18: Ya mana nya kalau nulis lagi entah.
3: Jadi kesimpulan kumaha?
2: Gatot Kaca dipitnah. Malulu itu politik kasepuhan Marasidrona. Kitu nuka kuping gua ulah. Yes.
3: Cukup. Sidik kubukti waspada kunyata yakin itu fitnah Kargasa.
2: Leres.
3: Bisa diangkat sumpah.
2: Wallahi.
3: Halus. Sidang ditutup. Kalepatan ada di pihak Kurawa. Tos.
17: Begini, gitu terulang.
2: Nah, tuh kayak gini tuh. Sugan ya.
17: Ah, fitnah imangir.
2: Tos, mundur. Salam, salam. Ah, gak ada.
3: Tos. Paman, paman, udah sekali-kali.
2: Geus, kalau keluar gitu di mana-mana ya kayak gitu.
17: Kek, punten, punten, punten, punten. Tengenah, mak. Benar ya, yang tengenah mak.
3: Punten akhir. Ayah naon nih, paman.
17: Mantek korot.
3: Duh.
17: Mantek korot. Gelar kita di dunia dua. Batara, sereng Damyang. Akhir, sereng Gunma. Akhir dia percaya karena tuduhan lupa gitu. Iya tasbih naon ya? Iya tasbih.
3: Duh.
17: Mante wiku, mante panita sabetan tukang nyaritakan ayat jeung katerangan, tukang nuntun jelema anu poekeun. Piraku mama kenyum ya begitu. Moal aya dua dorna anu solider kalawan ngegerakeun ilmu. Culik mah geus mencawe kitu. Anger geus teh ga nuduh ka mang.
3: Oh. Jantar mang teh tetep nolak.
17: Mang kada sumpah kumaha ieu mah lulu pagawean saksi tadi ditanya HS enak ieu jadi yakin ieu pitah ka mang ieu
2: ngawur-ngawur
3: ieu juga blong ah
2: tebar
3: no ke ai mang teh tetep nolak
2: geus geus
17: teu ngeunah
3: nya
17: kolot mang ge
3: pasti urang
17: kolot geus teu budak era deungeun-deungeun mi kayung Yunani ieu dipitah mareh ge teu ngeunah aing. Tenang, kawai. Kolot.
3: Ya, ya, ngajeng ngake. Ya,
17: ngajeng ngake. Ya,
2: para os ambeien berinya. Oh, tiras ngawur-ngawur.
17: Ya, ngajeng ngake. Kira ku akhir ke kega.
3: Oke.
17: Teri dong, mak.
3: Mak nampi karena iya. Keterangan di pemilikan saksi.
17: Ya, ima saksi anu. Nyirah kaget, mak. Pitnah, mak. Mang minta naik banding supados langsung ke Jaksa Agung Yamadipati di Sawarga Manikloka.
3: Beres.
17: Kakara Rido orang diperiksa kuetan. Dewa mawas pada.
3: Benar.
17: Benar. Yo yo yo yo kain ke.
3: Yo benar ayang.
17: Bayar dorna tukang sirik. Bayar dorna tukang pidik. Iren pada sirik terlupak terlupak.
3: Duh.
17: Iraha mang kabejakeun soga gorengan jelema.
3: Sok iraha yur ngayur
2: soga gorengan.
17: Geus. Si singa.
3: Oke. Lah mang kersa lamun sidang di Mahkamah Agung Yamadipati.
17: Sok, sok.
3: Bener,
17: ayang naik banding. Dewa mah kawas pada naik banding nya, Mang.
3: Dewa moal ka porong, dewa moal pahiling hukuman, dewa tingali kana utek ati. Lah kulampah mang direkam kepada dewa. Tuli mang diperiksa ku yang menipati tuli ebreh kagorengan mang kesalahan mang kinten kinten nama era
17: nama ke era dah di rumah sak
3: bener ayang tau
17: mongke jauh rumah sak
3: tuli ye mang tadi hukuman digodok di kawasan dan di muka kersa mang ditelemkan ngojai di nakawah
17: oke
2: cihe kersa ngojai bari awur-awuran
17: cih aso ininya
3: cobi
17: nah
3: cuman nanti nges yaki-yaki deh
17: iya cuman nanti tanya
3: atos dihampura dosan tadi kan udah sekali-kali deh
17: iya
3: atos kersa ngojai dikalah
2: jawab
3: siapa jalan mengenangan udah ngojai ya tuh
17: ngojai aduh
2: dek aduh
3: cobi saya nama aku ya
17: nah saya gitu
2: wah jangan kebulan lah
3: ayo mah kiranya ayo nyayo
17: semata
3: kiranya semuanya ya supaya beres ya nyawe lah nyawe lah
17: kan ngejempekan membeli gitu eyang
18: ah. Oh, jadi aku emang salah. Ada lahir menang batin eyang ah.
17: Benar. Ngejempekan.
18: Jadi jelema bener oke, kudu ngajahi dina kawam, biar kudu selamat.
17: Oh, jelas.
18: Anjir mana we pahili mana salah mana bener.
17: Ini.
18: Lah urang teh masolid ah tidak ieu ngabloka jahat si kunyuk. Garong sia.
17: Enggak ada. Mun
18: ora kene didagor ku aing mah satu
17: ninya.
18: Beingus. Dengan ah, aku kupadu ngurap pulang mahai. Ngus, udah pinjam balik. Tos,
17: ceprek terus.
18: Kepegat ku kariuhan kasimpulan netelakan yen subadratnya dek ditanyaan ku.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng papasan amina, Pak.
1: Sareng Agus, Pak.
0: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
1: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12 Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Iye teh upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
0: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Sasasi satengah.
0: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
1: Aduh, 5-4 kali
0: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Wah, jejeletutan dugikeun tuang ge sieun tuang teh. Namung nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
0: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
0: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
1: Nya aya anak kana emam, nya alhamdulillah semangat deui, henteu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
0: Bapak ieu karaos sehat dibotol ka sabaraha, Pak?
1: Sabotol ge teu acan seet, masih kene aya, namung nya alhamdulillah ari damang mah atos, mun nya bade distraskeun we heula kitu dugi ka seet.
0: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak pilih aya nu bade didugikeun kanu sanes kanu mana, mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak, mangga, Pak.
1: Mohon panginten ka para wargi sadayana sahabae di mana bae, pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alprapropolis, insyaallah aya khasiatna. Sareng kaalamanku abdi alhamdulillah gening sasasi setengah kali tu kadieu sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
0: Hatur nuhun Pak Agus kanu kasaksiana pidoa ati abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancar.
1: Amin
0: ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana, Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura, iya.
5: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata, Tesma Aini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua, Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis ya, Pak ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak, sebelumnya, Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya. Berlendir.
4: Berlendir.
5: Berair. Ya, sakit lah.
4: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya, Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya, Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja, Pak, boleh tahu, Pak, perubahannya?
5: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
4: Berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua.
5: Iya,
4: kan,
5: iya.
4: Ya. Iya. Berarti alhamdulillah, Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti
5: iya,
4: Pak ya?
5: Iya.
4: Pak ya, Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?

0: Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Ngopi yuk.
2: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
1: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
2: Kopi apa tuh?
1: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
2: Wah, boleh juga tuh.
1: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan, dan rasakan bedanya.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
4: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
5: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.
6: Mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
7: 102,4

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng plek paru.
1: Ieu panyawat tos lami?
2: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 taun mah. Oh. Teras kawitan mah alim emam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos. Teras liur puyang tapi alhamdulillah.
1: Uhum.
2: Ayana mah takinten.
1: Ibu ayana nuju diikhtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha buntin saat konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat saunan karos ku ibu.
2: Alhamdulillah netadina alim emam. Ayana mah hoyong wae emam. Kawitna mah alim nanaon pokona mah emam ge mung 2 suap. Gitu. Saat propolis eta 3 dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes, oke kolesterolnya kumaha, Bu?
2: Anu diabetes, kolesterol tegaduh, mong diabetes, abdi tos. Aya setahun ke obat diabetes.
1: Berarti ayana majeng normal gitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu, entin tos saya seberapa botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabraha, karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan, 3 dinten atas karaos. Dina hoyong mam nanya notabina limam hoyong mam karaos hasiatna teras anotabina dina sabotolnya tes karaos alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngerti mana Bu Alpha Propolis?
2: Radiopis yang hantina radiopis XM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsi nanya jamu tetes Alpha Propolis?
2: Karena caikan nganggo genep tetes sekali minum.
1: Mohon.
2: Sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sareng trek paru. Mm-hmm. Alhamdulillah saatos Alpha Propolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga wonten kasadayana.
1: Mohon.
2: Konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya, di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambi sehat rezeki tambi lancar bunya.
2: Amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Bapak mau kemana?
5: Mau ngopi ke kedai sebelah.
4: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
5: Kopi apa, Bu?
4: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
5: Oh, ya sudah. Bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
4: Ah, bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopiten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopiten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Miopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos ayalanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
2: Aja.
1: Mohon, linggi di mana Bapak?
2: Cikoja Bendungan.
1: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
2: Desa Waluran.
1: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
2: Benjolan.
1: Benjolan?
2: Renyam-renyam remati.
1: Oh, remati kebanyak.
2: Iya.
1: Janten upami keluhan nanti anu karasu Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti kumaha?
2: Renyam-renyam panas.
1: Mohon teras.
2: Teras. Napas nyesek.
1: Oh, napasnya sesaknya.
2: Iya. Mohon.
1: Tos sabar alami Bapak?
2: Tos 2 tahun.
1: Tos 2 tahun
2: dua
1: mohon.
2: Tahun.
1: Tah ayeuna kan ngaleut landong alfa propolis Bapak tehnya.
2: Mohon.
1: Mohon sabar botol Bapak?
2: 2 botol.
1: 2 botol. Tah teras anu benjolanna kumaha? Ayeuna ayah henteu bawa benjolan.
2: Benjolan-benjolan ilang.
1: Terus ada ayah namanya?
2: Ayah. Panas-panas itu ayah.
1: Sesak napas itu ayah kumah?
2: Ayah.
1: Alhamdulillah mati?
2: Itu ayah.
1: Alhamdulillah.
2: Sehat.
1: Janten sehat ada ayah namanya?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah. Ya. Reaksi ya sareng senang terlandung alpa porosnya kumah hari itu Pak?
2: Segala karasa urat-urat kerjang-kerjang napas ngahayu panas
1: kontu. Mohon. Sabar alami ya
2: Pak? Sebuah weh sadinten.
1: Sadinten reaksi nantinya?
2: Ya sadinten.
1: Nah alhamdulillah ayah nama sareng
2: sehat.
1: Alhamdulillah. Bapak ada saran dekang onus ya, Nes?
2: Syukur, pami sepertos abdi ayuna di
1: mohon.
2: Dia. Kadu panyawat kio-kio, rematik, karawasna panas, renyum itu iya napas, nyesek.
1: Sesek napasnya.
2: Lambung tak ayak.
1: Alhamdulillah.
2: Sehat. Damak.
1: Sehatnya.
2: Ya.
1: Mohon, Bang Panginten cobiannya kulandung alpa perut bapaknya.
2: Iya.
1: Mohon, Bapak aja aturun ya.
2: Iya, sami.
1: Mohon, Bang. Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Ngopi yuk.
6: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
5: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
6: Kopi apa tuh?
5: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
6: Wah, boleh juga tuh.
5: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
7: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
8: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
9: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

ceuk purwaka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol. Riut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya riut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten uhun langsung karaos aya hasiatna, alhamdulillah gitu, syariatna.
0: Bapak tos ka mana wae, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman aya reaksina gitu nya di radio nyobiannya, alhamdulillah aya karaosna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah syariat. Neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
3: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
3: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
3: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Bikin dengan tes sehat Ibu teh.
3: Ibu Sartuna.
2: Alamatnya Ibu?
3: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Leneglang.
2: Ibu, nama nukarawas satu acana ngaleut Alfa Porpolis.
3: Satu acana ngaleut Alfa Porpolis.
2: Nukarawas
3: nukarawas na lam.

0: gas bu dikereuyeuh nya bu yang dikereuyeuh ngaleuhan apa-apa budaya yang saya kamajengan tapi ajakan ya bu ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawata sareng ibu atanapi panyawata sanesna ajakan kanggo ngaleuhan apa-apa polis bu mangga
1: kadulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan panyakit seperti abdi meser apa polis.
0: Atuh nuhun ibu pengalaman anak ngabagikan ke dulu-dulu orang sedayana. Mudah-mudahan ibu sing enggal damang punya pelantarana apa-apa polis ikhtiarna ngalangkungan apa-apa polis nyembuhkan mengingwal Allah nyembuhnya orang ikhtiar insyaallah. Atuh nuhun ibu sekali lagi akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860
5: Bapak mau kemana?
6: Mau ngopi ke kedai sebelah.
5: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
6: Kopi apa, Bu?
5: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
6: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
5: Ah, bapak.
7: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
8: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
9: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Ayo, please.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sareng saha namina?
3: Bapak Aji Santana.
2: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
3: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
2: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
2: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
3: Ti 1 tahun setengah.
2: Salami eta tos dilandongan ka mana wae, Bapak?
3: Ka rumah sakit teras ka dok.
2: Kumaha aya karaosna?
3: Margi aya parti aya gitu da pamieu teh eungap wae.
2: Nah, ayeuna dilandongan kunaon Bapak?
3: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 89,6 FM tah. Pas jam 9 wengi nyetel wayang, aya wayang kitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
2: Tah ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh Pak?
3: Nembe sabotol, alhamdulillah kitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
2: Nah, karena jantungnya, karena lambungnya, kumaha karaosna Bapak?
3: Alhamdulillah, ya karaosna gitu untuk aboting. Untuk pamit-pamit mah, pamit jalan gitu, selulus gitu, kayak gitu. Nyai nama alhamdulillah, tanagi aya deui gitu.
2: Nah, alhamdulillah, aya perobihan ku alfa propolis, anu bade disaurkeun ka nu sanesna, Pak?
3: Ya, upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi, nya panginten yalah engal we ku alfa propolis, alhamdulillah abdi oge damang gitu.
2: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak karena waktosna. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Bapak mau kemana?
5: Mau ngopi ke kedai sebelah.
4: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
5: Kopi apa, Bu?
4: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
5: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
4: Ah, bapak.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu sahana mina?
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapnya di mana Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, ERT 4 RW 10 Kertasari.
0: Ibu teh gaduh penyawat naon kalau
1: mawi kawitra tejenten kena paru nya. Teras pegal-pegal ye kana sirah teh liur janten sok puyeng wae tensina tinggi 145/80 mawi oge ye teh puyeng bae. Janten mapah ge kedah ngangotongkat bae kitu. Janten bingung aduh ye kedah kumaha. Mawi sok dietan bae dipayang kitu pami teu aya pun lanceuk dipayang kunu sanes tah kitu. Janten ye teh meni kayang hoyong di meser, hoyong di meser. Mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, tiat semangat supados ibadah henteu kaganggu kitu ta. Tiasa barang damel gitu Ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleueut sabotol kumaha Ibu karaos?
1: Kawita mah mun nu ngawitanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui. Tah kadua, ih geun ngaya aya karaosna, aya karaosna, aya karaosna. Tah tos kadua nya nya. Tong hami deui. Aduh geus asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu teungap. Alhamdulillah gitu karena paru-paru mah gitu. Mung ieu aya nyeri ka dieu tah ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tingali apun tah.
0: Sampean.
1: Mohon sampean tuh bari ieu teh nyeri ah. Tah kana ieu sakin tan deui ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang gitu ka kitu mah. Aduh, nyeri tah ieu teh nuju damang. Hoyong yeun deui kitu. Upami teh mun gaduh atos mah hoyong pesan deui tah kitu mah alhamdulillah kupun anak dipasian teh. Alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah. Mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna nya da Gusti Allah nu ngadamangkeuna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu. Tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanana.
0: Amin pisan ya Ibu. Ibu kitu tos ka mana wae Ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae?
1: Tah kawin ngapan sok ka rumah sakit masa sih nya kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri alhamdulillah majeng damang
0: naon berada nuju nyeri
1: mah dada ieu janten ieu tak kawit mah bareh ieu teh ieu ayo ayeuna mah di kitu-kitu geun teu patos nyeri teuing aya nyeri na masa kedik deui janten ka dieu yuh upami nuju mapah teh aduh pegel kram janten kram ka handapna mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat kitu nya nya tah kitu penginten.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
1: Oh, mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak saupami kaguan panyawat sampai kos abdi. Mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh Alpha Propolis. Mudah-mudahan sing darah mang sadayana sing seur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
0: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah, nuhun pisan kasaksianannya punya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
1: Amin. Pidual ti sadayana ti mudah-mudahan sing darah mang kitu.
0: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
3: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
3: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
3: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

ดู

0: Bayu ini sana mana?
1: Kau hejo dah unkal.

Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieuyeuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun, ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan Pak?
2: Biasa wae ka dok ka puskesmas tapi can aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaosna Pak eta panyawat?
2: Hieur sareng panas pak duangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun naon Pak?
2: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uni ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
2: Nguping ti radio UNASKO.
1: Kumaha kaosna Pak Uci saat konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Ayeuna teh hararampang Pak badan teh. Ayeuna tiis. Enak we no Pak. Tuang kaos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha stroke lah masih kene ayah tuh Pak?
2: Atas rada hampang Pak.
1: Ya Pak Uci tes F seberapa botol Pak?
2: Ayana teh majeng katilu penginten.
1: Karaos khasiatnya di botol ka seberapa Pak Uci?
2: Anu kahiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih ayah anu bade disampaikan kanu sanes, kanu mana mungkin kageduhan panyawat sepertos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa keinspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge geureuyeuh sae gitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang panyawas strukna oge sehat lambungna oge sehat oge rezekina lancar Pak Ucinya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna tes ma aini. Ibu saha namina Bu?
5: Hajah Ana Hasanah.
4: Ibu alamat lengkapna di mana?
5: RT 1 RW 2 Desa Balikbeg.
4: Ibu ngangge tes ma aini tos sabaraha botol?
5: Tos 2 botol.
4: Di botol pertama kumaha Bu kaosna?
5: Kaoseun sabeulah namung kitu, sabeulah deui rada aya keneh kitu aya.
4: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
5: Beureum sareng aya cisoca rada perih sedikit kitu.
4: Aya katarak mah ibu teh aya Ibu?
5: Aya, sabeulah dokter mah katarak saurna di dua nana.
4: Ibu tos enakeun cekasna pasti botol kasabaka?
5: Botol kahiji
4: gitu. Ayeuna teh bade meser ka botol katilu.
5: Katilu, supaya sehat.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS?
5: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyarusi cosa transmeser tes ma aini.
4: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi
6: wabarakatuh. Dapatkan tes mata tes ma aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Bapak mau kemana?
8: Mau ngopi ke kedai sebelah.
7: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
8: Kopi apa, Bu?
7: Ini loh, Pak. Kopi Ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
8: Oh, ya sudah. Bapak minum kopi Ten saja. Biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
7: Ah, Bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten, dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh ringgihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karang Kendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregdeg.
1: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 8.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa kaya puyeng, terus sampean geuni ieu kesemutan sareng teu geletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
1: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
2: 5 sasi.
1: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, terus sampean teu geletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampak.
1: Ibu saat acara dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos kamana wae, Bu?
2: Kada kantos genep ulihan. Teras ku herbal.
1: Ibu ayeuna nuju dileukeunan ikhtiar kanggo naon, Bu?
2: Kanggo Alpha Propolis.
1: Kumaha ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh, alhamdulillah. Kuyang tos teu aya, jeung geletot teu aya. Ras anu kadua,
1: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atos ngaraoskeun khasiatna kitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Sakupingkeun ieu dina radio Pis si Amis.
1: Mohon.
2: Madong ngupingkeun dongeng sareng wayang geuni, aya iklan. Abdi teh ka taji mi barang mah saya kapan lanceuk.
1: Ibu aya pesen teu ka nu sanes, ka nu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sapertos ibu? Mangga, Bu.
2: Mohon mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga malesan Alpha Propolis margi tos karaos ku abdi hasiatna. Abdi ge tos damang kitu kantun jagi-jagi.
1: Alhamdulillah, Ibu Nining hatur nuhun kana kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: T-S-A
5: bukan.
4: T-S-P-A
5: bukan.
4: T-S-A
5: bukan.
4: Ya terus apa dong?
5: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiamin mulu. Obatin dong.
4: Obatin pakai apa?
5: Nih cobain, tetes mata Tesma Aini.
4: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
5: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
6: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
4: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
5: Coba baca ini.
4: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
5: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
7: Bapak mau kemana?
8: Mau ngopi ke kedai sebelah.
7: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
8: Kopi apa, Bu?
7: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
8: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
7: Ah, Bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palih mana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
1: Ya, panyawat tos lami.
2: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
1: Pami ya panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos. Teras liur puyang, tapi alhamdulillah. Ayo nama sakinten.
1: Ibu, ayo nuju diikhtiarkan nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon, kumaha buntin saat atas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, khasiat naon nu karosku ibu?
2: Alhamdulillah, nutadina alim emam. Ayo nama hoyong wae emam. Kawit nama alim nanaon, pokok nama emam dia mung dua suap. Gitu. Saat atas propolis eta, tilu dinten abdi kersat uang.
1: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes, oke kolesterolnya kumaha, Bu?
2: Anu diabetes, kolesterol tegado, mong diabetes, abdi tos. Ayah setahun ke obat diabetes.
1: Berarti ayahnya majengkan normal gitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu, nanti tas saya seberapa botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi dua botol.
1: Ibu di botol kasabraha, karaos khasiatnya, Bu?
2: Di botol pertama ogenan, tilu dinten atas karaos dina hoyong emam nanya. Nutadina limam hoyong emam, karaos hasiatna. Terus anutadina, dina sabotolnya tas karaos, alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngerti mana Bu Alpha Propolis?
2: Radiopis, nutadina radiopis, FM-nya.
1: Ibu, kumaha cara konsumsi na eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Karena caikin nganggo genep tetes. Sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu, bilih gaduh pesen, kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan penyawat sepertos ibu. Mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Abi gaduh penyawat diabetes, sarang trek paru. Alhamdulillah, Pak Atos, Pak Popoli. Alhamdulillah, hasiatna, keanggo pisan. Mangga, sementen kasadayana, konsumsi Pak Popoli.
1: Ibu, hatur nuhun. Kanu kesaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambah sehat rezeki tambah lancar bunya.
2: Amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif.
5: Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
6: Bapak mau kemana?
7: Mau ngopi ke kedai sebelah.
6: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
7: Kopi apa, Bu?
6: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
7: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
6: Ah, bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
8: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
9: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Dipangkeun sareng ibu saha itu Bu?
2: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desa Nakota Ringin, Kabupaten Kakuningan.
1: Ibu Unar teh ayeuna yuswa sabaraha taun Bu?
2: 36 tilu.
1: 63 tahun. Bu ngapun karandap

0: Batuangan geus teh nyeri, geus di dada geus teh nyeri. Kawitna saperti si turihan ku silet lah kitu aing mah teu.
1: Oh, ibu tos teh saberapa botol?
0: 6 meter botol.
1: Mohon-mohon. Ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
0: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes, terus tusungi bade bobo.
1: Ibu tapi aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna, mudah-mudahan terinspirasi mangga Bu.
0: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana, manawi kaduh panyawat sapertos abdi, enggal wae meser alfa propolis sapertos abdi. Abdi ge alhamdulillah aya teh teu aya nu karaos dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah Bu Unar hatur nuhun kanu kesah. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saat setelah konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis jan sehat rezeki tami lancar bunya amin ya
0: nuhun.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan Kabupaten
5: Brebes.
4: Bukan Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya?
4: Pandangan kabur ya. Gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
5: Amin.
4: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
5: ya,
4: pesan-pesannya.
5: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
4: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
5: Amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Ngopi yuk.
7: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
6: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
7: Kopi apa tuh?
6: Ini loh, Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
7: Wah, boleh juga tuh.
6: Kopi Ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
8: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami, yang kaya antioksidan.

0: Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
1: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
2: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalarasan sarang Bapak Ogar.
3: Di tanjakan kondang.
2: Tanjakan kondang, desa mana Bapak?
3: Desa Cibenang.
2: Oh, desa Cibenang. Iya. Nah, kapungkur waktu skadiu naon keluhan anu
3: karas Bapak? Keluhan tina sampean teh sangkeul renyem.
2: Mohon.
3: Dari paregelnya. Itu jantan abot lah. Tasa atosna mesela alfa propolis alhamdulillah.
2: Aya karaosna
3: gitu ta.
2: Oh, pamit lepat we cen kapungkur teh barareuh pean teh nya.
3: Barareuh kapungkur mah. Barareuh jam teh rada hareuras. Aya nyerian sekedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ieu
2: teh.
3: Sari teh aya mah tak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
2: Ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui
2: lah. Sabar tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes ge teh genep tetes sakali eueuh teh.
2: Sabar kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun
3: anjing tengah dinten sareng santan pada bobong.
2: Mohon leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: pada dinten.
2: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah jeung hampang jantan kana urat teh teu karjang gitu.
2: Alhamdulillah
3: gitu tah.
2: Mohon tanam eta kan di ceknya tensi darah teh sabaraha numéh teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tanapi bapak endang nya mungkin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Coba ada selungsur ke darah tinggi nama bapaknya.
3: Entong mamu ya.
2: Ay nggak mama nggak mamu sali.
3: Ay mohon.
2: Dikirangan.
3: Nya.
2: Bapak Andang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya.
3: Amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Meni rajin ke kos rekan wae.
5: Ce muhun, da meni barala, tak enak dipandang gitu ta. Bade ka mana, Ce?
4: Eta Ce, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
5: Oh, iya atuh Ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heula nya? Ah, iya Ce, cobian geura. Insya Allah karaos enakeun.
4: Tetes mata naon iya teh Ce?
5: Tetes mata, tesma, aini Ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Ce.
4: Wah, geningan seueur kasiatna Ce. Kumaha cara pemakaianna Ce?
5: Gampil pisan Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi 2 tetes Ce. Dianggena 2 atanapi 3 dinten sakali Ce.
4: Oh gitu, aman ya teh Ce?
5: Insya Allah tetes mata tesma aini 100% herbal Ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
8: Ngopi yuk.
9: Ayo.
8: ke kedai kopi mana nih?
9: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat Telati.
8: Kopi apa tuh?
9: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
8: Wah, boleh juga tuh.
9: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
10: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
11: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
12: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jam hotel TS Alpa Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Asol, RT 18 RW 06.
0: Kumaha Pak karaosna tos ngaleueut Alpa Propolis sabot?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillahnya Pak. Asana saluk ka Bapak teh, silamungna teh mohon diciwe teh sok nyeri ini Pak.
1: Mohon kawitna mah saeut-saeut ngaleueut Alpa Propolis mah. Kawita tetesa diciwit.
0: Kumaha apa ayeuna karaosna tos ngaleueut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawita mah pernah meser deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
1: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh ya teh bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah,
0: supaya tuntas we nyapanya.
1: Mohon.
0: Mohon pisan Kang Bapak anu ti mana Bapak teh?
1: Ti Babakan Asol.
0: Ti Babakan Asol. Alhamdulillah tos aya karaosna, Pak. Nuhun pisan ka Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
4: Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Yeah. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Yeah. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Biasa sebelah. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan nobatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
5: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Ya, amin. Oke, Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
5: Amin.
4: Oke, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Bye. Bapak mau kemana?
7: Mau ngopi ke kedai sebelah.
6: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
7: Kopi apa, Bu?
6: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
7: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
6: Ah, Bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
8: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
9: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh kawitan gaduh panyawat naon? Wae Pak,
2: panyawat abdi teh nyeri sampean, teras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Ana setahun setengahan lupina.
1: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
2: Panyawat upami dina sampean teh ngomong eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo, perarana, perarangkeul, terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
1: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Pengobatan abdi mah besok ngagaleut ieu teh apotek.
1: Kumaha karaosna?
2: Ya aya karaosna nyata gitu anger wae. Mun saatosna ngadangu gitu ta. Radio gitu teh nyobian kadinya ngagaleuh gitu.
1: Mohon Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
2: Alhamdulillah ayeuna mah tararangkeut teh aya. Aduh soca ana teh pentas deui, tuwur nyeri teh aya gitu ena teh kan sakedik deui lah. Atuh dina ieu dina padaharan sok seueur, sok mules teh aya ayeuna mah.
1: Pak Uding tos saep sabaraha botol ya Pak?
2: Adi mah tos meserma sadayana mah lima sareng kun bojo.
1: Pun bojo kumaha ayeuna?
2: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
1: 10.
2: Jadi sampai teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maapa. Tos biasa lah kan sakali-kali gitu.
1: Mohon-mohon aya ibuna ieu.
2: Aya.
1: Cobi cing nyarios sakedap.
3: Assalamualaikum.
1: Salam. Ibu saha ieu teh namina, Bu?
3: Iros.
1: Ibu Iros, ibu teu da mangnaon kawitna, Bu?
3: Ada menyeli tuur, narik darah tinggi.
1: Saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kumaha karaosna, Bu?
3: Kenapa ada harampang gitu. Biasa, Pak, biasa. Harampang gitu, nanti ada dan normal.
1: Panyawa tos beralami, Bu?
3: Saya umur 14 tahun, mah.
1: Duh, gini.
3: Ya, kawitnya, mah. Dijali ke nyeri tuur, kawit-kawit nama. Sangkeng, saya, nama tos.
1: Tos sehat,
3: Bu.
1: Mohon untuk sehat Bunya. Mohon.
3: Ya.
1: Alhamdulillah Bunya iku kituna dilajeng teras ya Bu konsumsina sehat lah gitu ya Bu.
3: Namang.
1: Pak Uding ieu konsumsina kumaha pas sadi dinten?
2: Konsumsina de mah ningasna kuranana sadinten 3 kali sakalina teh 5 tetes.
1: Tah Bapak Uding Alpha Propolis di manten Pak. Pak Uding aya pesan teu kana sanes? Kana mana aya. Mungkin ayeuna nuju ikhtiar berjuang sami sapertos Pak Uding. Maka Pak.
2: Mun kasadarek-sadarek dulu-dulu abdi, ge aya nu gaduh panyawa satunas abdi, sobianana galeu Alpha Propolis di radio UNASKO. Ya abdi oge alhamdulillah tos taunan geuning abdi jajag deui ayeuna kitu.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo Bapak oge Ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis, Bapak jeung Ibu janten tambi sehat. Rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Uding ya.
2: Amin.
1: Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.
5: Meni rajin kokos rekan wae.
6: Eh, cemuhun. Da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
5: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
6: Oh, ieu atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heula nya? Tah, ieu, Ceuk. cobian gera. Insya Allah karaos enakeun.
5: Tetes mata naon? Ieu teh ceuk.
6: Tetes mata? Tes mah aini ceuk. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glaukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata ngahilangkeun atil kanu mata sareng mencegah tumor mata ceuk.
5: Wah, geningan seueur kasiatna ceuk. Kumaha cara pemakaianna ceuk?
6: Gampil pisan ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes ceuk. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali ceuk.
5: Oh gitu, aman ieu teh ceuk.
6: Insya Allah tetes mata tesma aini 100% herbal ceuk. Janten tos tangtos atuh keamananana.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000.

0: cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
1: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
2: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
3: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.
4: Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Allahumma salli ala sayyidina.

وإظهار شعائر على طريقة جمعية نهضة العمر.

cabut hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

minna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, di pagi hari ini tentunya kita rasakan waktu senantiasa terus berjalan. Dan tanpa terasa juga kita kembali dipertemukan dengan awal hari, kesempatan baru, dan juga di momen yang baru, sahabat MK. Tentunya di saat sebagian orang masih terlelap tidur, sahabat MK, kita di pagi hari ini sudah diberi ruang untuk membuka mata, menata hati, dan juga kembali menyambut hari yang Allah berikan. Mungkin di antara kita, sahabat MK, belum tahu apa saja yang akan kita temui hari ini. Ada pekerjaan yang harus tentunya diselesaikan, ada tanggung jawab yang menanti, ada juga hal-hal yang belum kita ketahui. Tetapi satu hal, sahabat MK, yang sudah pasti, Allah masih memberikan kepada kita waktu untuk menjalaninya. Maka tentunya sebelum kita menjalankan segala kesibukan di hari ini, mari kita hadirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya bukan hanya karena apa yang kita miliki, tetapi karena kita masih diberikan waktu untuk merasakan kehidupan, memperbaiki diri, serta juga berbuat kebaikan di hari ini, sahabat MK, serta juga dapat menikmati berbagai nikmat yang Allah hadirkan dalam keseharian. Apakah dapat bersihkan? Semoga hari ini kita kembali, sahabat MK, dapat memanfaatkan segala nikmat serta karunia yang telah Allah berikan di hari ini, dengan tentunya menghadirkan, menebarkan kebaikan untuk sekeliling kita, dan dapat kita manfaatkan juga setiap langkah kita menjadi ibadah tentunya. Senang sekali, sahabat MK, di pagi hari ini rasanya sahabat siar Anda, Bahri Alamsyah, kembali membersamai ruang dengar Anda di pagi hari ini dalam sajian program manajemen Kolbu Pagi yang alhamdulillah kembali mengudara di edisi Ahad pagi di tanggal 27 September 2026 ataupun juga bertepatan dengan 16 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Insyaallah sahabat MK, di pagi hari ini kita akan kembali menyimak sajian ilmu yang tentunya akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Kami pun mengajak serta mengundang Anda, sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada, yang nantinya ingin bergabung menyampaikan salam silaturahim, doa-doa terbaiknya, serta juga melengkapkan sahabat MK

0: melaporkan kualitas siaran program manajemen Kolbu pagi hari ini. Di tempat Anda seperti apa dapat Anda sampaikan di WhatsApp ataupun juga SMS MKFM di nomor 0811-224-1027. Harapanku Sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada yang saat ini sedang menyimak langsung melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung, kami sampaikan juga informasikan bahwa selain dapat Anda menyimaknya melalui frekuensi kami, dapat juga Anda manfaatkan melalui streaming yang dapat Anda simak melalui website di www.mkfmnetwork.com, lalu juga melalui beberapa media sosial kami, baik melalui YouTube di MKFM Live Kajian, Facebook Radio MKFM Bandung, lalu juga ada Instagram dan juga live TikTok di @MKFM Bandung. Kurang bersyukur. Lalu juga dapat Anda unduh, sahabat MK, aplikasi kami, yaitu aplikasi MKFM yang Anda dapat cari juga ketikan melalui App Store dengan mengetikkan MKFM. Ku bertambah. Terus juga sajian program manajemen Kolbu pagi hari ini, sahabat MK, dapat Anda simak melalui beberapa jaringan radio relay MK pagi. Di antaranya dapat Anda simak melalui frekuensi 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safa Sindo di 98,2 Payakumbu, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kelof di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir juga dapat Anda simak melalui frekuensi 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Dosa yang bagi Anda pengelola radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen Kolbu pagi ini, silakan Anda dapat kirimkan profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027. Karena takutkan. Sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada, sebelum juga kita terhubung bersama guru kita di pagi hari ini, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi yang dapat tentunya kita ambil bagian di dalamnya. Bersihkan diri dari segala. Sahabat MK, perjuangan untuk Palestina bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang menjaga kepedulian dan kontribusi untuk jangka panjang. Menyambut kemerdekaan Palestina, DT Peduli menyiapkan rencana induk kontribusi selama 20 tahun ke depan. Rencana ini dibagi menjadi 4 fase, masing-masing selama 5 tahun dengan fase pertama pada 2026 hingga 2030. Fokus awalnya adalah membantu masyarakat Palestina memenuhi kebutuhan dasar dengan perhatian pada 3 hal utama, yaitu tauhid, pendidikan, serta pangan dan minuman. Untuk kebutuhan pangan, DT Peduli menyiapkan rencana pengembangan 20 dapur di wilayah Palestina dan sekitarnya. Ikhtiar ini menjadi bagian dari kontribusi DT Peduli yang terarah dan berkelanjutan agar kepedulian terhadap Palestina tentunya tetap terjaga dan juga perjuangannya tidak hilang dari perhatian dunia. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139-427-350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Usahnya mendidik nafsuku.
0: Selain itu, sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar, sekali lagi bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel. Dan alhamdulillah, sahabat MK, di pagi hari ini juga kita sudah terhubung langsung bersama guru kita, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, langsung dari Perth, Australia. Mari kita simak bersama sajian ilmu di kebersamaan pagi hari ini.
1: Rasa berputus asa, siapakah?
2: Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang benar-benar manfaat, ilmu yang membuat kami semakin mengenalmu, semakin yakin padamu, semakin merasakan kehadiranmu, yakin dengan janjimu, yakin dengan segala jaminanmu. Kami mohon kepadamu ya Allah, ilmu yang membuat hati kami bersih dari kemusyrikan, dari kemunafikan, dari ujub dan kabur, dari kedengkian kepada saudara-saudara kami. Wahai Allah yang maha mendengar, kami mohon padamu, karuniakan kepada kami hanya rizki yang baik, rizki yang menguatkan iman, rizki yang menambah ibadah kami. Wahai Allah yang maha menatap, yang maha mengabulkan doa, kami mohon kepadamu, karuniakan kepada kami amal-amal yang kau terima ya Allah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolong kami ya Allah agar menjadi orang yang selalu ingat padamu, tidak pernah lupa, dimanapun, kapanpun, hanya engkau yang memenuhi hati ini. Golongkan kami menjadi orang yang selalu bersyukur padamu. Bukakan hati kami agar bisa mengenali semua nikmat hanya milikmu, hanya datang darimu. Bimbing agar lisan ini selalu menyebut namamu ya Allah, memujimu. Dan bimbing agar semua yang kau berikan ini bisa mendekatkan kami kepadamu dan ringan hisab di akhirat. Jangan sampai dunia yang kau berikan menyengsarakan kami di akhirat. Ya Allah, kami mohon padamu, bimbing agar kami bisa memperbagus amal ibadah kami untukmu hanya dengan pertolonganmu ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq. Ya Allah, tunjukkan kepada kami akhlak yang mulia. La yahdina li ahsaniha illa anta. Tidak ada yang bisa menunjuki kami kemuliaan akhlak selain engkau. Wasrifanna sayyaha, dan palingkan diri kami dari keburukan akhlak. Tidak ada yang membuat kami bisa berpaling dari akhlak yang buruk selain engkau. Wahai Allah yang maha menatap, Allahumma atin nufusana taqwa kami mohon kepadamu, berikan kepada kami jiwa yang takwa, jiwa yang yakin padamu, yang takut padamu, yang berharap hanya padamu. Wazakiha, dan bersihkan jiwa ini ya Allah. Anta khairu man zakaha, engkau sebaik-baik yang kuasa membersihkan jiwa ini. Anta waliyuha wa maulaha, engkau pelindung pemelihara jiwa kami ini. Ya Allah, lindungi pertemuan ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak barokah, dari amal yang tidak engkau terima, dari doa yang tidak engkau ijabah. Ya Allah, ampuni kami, ampuni ibu bapak kami, keluarga kami, guru-guru kami. Wahai yang maha mendengar, taqabbal minna, kabulkan dari kami ini. Innaka antas sami'ul 'alim, sesungguhnya engkau maha mendengar segala-galanya dan maha mengetahui segala sesuatu. Amin ya rabbal alamin. Sayang kalau kita tidak mengawali dengan doa, karena tidak mungkin ada kebaikan apapun yang bisa terjadi tanpa karunia Allah. Rekan-rekan sekalian, tauhid itu berarti benar-benar mengesakan Allah, ya. Kita tidak menyekutukan Allah dengan apapun, siapapun. La ilaha illallah, itulah kalimat tauhid yang akan membawa keselamatan dunia akhirat kita. Sekiranya kita ucapkan dengan penuh keyakinan, maka akan berubahlah segala-galanya. Tauhid, la ilaha, tiada ilah, Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Ada menafikan, menghilangkan, ada menetapkan. Menghilangkan alihah, Tuhan-Tuhan, dan mengisbatkan, menetapkan, hanya Allah lah Tuhan kita. Kalau kita mengucap la ilaha illallah saat ajal kita, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhulal jannah, masuk surga. Timbangan la ilaha illallah itu tidak bisa dibandingkan dengan amal apapun. Tauhid artinya mengesakan Allah, bahwa Allah lah satu-satunya yang menciptakan, mengatur, memiliki alam semesta ini, dan satu-satunya yang berhak disembah. Dan Allah lah satu-satunya yang memiliki nama-nama serta sifat-sifat yang maha sempurna, yang tidak pernah bisa disandingkan dengan siapapun juga. Orang-orang yang bertauhid, setidaknya para ulama berbagai cara menjelaskan ketauhidan, tapi yang umum sederhana kita bagi tiga. Yang pertama adalah tauhid rububiyah, yaitu keyakinan tidak ada yang menciptakan, yang memiliki, yang mengurus. Jadi keyakinan bahwa semua ciptaan adalah Allah yang menciptakan, satu-satunya pencipta adalah Allah, dialah yang mendesain segala-galanya, menghidupkan, dan Allah juga yang memiliki segala-galanya, tidak ada pemilik selain Allah. Dialah yang mengatur semua rezeki, tidak ada rezeki akan sampai kepada makhluknya kecuali Allah yang mengatur. Berapa banyak, kapan, kapan ada, kapan tiada, kapan lapang, kapan sempit, kapan dihidupkan sakit, kapan dimatikan, Allah lah yang mengurus, memelihara segala-galanya, termasuk diri kita, keluarga kita, semua makhluk yang ada. Tidak ada satupun yang ada di dalam alam semesta ini, di alam semesta ini tidak ada satupun yang ada yang tidak diketahui Allah, tidak mungkin. Ya, semuanya adalah dalam pengetahuan Allah dan semuanya ada dalam kekuasaan Allah. Tidak ada sekecil apapun makhluk yang tidak ada dalam pengetahuan dan kekuasaan Allah. Ini rububiyah. Kita harus yakin bahwa alam semesta ini milik Allah, diciptakan, dikembangkan, diurus oleh Allah. Nah, keyakinan ini ternyata orang waktu Quraisy juga ada yang meyakini ini. Nah, tauhid yang kedua ini yang tidak dimiliki mereka, yaitu tauhid uluhiyah. Karena kita yakin Allah lah Tuhan kita, maka kita pun mengabdinya hanya kepada Allah. Jadi kita sadar kita ciptaan Allah, dan kita sadar bahwa hidup ini adalah untuk mengabdi kepada pencipta yang menciptakan dan mengurus kita. Jadi kita sholat, kita doa, kita bertawakal, kita bergantung, berharap hanya kepada Allah. Kita persembahkan semua aktivitas kita dari bangun sampai tidur adalah untuk mengabdi semata-mata agar Allah Tuhan kita yang menyaksikan ridho kepada kita. Jadi kita betul-betul meyakini bahwa hidup ini hanya untuk mengabdi. Kita sholat untuk Allah, kita sedekah untuk Allah, kita bekerja juga karena disuruh Allah. Kita berbuat baik sebagai ibadah, kita menafkahi keluarga sebagai ibadah, kita berbakti ke orang tua sebagai ibadah, kita nolong orang adalah ibadah, kita olahraga juga karena ini merupakan amanah Allah tubuh ini sebagai ibadah. Jadi kita lakukan apapun dengan niat sebagai pengabdian kita kepada pencipta kita. Jadi tauhid uluhiyah ini membuat kita tidak mengilahkan apapun. Harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, tetek bengek duniawi ini adalah sepenuhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah bukan Tuhan kita sama sekali, ya. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah menciptakan semua ini adalah melayani kita untuk mengabdi ke Allah. Jadi tenang sajalah, ya. Harta, gelar, pangkat, jabatan, manusia, syahwat, amarah itu pelayan-pelayan, bukan Tuhan kita. Kita tidak mengabdi kepada siapapun kecuali kepada Allah. Keren kan? Tidak ada jabatan terhebat selain hamba Allah, hamba alam semesta, hamba Tuhan alam semesta, maaf ya, hamba Allah Rob semesta alam. Kan ada yang jadi pelayan presiden, pelayan orang kaya, raja, merasa keren. Kita adalah hamba Tuhan semesta alam, masya Allah. Dan yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Jadi apakah boleh berharap ke manusia? Ya, secara naluri kita akan berharap kepada yang kelihatan, tapi dengan tauhid kita hanya bisa bicara, tapi ketentuan yakin Allah yang punya, ya. Tauhid asma wa sifat ini, Allah memiliki, mengenal Allah melalui nama-namanya dan sifat-sifatnya. Nama-nama yang indah disebut Asma'ul Husna. Dan dari sini kita bisa mengenal Allah. Tapi tidak ada manusia yang bisa menandingi Allah, tidak mungkin, ya. Allah memperkenalkan dirinya sendiri lewat Al-Quran, dan Allah memperkenalkan dirinya lewat Rasulnya. Jadi kitab-kitab itu adalah cara Allah memperkenalkan Allah kepada hamba-hamba ciptaannya. Allah Maha mendengar, As-Sami, seperti sekarang ya. Rabbana innaka antas Sami'ul Alim. Dengan keyakinan Allah Maha mendengar, maka kita jadi sangat berhati-hati dalam bicara. Kita juga bisa langsung meminta kepada Allah. Dengan kita mengetahui Al-Bashir, Allah Maha melihat, tidak ada tempat bagi kita untuk bersembunyi. Asy-Syahid, Allah Maha menyaksikan. Jadi kita, makanya kalau ingin tahu apakah kita ini yakin kepada Allah atau tidak, lihatlah kita dalam kesendirian. Biasanya dalam kesendirian itu kita berbuat apa? Nah, orang-orang yang merasa dilihat Allah dalam kesendirian itu ya senang saja dengan Allah. Zikir, ngaji, doa, tafakur, tidak ada sepi, tidak pernah ada merasa sendiri, karena yakin ada Allah yang maha dekat dan maha mendengarkan, maha menyaksikan. Jadi kita dalam kesendirian dan keramaian sama saja. Tapi bagi yang belum yakin kepada Allah, dia suka kesendirian karena ada yang dalam sendiri itu menjadi bebas melakukan maksiat. Nauzubillahi min zalik. Asma Allah ini kita pelajari agar kita lebih mengenal Allah, juga sifat-sifat Allah. Dari sanalah sifat yang sempurna tidak sama dengan sifat makhluk ya. Allah Maha sempurna dengan kesempurnaan yang maha sempurna dari apapun yang kita bayangkan. Nah, ayat yang setiap hari kita baca ini adalah mewakili. Ketahui dan ini, jadi the heart of Al-Fatihah adalah Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Ini ayat kelima ya. Jadi Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, bukan iya ya, itu beda artinya nanti ya. Hanya kepadamu kami mengabdi, ibadah seperti tadi tauhid uluhiyah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Jadi ikhlas itu Iyyaka na'budu dan tawakal itu wa Iyyaka nasta'in. Kalau Iyyaka na'budu berarti tujuan hidup, bahwa kita mengabdi ke Allah nih, hidup ini saya ini ciptaan Allah, yang ngurus saya Allah, yang ngasih makan, yang memiliki segala, saya mengabdi ke Allah. Apapun yang saya lakukan karena Allah, supaya Allah suka kepada saya. Ya wa Iyyaka nasta'in itu adalah kita tidak mungkin bisa melakukan ibadah tadi kecuali dengan pertolongan Allah semata. Tawakal. Jadi ini dahsyatnya ya, bahwa kalau Fatihah ini kita pahami dengan benar, kita semestinya jadi orang yang berusaha ikhlas dan tawakal. Dua hal ini merupakan tanda-tanda ketauhidan seseorang. Jadi kalau orang terus-menerus berbunjahadah menjadi orang yang berusaha ikhlas dan tawakal, setan saja tidak akan mampu untuk menipu. Dua ayat sebentar, yang setan tidak bisa menipu, yaitu surat Sad ayat 82-83. Silakan lihat, fa bi izzatika la ugwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Demi kemuliaanmu, tetap nyebut begitu setan itu ya, wa bi izzatika, pasti aku sana pakai lagi berarti pasti ya, la ugwiyannahum ajma'in, pasti aku sesatkan mereka semuanya, illa kecuali ibadaka hamba-hambamu minhumul mukhlasin, orang yang ikhlas. Apa sih bedanya mukhlisin dan mukhlasin? Kalau dapatkan ilmunya, bedanya adalah kalau mukhlisin ya yang berusaha ikhlas, tapi kalau mukhlasin yaitu orang yang ditolong oleh Allah, benar-benar sudah makom ikhlasnya itu sudah makin konsisten. Kalau kita kan berusaha ikhlas. Dan ayat yang kedua yaitu surat An-Nahl 90 ya, kalau 99 maaf, surat ke-16 99 yaitu innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan itu tidak punya kekuasaan atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan mereka. Ini setan itu kan sebetulnya makhluk ciptaan Allah juga ya, dia tidak menciptakan dirinya sendiri, hanya memang bagian nipu saja, bagian jadi musuh bagi kita. Makanya jangan nyalahkan setan, karena memang dia kerjanya nipu kita. Yang penting kita berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu udah benar-benar paten tuh. Dan ini dilanjutkan dengan mujahadah ikhlas. Jadi kalau mau menjadi orang yang hidupnya bahagia, tidak hanya cukup kita berdoa ihdinash shiratal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi kita harus berusaha setiap waktu jadi orang yang ikhlas, iyyaka na'budu, dan setiap waktu wa iyyaka nasta'in, berharap pertolongan apapun hanya dari Allah. Mungkin masih ingat wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk putrinya Fatimah radhiyallahu anha, ya hayyu ya qayyum, wahai Allah yang maha hidup, ya qayyum yang berdiri sendiri mengurus seisi alam semesta ini, tidak memerlukan bantuan siapapun, dan mengurus semuanya terus menerus sendirian saja, cukup Allah saja. Birahmatika, dengan kasih sayangmu, rahmatmu, astagit, tolonglah saya. Aslih li sya'ni kullah, perbaiki urusan saya seluruhnya. Wala takilni ila nafsi, dan jangan serahkan kepada saya tarfata ain, walaupun sekejap mata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa ini kepada putrinya, tentu saja kepada kita semua, dan Rasul pasti melakukannya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau sekejap saja lepas dari pertolongan Allah. Jadi tidak mau walaupun sekejap. Jadi Rasulullah ingin kalau berpikir ya ditolong oleh Allah, sehingga pikirannya jernih, idenya cemerlang. Allah yang menguasai otak kita. Kalau melihat ya ingin ditolong oleh Allah, sehingga yang kita lihat adalah yang jadi amal soleh, penguat iman. Kalau mau mendengar, ingin ditolong oleh Allah, sehingga yang kita dengar adalah kebaikan. Kalau mau bicara, ditolong oleh Allah, sehingga setiap perkataannya dibimbing oleh Allah jadi amal soleh. Dan Allah yang bisa membuat kata-kata kita ini bermanfaat, menggugah, mengubah. Allah yang mengubah. Tapi kalau Allah memilih kata-kata kita menjadi jalan kebaikan, kita kan beruntung. Dan sangat menginginkan keputusan apapun yang diambil adalah keputusan yang terbaik menurut Allah yang Maha Tahu. Ini keren sekali hadirin. Kalau kita ditolong oleh Allah dalam setiap saat, Masya Allah, kita akan terus-menerus melakukan hal yang terbaik. Dan ini Rasulullah SAW demikian. Hanya 23 tahun saja peradaban berubah total. Kita sudah puluhan tahun, sudah puluhan tahun hidup ini. Nyelamatin diri aja belum tentu selamat. Makanya wa iyyaka nasta'in. Mari stop kita berharap dari makhluk. Apakah ingin dipuji, ingin dihargai, ingin dikagumi, ingin dihormati, ingin orang lain tahu. Stop berharap diterima kasihi, dibalas budi'i, ditolong. Karena makhluk tidak akan bisa memberi kita manfaat apapun juga kalau Allah tidak menggerakkan mereka. Demikian sahabatku sekalian, doanya agar tauhid bagus yang suka kita baca. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, Allahumma inna na'udzubika, kami berlindung kepadamu dari menyekutukan engkau. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika na'lamu, yang kami tahu. Wa na'udzubika, dan kami berlindung kepadamu. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu, dan kami mohon ampunanmu dari apa-apa yang kami tidak tahu. Dan berlatihlah untuk tidak menuhankan duniawi ini ya. Dunia tidak ada apa-apanya. Kalau kita lihat berita-berita sekarang, rebutan dunia itu. Padahal itu ujungnya pasti menua kalau ada umur, dan mati. Yang sikut-sikutan, yang berantem itu, mau kemana, mau kemana? Mati, demi Allah kita ini mati. Dan mati bukan akhir, mati itu awal. Kita akan mendapat balasan dari perbuatan kita selama hidup di dunia ini. Awal kita akan menuai kebaikan dan keburukan yang kita perbuat. Mati bukan akhir, mati itu awal. Kita tidak bisa lagi beramal, tapi kita akan menuai apa yang kita perbuat. Makanya jangan tertipu oleh dunia, jadikan semua jadi amal soleh kita. Baik, terima kasih. 6:30. Lanjut, baik.
3: Iya, baik Pak. Izinlah sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Baik, bagi sahabat yang berada di media sosial, bagi yang ingin bertanya boleh ditulis dahulu, dan bagi sahabat yang berada di Zoom boleh raise hand. Izinlah, ini sudah ada pertanyaan dari yang dicatat kemarin. Assalamualaikum AA.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Cara menyikapi penyesalan dan kemarahan pada diri sendiri karena dosa-dosa yang dilakukan di masa lalu itu bagaimana ya?
2: Iya. Salah satu rezeki dari Allah adalah kita dibuka hati bisa mengenali dosa kita sendiri. Ini nikmat besar. Jadi kalau Allah membuka hati kita bisa jujur melihat dosa kita, masa lalu kita, ini nikmat besar. Karena banyak orang yang tidak bisa jujur, sibuk saja merasa sudah baik. Itu musibah. Kenapa orang tidak bisa melihat dosanya sendiri? Karena dia lebih sibuk melihat kejelekan, kekurangan, kesalahan orang lain. Allah tahu. Orang yang hidupnya hanya sibuk memikirkan keburukan orang, maka tertutup dirinya bisa melihat keburukannya sendiri. Nauzubillahi min dzalik. Musibah ini. Apakah kita harus acuh kepada kesalahan orang? Oh tidak, ada yang menjadi tanggung jawab kita untuk tahu, untuk memperbaiki, untuk menegakkan keadilan, ada itu ya. Tetapi bukan seluruh hidup kita hanya untuk memikirkan kesalahan orang. Bagaimana kalau Allah sudah membuka hati kita, tahu, kita akan merasakan malu, menyesal, sedih, kecewa dengan apa yang pernah kita perbuat. Itu baik sepanjang dibawa kemana? Kalau dibawa kepada tobat, meminta ampunan Allah dengan merintih, menghibak, memelas, sangat memohon diampuni, jadilah kebaikan. Itu akan menggerus dosa-dosa kita. Tetapi setan selalu menipu agar kita berhenti hanya pada sedihnya, pada malunya, pada kecewanya, menyesalnya, tidak sampai kepada tobatnya. Ini tidak akan jadi kebaikan. Maka kalau sudah dibuka hati, ambil wudhu, sholat, istighfar, bisa dalam sujud minta ampun, minta ampun. Rabbighfirli, Rabbighfirli, astagfirullah. Rasulullah saja di antara dua sujud ya, ada beberapa hadis, ada 6 hadis kalau tidak salah. Ada yang Rasulullah tanya, Rabbighfirli, Rabbighfirli, itu doa di antara dua sujud yang didengar oleh sahabat. Ada lagi yang Rabbighfirli warhamni, ada beberapa ya. Memang yang belum didapati yaitu wa'afini wa'fu'ani-nya yang belum didapatkan. Tetapi boleh doa ya, hanya memang kalau mau afdol ya yang dicontohkan lebih utama. Artinya apa? Kalau Allah sudah membuka hati kita, harus dilanjutkan dengan tobat, penyesalan, meminta ampunan, dan stop berbuat. Bukan hanya perbuatannya, tapi yang mengarah kepada perbuatan dosa itu harus stop, plus berbuat kebaikan yang banyak, berbuat kebaikan yang banyak, baru nanti akan lega hati kita, dilegakan oleh Allah yang memiliki hati ini. Jadi jangan berhenti pada sedih, malu, kecewa. Itu setan akan membuat kita putus asa dari rahmat Allah. Lanjut, Pik.
3: Iya, baik. Selanjutnya izin dibacakan lagi, A. Assalamualaikum, A. Mau minta saran cara seorang suami menyikapi istri yang dijodohkan secara paksa, A. Bersikap dingin, menjauh, menolak tidur sekamar, dan mengabaikan kebutuhan batin suami. Itu bagaimana ya?
2: Satu, ini ujian ya. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Ini izin Allah musibah ini. Tidak bisa terjadi ini tanpa izin Allah. Memang ujiannya seperti ini. Dua, ridho. Faman rodiya falahu ridho. Ridho itu bukan membenarkan tindakan yang salah, bukan. Tapi ya Allah, saya terima saat ini saya dapat ujian. Kalau kita ridho, Allah akan bikin hati kita tenang. Kemudian Allah akan membuka jalan keluar. Kita akan diberikan bimbingan oleh Allah, karena Allah tahu semua urusan kita, dan Allah akan memberikan pahala serta kita menjadi orang yang disukai Allah. Ya Allah, saya terima ujian ini. Kan udah terjadi nikah ya, udah sah, hanya ujiannya merasa terpaksa. Yang ketiga yang harus dilakukan, segera tobat. Ampun ya Allah, kepahitan, ketidaknyamanan, kesusahan ini diundang oleh dosa saya. Ambil saja air wudhu, minta ampun. Allah tahu kita bertobat ya. Ampun ya Allah. Jadi jangan fokus menyalahkan istri. Itu memang salah, perbuatan yang tidak mau bertugas sebagaimana mestinya seorang istri. Tapi itu bagian nanti ya, bagian diri dulu, tobat. Ampun ya Allah. Mungkin kita pernah nyakitin orang tua, nyakitin teman, atau apalah, kan hidup ini banyak dosa. Tobat aja dulu. Empat, minta tolong ke Allah. Karena cuma Allah yang bisa membulak balik hati, tidak ada lagi yang lain. Ini takdirnya sudah jodoh ya. Nah, kalau sudah minta tolong ke Allah, bicara baik-baik. dengan istrinya ya secara syariat. Jangan emosional, jangan dengan kekerasan, jangan dengan paksaan. Tenang saja, karena yang membulak-balik hati adalah Allah, dan Allah menyukai perkataan yang baik. Ingat ya Al-Isra ayat 53 kemarin, bahwa Allah itu memerintahkan kita perkataan yang terbaik. Walaupun hati sangat tidak enak, tetapi tetap antara hati dan perkataan harus kita bedakan. Perkataan kita harus yang disukai Allah. Bicara baik-baik ya. Pertama minta maaf. Kok minta maaf? Tidak apa-apa, minta maaf. Jangan-jangan ada kesalahan kita dalam proses pernikahan ini. Minta maaf, lalu sampaikan baik-baik, mau bagaimana ya, apa yang terpikir, dan simak perkataannya. Jangan dipotong, buatlah merasa aman untuk menceritakan isi hatinya. Tidak usah pakai tersinggung, dengar saja. Yang tidak enak jadi penggugur dosa, dengar saja ya, dengar baik-baik dengan sopan, penuh perhatian. Tidak harus dipotong, tidak harus dijawab, tenang saja, Allah juga menyimak obrolan itu. Allah lah satu-satunya yang kuasa membulak-balik hati. Sekarang mungkin tidak suka, lalu apa sulitnya bagi Allah membuatnya suka ya. Tenang, ini memang ujiannya. Bicara dulu baik-baik. Kalau tidak tahu apa hasil obrolan sesudah proses yang meyakini ini musibah, kemudian ridho dengan ujian ini, lalu tobat yang banyak ya, lalu bicara baik-baik. Jangan emosional ya. Ingat baik-baik semua musibah. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Asy-Syura ayat 30. Musibah apapun yang menimpamu disebabkan karena dosamu sendiri. Nah, jalannya memang begitu ujiannya. Macam-macam, tiap orang punya kaping ujian masing-masing ya. Ini Bapak, ini memang episodenya lewat jalur ini. Yang ceramah juga sama ya, diuji dengan macam-macam jenis ujian. Tapi ya SOP-nya begitu. Kuncinya jangan emosional. Lalu perbanyak sedekah, perbanyak baca Quran di rumah, siapa tuh banyak jin di rumah ya. Banyak sholat sunnah, bacakan Al-Baqarah dan surat-surat lainnya tentu. Tapi Al-Baqarah itu akan membantu jin-jin pada keluar, setan jadi tidak bisa masuk, sihir tidak mempan. Ya Allah yang menguasai semua kejadian. Sabar ya, jangan tergesa-gesa mengambil sikap. At-ta'anni minallah wal-ajalatu minasyaitan. Sikap tenang itu dari Allah, dan tergesa-gesa itu dari setan. Jangan buru-buru mengambil sikap. Istiqoroh. Kalau mau tambah istiqoroh, ya Rob ini bagaimana gitu ya. Harus bagaimana, apa yang terbaik. Ajak istrinya juga istiqoroh ya. Ajak istrinya ke Allah. Tenang ya, memang tiap orang punya coupling episode masing-masing. Semoga Allah memberikan jalan keluar terbaik. Amin. Lanjut.
3: Baik, selanjutnya dari TikTok. Assalamualaikum, izin bertanya. Bagaimana cara menyikapi tetangga yang selalu iri, dengki kepada keluarga kita?
2: Keluarga kita,
3: keluarga yang bertanya.
2: Hah?
3: Ya, keluarga yang nanya.
2: Ya, memang seperti yang dikatakan, orang itu akan ada yang suka ke kita, ada yang bekal biasa-biasa aja, akan ada yang tidak suka ke kita. Semuanya sama, semuanya adalah makhluk Allah. Yang suka, yang biasa, yang tidak suka, semuanya makhluk Allah. dan terjadi semua ini dengan izin Allah. Semuanya adalah ujian. Kepada yang suka ke kita, bagaimana kita lulus ujiannya, kita berterima kasih, membalas kebaikannya. Kepada yang biasa-biasa aja ke kita, bagaimana kita tetap baik ke dia, ya. Kepada yang tidak suka ke kita, ya enggak apa-apa, enggak usah sakit hati, dan tidak akan berkurang apa yang Allah berikan kepada kita karena ada orang yang iri. Kenapa sih orang iri ke kita? Ya enggak tahulah, itu urusan dia, ya. Orang yang iri itu SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Kerugiannya apa? Ya, dia akan menderita. Dia yang zolim, dia yang sengsara. Apakah bisa pindah takdir kita ke dia karena dia iri? Tidak akan pindah. Enggak bisa. Yang membagikan nikmat itu Allah. Tapi memang sunatullahnya kalau kita punya sesuatu bekal ada yang iri, ya ini sudah sunatullahnya memang begitu. Dan iblis itu adalah pengiri pertama, dia tidak suka dengan diciptakan Nabi Adam, kemudian ujub, ana khairu minhu, kemudian takabur, meremehkan, tidak mau mematuhi perintah Allah, hasilnya dia yang dilaknat. Nabi Adam ya lempeng saja sesuai dengan apa yang Allah berikan. Doakan kebaikan ke tetangga itu. Kasihan tetangga itu capek hidupnya, ya, karena akan terus-menerus memikirkan kita. Baik aja, enggak usah diladenin dengan sikap yang buruk. Idfa, idfa billati hiya ahsan. Tolak keburukan dengan cara yang lebih baik. Ya begitulah, para nabi ada yang iri dengki, para sahabat juga begitu, para ulama demikian. Dah, untung bukan kita yang jadi dia, ya. Jangan buang-buang waktu memikirkan dia, doakan kebaikan aja. Doakan kebaikan. Lanjut, Pip.
3: Ya, baik, selanjutnya dari
2: Zuma. Minum dulu, bismillahirrahmanirrahim.
3: Ya, baik, izin membacakan dari Zoom. Assalamualaikum, A. Izin bertanya, kalau saya bertaubat atas dosa-dosa di masa lalu, apa tandanya Allah mulai mengampuni dosa saya? Dan kalau kesalahan itu kepada manusia yang sudah wafat, bagaimana cara meminta maafnya? Jazakallahu khair, A.
2: Ya, sekarang kita dibuka hati oleh Allah, bisa mengingat dosa masa lalu, ya. Ini nikmat nih, hadirin. Maaf ya. Jadi salah satu nikmat yang mahal itu adalah bisa bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang taubat dan mensucikan diri. Nah, orang tidak bisa taubat kecuali dengan pertolongan Allah. Ini luar biasa. Nah, lu bagaimana nih? Kita ingin tahu apakah taubat kita diterima oleh Allah atau tidak. Nah, biasanya ini menurut kajian daripada ulama, ya, biasanya orang taubat itu dosa besar dulu, nanti yang terlacak oleh dia, aduh, ingat dosa-dosa besar, lama-lama dosa saudara sedang, asalnya enggak merasa sebagai dosa, lama-lama dosa-dosa kecil. Artinya apa? Artinya orang yang tobatnya disukai Allah, biasanya Allah menolong dia bisa melihat lebih banyak dosa-dosanya. Jadi nanti dosa besar terus disasar, nanti dia menemukan lagi dosa sedang, terus tobat, nanti dosa kecil, nanti dia akan tobat terus dengan dosa-dosa yang misalkan gak nolong orang padahal dia sanggup. Dia merasa bersalah tuh. Duh, kenapa tadi saya begitu? Astagfirullah. Tadi seharusnya saya itu lebih sopan. Padahal sudah sopan. tapi dia merasa harusnya bisa lebih sopan. Tadi saya kurang zikir, tadi saya telat ke masjid, ketinggalan takbir. Jadi hal-hal yang baik tapi tidak sempurna juga ditobatin. Tadi saya kurang zikir, ini hasilnya satu jam tadi saya kosong, tidak berzikir. Nah, lalu bahkan istighfar dia pun dia tobatin. Astagfirullah, saya itu udah banyak istighfar, tapi kok kayaknya cuma istighfarnya di mulut aja. Istighfarnya, artinya orang yang tobatnya bagus biasanya akan terus-menerus bertobat. Dia akan menemukan sekecil apapun dosa dan kesalahan dan minta ampun kepada Allah. Ya, Rasulullah itu tidak punya dosa tapi istighfarnya banyak sekali. Nah, yang kedua, katanya bisa dilihat orang yang taubatnya bagus itu dilihat dari lisannya. Lisannya itu menjadi lebih terjaga, lebih hati-hati memilih kata-kata. Mengapa? Karena hatinya makin bersih. Kalau hati makin bersih, alarmnya lebih mudah bunyi dan mudah diikuti. Ini ujub, ini sombong, ini nyakitin. Maka orang yang taubatnya bagus biasanya akan nampak dari perkataannya, jauh lebih terpelihara.

0: diriku. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, kita sudah simak bersama sajian ilmu dan juga hikmah di kebersamaan pagi hari ini yang baru saja disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdullah Gymnastiar langsung dari Perth, Australia, sahabat MK. Mari kita doakan guru kita, sahabat MK, mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan kesehatan agar tentunya juga kita dapat selalu diingatkan, selalu juga dapat menyimak sajian ilmu yang dihadirkan. Allah memberikan penjagaan serta juga Allah kuatkan langkah dakwah beliau selalu tentunya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat MK dan juga pendengar dimanapun Anda berada yang sudah bergabung di kebersamaan pagi hari ini, sebelum kami menyapa Anda yang sudah menyampaikan atensinya, kami akan hadirkan kembali terlebih dahulu sebuah informasi yang dapat dimanfaatkan dan juga tentunya mengambil bagian di dalamnya. Bali, ujian menimpa. Sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Tentu wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari sahabat MK kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, sahabat MK bisa mengunjungi laman wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. Sekali lagi 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat. Dalam mendidik jiwaku ini. Selain itu, sahabat MK, perjuangan untuk Palestina bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang menjaga kepedulian dan kontribusi untuk jangka panjang. Menyambut kemerdekaan Palestina, DT Peduli menyiapkan rencana induk kontribusi selama 20 tahun ke depan. Rencana ini dibagi menjadi 4 fase, masing-masing selama 5 tahun dengan fase pertama pada 2026 hingga 2030. Fokus awalnya adalah membantu masyarakat Palestina memenuhi kebutuhan dasar dengan perhatian pada 3 hal utama, yaitu tauhid, pendidikan, serta pangan dan juga minum.
1: Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih, Balai Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Peace Ciamis,
1: sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi.

0: Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia, ti Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Ngawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, yep, tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
1: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: Atos lami, panginten aya, ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu dilandungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we sok ka dokter
1: abdi teh. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu dama.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atau siapa ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae gitu.
1: Ibu ayeuna teh CF sabaraha botol?
2: 2, majeng kadua ayeuna teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya ada CF oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes. Tetes.
1: Ibu udah ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Pisti Amis, kuping kendongeng sarang wayang.
1: Ibu pilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sepertos sim kuring, gitu, sumangga ngonsumsi Alpha Propolis, mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka stadion.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Bidoa ati abdinya, Bu. Mudah-mudahan
2: karena
1: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar. Ya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emas saha itu nami nama?
2: Emas teh emas Siti Fatimah, Titi Sangkan Girang, RT 6 RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Mak teh karandapan penyawat naon, mak?
2: Nya lelah otot, so dokter lelah otot, sareng osok ieu pami bangun tidur teh ieu teh si jari-jari tangan teh renyem cing sireumeun asa kaku kitu tah. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawitna mah. Tos berobat mah tos ka sana kemari.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, mak?
2: Teh 2008 sama entos ampe 14 tahun atuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
1: Atos 14 tahun ya, mak?
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta emak tos ka mana wae pengobatan?
2: Saal ka dokter kanu ka alternatif sakun ngabatosan teh entos di tepangan pokona mah tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil kitu anger we gejed dina mah pasti teu tiasa tebih kitu.
1: Ma ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Ma?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Ma?
2: Anu karosna teh anu bami bade tatih ayeuna mah tos hampang teu kedah uyup aya milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalanan lancar gitu ah.
1: Muhun, mah teh tos seep seberapa botol?
2: Meme oge satengah botol kitu meme samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh ana teh. Tos tos seneng we mah ge semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna gitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak koe.
1: Alhamdulillah. Ma kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
2: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat lohor genep tetes entos salat isya bade tidur genep tetes 3 kali sadinten.
1: Ai ema punten uninga Alpha Propolis di manten ma?
2: Nya ti radio.
1: Oh mohon.
2: Terus aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkan ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka sanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah penyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkel naik tangga oge babari engap mantos 14 tahun enda penyakit ieu. Santosna minum Alpha Propolis, alhamdulillah nambah samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten sareat da Allah anu ngalanong anu ngadamangkeun mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksiana, mudah-mudahan.
2: Amin.
1: Atos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambih sehat.
2: Amin.
1: Mohon tambih lancar banyak. Hatur nuhun.
2: Mohon.
1: Kita nyamanya hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Sehat selalu Anya sing jaya. Tana radiona sing semakin jaya. Sing abadi di hati penggemarnya ya Anya.
1: Hatur nuhun mak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kasakian, tipe pengguna Jabut Netes Alpha Propolis. Abu, ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteng.
0: Ibu teh kantos ngaleut sabotol Alpha Propolis.
1: Atos ngaleut sabotol, namun alhamdulillah gening. Aya karaosna kitu anu karaos ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh kitu. Alhamdulillah tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik ieu asa kembung kitu, namun ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu. Tensina tos sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu, aya buktosna kitu, tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkungan Pengkeren ieu we Perum Kereta Galuh. Bilih aya panyawat sapertos abdi kieu nya. Mangga nyobian ngagaleuh Alpha Propolis. Da abdi oge alhamdulillah ayeuna hampang tos damang gitu.
0: Ibu kitu tos ka mana wae ibu ngaobat?
1: Atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami kitu, namung da teu aya karaosna geningan. Tos bosen lalandong ka mana-mana geningnya alhamdulillah tina ieu mah gening tiasa diantosan. Alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah tos teu ngotongkat ge tiasa ayeuna mah geningan gitu.
0: Alhamdulillah pisan ya ibunya, ku abdi doakeun sing terasa sehat nya ibunya.
1: Amin.
0: Nuhun pisan kasaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ada kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Kamu enggak ngelihat obat Alpa Propolis teh, Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan teslami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto oge teras berobat. Nah, acan pulih sebagaimana biasa. Kalesan aya dina radio Nguping sering aya Alpa Propolis anu sieur kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama saboto aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus aya kawitna mah usus buntu atau selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Beratnya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan.
1: Nuju pemulihan leres.
0: Ayeuna bapak mese ka kasabaraha botol ayeuna?
1: Nu ka 2 botol ayeuna. Ayeuna mah hoyong engadamang we pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog atau napi sa desa aja, desa Hegarmana caket mencaket desa Janggala mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak ususna radang teras terjadi hampir di operasi mangga kantun Alpa Propolis kantun cebiannya mangga insyaallah pun anak oge tos sakinten ayeuna.
0: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pondong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Pombon Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Nah, ya kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Lu
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Tadi poyang umat sesek jadi sesek teh kacapean teh. Tadinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Ayeuna teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri.
0: Mohon.
1: Sok ngewodo dada gitu.
0: Mohon.
1: Dada teh asap mah nyeri kumah sok pingsanut gitu kita dada. Yeah, dada di punggung kita ita kos gitu. Gitu. Terus lambung, lamun dahar teh naik kaluhur. Naik kaluhur engap teh gitu.
0: Terus kayak engap omingnya.
1: Nah,
0: terus Bapak ayeuna tos sabaraha lami, Pak, ieu panyawat teh?
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Mohon. Tah, kukituna Bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae, tos ka mana wae, Pak?
1: Ka dok. Sareng ka herbal.
0: Berarti Bapak pengobatan tos herbal,
1: ya,
0: tos ka mana-mana, tos ka medis kitu banyak. Pak Oming, ayeuna Bapak nuju dileukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Mohon. Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cinta apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi ku karena harus abdi mah cocok lengit ya asam urat ya lengit nyeri ya punggung alhamdulillah lengit cangkeng.
0: Uhum.
1: Cangkeng alhamdulillah tuh ayeuna
0: kumaha masih kena karaos teh sesekna?
1: Ayeuna mah masih kena tapi teh ieu teh ieu mah bisa ngepel bisa kamah juga alhamdulillah.
0: Oh, ibadah lancar.
1: Oh, ibadah lancar. Jadi mah kamah juga pa capek.
0: Oh, gitu.
1: Oh,
0: ayeuna mah saatosna konsumsi alfa
1: propolis. Nah, alhamdulillah.
0: Ibadah ge lancar
1: pa lancar. Aminya. Alhamdulillah lancar eubah keur ieu mah lamun hulang sare teh riet, Pak. Udang sare udang gitu ya. Wah, puyeng. Ayeuna mah alhamdulillah. Oh. Alhamdulillah ya Allah yang bener-bener lain abdi ieu nya. Mentak abdi meser. Wah, meuli bebrak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi apa propolis teh tos seep seberapa botol, Pak?
1: 3.
0: Tos seep?
1: 3.
0: Oh, 3 botol.
1: Nah, jeung ayeuna teh 3 jeung ayeuna ya.
0: Ayeuna teh bade ngageuleuh sabaraha botol deui, Pak Oming?
1: 3.
0: Jadi kan tos seep 3, ayeuna bade ngageuleuh 3 botol deui nya. 3
1: botol.
0: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
1: Ka hiji.
0: Oh, ti botol.
1: Hiji seep ka hiji tah. Langsung aya perubahan. Ieu ima angot ima ya. Geus langsung eueuh wae ima.
0: Mohon ya. Jadi ieu botol pertama saya perubahan Pak Oming ya.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah kitu na Pak Oming nya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming ka